0: Mama amu catei lui gumadiburi luma aruvudhani lehani grigi. Inairuni loga yera la genege lani buri catei lanna subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun la gunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira, ma bafuti luru duburi ligia lun le redderu niña grigia loil hadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Cristo, alu ahumai buricate le lana cielo, le nien lubai Cristo nyun luegi lombere bungi. Samina huma luago buricate le lana cielo, mama luago burile lanina ubo. Ilatun luma Cristo, gueto, anihen hibagari aramudanyu luma Cristo lida bungi. Cristo hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun, hachila agubaginye luma, aba me gafana kuma lida luairigun. Igira humai sun le higabri bai le lanina bai ubau le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate vieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungio. Lege burikate le labri ha lanari me liganyi bungio kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sumburi kate le, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure ivijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubei. Iseri hali higaburi, le iseri deinabei kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungi buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likate lanina huriyo huma o mama huma huriyo ni lanina heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lanina terencha huma. Machula aguntinya idamune o liberetinya. Kristu ligie sun kate ibei ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itera lien lubaiti abagreda huma keisi lanigu lagudeme habu areidu ni Una buguni, gagamba di, luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua, ferudna gua huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun katei, hinsi habu huma, lige katei le ichugubalin sun katei lida aba. Aruei halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu, abagari deina lau darangile, Geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luago luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga o le la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebesei lun wabure me Jesu Kristu, Etengirene bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyati yon lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lidasun kate, ladiga lige hisi bailun bungi. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magurasuni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle ariagu hanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumi ogaru kate le hadiga. Adiga humai lau ugundani kama hamuga hadigin lun wabude me Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lung wabure me Kristu le habure me le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau la nignia bungyu sun grigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lung ti buidu la higaburi hama hubuengu. Ousera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen ila ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma afuri ida saragu agagu duanyo etengirei bungyu. afuri da kuma ginye wawago lun ladaru bungi bena waba lun wapuri chani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubudi da gudun ya laranse ya kristu le eramu da guabe. Le ginye uwe ginye bay na da uruwa. Afuri da kuma lun nasubudi da gudun ya furangu kei lupudubu. Buidu la hoseru hama ha mafinye banya. Yusu kuma ihidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lun tiginye semela. Lun tigin hasubudiruni ida lubala haunabu ninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won sarago. Ligia aba ide hati buiti. Leginye eseribi dubai lun wabure me kristu numa. Ligia nauna habalin hun. Lun larinya guhun ida wanya la. Lun ginye litu gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma. Waduhe uwaraguati lehinsie bai won. Le kupaisano. Hagia ba abahu da guajun luago sun le susere dubai ya. Mabu y galinha arisu taruku le nouba furisun lo guajun. Mabu y galinha guiña maruko su le liduje ber navejun. Aniya bagua lejun luago maruko su ahen nyendu arihun recibi humay buidu. Mabu y galinha guiña jesusu le guiña giribe justu hun. Hagia erguñanu hadangi juriyu afiña tiña ha nyadagi meibanya numa luago larua y habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugi dago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu kristu hun. Ligia tsunwa da la fure idun huago lun derege dago huma lida hafinye. Ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago. Luma ginye hawagun ha uburgo ban la odisea. Luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi. Le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu iga ninya hon iduha nyo luege kristu ha uburugu banya la odisea. Ruhu maginye mabu igo tun ninfa luma hon sun afinye tiye ha ondera gubanya tubie lun hahuduragun lun bungi. Lasuru me halihan ugarda to humagua hona hon me lun halihan nutila na ligilis la odisea. Aliha humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu. Lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun lau nuka buguanargu au pavulu. Harita go huma luagu na da irunya la binilo ubungiu itarala.
2: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Capitulu aba.
0: Au Pavlo luma silibanu labu Timoteu. Waburu nyogara da tohun huguya tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika. Halani guban wagu chibungiu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangilu luma ge bungiu ugu chile luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo lun tiseremi wamani bungiu sunwa da huago. Keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insia ni lehida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huagu tidamburi liligilisi bungiu. Luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwaragua la bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanignu kei garichatinya lung hebelurun lidon larueha le uagu bai hasufrire. La diga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbayin la chila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun balin bungyu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loi larihi bungi, luweiri gu luma lubafu, dame le liabi in kristu, larihuba luweiri gu hada lanigu, aba me taweiri dunhanigi sunha afinye ba in luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubai hun luagu, ligie lebu bai sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun harita gun lau lubafu. luma purisun wadagi manu le hadigi bai ladiga hafinye. Lun nichugun uweirigun ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweirigun ni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesucristo.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabure me Jesucristo. Lun wondaragun luma. Amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu. Malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu lumagieti la bungiu. Ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginyetu la. To harinyagu bu luagu chiluhari la lue yuri lagiribudun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri di go. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungo luagu sun kate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige, lala na larue hatida li tempu lu bungiu. Icha agoi na lungua kama bungiu. Marita gu humuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le, Huma gidina, subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gine lidani. Luwadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagidaruni wale erede habalin lagani Kristu ligia lubara gigajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigun dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luwuyari uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo, kai maha habai lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Ligia lichungu balia bungio lidan boliego lun heye duniwa luma lun hafinya lagu iyeni. Lunga siye diruni wa sunka maha bain hafinye lulago inaruni, hinsi nye regligia wulibani hon. Ainti wagia, waduka nyo hinsi ya tinya lung Kristu, sunwa da lung tila sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa da halumutu lung huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lung, luma lau inaruni le wagu bain hafinyere. Lige lagunga rubai bungi hun, Lunga salbanu la uganu lewa puliti ya bai. Lunga faran badin la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubaiti ni duhanyu. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luweiburi arufu dahani le rua maliba ikun la udimure luma tau garda. Wabure me guanarigu Jesu Kristu luma waguchi bungi le arufu dalali bai linsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumcha jiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebugu dalong me lung haniyagu ni luma lung hadigi ni sun le buidubay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ni duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la wesefurun hawai wugini ya salofuriti. Lugundu masu tinye grigye ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu ngunfuliti bungyu anilichugu ba ere ikun arei dalong me luwe uvuribani. Hemeni gitiwa luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya guba ikun ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun hinsi habu huma kei ligia. Luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Ni duhenyo, aniye gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu, lunha disa dun luay furumi ya gwarigu hita gine le mahati luadigi maridun, le mabagari dun ti uwaragwa luma arufu dahani le hibihuwe wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa lunha falaruni wani hempulu, merede tiwa mawadigi mariga haganagwa, meigin wamuti heigin mafaya iruga wamei lubara gine lira, Nadagi meitiwa, afa guwa wagia ari ya buwejwagu, lung mama badiwa la aba ikhiriguni lung ni aba hidagi. Lausun garicha wa ma yewe lung wa muri hahuma lung hideragu niwa. Nadagi meirigitiwa, lung bichugu aba ejemplo hun lung hafalarni. Dan meja le huma wama, rua muti meja gumadi le hun, le maja beluadig maridu maigala. Gamalumun agambati waluagu anyahin la hidagin mahatin hawadig maridu. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai heteniro lun. Warinya gunya hon burigrigi hagia, lau luguma din wabune me Jesucristo, lun hawadig maridu, darangi lanyu, lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyu, mabucha da la huagu adega buiti. Ahen ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamu gabusiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure meme Jesucristo le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sun ada. Huma la sun huguya wabureme, lun sun ada. Au Pablo, naburihanye mabuigo le hun lau nuhabu guanarigo, luma niletera. Itara luba hasubudi uni luagu au la aunahabarun gara dato, binilo wabureme Jesucristo sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le, ni dujenu, me megen ruwati na burja hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veyu ligia, dame magura buni balan, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame añaja la grigi ariñaga.
3: Lida en darangile luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodi ni ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti Jeseforun. Ahin ti huguya ni duhanyo ha finyaban luago Jesucristo. Mama lida añadun luburiga luago kate luago tibungiyo. Lun largo dunun lueyuri liabi in Cristo ke hiberuti. Lida añadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun ke hibiri. Lun tegago dunga yu wama suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharu adu banya ariebu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna. Lun ti suru anyu wama. Lun ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani keisi. La dauragun sudara lau laniguagu lun lounigiruni. Lun ti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun. Le itera baikei bunidi le aubei. La daurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidange wabure me Jesucristo la nuwa dirawa. Hilati Jesucristo wawago lun wabagari dun uwa la luma. Wiwa nyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigni guento. Niduhenyu, ayumro guati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guahun. Ha adunde habalun. Adimre hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu luago wadagman le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le huma gua. Aniega tibaginye hun niduhanyo lun hererun hun ha mahatinya hawadig maridu. Lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwalani yaba afairu tiburibani luago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku masereme ilun luago sun lesu zereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinyatian luago Jesucristo. Meredera huma iluadig marisifri risandu. Michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinya guba ibungyu hayum lugnye hidukanyo luegnye Jesucristo. Hauchagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Dise huma loisun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichukubali darangilu. Derege guagu dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huani. Hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabureme Jesucristo. Gunfuliti bungi le agua rubai hun. Ani lagumuchubai ladigani sun kate le hida. Niduhanyo. Afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniya gatina hun lau lugumadin wabureme. Lun halihanu garda to hon sun waduhanyu luege Jesucristo. binilo wabureme Jesucristo.
2: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Pablo, lani Jesucristo apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesucristo, le wagu baywe menigida. Naburu hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le timati lida wafine, luago Jesucristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesucristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburug Efesu, lumbarinha go hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumuchati ti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le, barirug ti sigene le malati. Animidera gun lumutinha grigia, lumheseri biduni bungiu lau hafinero luago. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lunghisien gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loiburi kata ile, abahicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubai bungyu lung Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guana rugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru duligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa ruga ali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiu, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate lagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tigunye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu da hani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalba runi le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesucristo le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wuguri gunfuliti luma luagu lichuguni na lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesucristo ani bidieti meha nun kala na digubai. Ligia luweini bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesucristo. Inari ni kata ile le timati ani lunti hafinyanu sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la lasalbaru niya Jesucristo gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medun bai lumbungiu, lugayara bai la larufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lung aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyano luagu. Lung habihi ni ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lumbungiu le waruwa itebai lung sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le aban riguti, itara la. Timoteo, niro, runu muti gumadi le bung lupagenda guni luwuri bung bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu arita guni, kei meha larinya guni bungyu hayumu lugu gine profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri di hamuti hafinye ladiga madiga hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lung imeneo, Luma Alejandro ha nedere gerubanya luma mafia luha furende irun lun manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo capítulo 2.
0: Furumia tikate amuri hatina lun la deguni wa furiegi ayumura guni ruwa ligia mesereme lubungi hawago sun gerigia hawago gumadi matinya luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lumbungiu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. buiti katai le, gunda ti ginye bungyu le wasalbara gile lau. Le busembe lung hasalba nun sun grigi, lungi hayabi lung hasubudiruni inarini. Abar ginye bungyu, abar ginye ginye gayara la dimureka wawai ginye ligibuge bungyu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbe lungu wa lung longwe, lung la faye iruni le begi hasalba nun sun grigi. Aba la subudira wagudun katai le lidan lidan, lung katai le, Luna hana bungiu kei apuricihati, luma kei apostolo, luna rufudaha hon hama bain huriyu, li bugri inarini le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inarini narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbai luha furi idun bugiri lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busentina lu hadaira gun keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, peru lasi, o doguo serubritu. Lu lau la lubuidu igaburi hadaura gua haugua. Kei lunti la hadagun urinya ha derege guanya banya hongua lu bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu dahani ligia lau aba una buguni. Mahatina lunt arufu daha wuri lida hadamuri afinyatinya, ni lunt taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigubai bungi furumie, larigin ladigun Eva. Mama gine Adan leye dubai mafie, wuri eye dubun, ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lausun lida, Hasalbar baurinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun luago Kristu, arufu da hagia insi inhabuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kataile, ahin abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la buserumbai ladigun. Lun alidi hatibai la aba grigia, Lunti la bagari dun aba I bagari le michuti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anrigo uri. Lunti ginye la nugun aba I bagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aransenyu la sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aransenyu la lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubarage lira lunti arei dala, dilili gieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuha gieme, lugundu ahi maguma dinu lubalinya ugerinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluwe lanangu lungwa. Sarago luago lubara, aba me laburha labugion inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luago. Aba me laburha tidon lisadara mafia, lun lagenicha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseribidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, Mon lumuti habacharu adun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti hargadini inarani lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagabri. Ligia ba gayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebewa hama, lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigu bali hawadig maribuidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, Luago Jesu Kristu. Naburi hanyun garda tobun, aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumun, ahana adara saragua, naburi hanyabun, lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia hadan lirahni bungyu. To ligini si bo, bungyu lebima bay lunsunda. Ligili si bungyu to agda habali linari, to nigitei inarni ligia buidu. Sinyati la sigeneruni ba, luagu weirigula inarni le arufu dubai won libugri wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi. Richagu wakidalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo, resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri, luagu lida unlame lagumu honda, anyahe mbanyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu. Hafadara me sifiri guha eyeha tinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jie tinya. Hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia aninyaga tinya luagu mabuidu la lung hagama lidun grigia. Aninyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lung haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luago. Sun kate le la digubi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lun ti waharun lun sun le adiga la libay. Tenki wa maime luago. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da hakate le kong waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lu Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiyo. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiyo. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu wa lida bagunfulirun luma bungiyo. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lani na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungyu le wima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfuli rungirigia lau. Migira ba lun ba nguni wa kei ni kata luegia ni bure ngidi bula. Lubara gen lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri ba dimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chilirin, rugo ba bungu wa lun ba lihanu lererun bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichu bai bungi ubun da meka le hichu gumbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lung. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahin badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei amuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya vrinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahingarahuni tubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furinda irun irahun hagia lung heteni irun furumie lung leke mege iru bai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le haduwa iru bai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungyu lau. Wuri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungu walun ugunda nilana ubo le. ilanyu tinya lukate iluagu tibungyu la usun iwa agiru la. Aninya gabai buriginye kate ile hon, maden hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hatima liduhanyu, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigye le mafinyeti. Lunlaburi duni watiri wuri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni, Tore gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lung ginye abar gugi lila meka tumari. Lung titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahuni buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu loege Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tuboi furumi ya gwaru amu kate buiti. Ahen ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamaridu. Aba meti gadurung kama ladiga hadura aguni hadaradun lumabungyu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu, mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sunkate, adimure akate le mon lumuti. Ligem nabusa inumbe ilu kamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama, lung honi giru nukhaba, lung michugun hama luga ilu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lun ti lidera guninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya, tila na ligilisi wuninya ha busemba ya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi, ha adigubali hawadig maribuidu, lun ti hafaye runi wa buidu, hati magafisi utebali ngapurji ani luma arufu dahani, tanini harilererun bungyu.
4: Mijiga huma busali logo li yuma bulu baga sudan le luwati maridun lida lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
4: Garicha tinadagi meiti lulibini nilafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagibuge sunga finyetinya lunhanufu dedun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguni wa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon, dise ba lui sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate bui ti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ayin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lun ti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ha eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaimi. Ahin arufu dahaba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu girigia, luma buri uribu magumu cha ditihada grigi ya ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lu inarini, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inarini lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi, lule gufuru mabai lau le luma bai. Ladiga manigu tiwa ni kata wa magua nyahu ubogu, siyaba iginye wanigu ni kata yagi. Ahin gaigin wabai gadairagun, lunti gufuru mawa ma lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun, mawandu hamuti ocha waguni, aba habri hatidon lisadara na sarago lagubri aritago nile anigu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila glebai sun luwuja rivunibani. Anenyaen sarago grigia ladiga hauchun habihin sensu, aba higiruni hafinye lagu kristu, bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo, keisi aba luwugrinye bungiyo. Anura haba loi buri kate ile. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobei uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagura bungiyo bun da meka le, barufu dun balin hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu bai ibagari lun sun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefenbi luago le inari nibai ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidin lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi, ua lamuga kaba la uago la den hoa bun, darili yabi wabudeme Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le lanua dirubai bungyu. Lagiribu duba Kristu ubowagun, bungi urugunye wairigu, sunti gabafu, haruwa ite uruwa igu, habureme abureme igu. Ligia rigunye mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungi, sinyati ginye larihini wa, ruwa la uwairigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machorun tiligia. Lun hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vinwambay, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luago. Aniya gaba hon lun risi hama lidan le buidubay. Lun buidu la houserun le timat timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisi ni hongwa sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bai le ichugu bai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digu bai subudi, le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
2: Tibie maligara da Paulu lu Timoteo, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Na birhanyo garda to bun Timoteo, le nanegu bai keisi nirag le hinsia bai nu, resibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma luma ge wabudeme Jesu Kristu. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sag na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbei neseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inari niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenaniya gubaybun lumbayusuru ni meme ubafu le lichi gubaybun yubun da meka le nichugun bali nukabu babulugu. Ladiga michugun tibungu yu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichi gubaywon. Mabusi garida ba lubayti lumbapulichi ani le larufu da habayi Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adagiru bay luwa iginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufri nwama lwagu gano lelan na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu waligia won lun wanugu aba ibagari le sanduti. Mama hamuga lwegi anihi la kate ibuiti wadiga. Ladiga itara linya la laranse runi lubaregin ladigni ubo lun larufuduni laini luma linsi habu won lidagi Hesu Kristu. Gweto, larufu dubai insieni le lau launa hani Hesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligie nasufri rumba linsun kata ile lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye. Ani choro numuti lau gabafu lan lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lago Kristu. Arufu daina insieni le wibihi bai lumage Hesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa. Anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubaregen lira, dan leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalua hanina dari la dairi runina. Dari lamugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburigu Efesu.
1: 2 Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le wibihibe, lau lida nyadiwa la aba luma Hesu Kristu, le kate le agamba balibe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu dahabai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu dahani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Hesu Kristu le buiti, uwa ti sudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lui le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungu wa lidon huraru, siyaben laganye nu ahen mahurarun segun lilurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen aluba hani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Hesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani saragda lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uwagu bai na wanda asufiriruni, darilun nagira wagun lagu gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sun kate, lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungini habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Hesu Kristu. Inari ni kata ile.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu sinyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kata ile honha afinye banya. Ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingine ya hama lwagu burikata ilwagu tidimure. Mabuidu buriti sigene ile lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagme itibuiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu dahabali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure burimalati le lana ubole. Lugundu ha adimure habanya itara, haudi ntima anyalidon uribani, aba melaburu chagun harufu daha kei kanseri, aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galwagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, lesinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile lwagu ebu ligie.
4: Subuti lumuti ya wabore mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunuloi uribani.
0: Tidaba muna weiritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi eguare gujusu. Gamalumu ahen aruma da guagda grigi lungua, ababa iweru lanina uweiri guni, le derege guati lungua lungbungio, huligie lung, aransenyo lung furumi eguare guadagi manubuiti. Anura haba lubaiti luei luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwen bungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia. Lunti gagura sulla, lunti la rufu da ha honha mabucha banya tau anigi una bugutu. Lun gayara baila la sansi runi bungyu li gabri hasaminaru, lun kanha nubala lun le inari nibe. Lun gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange li sadara mafia, tomeha gadan balinya lun ladigani labusen run hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nania gunya bun ligibu gunya bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya vima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagia yebe grigi hagambuni mabuse erun, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu, lugundu la childru badan luma wandu hamani grigi arufu da ani harumati, lubare geme lira, Halu habai aruku da ni le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya lung harufu da ni le riga hapu serung bai hagambu hon. Hichugu bai hanaga luago inairu ni aba me hadegan gasu lau sun luwuyeri uraga. Ahin buguya buidu la bisamina sun wada. Awanda bai asufuri runi. Rugo ba bungwa lung bapulichi ani ugano le lalina salba runi gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, Malihali luwayuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida eibagu nile, eibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihini luma geo nabureme, agusera guduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu lichige, lichugu baiginye honsun ha, Aguda bahabali liabin lau insi habuni. Hocha babi abin ariha na furese. Igira ladina demasi, hinsi ya timati kate le lana ubo le lun, nyanduha ti uburugun Tesalonika, nyanduha kresente lobo wagun Galacia, nyandu titu lobo wagun Dalumasia, Luka sirigunye numa ya, alu ahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Ona hana tikiku uburugun Efesu, Dame biabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bai bungyu ke li gabari kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun ganu le wapuriti abai. Dan le furumia tinadimore hanuai ginye gua ligibunye lurudu Uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salabaruni, agamba gudanei hon sun grigi ya hamaba inhuriyu, itara linya lesefuru nina nabuleme loi oweni. Ani lesefuru batina loi sun uribani, areida lana me luba larue ha sielu. Rua la uairiguni lung, lung sunwa da itarala. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi abin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabure me Jesu Kristu, bini lau me bungyu sun hugu ya ha aliha barungara da to, itarala.
2: Ligarea da Paulu lu Titu. Capitulu aba.
0: Au, Pablo, e seribi duti lu bungu aba gine lani Jesu Cristo apostolu, ou na halumutina l'ultima nicugun digdago lun hafinye ha anua dira lanya banya bungu ke ilanigu lun gine gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Luma bungu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lebu bay migir ni bulagu ubo hu legir bay kureta, lum baranseru ni le mege gili bay lum laranseru, lum alum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagun ibun. Aba alidihati lum tin labagari dun buidu, ua lamu ganikata wagu ti lere rua lum, lum ti aba anigita lumari, lum ti afinye hama lirahun ni lagu Kristu, gagamba di, lum ginye buidu la houserun luay gayara la lichuguni wahadurun. Labu ngenye lariya ha alidi hati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu. Mon lumuti ganyi ganyi la. Mon lumuti ginye gata di la. Manigi ligia uribu. Uwa ligia me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyula suwa da lule resibi nubisida tinya lubi. Lunti aba lavu giri le hinsi habuti lunle buidube. Lun buidu la lichugu. Richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungwa lo bungyo, la ubafo lung larga da gun lungwa. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lung. Lugajara la lichugun dugu da gu hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya, hada anti maharasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya garigi. Lunti ladau runi wa hayuma, ladiga chagagwa gdatinya saragu idukanyo lau harufu dhani le mong lubayu. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, le nyembu bayi gweto hawagu lupayi sanu.
2: Grigia kuretan, sunga anda jehama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
1: Ani inairu ni larinya gubayi, lige lubayi ti badenha hon here, Lung houdi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lung ginye meberese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia. Hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hong grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon. Ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagu subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luagu ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongwa lung hadigani le buidubi.
3: Tito, capítulo 2.
1: Ahen buguya Tito, lunti barufu du ni le uwara guabi, arinya gaba hon alidiga tinya luagu lunti la derega da gula houserun, Inebe wahagie me buidu hachigu, derege dagulida hafinya lagu Kristu, buin lau insi ya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye urinya haa weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagie me, lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune iginya lun hinsi hama hamari guhon, Hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekong hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya, lung buidu la hachugu, ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inairu nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itara luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabe hadimure ha uriba wawagu. Veri dibanya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lidasun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baron sun grigia. Arufu da haina won lung wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu anyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budu.

0: wa bungiute wa salbara gille Jesu Kristu ubowagun lausun luweirigun. Derege guatilung wa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lun la ruma da gudniwa le gumuti, lun lumutu ni nyawama, aranse nyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburikate ilumbay barufu dahani, itige na gurasu, ererehe na lausun ubafu, michiga ba lugar luba neguni wa kaimi kata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, luago lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Luga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunha degun furumi e guari kata ibuiti. Luma dimriha hama uriba luago niaba, lun dili la houseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida houseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won, lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu, lau la richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wa gura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo, lung halan afinye bain lagu bungyu, lun sunwa dan la hicha agun hongwa lun hadigni kate ile buidubay. Buiti kate ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loay sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loay gen lilurdu Moisesi, sun kate ilira maniguinti buiti lun ni aba. Ahen anihen lubay aba tila naligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai ani lasia dirunye la lifigon guanarig. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun lurudu. Luma apolosu lida sun le biarati. Rubai mele hemege rubai kon lun hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai. Ide hagie me dan le mege iwala. Hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun. Mabu iga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyo legie Kristu. Binilo bungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
2: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya boi luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le weiri bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hon tu ginye tila na ligili si ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun arukipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kon buagun lida nafuria idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu lunanie guni le lumbo ibadigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weya ali bai, le ginye dawa nyu bai luwege na purichi ya luago Jesu Kristu, amuri atina buma lun badigun abafulese inu lun onesimu. le itara haliba i keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigi haliba i aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto gebegiti bun keisi nu. Nona hanyein bun larigon resibi bai lubaiti la ugundani kamahamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun leredenu numa ya lun hamuga leseri bidun nu bevenyegua sun anahala adaurua. Luege napurjani ugano lelan na salbaruni. Gamal lumo mabusa iruntina na digu nikata magunda aga buguya lao. Lum mamala lauti afosuruni flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lum lauti la bugunda guanarigu. Hafu galanuru mbwai onesimu mbwai luagu atirida. Lum bumabai la gueto lum sunda. Gueto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti maati lue idamuni. Kaisiaba idukai hinsinya guti. Wedi titi linsinya nu, lunti hinsinya tima la bun, mamarigu kaisi grigia, kaisi gini aba idukai lida Kristu. Ayan lubaiti barubu bali na kaisi paana, resibi bai kaisi gubairu hamuga au la beresi birubai. Ayan adiga ali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, na buru hanyi murusu kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, Lausun gajara la hamuga narita guago de ni bulago duwe igua bab ginye bungua nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bona nigi keisi iduhe ilida Kristu. Naburi haya bun lugundu choruna luago bagambadi. Ani subuditi nu luago badiga bala sigur laule uago bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaro nuba. Lugundu aguda batina luago lida lame launa buni bungu hafuri idun lun. Nafuri dun furisu nugugin, laharu balun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun, le nouba furisu nugu luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu galinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
2: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
3: Lida meha danle sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon wagucago. Sarago waiasu. Luma lida sarago luir. Hada gen profeta. Quento lidomburi lagumu danle. Adimure hali won lida ge liru. Le ida geboi ladugai ubo. Anirule luligia bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru. Buingiu, luerigu, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulerero le gabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru luege longwere lala buingiu le sunti gabafu siel. Nyubu halilire buingiu luerigu bai la Hawaii angeli. Lasibi la li kaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
4: Nire ugugui. Ugunye, buku chihadi.
3: Maria guligia, logu ni aba angeli.
4: Aba badina buku chinungu. Ligie me, aba isanya ni.
3: Ahi tida meha le, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
4: Utuku huma, sunani angeli gu nungu.
3: Laniya gahawagu angeli gu.
4: Adugati, lupiter hama lani angeli gu, kamagaragali. Adega ligie lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
3: Ahi ti lu lira arinya gati etar.
4: Bungiu, magumu cha diti baru iha. Eni ama aru iha ni le lani na richagu. Hisi ya tile bui kubi bung. Yere go ligile muli pa bui bung. Lige niki bubai. Au lebe bung yute. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Sugu hau bibi yute.
3: Arinya gati ginye.
4: Bugu ya abore mi. Lida lagume seha. Adega kumuti bo, la ubuwa bubadega isiebe. Lagumu chupa sielu, lumo bo. Ahi buguya, berege uwa nusunda. La waya tupublike idengu. Babari cho buboi, keyaba idu. La sansi uwa, keidengu. Ahi buguya, aba meme madegu. Magumu chupa ibibahga.
3: Maria kutibuingi uniaba wayasu, lu niaba angeli.
4: Nyuruba lege numere. Dari nichibu niye baga ni labu ni ubugudi.
3: Sung aheli gu, sifiri gu ya servi duti nya lung buingi uhagi. Ouna huti nya lung hidiragunia halung banya heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
3: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wamali boy. Madire iru wamamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubuingi ule meha ichugu boy hada age angelegu lita meha amuda. Ani ha adira gubali madigu hagia gasu lao abru hatiliganyu buingi hawagun lao iriche. Gubu meti wafaye halogu wafigun ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boy. Wabure megwana rugu Yesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi. Lari gine ha agambu balin aba hachouru ni won logo inaru nila. Chorugu dala liginye buingiu uganu ligien won lauburi saini luma saragu milaguru luma lau sifiri sandu le lichugu bin won lau amu nyegwanu luye ubafu kaisi labuseruni. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui le meme wagu boy wadimure ha labu hagumati ha angeli lubare gelira larien henti dan lereru
5: kata yanu sa ubiri elu basan nirbala hawa kata yanu sa giri gelu beber sebala hawa adiga umuti ya kanda bubu hawa yin ahili gamalumu dagu gata bumuti lau wairi bini luma inabese rubu muti ya lau jesun kata
3: dan lubaiti le lichuguni buingi sun kata ilabu ginyo lagumati ha grigia migi rutini kata lun le mama baila labugi. Lau sun lira, ariha wamuti logo, mama gili lan sun kate nyundu ti lau le luboi bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawai angeli. Daugu, lau wairi guni luma inebese ilogu, owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi ya bubungi wong, aha ti lun lomwe Kristu hawagu sun grigi. Sun kate ani hilu buingio ani lida gieti ginye ani busienti buingio lun gafara hama sun lira hinyo lida luerigu ligia lun ti luboi buga la sufu iru lira buingio le Jesu Kristu kaisi aba grigia lun ligia bala aba asal baragir le gumuti ligia dandu luboi le ona habai kai ha anu adiru banya lani aba meme uguchili ligia uwa luboi nibusi garilan lira buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu ariya gaini
5: na dimu ya papawagu hundi ibirigu na remu papawagu kweri hundina adamu ni
3: ariya gati ginye
5: na meni kitu papawagu buingi
3: ariya gati ginye
5: anaha ama isani uhalichi kumaya buingi yuno
3: itara kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo itara liyengye wugri la meha ginye garo wuguti Jesusu. Lu meha gayara boy la longwe. Gayara la muga lagrincha uni lubafu mafia le ida ge boy liabi owe ni hong grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia. Ha meha agano boya kai idamuni. Laduga hanufu de lue owe ni. Mia binti Kristu lun lidere gunia angeligu. Lun lidere gunia laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira. Gasu meha itara luba la kaisi libiri. Luliebi bala lun aba me la fadri inyu timati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia. Lau le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwalei mafia. Gwento gayarati ginye lidere gunuwa lida le wocho wagun.
1: Hebreos capítulo 4.
3: Guento lubaiti que ni ego la bena jureño un lugayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la libuingio lunti konigi wama siyandu gulien me bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugun du apuri chho waligin yuganu logo ta salbaruni won kaisi gubairugu hon wagochagu gamalumu meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera aguni le uwagu bailarinya kapu ingi.
5: Ligie na afinye luboi, dida ni ganyi, luago mebelu kwa yelaha, lido mfulasu le emera guagali.
3: Lausun, gumulani buingi luadigi mailuma geveju le lagumu chubali ladigi ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedu nweju.
5: Apa lemera kukungi ulita gesun lodi mari luago lisedu nweju.
3: Ari yang wago ya ligi ati dan lereru itar.
4: Lebelu menjadi dong flash le emera wago ini.
3: Lau dimure burile, subuh diwamu tilogo aran seru alam flash ulani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagucago, ha frume ati banya agam bayuga nulani na sal baruni. Mebelu tiang ladega magam badile hawa gubu lubu ingiu. Ligi laran seru bay buingiu amudan lung gayara baylan hebeluru isi agrigia lidong emera agu. Lugundo. Adimure hati buingiu lida gen le meha lari yang kubai Davidi saragu dan lari gen tidak lereru buingiu.
5: Buingiu, ane haga balai lari yang kubai buingiu. Madara kata homo hani gilu.
3: Ladega, lung hamu garul muti hosue fulla sulani na emera guni hong Israeli na. Madimure hayati hamu gar buingiu logo amuweyu. Itar lari yang lubai ti, ane hingu aban emera guni le gumuti hong lani gu buingiu. Lugundo le ebeluri te mera go luma buingio emera go ti luai luadi gumeri itar kai le mera go me ha buingio luai luadi gumeri lunti luboi ti wafa go lu ebeluru lidun emera go ni ligia falad glian li aba wada ge hani ha me ha mafinya rubali hempulu ladega miwa tu lereru buingio ani gabafu tugoya hamana tu sugutao aba efento bian go ti tamana belutuguya chilutumo wawani luma wani sifiri. Furang wa guda tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida bai wanigi. Uwati ni kata adugu warigiti lugayara la larama dagun loi larihi buingiu. Furang guti sun kate lun le lumbai laguse ragaduniu. Hesusu le liru buingiu le beluha libai sielun ligia wafati ebain le tima timat. Ligia lunti lubai derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Gayara ati kudeme hebulan Hesu Kristo. Le wafadi yewon logo wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sun luwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko nghati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na larue habuingi ule insi habube yewon. Lugudeme habula yewon idarego walawa me lau laraini lida wemegeiru.
1: Hebreos capítulo 5.
3: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru giti. Wada agen lun ligia balan wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loa igien hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumie guarigu grigia. Gayara ati kudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarigu kai si furumie guarigu grigia. Gasu ginye ladakara gadun loagu lifigo nguanarigu. Kai kubarigu logu hafigong hibiri grigi. Sinyati ladaragun aba grigi ya lungu wa fadrime le inyu tumati laulani lungu. Buingi wa nuwa dirubalia, rulei ubaru le lungu kaisi meha la suseredu lungu araon. Italalinya la suseredu luma krispu. Mama ligia icha kubai lungu wa fadrime inyu tumati laulani lungu. Buingi ichu kubalini ubaru wairi kuti le lungu kaibu galarinya guni lungu.
4: Nirawe kubwe, ugunye, ugu shibari ya.
3: Arinya katikinye, tida meme liburu to lereru mbuingiu.
4: Fadiri kubuya, lusunda, itrake melu kisedeko.
3: Da meha le laganaube Kristu ya ubogo, afurie idati ayumurugu waligia meha la umala lihereti, luma sarago aguiru lubuingiu le gabafu bai, lule sefuruni lida gen oweni le lumbe la sufuruni. Aba lagambu ni buingiu ladiga dereke goinyu linya la lungwa lun lugunda buingiu. Lausun liro la buingiu Kristu, chiluti dan lun la rufu duni la gamba di, lau la wandu ni asufriyo ni. Damba iti uara gwali sun sui na gubay, lau la sufriyo ni, nyubu iti lun lebu na bayla asalbaru ni, le magumu cha diti haun sun haa ga gamba di banya lun. Aba lanugu ni buingiu Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lun ti wari yangu ni hun, ani heri yangu ti lari yangu furangu, lugundu, Sinya lang kufuran de humani. Sugu halisara gudan lumage hasal baru. Lunti hamuga gayara halila harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumo, mege gidu narufu dahani yaburikata ille tima mene nguboy tida ge lereru buingi hong. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati. Afinye tiyan ha guragi yabanya miligi kai irahi nyo uwa gili kufuran de hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, Aiki ni le digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lun lereru buingi u buidu. Subuti hamae arufu dahani le buidu bai lumu le wuriba bai.
1: Hebreos capítulo 6.
3: Wabaru wa gongwa ma lubo itilidna wa subu diyo tuwa gulerenu buingyo. Igira wa ma mga arufu tahani le meri ngubayi lebuguru Kristu. Marita kwa ma luaguru gulebu wafinye. Kayiburi ligiru binadu igaburi le malati lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu tahani luagu badise lichuguno uhabu habu luga finye tinya. Hasa aru hilanya lida angia uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hama alibe ilarugo uga abaya weyasu, hahaucha hama alibe ilubafu wingyo, haresibi hama alibe sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandirubwe la uhalihanu leleru mbwingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabwe. Ahanya abiruha, hene gubwe ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyeni ya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginyi ya lumu ehereha grigi ya lau. Ladiga muale achuru bali huya le ahu yubailuagu ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi luma gebuingi gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati kula luni kata labri haba labu linya ragubuingi aba melagudu lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi ya tinyanu afinya tiwa logo itara huba la kai muale ichu gube nadu buiti. Ani hibihu bai sun abiniru ni le nyumbu bai wangu logu wa salbaru. Logundu richakwa tibu ingyo. Ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai. Lu lau hidere gunia hiduhenyu logu afinyani. Kata ile ahungu wa lubai adiga. Businti wa lu itra meme la ka aba hidagen. Arufa de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti walun hamagwalidu. Busiara gutu walun haye hani hagaburi ha meha afinya banya logo buingio. Awada hamoi sun asufuri ni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingio hon. Da meha le frama selubai buingio lun avraan logo labini rubaila. Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati luai lu lafinyuru luago. Aba lariyango.
4: Nabini rubadi bustarago adiga awme. Lukibe hama baduga wagun.
3: Agura bahati Abraham la ugurasu abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Danle hafinyuru grigia logaba le wairi kutima ti hawa hafinyuru. Ani choru hen ligie ti aban kate la ufinyu uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligie luboiti la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago lagufu lirubai la lereru masansi ruga ni kata lidangi rula libuingi lereru won rule lafinyuru luago kayarati wemeni gidun luago biya kata iligi ladiga sinyala leye habuingi ani lau kata iligia sunha nyumbu ibanya lumbuingi lun hasal baron kayarati harigudun kurasu wagele afinya libai logo emeni gini le rula libai won agda halumuti emeni gini le wawani dereg dagu kaisi lagda hanu unguru guni ani emeni gini ligia hinyuguati jagurung meme tuwe ibelu tida li templu buingiu jagata sielu. Le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngwe to afadiri ha wawagu ligibuge buingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7.
3: Melkisedek le uruwe lida meha fulasu le giri bai salimo lufadiri ginye buingi ule inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uribu rugu ginye. Larige laganye uni uribu hawagu uriwego. Aba lafuri du Melkisedek lubaru. Aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi fare inti lidage le laganye rubai lida uribu lu. Mini la iri Melkisedek lida furumi yetikate uruwe richagwati. Gama lumu subuti watimeha kai luruwe te salemu. Mini la lira luruwe te darangilu. Ibidi wati kata ya la meha lagubri gubanya. Ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe. Liye wa lira buingi uligia aba fadiri lusunda. Ariha humaiti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha. Rulumuti lidisi fare inti lun lidagen. Le laganye rubai hawai uruwe guledan uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti hagubura hani lidisi farenti hamagien grigia lida ge sun kate lausun hadu heyu hama ladiga wagun abramu haladi ahe ti melke se dekh lausun mama la ladiga wagun levi agubur halumuti lidin sifare ti lui abramu aba labini luni melke se dekh abram le meme buga erese birubali frama seluma gen buingi ani siente la sigene runi ni aban luagun weiri gutima la le abini ya bai sigala le abini rubai jawada Fadri uha resibru bali ka lidi si farenti wugurin go editing. Ahenti logo melke sedeku, tatimur halere wingi logo kei logo aban levi wangili. Ani gayarati, larinya wagun logo levi, hausun fadri uha, ladiga wagun, ha agubur habali ka lidi si farenti gwento, logo faji hamani ginye, lu melke sedeku, lida aura le, la faji rubari abrahamulu. Lugundu, lida aba obu, barunu mutiabuga abrahamu ladiga wagun, Hamaguro hongi yabanya, lida lugu budanle lafuri dumbwe melki sedeke lubaru. Hada ange fadri guha ladiku wagun lebi, heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiku marikai fadri gu, memeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadri. Mama libe aron, libe melki sedeke. Lugundu, danle la sansi runga fadri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, Lida gela amu tribu Israel na lebi Kristo. Aba duga wagoni le uwa gilibwe ni aba hada ge afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu logu hada gela la duga wagu huda lebi wabure mehesu Kristo. Ani maria guti Moises ni kata hawago danle la dimure hambo ilogu afadiri hani. Ani furangu tumati danle lebi Hesu Kristo lu la fadiri haba kaisi melki sedeku. Mama lawa aba luru dule aria gubwe Gabala ida gen adiga wagun liabwi. Liabwi lu lafadiri habwi la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani haa le larinya kwe buingyo logu Hesu Kristo.
4: Aba fadiri bubuya lu sunga nga itere imelu kisedeko.
3: Kumugu wati luboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lu la salbaru ninya grige lida gen afigo. Leme goti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingyo. Ani la aba finyu la chouri buingyo emenigini le lu Jesus bala wafadiri ha hibiri fadiri gu ma finyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahi ti logo Jesus le lau boi finyu lichugu wa lubara lu larien henti da lereru buingyo.
4: Finyu bali buingyo le agure mingi. Ani masansi rego luboi la litabu. Aba fadiri buya lusunga da.
3: Ligia Jesus luboi achoru luboi. Aba daradu buiti mati luile frumiet. Hameha hibiri fadiri gu. Chilutinya agibe dagua. Lugundu kei aba laburi hawe gu. Sinyati hasigiru. Ahinti Jesusu. Kei miwa la lusunda. Masigiriba ilifisu te kaisi fadiri lumu ngamu. Ligia gayara luboi la salbaru ninya. Ha ayara fatubanyo lubu ingyo. Lida angele tima tima ti lu suanda. Lugundu gabagari ti suanda lu layumago lu buingyo awago. Jesus lubai ti fadiri bai inyu tima ti le wasubu dirubai. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tima lua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tima tinya hagasu bai hadagara gudun sagu weju. Furumia logo hafigo nguanarigu lari ge logo hafigo hibiri grigi. Lubara gelira adiga lumuti Jesusu adaga gudini aban gwayas lusunda dale licha gubo ilungwa lulome logo hafigo ngrigi wugiri ha debli banya hagi alichu banya lilurudu Moisesi kaisi fadri ahe tilari ge lidani lurudu aba lafi nyurubuingi logo lire lu ladiga ni fadri me le uwa bai mege ti logo lu sunada.
1: Hebreos capítulo 8.
3: Le sudin tima abelida ge sun le warinya kubai. Logo ni hila ma fadiri inyu tumati wa ma le itarat. Ani nyuruha li luwe ge lomere lala na larunga in habu ingyo sielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima abai. Tida sandu ario tima tima tu to ladigibon wabure mebu ingyo. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyu tumati lichugun niwa lun lichugun idewe sei luma adagara gudini lun bu ingyo. Lige gasu lubai. Ginye anihi la som kate ilunti la dagara gudu ni Jesu Kristu lubu ingyo. lu hamuga nyanyi la Yesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi gu fadiri gu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadugu ni hawadugrimai, lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subuti wa muti logu iyawa ula, lugundu lubaba ila dugunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gu buingiyo lun.
4: Adugu boitia, sun katei, kisi iyawa tonta lufu kukumbu, lagu hugu.
3: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Yesu Kristu, sigulau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uwagu bai labuye ihaluma buingiyo, ani buiti mati ginye, furama asele lichu gubai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi eti daradu le sun sun ina gubai, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiyo lau furumi eti daradu, ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
4: Lania menyari habule mebungiyo. Lakini goveyo, lunatudu iseri darada, amalila na huda, luma Israele. Mita abai kei darada lena tatu wei hama hakuchaku, leveyo le, nare tutupo ni hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufu li rupamuti meha ni darada. Lijeti ligi rupani ya kongua, ni nyalariye bu, abule me.
3: Aniha darada le lumbo inadugni hama, linasi yung Israele lari jemi buri veyo ligie. Linya lariyangu abureme.
4: Nichu kubwe niluludu, litong hasanyuna. Aba menaburuga nitita hanigi, au wati habungite, hagie menana. Memege nuwa boy, lularufu tahoni wanuwago, maria mboy wakuri lulituhe, nilulibini, subudi boy bungi ule abureme. Lugundu hasubudi ruba na sungu boy, lumo vyale jiri timaa gibi boy, darilumu le wedi timaa boy, adara. Ferudu na nukoi, guliba nile hatakewe, marita kutugia liname, lwaku hafigo, lusundana.
3: Adimure haa liligia buingi ulogo haba isari daradu, rura le rugu linya le furumiati kai binadu. Anikata ile binadu haliboi waiye ligia, ya rafa le rugu linya lunlongwe.
1: Hebreos capítulo 10.
3: Laduga liluru no Moisesi, liyawa di iriguñe, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Halubo iti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, leida agen hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru du Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai etar. Lunghamuga gayara ala laruma da gudunia luru du luda agen hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa lauduru, aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo, sariviti adagara gudu ni burile, lularita kwa gudu ni ya luagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyo, dale lebelu ruboi ubo wagun.
4: Mapusa ruti ku adagara gudu ni mi iberese, ruru kuti ku awa ungu gunu. Maguna hati ku lau kwe adagara gudu ni gudawari kote, ni guri lau adagara gudu ni luagu figo. Apa ti larinya ku? Yubi hati na upo wako, lunadugu ni bugunda mpungi ute, itarakesi guru ini ya la mwagu titambelengu.
3: Furumie, larinyaga luwagu mabuse erun la mpungi u, magunda aligia lau adagara guduni ni hao anima alugu ichukuti ya lu, ni adagara guduni gudawa guti. Luwagu figo, lau sun ligia la burikata ile uwagu bai larinyaga mpungi u, lidangia Moisesi hongrigia lu hadugani. Larinyaga Kristu larinyaga,
4: nyubi hati na lunadugu ni bugunda mpungi.
3: Mini lan lira, nyubi hali lan Kristu ubo wagun, lun lagumu chagu wagudini igaburi le lanina hadagara gudini wa animal, lun lichugu iseri lewenyegu. Nige lugunda abai buingi yu lun larumada gudini wa ligibu gien lau lunwe Yesu Kristu aban weyasu lu sundan logo wafigun. Sunfadiri guhuriyu, saguweyu hadugini aban meme adagara guduni, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara gudini ligi afigo. Ahinti Yesu Kristu, abarugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Abati lagiri budun sielu, abalayunru lwege longwere buingiyo. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun abarugu weyasun, abalabu idura gudini alani gubuingiyo sunsui na guboy lun sunda. choru lumut ginye sifri sandu kate imeme ligi ya wong dan le lariyangu
5: anha darat le nube na bidni hama lari ke pri me lai ligi dia lariyangu wa pare me chu ko ni lu lu ti to hani gi aba me na bure ni li da hasame na
3: lari ginye lariyanga
5: marita ko ti ya dinne me logo ha fikum ni logo pri uri bat le hadu gi
3: dan lubai le ferudi na wa li figo lu sunda memeke ruwali amu atakara gudini logu figo. Lige luboiti nituhinu, laulome Kristu logu guruwa, kayara haliwebeluru lido mfulasule santu timaboi. Kuhige belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri ima wongu lumu mbuingiu, aba ima le anikibaliwa lido ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboi inyu tumati tidan luba buingiu. Lige lunti luboi, wayara fadun lubu ingiu, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma santiragu wama wongwa lau duru logu figo, larigen lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lidan wafinye, masansiragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagi afinyatia maulumuti wafalaruni hemplo hani haa hechu banya lumiti ama alida wadamu ridagu. Lubara gelira ruwa magurasu honvibirigu wentoti malao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabure mehesu Kristu. Lugundu aha wasigi rafigo ha lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilu wagura bahani. Nulaguse ragudini wabuingyo lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aba angrigia liluru du Moisesi lunyeng hama biyama oiru agefeyente luago ariangati liluru du Moisesi luago lunti la longwe ingrigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingyo. Mebere sehagia lau lita anaba hamai sifiri sandule hinsi habubo inhon. Lita Yesu Kristu, lige achouru balin lidara dubungi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
5: Aulelubu ilabai chabiduni yegrigi, aulelubu ilafai regiduni yelabu hafigo.
3: Ariyangatiginye.
5: Naguse regidu kwa yanumutu nye.
3: Fugi abu grigi ele waguti laburi haliganyu bungi ule vingu abai. Harita ko huma logo buriwe yule sigu halibo da meha le heresi birubali larugonga. Wairi ti meha hasufuri run lito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye anabu watinya au seruwa hagia uriba ligi bugye gurirugo. Ladiga haibugu luma Kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamata ko hama hama ha uriba banya au seruniwa. Kuteme habutun meha hon ha furisu ugubanyo. Higira kwagda tunhungwa la ugundani nula gidarun le huma boi huwe. Subudi nyu humoi logo anihi la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi la gidarun huwe. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemeniki luagu buingyo. Lugundu heresi biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari gie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuseru buingyo. Kayara laamu ga heresi biruni farama sele lumbwe lichukuni buingi huu sielu. Tariya hene leneru buingi logo lagiri bidun Kristu ubo wagun.
5: Maana hali, aha hiyumbi le lube liyabi. Madale se hagubo isaragu ta. Ahi le nariche wadu kubilagu lafinye, labaga lidu. Ahi le feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
3: Wagia, mitra anti wa kaigirige haa agiri budubanya hari gong. Aba heferi dirun. Hada angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
1: Hebreos capítulo 11.
3: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Luma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lau sun marihi wamani. Ladiga afinye waguchagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni, wasubudirei logu buingi ula adigu bali ubo, laru gulereru, le luboiti ubo ule warihu bai kwento, mama lida angine kata ile meha arihu bai ladigu. lau lafinya aveli lichiga ba dagara gaduni buiti mati sugu laule la dagara gadu boy kai lu buingiu lige leres biru bali buingiu kaisi richagwati aba leres biruni la dagara gadu lau sun lu buiti hilala aveli aniya gua adimreha lau lafinya lau lafinya enoku lanugu wasielu muwinga ani madari wati lugubu lugundu buingiu anugu bali ani tarien he lereru buingiu logo lubara ke boila meha lanugu enoku gunda la buingiu lau ya ubo ani siente la gunda ru buingiu wau ahin mafinye wa boi luago lugundu lu wayara fatu lu buingiu gasu wafinye ru luago ani hila ani lichu kubala afaye iruaha ha alu habali lau lafinyo noe na le lavisa rubali buingiu logo lataka rubala aba onwe bugura lau sumari hingili langura aba ladugu ni lelu bai bai buingi aba ladaragun aba unwe buguni lun la salbaru hau suntila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubo ile resi biruni buingi kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye lau lafinye abrahamu dale lagua rubai buingi ulun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flasu le frama se lubai lun aba ladugu ni lelu bai bai buingi aba lafu idun lagaira gien ibidi ogalun haliyon boyila abalagana unlida iseri fulasu ligia lausun terecha lanye ladiga lafinye abalagana untidan kiempo ligia meme ginye ladiga ba isaku lelire uluma hakobu lelibari ladiga resibi hamuti la furama se meme ligia luma ge buingio adiga lumuti abraham sun lira ladiga agura bahala lebelu rulidon lubuidu uburu gule derebu gubai ebu uburu gule la digu be buingiu la uginye tafinye sara la usume hawai ya ruta lu tagarudu resibi tori lumage buingiu lu tagarudu garudu aba irahu la diga tafinye nuluagu la gufuli rubai la buingiu le frama se lubai la usun lubai ti waya le la abrahamu lu garu la nyubu iti lu gadiga wagumbu la sarago kai waruguma hasiyelu banya kai ginye lagu burisagun le larubai beya le siyabai labahudun. Hilagwati yang sungurige ha, meresi birunga hamoi sunle frama selubai buingi hon. Gamalumo, ari hamuti liyabu indisege, ani aba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu irigunya la ebeluha, kaisi terencha ya ubo uo. Gurige harita kumanyaita, arufu da hamuti luagu halu hameme ya la aba agairu lu hagaira me. Luhamuga fulasu la le nyinge luboi hafuri da hagaira boi le halu haboi gayarati hamuga hagiri budu hari go nyehi aba buga agaira bui tumati habuse ruboi agaira le sielu boi ligi uo luboi ni buse gari la buingio lu habugi te boi la aba laranseru aba uburugu aba dame hale lauche gubali buingio abrahamu laularia gulun lulafaru ni lire le isaku hilagu belun la dagara guduni lun afinya memeti luagu buingio. Rugu ati ebe lungwa, luledere geruni lire ule abana guti. Lausu aninya galilabuga, buingio lun luagu, saragu mayla ladiga wagun lidange isaka. Subudiri gulinyali abramu, luagu gabafu la buingio, lun lasara gudu niya hilanya lidange uweni, ani itagaro yebe ladiga ni buingio lau lichugu ni isaka, lari igun lu abramu lubaregen yebe lafaruni. Lau lafinye isaka, frama se lubai abini runi lun hakowu luma esawu. Lau lafinye hakowu, da mehale lowe la, binilu mutika aba hadage lirahun yose, aba ladimure han luagu lueri gubuingiu. Ragunyu luagu ligiri lubadu. Lau lafinye hose, lubare genboi lowe, ariangati luagu hafri tubala Israeli na hiptugi. Ariangati ligia, lun hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi. Dale lagiri ya hobi, aba haramu duni luogu iru wahati. Ladiga harihi luogu buitu meira ula. Manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wugiri hali, mahati lula nugunua kaisi tirau lirau luruwe tehibdu. Hime ilumuti, lasufri ruhama lumutu niya buingiu, lubaregen lagano buitu tida luba uruwe to lani na figou. Risi timati la sandira gulungwa lau la sufriru unabuguni luigen Kristu le lumbu iliabu. Sigu lau laganon lida sun lirisi Egipto. Lugundu, loga fayeruaho le lumbe lichuni buingyo lun, lichiga ilaritagun. Laulafinye Moisesi logo buingyo, aba ligiru ni Egipto, manufu de galue iliganyurue. Rei deiti, derek dagulida laritagun, kama hamuga, ariya gulinya lumbuingyo le marihimbe. Laulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru eseforuni. Aba lounaha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, lau hito ludame la le lasugru angeli le lanin oweni. Mafarun, lamga niaba hagirima Israelina. Laduga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbo Egipto na lunginye hasugru kai hagia, aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagun. Lau hafinye Israelina logo buingyo, aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sag binafin logo seduveyo. Aba leiguadun, loba lubarieru uburugu ligi. Logo tafinye rabu, tomeha horu, mowen tubai uwa rahama haa, magamba dibanyo. Laduga, taramudinia aria hatinya Israelina tubi. Kaba hamuga kate inariyak, logo beidanu lun naburuha logo hedion. Baraka, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetago. La hafinye, ganyi inti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiya luwe, hafara wagun hilagu ba itawu efeng. Aba heredun, hamere banyi. Nyubu itinya, lugabafu banyala uriburugu, aba haganyi reguni ya hagani. Nyenye nuhurinya, saragu dawatinya hadunhenyo lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri, hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni, mahatinya higira wagudu niwa. Lugayara abaila hagu yugun lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri, afagatinya lehera hon hau. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, afara wagua tinya tau efeng, rede itinya ibu ganya hadugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, ouseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Ibu ganya hadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muwaruguti. Sun hagia, lau sun buidula afinya ni le hawagu boy, ligibuge buingyo, meresi birun hamuti le meha frama sewali boy, laduga aranse libuga buingyo aba kati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama habuidula sun suina gubwe.
1: Hebreos capítulo 13.
3: Hinsi ya guameme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humai luhebela agduniya achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hong angelegu la uhadugni kate ile, ibidinyo hong. Harita kwa huma hawagun adurutinya, kaisi kubairigu hamuga genye hadurunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya, kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hong sungube, lunti genye hagufuliru umarigu hama kwa lao uwarani. Lugundun, lagusera gudubanya ninye buingyo haa, agamari dutinya mamari edunga ama haa, agabara habanya. Michika huma hinsi habu logu sensu, gunda huma lao le humat. Lugundun, lichu kubay buingyo le, emege irubay hun. Arinya gali.
6: Naume girubadi gu, migiru nubadi.
3: Kayara ati lubayiti, warinya gu, lao afinyani.
7: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapati gayara magiriga diganalu.
3: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu, hapuriche bali luganu te buingi hun. Samina huma libuguru, idalinya la meha, habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma sunada. Meye dagwagata huma hungwa, lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun, teresi birun wawani ere laulisi ya habu buingyo. Mama lau wagufulirun lauluru duburi logut egini. Echu niligia, miya buiti lun ladigibala buiti hon haa afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidu banya tida hatin pulu huriyul lida gye adagaragdu nile ichugu beluagu wa nilatar. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyutumabwe hata animalugu lidun fulasu sandu timati. Barilei adagaragdu ni luagu figo. Ahinti hagubu animalu hagia bawugu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye bawugu di loyu burugu lowe hesusu lula chibu ni wafigon laulita guanareg. Kaimo luboiti lung hesusu bawugu di tu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligi ya lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunga da lida nge Hesu Kristo. Etengi uni ligi ya luu yeri bai atakara gudini le labuse rubai buingi wamagi. Ruwa ma lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugu nile buiti bwe. Luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bany. Lugundu ligye burikata ile awwe lagunda arabu ingyo. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia auni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguseru ligibuge buingyo logu hauni kirunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari. Lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hon. Afuri ida huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya lan warita gon. Kei busien waboi buidu lan wawuseron lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumarago lubu ingi lunga yara abai lan nidi arihang madisa. Ayumarago watina lubu ingi lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabureme Hesu Kristo. Lida nge oweni owniri mudun le weritimabai. Le achoro rubalin lidara do buingyo laulita. Lun luadig maridun hida lida sunkate lida nge Hesu Kristo. Lunga yara abayla hadigni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guati na lun heresi biruni dimure le abirha na albe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyumbu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihong. Mabu iga ninya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya Italia na hon. Binela ubuingyo sun huguya itarala.
1: Santiago Capitulo 2.
8: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure mehesu Kristu lewairi gubai. Mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu bea dogira gubuidu lun hariengu lun.
9: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
8: Hariengu lule gudeme bei.
9: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
8: Hanugu nya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsia tenu, agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugie heresi biruni aruwe hani le framase lubai hon ha hinsi habubanyalu. Ahiti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia ha buriba behoseranu. Ani baruhu mau aduru hei na ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya wuriba logu liri Kristu le inebe beihun. Le umbai hedere gerago hungwa. Ahi inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu nilereru bungiu.
10: Hisi ala girige bile dibu ke bisi ango bungwa.
8: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu nya figo. Durugu wa humuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufliru aba grigia lau sun lurudu. Igira lagunfliru aba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
2: Magaba rahaba.
8: Arienga gatiginye.
2: Mafa rahaba.
8: Ahi lubai ti madugu grigia agaba rahani. Gama lumon afa rahati. Midi ti lau le lubai bi lurudu. hugu ya luti hadimureha. Agaburi da hugu ya mekeisi lunti ya hagusira gudu lau luru dule esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha, magude mehabu banyahon amu, magude mehabu begien bungi hon lida meve yulani na guseruni. Ayin hagude mehabu banya, buidu behafuri du lida me lidani ya guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigi ya lo.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Fuduni.

0: Dago. La diga buri luri ba yuma hanire hi da bai suwanda. Busentu somu kate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somu kate. Kesi siyan humani ibiha aba hagendago. Mibihi humuti leha buse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya. Ibide tisahun luagu anhi laga madago ubai lumo bou. Hagani ila bungiu. Harita gu atunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikatile. Hinsia tisifiri le lichu gubai bungiu wada lum. Kamalumo weri timati ide mo ele lichu gubai bungiu la duga tarinye lereru bungiu.
1: Rumu tibungi ulanaga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera gu lumuti ha unabugu banyo.
0: Rugo huma lubai tihungu alabu gion lerere habungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba me lanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba me gine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi tihuguya biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru gu huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhinyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimure henya vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu. Hicha gunya hungu wa kaisi agusera gudati. Abar gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu bai lula salbaha. O lula gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguya le ariyengube.
2: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerederu nyei aba airumu. Wadagu ba maraso lao wa seinsu nyei lu wabihi lao.
0: Ida lensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu dan larige aba lagumushagun. Ariye garigutu hamuga.
2: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugu nile o lir.
0: Ahi tihuguya hadimure ha lao pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Lelu baiti subudi habu bai lu la dugu buiti eni ma dugu lumuti la dugu nyafigo.
3: Santiago capítulo 5.
0: Agamba humai katele, ugie risi ten havu riba bai gaburi. Chuluha li ora lu hayahua ha. Wago hugie me luagu buri la misa lule lu bai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, hauha maru hamuti riha dugragu tofinubo. Gahua li higo lu mahani pulata. Aniligie babu ya rang. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho dangle. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubai tifai iti ligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi meiti ya hagia huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya. Afara go humanya hilagu bay, madugu ga hagia ni kata hawege guwa. Nige lubai tiniduhenyu, gagura su huma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bubay libihi alubaha ni buiti, lunti lagura bani furume ti huya luagu lila linadirigu, luma lagum ho huya luagu lu lafunadu. Gagura su huma ginye, terebu gu hugueme luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyo, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida liya la fulesi lani bungi ulagumu ho oura. Lugundu areida tibungi udeme habuligia. Loge sunkate iniduhinyo. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiru ni luhachoru ni hereru. Dame le hariyagu aha lu aha la. Dame ge le hariyagu uwa, lu ginye uwa la. Masie diru lamu ga hubungiu. Ahi la sufuri rinye lubwe aban hida gen. Lu ti lafuri idu lubungiu. Ahin gunda lubai lung tileremuha uremu lani ne tengiruni. Ahin sandin lubai lung tilaguo ronhon tabuti guligili si lung hafuri indu luagu. Luma lung hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri indu lau afieni, abame larei daguagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi ginya figo hali lubai, ferudu na wabai lifigon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua, ani afuri dahugue mehuogwa lu harei dagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias si kai wagia. Nali lamuri haba ilida la furi idu lu mahuyu la huya, rede iti huya mahuyu ga urwa irumu dimi. Larige danya le la furi idu, aba ya lahuyu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amulu lagiri budagduni, subudi humoi lagu furume gwaru gula agiri budagduti le afigo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferud na guda leime sun lifigon.
4: Furumie tu ligara da Feduru. Capitulu Aba.
5: Au Feduru, Aba lani Jesu Cristo Apostolu, namburga yungara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, lobo guponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua dira laya baya bungi uguchili, luma giameha binaru, la diga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la numa da gudunu la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubai ti saragu areini luma darangilu luma gie bungiu. Ruma ma uweidi guni lu bungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Cristo. Luago luweini lugu de me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudini Jesu Cristo lida ge oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, lua vihive la alaga le aranse lalibe waba sielu. Aba alagan, le lubi la dura rulusunda. Le sinyabi la dasairu. Sinya ligia la feri druni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu. La diga afinya wama luagu. Luginyana be la, wabihini asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube larufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusundan. Adiga itara linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyaribai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi atin Jesu Kristu hun. Lau sun humanihi humagi lulang. Eni lau sun lira, afinya di luagu. Eni gundanti lau aba ome bo gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri afinya luagu Kristu. Luagu meha salbaru ni le halgudaha eni aturi ahagia profete go lau saragu duari. Adumure hetinya meha luagu areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudi gida lumuti halani sifiri sandu hongo guri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma wairi guni, le lube libihine lari gine. Hagia ti, aba hochu ha subudi rune kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu le hada abai hon. Aba la subudi ragdu nimbungi hon luagu, Mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu beka dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi agirigia hun lido mburidan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyibu beisielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, aran senyu huma eni yusu kumei lubui dunharitagu. Ruho misung hemeni giluago salbaru nile lubi lichugu ni bungiu hun, lau larei ni damele la giribu du Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diru ni bungiu. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungiu le aguare beikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu,
6: sandu huma, lugundu au, sandu tina.
5: Aha, aguare lubungiu keisi huguchi, bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusere guduni ya sun girigia, lunti huwara du luma lau inebesei sun da le lubei habagari dunei ja ubowogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumucha titi la fai ruaha lebegi asal barunile. Kei buri golu o plata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei ke aba mundun le uwa timege tiluagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digni bungi ubo. Aba laranse rulung Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubei ti hafule sei la chila gua Kristu lido la gumuhou dale. Lida gie Kristu, aba hiabi lunga finyinu luagu bungi le asara gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruli gie weri guni lung. Itara linya hiabi, lung hafinyerun eni ruhu mei sung hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi lu ganyana bela hisi nyendu, hidunghe nyulwegi Jesu Kristu hung le timatimati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gua gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
7: Itara hanya sun girigi ya ke hidu. Liabi haweri ke lufumiri hidu. Dan le lasan du hidu abalaburi.
5: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure le, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu bei larinyo agua hun.
3: Primera Pedro capítulo 2.
5: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo. Luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahini ufigiginya miligi harumati luga nyana baila hawena mudu. Itara laginye habu serun haturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa huma lubeiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube meberese hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya kei aba dubu. Anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti. Huguya kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirugu. Ha sandutinya. Haishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Dige gien taniengu bilerenu bungiu.
7: Nichi gaba dubu siung, dubu le timati, aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani haafinye ni kien loagu, buidu belidi hon.
5: Weli ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
7: Dubu le augu meberese hama abunu utinya, ligia le dubu le timati.
5: Ariega tiginye.
7: Aba dubu achuge wagli ligia,
8: aba dugule ego da vidu tigirigia.
5: Hama dugu banya gasulo uganu lani na asalbaruni, tugego tiye luago. Feri di hagu ya lusunda, keisi laranseruni bungio. Ahen tihuguya le finye biluago Kristu, aba rasa nua da huntie huguya. Fadiriguha eseri bidu tiye lu uruwe le bungio. Necha niha derega guanya hongwa lu bungio. Lumuti niya bungio. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubay bungio. Le agure bihun lida gien luburiga, lulido lueiri larugunga le lichugubay. Mama meha lumutu niya bungio huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahen weto, gudemeha buhali bungio hun. Nidunga yung hisi tienu, huguya keisi terencha lida ubole, aganoo tia bongu di luei hageira. Ayumuro guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungyu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chiri nubeyu lu lagusara gudun. Kei silani guwa ma wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, kei ligia la inyu timabei ubara. Luma hama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu hon ha adugu banya buiti. La duga busienti bungiu, Luha digne le lu baby. Luhama ni chagud niya. Hai bide wabanya au. Habu sembanya. Hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lu momosera kumei livre. Luha digne le buriba bay. Lubara gen lira. Abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Isi e mahi duenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe e mahi yubidirugu hun keisi lubudugu. Mamarugu ha buidu banya huma, ibi ni ginye ha salufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abe. Gamalumo, ahu aduga kati guribati, habai chuo lwagu, kage li sidu ni mbeha wandu ni asufriru ni lira laugurasu. Ahu ya sufrira luegie hadugi kati buiti, aba hawandu ni laugurasu, buiti lira ligibu ge bungiu. Lunluwiyari igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaru ni. Madugu nti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba wayasu. Aleha anabuni, mona butilo anabahani. Taleha sufri guduni, masiediru lumuti nya lubaragia lira, derege guariguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilu muti Kristu guanarugi wafigo, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahia meha kei mudun ha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu. Le onigirubalan keisi honiri mudun. Goni gilou huwani.
3: Primera Pedro, capítulo 3.
5: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni, gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristu. Luago rigu husa, laurugu meharikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei, bogu di tihibiti hevendeta. Ti da la hanigi hevendeta. Le aba bai ubuiduni le meferi di rawadi bai. Aba si firigalu mati. Darangila, ligia kate I gebegi bai saragu ligi bugebungi. Itara linya meha, ligabri hevendetu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le segihali bai. Afinya tia meha logo bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abrahamu. Aba tagua rulung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin handiga le buidu bai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya bugirinya, afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye, mereti mahama vurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditle lichigubikhon lau lareini hon. Adiga humai itara uwa lamuga nikata lula redarunum lida haforidu. Abagri de hama sun huguya lida uwarini luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yuguda kuma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
8: Lebuseti, la bagari bu aba ibagari buiti, lumagie aba ibagari lani lungundan, lungti lungi lungi nyenye, wile dimure amribani, maria galigie me iyeni. Disela lue uribani. Adiga lele buju bai. Alu halai terangiru au me lafala bai. Adiga gongi rumoti ya wabore me buju hari chago bai. Agamba lai hafori ya idundu. Anganya ha adiga wani vribati. Magunda ti buju ha.
5: Kapagi ganyana la adiga vribati hun. Ahang icha go hung wa luha adiga ni buiti sumada. Gama lumu. Fulesi watu ahang asufiri la adiga suru la hikabri. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihe religia me haritagun. Rurugu huma inebese ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabunia ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebese. Haruma ta hanigi. Lunhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu Nibuse gari hamamunga, luagu herenu nguanariga. Buiti mati luha sufriru luegi hadigini buiti. Ahe itara lian lubai, labuse runi bungi. Sigilau la luha sufriru, luegi hadigin vuribati. Haritagu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha, loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gama lumun, Aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribai. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungiu lueni, Lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la digubu noe. To ida bon hasal bara vidirig girigia lau duna. Duna tiligia. Ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei wanenguwa lu wasalbaru. Mama lun laruma du ugubu badise. Arufu darig lumuti luagu haruma ruta wanigi Ligibu gebungi lau wafinye no luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanun Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi en lowere bungi u gueto, au sung angeligu, ama sung hibiri, ubafu sielu, labu ginye lubafu.
3: Primera Pedro, capítulo 4.
5: igia lubaiti itara ke la sufriru Kristu lita ugubu lun tiginye ananse nyuma malu wa sufriru keilikia adiga le sufri halibe lida ugubu mabafu halifigo luagu lula bagari dunin libiri libagari keisi lugunda bungiu mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu buidiri gali dale abakari di hamalibe adige meha luriba kate le hisien bejong ha ibidi habuba nya lubungiu lida meha dale segehalibe hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet palahmu ti meha luriba haritagu abacharuda adagua fedu atagua luma ahudrogua hong guariu cuento Vueli tiganigi la uma fala kumanya la lida la gibri ibagarile. Igi hadumne habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Agufe saruba ligi buge bungi. Le aransa nyobei. Lula gusara guduni ya vima aginya. Ama hilagwanya madise. Igia apuri choho alubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani ke lugunda mbungi, la usu hilala hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginye sun kate, nye la saragu isye ni hida hun hibiriku. Lugundu, Darugua ti isia ni lau saragu figo. Resibi gua huma hungua ubinye. Magululu hanga. Kesi onigiru tinya buitinya. Buidu la hoseru ning lubuyerigu ideve se le heresi birubai lumange bungiu. Jusu le kada aba lu leseri viduhun amu. Lega bafu bailu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri viduti. Adiga lei lau sung ere le lichu bai bungi lu. Sung kate le hadigu bai. Adiga hume lida aba ikabri le lunti lichu gunua uweiri guni lu bungi lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling uweiri guni luma ubafu lu sundan itarala. Niduhe yuhise tianu. Maweli de tahaningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya beihasi giragueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere duti hun. Baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiri du Kristu obo ogu lau sun luenigu. Fulese ibatun, ahanganabu loegie lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu bai hida. Ahin ya sufri raba hida gien. Lumama la luegien la faraha. O luegien la liberuha. Ni luegien la dira aguni libiri lurudu. Ni luegien le meteru lidu kate le miabi tilu midi. Ahin ya ti ya sufri ramutu luegien lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Luntilichugu uweriguni lubungiu luagu lira. Chiluha lidan lula gumeseru, aguseruni anihama ginya guanarigu lani gubungiu lagumesera. Ahintibama giba lube lagumesera aguseruni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube hasalbaru ha richagua banya, halia bagie hebe da ha salufri banya, hama haga figo banya. Halubaiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu. Luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo mehabani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundu ngunfliti bungiu.
3: Primera Pedro, capítulo 5.
5: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, Ani gefenti na lagu la sufriru Kristu. Ani gafana badina ginye lida uweirigu ni le lube iliabi. Gonigu humanya lirahinyu bungi uhalabu gebanya hariaha. Keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi la buseruni bungiu. Mama la diga hafo surunya la. Adiga humei la diga busen huma heseri bidulu bungiu. Mama la diga lisi sensu hu. Moseru huma kama hamuga, haburi ha labuge banya haria ha huguya. Ocherugu huma, lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lube la limiri. Uguya ni buri itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tarihane lerenu bungiu.
8: Maguda te bungiu hau ha. Walugo benhongu. Gamalumu itarago lumuti ha. Una bugu banya.
5: Rugu wa humalu beiti hungwa. Una bugu labu gine luka bubungiu leka bafu bei. Luka nyara la lichiguni weiriguni hun demele la tiliru danligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungiu. Lugundu loni grunyadun le tima timati. Agagudu wanyu huma. Ragugu wanyu huma hungwa. Lugundu ebuga henyadu gulinya mafia. Le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagudu huma hungu walun. Deregudagu huma lida hafinye. Subudu in humei lwagu ligia meme laginye. Hasufiri rubai iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigieme sufri hadu la lwagu murusu dan. Ladugu babungi lu uwa la megeiti lwagu lubuidu higaburi. Deregudagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigubali sun abiniruni von. Leginye agua rubai von. Luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu. Lula ubafu sun wanda. Itarala. Nona hanyon tiruru gara da tohun luma lun silubanu. Lena nigu bai kesi aba iduhe uara guati. Lunichugu dugu da gou lun hafinye. Gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungiu le tima tima tibai. Derege da gua meme. Huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gube Jesu Kristu itarala.
4: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
5: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesu Cristo ao, Aba guia lani apóstolo. Na buru yungara da tohun, huia lea finha libe que guia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubai von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudne in Jesu Kristu. Le agua rubi von luga fana wa ma lida luenigu luma lareini. Lau bricate le lagufli ribungi sun le frama se lubai von. Le buriwena mumburibe eni weri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igaburi. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamon gurasu. Gamadago lamon edere geraguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihi lubei burikate lira hida letima timati. Mama bei itara guargu higaburi. Eni mama beginye luagu ni kata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bei kata iburi lira lida. Itara linya kei aba marihiti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubeiti niduhenyo. Afa guhama luhendere bugudun tima. lau acoru ni luagu bungiu la agua rubalung. Eni anua diralung ani handiga itara mabur handiga badu. Itara luba uala nikata asiana guduti hebelu rulido larui hawabureme wa salbar gul Jesu Kristu. Lema gumucha dibei. Ligia narita guagu da meme badun lubei luagu. Ang susu budi humali la ani heibu nyala lida inaru ni ligia. Au sun lira sun viva gidi na la afinya tina luagu bui du la lu narita guagu dunung luagu luwiri I bagari le lubei ha bagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti na dugu bei nuara te lu ibini lame larige hiladi na la Lusun andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu beihun luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu. Ariha omuti dan lelichigu beibungi ugu chili nebesei luma uweirigu ni lun. Aba lariengu lumale libungi lu lidagie uweirigu ni lani na sielu.
9: Ariha dirigu. Le hisi ebe nyo, le aube ume bulano bunda.
5: Agambo amuti umala li ligia sielu ki. Ta me haluma ye divalaba bure me luagu wubu le sandu be. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vugini haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati. Dari laruga dun. Ali tafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngodagu dun tau hanigi. Laugi nyasun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani yaba ganyara ati, ladari runi lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hati ya meha vugiria haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vugiria habei derega gotia hongwa lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
3: Segunda Pedro, capítulo 2.
5: Añahi meha profeta guyeti handa varasa. Itara luba gini añahi baña la hida. Hadaruba iyeni lagana guarufu danile inaru nibei lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanarugu laulira. Giba banya falarutin lida alivia hemeri. Ani ladumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera guduwa bala. Eni siadi vanya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen. Agura bahe luweiri laguseru guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru ginyen le purichi ya vayhonga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sed grigia labun asalvara. Si adi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lagu duni flasu buri ligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumun, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikire luagu livie hagaburi girigia uribati lida flasu ligia. Sagu havei la sufri ruvagiri buiti ligia tidan lanigi, lo larihine iluma lagambu ni kate buriburiba tileha digubei. Salba lumuti an lubeiti bungi uha derega ko banya hongu alun, luei au chavaguni. Igira laya ha buriba banya, labu gea sufri ru nin luba hasia dirunu va lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, Ruha gaya meberese ni luagu le lubei bei bungiu. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goa banya. Barugua tinya hongua. Meberese tinya launikata. Marufu du hagie inebese hong bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu Tau sungere ti mahama, gabafu hagia, michi gutinya hadunu, ubafu cielu na hagia, ligibu gebungiu, lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha, itarahaya kesi animalugu, ua tigunfaran da hama, hagu rahon, luhargu dunu wa luhafaru, adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu animalugu. Asufuri reina, luege hasufuri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidun atia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, luma mama diru hamanu. Mambucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iye na ugua ya hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higiri na uma le surubai. Falaha mutilani balamu. Le lirube oru kemplu. Le meha algu bai laganyi na usensu lu laduga ni le vuriba bai. Aba ti laden haba burigu. Maria gatitilun luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu lasiginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buri dueri lela nugu ngarabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega dian dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrigu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo. Furama se tinha liberi hon. Eni ibi ni hagia guanargu. Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe wabune me Jesu Kristu le wasalba regule. Eni sefu hinya lida ge ivie le lanina ubo le. Ahanya aburi kalido burikate ile, lunya larigu duninya, vuriba timabe le lube gadan lani ya sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, lumasubu dirungu bai, hamani uma le surubai. Sigi lau larigi ya la hasubu diruni, aba higiru ne gumadi sandutile ichigu bai hon, havagu la guflira linaru dimure ile.
10: Hoya hamuti only hevereha.
5: Lumale arinya gubai.
10: Agar abah tu buir huswam prugulari ge tagun le harumati.
3: Segunda Pedro, capítulo 3.
5: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luagu arufu dahani inaru nit le frende humali bai. Luganyana beila haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha harinya gubei profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule, le meha warufu dahabei wakui apostolo gu hun. Lida ge sun burikate le warinya gubei, rutima humei le harita gu rugun, luagu lido me la lagumu hou dan, anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya gu ne luriba harita gu hon, Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugubai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugini la bungi sun kata lida lidani lun la dugini wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selo luma mua lego etombe. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi etienu. Luago itara lia laba veju luwabune mekei milu irumu. Milu rumu kei aba veyu. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gagura ansuru guti, haba girigia la diga mabuseru tilu leferi durniaba hada agien, la buseru lu hasakri hasun girigia. La tiliru babayu ligia, lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la tiliru hiveru ti ariebu, aba meti lagum tu cielo lau aba lanare me ireini. Rurugu akuda le me watu gemeti sun kate le li dambe. Keisi ti lagini cha oguba la sun kate itara, lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun nagubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei rubungiu, adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Dida mebeyo ligia, lagini cha oguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, aguro ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungiu won. Uwara guaba isun kate nyen, enibuidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura bahiburikate ile. Houcha humalu la dariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi humetia. Luagu lagura baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salbaru grigia lubala kiribudu obowo ogun. Itara lea ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatiti da sunguri ligara da luago burikate ile, lausun anihin burilan tida gien henenguti gufaran da valan. Hati bide oga banya au, ha mahalogo banya hafinye, garabago tila nichugu laburinha Pavlu segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kate ile. Digia lubaiti, Niduha yuhise tianu, kei subudi kamali lubei burikate ile lubare megiwa, konigi guwa huma hungwa, loi heyedunu girigia buribatinya, igira gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu leva salba ragile, avanse huguya melida lisi habu, uweiri guni lun, kueto luma sunwandan, Itarala.
3: Primera Juan, capítulo 2.
11: Niranguñu, naburhañi burikatari lenhu, lumafiko huahuma. Gamalumo, ahin afiko hosombadi, labuye babure me Jesucristo luegien, wafulesi. Ligibugien wagu chibuingio, laduga, ligiru guñi richagu. Lida guñi Jesucristo ferudun ala, wafigon. Anima marugu wafigon, ferudu ne watiginye afigon sungrigi. Eda wagufu lironi luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingio. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufu liruti lao luguma di, jeti grigia ligia ani uwati inaru nilida. Ahinti grigia le adigabalin le lubaibi buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinya wasubudiruni logo lidanya diwala aban luma. Le arinya guti logo lidanya la aban luma buingio, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhen yunu, mama tia iseri gumadi le naburu haba inhu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi etida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburu hanya hun logo aban iseri gumadi. Le inaru niti boy, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asugurei na linya luburiga ani larungo ga gudunya lampu le tima timat. Le arinya guti logo lida nye la larungo nga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburiga. Le hinsi haboti hon libirigu lida nye larungo nga, ani uwati ni kata lung laburu guduni. Ahinti le yere haboti lung liduhe, Itara linya kaisi grigia le eibugu belidan luburiga. Ibidia tilun halion boila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu ferudu na lali buingio ifigon ladiga Kristu. Agubrigu, naburhanya hun lugundu subudi huma lilan Jesu Kristu le meha ni halibwe lumagen furumi etida. Niburenginya, naburhanya hun lugundu ganyi huma lela uribu logo mafu. Naburu habai huu ni rahunyo, lugundu subudi huma lela buingi uguchili. Naburu habai huu agiburigu, lugundu subudi huma lela Yesu Kristu lemeha ani halibwe lumage furume tida. Naburu habai huu ni bure inginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lela reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lela uribu logo mafu. Misi ya dala ligaburi ubo huu, niburi kata ile lida wa ubo. Ahinisi ya ubo huu, misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti luma gebuingi. Luma gegwana rugu ubo, liabu. Ani anihabi buri kata ile lichugu be ubo. Luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi luma panta logo irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu buri sun luriba la yumaha, grigi. Ahintile adugati lugunda buingiyo la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite laa laga ni Kristu. Kai chilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi danle. Wada agin hafrida, lausun li dan laa linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigo letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sun kata yi hun. Naburu hamba ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habanyo. Harian kubanya logo mama la Yesusu Kristu bwe, hagelaka ni kubanya Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banya lu hasubutiruni irahu, ibidi yengili ugushili hon. Harian kubanya logo Yesusu la buingi irahu, subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu we luma genfurumi eti, tida hanigi. Ahin hadiga itara, Erede rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchini. Eresibi rubaginye ibagari le magumuchati. Kaisi lariyangu ni Yesusu uon. Naburha nye imburi kateri le huu. Habuguru haa jebe businye banya heyedunu. Ahinti huguya anihi sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufutaha huu. Lugundu arufutaha lumuti sifri sandu sunkatei huu. Ani inaruni larufu dahabai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufu dahala alibai hun. Itara liyan lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludame la liyabui, kayara lamuga, vemeni kitu luagu, uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu, richagu alan Kristu lida sunkate, luntiginye, asubutiru ni luagu, lirahunyu la mbuingiu sunha richagu wabain.
3: Primera Juan, capítulo 3.
11: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahu nyubungi, ani inari ni logo lirahu nyubama. Lige sinya habali wa lani gubo gufranda, lugundu ibidi ya gili Yesu Kristu hon. Niduhen, nisi ya tingnu, lirahu hadi wa bungi ugueto, ani lausun marufu dungi li la mwon kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu, warihu bwe itara kailubwe. Anisun le agura bahabali, burikateri le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahinti sun le afigo hobwe, dirigu wa lumuti liluru du buingyo. Lugundu lo kate ile figo bwe, ladira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logo lunla la gidaruni Yesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun luba itile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Yesu Kristu ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristu. Ahe itile eibu kube lida figo lani gumafi. Lugundu afiko hoti mafia luma gen furumi etidan. abalia bu indira bu ingiu lo lagrin chaguni lo adig mari mafi uati ni aba le lira bu ingiu asigiru tilida figo lo gundu ani he ibagari le lichu be bu ingiu lu lida siente la sigiru lida figo lo gundu lira la bu ingiu subudi uati kata yala le rahin banya bu ingiu lu mo kata yala le rahin be mafi lo gundu frume gwarugu le madig.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
11: Ah,

0: fuduni visi abu sunsui na guboi lumbu ingi. Aniha lebu bekayara la wachouru ni logo lida yadiwa la aba luma bu ingi. Ani lida yilaginye aba wama. Logo rula lila la nisifri sadu wong. Wagia kwana rigu ariha wama liliru bu ingi. Ariyaga wamoi logo lula la salbaru nu alono hi bu ingi bo wagun. Furume kwa rigu le afinye ruboi logo liru la bu ingi hesusu. La bagari dunya lida bu ingi. Ani la bagari dunya ginye bu ingi lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinyera logo insinye wama lumu buingyo. Isiani buingyo. Ani le abagari tu lida isiani labagari dunya lida buingyo. Ani labagari dunya ginye buingyo lida. Itara linya wayabu lumu insinye la buingyo uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseroni. Ladiga wabagari dunya la ja ubowo kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. Ladega barute anufude aboi chuni. Ligia ahin anufude luboi abangrigia uwagi lirigu linya isi ya ni le tima tima ati lida. Isi ya ti buingi uon ladega visi ya dulu frumi. Ahin ariyaga abangrigia isi ya ti buingi unu ani misi ya ti libiri lun jaya ti grigia ligia. Lugundu ahi misiye luboye libiri abagrigye lun le ariha lumuti siyaboye hinsiye la buingi lun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le won le hinsiye aboti lubuingi lun tiginye hinsiye la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sunha afinye banya logo Jesus lan Kristu boye age lirahunyu banya buingi. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le, hinsi ya la buingi uon, ani adiga wa mwile lubaibai, hinsi ye hama ginye lirahunyu buingi uon. Ladigunu ale lubaibai buingi u, ligi ya hinsi habu ni bai lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahunyu buingi u, ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi logu ubo ngu. Le afinye boi logu Jesusu la li rebu ibu ingyo. Ligira ugunye gayara la ganye iru logu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu ibo lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti logu kata ile. Ligia rufu tubalini sun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida anye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigurigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi uguana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinye boi, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya kubibuingi logo lirau. Le larinya kubibuingi logo ruhali la ibagari magumu cha titi wong. Ani lida agye la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi mba lirau buingi luma anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa ba lirau buingi luma uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hon kukuya le afinye ba logo lirau buingi lun. Hasubu diruni logo gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa logo buingyo, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri hafurume gwarigo kate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subudi runi logo agamba lani buingyo wafuri yedu, subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo. Le mama lani na oveni, lun ti lafure idu lun buingyo. Aba lichugu buingyo ibagari lun grigi eligia. Ani hin figon lani na oveni, malati lo lafure idu nwa lu buingyo logo figo ligi. Sun uriba ni figo. Gama lumo, mama sun figo lun lani na boila oveni. Subuti omuti logo grigi elale anigu balin buingyo kaisi lugu chili, maibuguti lidan figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingyo. Ani sinyati ladugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logo lani guwa mabu ingyo. logo labu genyanu lan lubafu mafu yesu ala ni gubanya ubo subuti omuti jinye logo nyibu halilan lire buingi ubo wogun aniru halilan gufuran de wun luwa subuti rini buingi le tima tima wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingi kaisi lida yendi wala aba luma lire le Jesu Kristu boy lege buingi boy le tima tima ligie ginye ibagari boy le magumu chadit Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi na buru hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahu yun. Hinsie tu nu le timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afalo rubalin Kristu. Hinse tun ginye hon sarago. Hinse tun won laduga inaru nile tida bay wanigi anile lun bay wama bay lan sun ata. Bini le buingi ugu chile lumo wabune me Jesu Kristu le liro ugu chile. Ruha maimi hareini hagute me habu luma hadarangi lun hun lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda Lau nadari run hada gen birahun yun abagari da segun inaruni. Itara kaisi lariangun wagu chibungi won lun wabagari dun. Gwe tonti nitu ayumara gwatu nabun lun insi yegwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habai bun ligia meme le wamabai lumage furumi etidan. Mini la isieni lun wabagari du segun lugumadi buingi. Ani lugumadi buingi yu. Luwa bagari dunlida isi yani kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidan. Anyaha insarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kailan grigia tima tima ti liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itarabai ligie legebai. Le lagani bai Kristu. Koni kuhuma hawai. Luwai heferi diruni le nyugui bai hun lida gien huadigmari logo Kristu. Resibi humaime Afaye ruaha da yarugu bai. Furume gwarugu le adira iruti ani mereda ti lida la rufu da ha Kristu. Uwa ti buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau la rufu da ha Kristu. Ani hei buingi u ugu chili luma. Luma buingi u irahu. Ahi ngachilu raba angrige humo. Mama lau arufu da ha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru ti lu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Ani hii sarawu kate lumuti nariyangu ni hun. Gama lumu mabuse ruti na abiruhu gunani hun. Agura batina nidi arihu lun na yanwa huma lun lagufu liru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun. Toa ginye lanua dirubu buingiyo itarala.
2: Turu waligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hanyongara da tobu numada gayo le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingyo, lubu idu la lidi sun kata ibu. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo, lue igen Jesu Kristu. Aria ganu logo babagari doya la uwa ragwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agunda ragwa gudutina kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyu uwa ragwa luma inaruni. Numada, hinsi ya tinu, bui ti bouseru lida servi duni le badugubai hon waduhenyu luegin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abahu da guatinya ligibu gen adamuri ni le jaa bai logo bisi habu hon. Aduga bai flesi le nu, Idero gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni Hawaii yesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hamage ha ibide habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai veteniru hon lun videre guninya lida lapurichi honiwa inauni. Aburu hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagule ladigwe. ada agua timara so lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira, meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya, abalabugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboe hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidubai. Le adigati buiti lani kubuingiu. Ahi le adigati uribati ibidi engili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangi ilo, mabu iga hanya umadagu ya nabu. Ruboi, mabu iga nlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ilebri larufu dubai bungiu luhuan. Capítulo aba. Anihabri kata ile larufu dubai bungiu lu Jesu Kristu. Lula subu dirigadu ni hon lanigu kata ilebri lumba ila susire du madise. Subudi gadalali Jesu Kristu kata ile luhuan le lubui. La ulouna hanilani angeli lumu lu larufu du ni lu. Ariye galali huan inarini la usun le larihubui. Anigefeti luagu lugano te bungiu le meme la choru rubai Jesu Kristu. Flesei watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai luma ge bungiu adiga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa li dan lu la susere dun.
3: Au huan, na burha yin hon tila na sede ligi li isto asia mo. Resibi huma areini luma danangi le luma ge bungiu le vima bai luma ge lubara ge lagume serunda. Vima ligia gueto ani Lelumba iliabi, luma gie hama gie sedu zifirigu haligibu gie banya lala na laruhi. Luma luma gie Jesu Kristu, gie feti le gumfuli bai, le furumia bai asaru tulida gie oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubanya. Hise tuwa lu Kristu, ani chibala adiwa lida gie wafigo mlaulita. Adiga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudu lulubungita, le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bai sungrigi. Ibni gie hafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
4: Au alfa bai luma omega. Lahuma sahaluma lahuma chagule sung kate. Tinia la ino bungi le sunti papa. Le mima bai luma ge lupai ge lahuma sarunda. Mima ligie guento ani le nube iliami.
3: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadi na uwa huma luagu Kristu. Resibi hadi na gine gurasu lumagi. Redi na dairua luagu buhu le giribi Patmos. Luegi na puri cheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba aveyu dimasu. Aba nerede nun labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kei tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
4: Aburha bai sunle barihu bai. Aba me bonga no cara do tuguia hontila na sede ligilis e tolobo bom assi. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardisi, Filadélfia, Tumalodicea.
3: Aba na cara ragulo nanihi cala dimure habainu. Aba nanihi sede lebo sanu del gol. La badna wa sede lebo sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Numaba beli ti golu yarafalu lanigu wogu. Haruti lidibiri kai liyo mudu. Kei nieve, itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha waguali, le dawali lido regi. Reinti lumala li kei lirein leibugu duno weiriti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amiri heti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali, aba naburu halubadu lugudi kamahi ladi. Gamalumo aba laguruna lau luha bulle lowen aba lania guno
4: manuhu de dagu aba au fuumi tibe au abu muhoni ani le mima be ilat na meha gamalumo gueto mima na lusunda ani iligeli au veni numa numa ligeli fulaso le nyeha be hilagwa abu ha be lupe tile bari hubai le gueto be numa le lube la suserodo Anihal, hanichi ubi sedu warugu maha parihu banyali danu ubule nowene. Luma sedu lebu sanude lugol. Sedu warugu maha gia, sedu tani ligilis angeli. Sedu ti lebu sanude lu, agia sedu ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 2.
4: Bobulga lo angeli letina biligilis to efesibo. Baniaga mehon. Interali ananiago, aule haubu sedu warugu malinda nu ubule nowene. Leginya ibu gue bayi lapan dan gue sedu lebu sanu dan lule bol. Subuh di muti son leh ada gue bayi. Subuh di muti le terah wati mari lu mah gurasa. Ani subuh di muti lu agus nyala hafa gue nyah gue riba bayi. Subuh di muti lu agus hoshe gue huma nyala ha ani gue bayi lu agus apostol gue hama. Ani mama apostol gue hagi. Ani dari huma le lu agus ye hama. Gagura suhadu. Ani supri gue ya saragu liu nah wati mari lu agu. Mabusha lu gak huagu. Lau son lira. Ani ngapa kate hadega magunda tina lau. Maweni halinisi huu keme ya furumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hii ya la meha ani asakri ya huma. Adiga humei kati le meha adiga bi furumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu furese. Aba menagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi guberi ya hasanstra higabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere gu kati lebu harutu bai Nikolai tegu hum, luma bui kati le adiga bai, legi ya iere gu bai no.
5: Legarige irigu bai lula gambu, Agamba lele larinha guba isi firisandu hon tila na buriligilis.
4: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile tita biligilis to esumiru na bong. Baniya game hon, itra lia narinya gong au lefurumi ati lumelegumo honi. Leme ya owa bayi aniviva anjali. Subudi lumuti hasufiri non luma hubudeme. Lausun lida lali nare kate risi huma. Subudi numuti ginya lagu adimre hama hari yang gumaya lagu kuri hama uri batik wau. Mama amu kate hagiya lui di gelandi gu hama mafi. Manu de dah huma lui le lumbe ha suferuni. Lada gu ba mafi fiu hada gu furi surugu lu lucu gu nu hafin ya sun hugu. Ani ha suferu lu basarago lagu tisi wei. Gumfli huma numa dari home. Aba menichi gu ni ibagri magumu chatiti home. Hafai ruahame.
5: Legari ke iru gu bai lula gambu. Agamba lele larinha guba isi filisandu tuburi ligilis.
4: Haganyi lutinya, masu uriu banyalida gelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ambi ligilis to perga mubon. Baniga mehon, italalina nariyago, aulegama baru efeito gagilibon. To biango bon amana. Subuti numuti gine luago lida la fulaho lenyin lube ilala na larui ha mafia haganawe. Ane lao sulira, numa meme nyedun. Migu humagile hafie nuago. Ni ibi nilida le lafaru bayi antipasi lege febe buiti nuwago lida fulago lengi hubei. Lengi lubei laguma diha mafie. Gamalumo, animbu ikate ikadirga magunta tinalawo. Lawanyanyi lafi yugurigia, huma yara pergamo. Hamaha banya higiru nikate leme halaruta abibalaamu. Le ichi gubei tumuri, nubalaku, lulafiru guduni israeli nalawo heigi ebi nile adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabave zon lida ahoruhani. Anyang ingini hama apa yang hidup ni kati lembu di haru tawai Nikolai tak gugur mani. Ligi lupa itu asal kerja kuma, ahi madur kuma iter, nit bahuwa kuma dise. Aba menagai tak gugur hama beri ke hati gugur balik buri kati le, tau efek to afur domo ni ibu lugi.
5: Lekari ke iru gugur lula gambu, agam palai le larinya gugur isi firisandu hon tila na buri ligilis.
4: Le aganya itu, nego tu balik tak gemana le aram domo ni gugur lom. Aba menichi gong aba dhugu na ruti lun lau aba ili iseri buru wanyo luwagu le ibigi ya timi kaa on luwe dige lun le eresi biobale. Baburi haluanga li leti nambi ligili histoti ya tirabon. Baniga mehon, itra liya nariye gong au le lirau kumbiyo le itra bi agu kei watu gemeti. Le adi nugudi kei bronze le ilcha wa huwala. Subuti numuti son le hadhugu bai, subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, eseri bitun lau habura son. Subuti numuti hinye luago hadunye la kate buiti guento lue meha furumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhe sawele to aria wukon luago profeta ta ani mama ni. Luteyedu negrigia, lautaruta ahon nani gulu haganon lida ahoruhani, luma luhegi egi nilea dagare uduwa ti hong wari. Ruhat na datu lu tasansiru nitigabe, maha giru tigiru nitahoruha. Ninaru hao, Lagu naguri gudaru laga bana rugo, afara wananyi metirangi nyu, ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagwa, ahi guberi gihigiri hatagu ni kate leburi tadagube. Italaluba tasubi runi suni girisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni, lumatebe anigi. Aba menafairu ni kala aba hidage segun lela dugube. Ahibi hati atira banya, ama fala rubali ya ruhu dahani libia, machili ni yagi asubu dirile umbe haguara nilunu yage kate ilani mafia, nichu batinagi ama nunguni hawaru. Goni humele humati dari niabi, agangi nutia, adika mene hamei mele na busa rube la dugun dari lumo lebeha, nichu kubo ubafu hon luagu guri nechana, itrake lichi guni nungu chibungi ubafu no, apa mehaguma dero ni nechani guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurabu. Apa mehamori kota guni kesi sauti rule lauti mo. Nishi kubongi ye warugu matolani na binafi hon.
5: Le garike iru kubai lula gambu, agamba leile larinya kubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Baburi haluang en le tita me ligilisi to saro disipo. Baninya kame hon, italalia naninya go, aule hau bilani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subudin muti son leha tegu bai. Sebut ini mungkin lagu lain hanya lah lagu song arin aku wala lagu ni bang huma. Agak kedua huma, rumah eri lupri katile ani yang gua bayi lubar ke longe. Hari kanal le lagu mu wala lale hadir gua bayi ligi muge nunggu gitu. Hari tu gua huma ini lubai telerun doh bayi hum. Balah huma asakri ke hubu ya men. Anu maga kedua, ni tu bahu aku keliya biha bahu eri tulipi dia orang hum. Lagu song lira, ani yang fiu kiri dia hagan aku ini saru disi. Amada se rumah giro hadir aku. Hadiya, ego gubernur matau dagu haru tu ladiga dua tihon. Agani nutiya, adaya gubernur dagu haru tu. Ani magida ro nubai hiri tita gelibro tholani na ibagari magu mencerite. Aku daru nubanya kaisin nani guligi buge nungu cipungi elu mahagi buge lani anheli.
5: Le gariga iru gutilu lagambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburi halu anheli le tita meligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Italia naniya gon. Aule sandu bayi, legi inara ni bayi, legama bani ligele uru bayi tapi, le uwa bayi ni apa gaya ratila doru ni lela daru bayi, ni lela daru ni lela doru bayi. Subudin muti sun leh daru bayi. Rohat ina apa benda darani hiki bukian, le lasi aruni apa ador. Datuk Allah sun lawu bala heri, datuk adun rasul lawu nunggu mati, ani gumflit nunuma. Datuk balu haya bilani gumafi haya banyak, hari gumanya lawu puri hama, ani mabaga itu dia kaisilani gumbi. Apa mena utara waktu dunia ini bukan luka supi turun ilau bukilan muti nyapanya isi tiennu. Aida huma lindu rumah di luka gura suhuma. Iga narai itu patun lupai leli tani ausha wakun lele nube liar bi ilau musu upau loho cha wakun masoha upau gubai. Mati sabi nyabi. Aku dah humi le huma bai. Walamu ga apa itu hiri di buai. Agani rutinya nisi bukanya kei wakabu tina luma nubungi te. Ani mafru nudigi ayam nyigi. Apa mena guru dunia ini nubungi te hawago. Luma lini nuburu kote nubungi yote, le iseri Jerusalem le nibu be isielu ge luma ge nubungi yote. Naburu dobe gie iseri niri hawabu.
5: Le gariga iru gutilu lagambu, agamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburu haluanghe li le tida abai ligilis to laodi iseabu. Baringa gamehon, itra liya narinya gom auge fenti gumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye be iliabi sun kati le ladugu bibungi. Subudu muti sun le hadugu bai. Sobudi numuti lagu madili huma animasu hukwe. Tili kubwe hadun hamuga wasu kubwe hadun la. Gamalumo, ibashari kubwe, madili tun, masu hukwe, nevere habadundi yumlu kukie. Ariya katun lagu risi huma, lagu itu la dan hon. Lagu memegiri huma ni kata, animarini humuti lagu fugiabu huma, gudeme tun, marini tun, surusu hukwe. Ize nichi kubwe dimuni hon longa gai hakuolu le afun huwali lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le timati mati. Lugin hagai hadagu harutu numa, luhadore gun lau hasuru suha. Luma ayan ilu hichu ni lidon hagu, luharihi. Ebe cha numuti hahise bayano lau idere, arvuta ahau hum. Nuti lubei ti seri huma, asate haubia me. Ana habena bu, nagua hanyo. Le agambu ti numalele, abalataro ni bena nuba, nebelu rubalumo. Aba menegi luma, haulidia menuma. Agani rutinya, nichi kububara hon numa gualwagu lala na narui ha. Itra ke naganyo abananyoro luma nungu chi lwagu lala.
5: Le gariga iru gutilu lagambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: Lariga sukata ile, abananihi aba bena daragu sielu. Le abiti umala li le itra bai kei tumala li fidu, lebuga adimuri habai nu, aba larinya gunu.
4: Wariba nyahu, nanaku dali kate lebre rubi la susre ton, lari kien buri lebo.
3: Lida ora ligia, aba nere denu lapu ge lubafu sifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani, siyelu, ani aniha somu grigi anyu luago. Itra linha kamaba dubu miriti le hasup o corona lina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halaligi. Amiri hetu ke aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uru iligi. Ari het na we gadri lala naru hani. Nyenya nu we gadri we yamutu nyu luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu hablu. Lege lala uru iligi. Afri hetu labiri hani ga luma wayuhuru. Nyenya isedu lampu durungu ligibugi. Agia said the lani bogi sifili. Nyenye gie abakate ligibuge halu kamahamuga aba barana le lauti bidirio harugongati. Lamida wa gie gwalau lala narui hani nyenye ngadir gata ya gabagaritia bui lau agu dandu hagibuge ki hanagagi. Lefrumi eti hadage itar liye kei aba liyu le habiyama itar kei aba bagas ugir le haruwa itar liye ligibukei hagibugirigi. Leha gadir itara linya kei aba agi laha mahati. Gadir gubay hagia sisi ngarina luagu kara aba hada agi. Buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digiye kei muna dagi habiti. Weyo gwari abu hau agu waraha.
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bay lumage lubarage frubi titan. Vima ligia weto anile lube liabi.
3: Sagit hichugu kata ya gabagariti ha weiri guni inebesi lume tengi nini lule nyuba iluagu lala narui hani le gabagari ba ilu sunda. Aba hahu duragun wei gadiri weya ya mutu hagia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari ba ilu sunda. Aba hichugu ni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha harinya ga.
6: Wabure me wabungi te. Garicha tibu lumperesi biruni weiri guni inebesi lumabafu. La duga buya adugu bali sunkate. Lau buunda badugu. Lau ginye buunda anihi lubai sunle anihi bai.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyuba iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Darua tu lau sed seyu. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligdahalau umalali reinti lariniaga.
7: Kakatina boilu ladaru no liburu luma lula teri tu hiti seyo.
3: Uwat ni aba garichati lula daru no liburu tugi. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lula daru no liburu tugi. Ni lula lianu. Aba ti lariniagu aba hata agen wenya yamutu no.
8: Hebeba yahu. La duga ganye ngaliliniu, le lida gieve lani kuda tribu, lu ganyara la ladaru no liburu lumalu la heiri dunin sedu tiseyu.
3: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagariti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara, kamahamuga afaruwa ali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, abalanigu nuliburu tugu ya luha burugungi ya le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nuliburu, aba hahu duragun gadiri kata ya gabagariti hagia hama wei gadiri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
9: Garisha tibulu banigu nuliburu lupa hari duniti seyo. Ladega ruwa tipkaisi adagara gaduni, aniganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adega banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe du luwa bungiu te, luma lu hagoma diha ubo wogu.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angeli gu geyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kinyi hagi. Hama waya ya mutu hagi, nyenye nu minyu angeli gu. Hani yang lalu umala liheret.
10: Jumu tiba aku lama ini sih, dicua lama hari. Wenu wenu lama ini besar, lama tinggal ni lama mulai apa rupa.
3: Agam panu muti gini, hari yang guni sung kat ele laduk bayi bungyu sial. Le muar gubai, le labu gubai mua, lama le baran habai, lama sung kat ele lida bayi bu.
10: Rua lah tinggal ni, ini besar, wenu wenu lama bafa, lama jumu bayi lama lala nak wenu ni, lama lama gubai sunda.
3: Aba hari yang gadir katanya gabagriti hagia.
11: Itara lala.
3: Aba hahu duragu wen gadir wenya yamutu hagia. Aba hichugu uwehi gunilu.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Abat narihi dalel la heiri dubani mudum frumieti lidage sed seyu ligia abana gambu laniye ko aba hadage katanya ga bagri ti hagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru
12: igam
3: abana nihi aba gabai haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuago ruoti aba ridilo aba lafri doganye reina lumalu laganye iru da la heiri dubani mudum libia maseyu abana gambu laniye ko habia ma katanya ga bagri ti hagia
12: Igama
3: Aba lafridu Aba gabayu funati Aba lichuguna ubafu ulule Warimba ilogu gabayu ligi ya lu La gidaru ni daragi le ubo wangu Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilagudu Aba tichugun aba onwebu efein lu Da la heiri dumba ni mudu liru wa seyu Aba nagambu laniegu hauru wa kata ya gabagri kihagia
12: Igama
3: Aba narihi aba gabayu uriti Nyenye aba balansu luha burugu le warimba ilogu Aba nagambu laniye kwa aba umala lihamida kwage kata ya gabagri kihagia.
5: Nyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligie meme ebegi. Gama lumon, goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
3: Da la heiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagambu laniye kwa hagadiru kata ya gabagri kihagia.
12: Higama.
3: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bai lewa rihi bai luagu. Liabi habara hila ya lari hilari. Aba libihi ubafu lagu ligadiri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu, lau ilama, lau sandi, luma hawa nima lugu hanari meti ya hau buwa gumaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani haa afara waguma ilwegi hapuri chanile nenu mungi. Luma lagu hagumfuli nu luma Yesu Kristu, labu ginyanu latari, haniga lagu mala lihereti.
10: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida me bagusi regedanya nile na kubo, ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi dugu harutu, aba larinya wagu hon lu hemera agu meme lagu morusu da dari hostaru habiri gulida eseri vidu nilu kristu ha lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nida le narihi boi, aba la heiri duni mudu lisisi sei, aba la dagaru aba ume buharaba kanali, aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na dun hati kama hito. Aba heigo dorugu maha sielo bae muwa rugu kei taburi haigo toige didi buda lahi kishunu garabali. Aba lagumo chagu sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino kusung wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama da guluru ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago bae wudu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di kusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Harinya kati lu wubu, luma lu dubu.
10: Hei ku, huma wa wabu. Haramu da hama wa lu lari gile nubu lu amu lala. Luma lu ilangari meniganyi mudum. Na dega chilu hali buweni nuweyu ni haganyi, kaba tiganyala la manduni.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heiri duma li mudum li sedu seyu le toaku bai liburu, abanyi la manigu wa sielu, keiburi lu agu di miyoru. Aba narihi ne sedu angeligu harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichukuni wa sedu fidu hon. Lari ge, aba yaliabi aba angeli, aba larara muligibu ge latari nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lu, luna dakara kuduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gu bungi uligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumula ni kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni ya bungi uluhabu rugungi angeli lu ligibu ge bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligi ya laga ikupali, aba la buincha gudu ni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wago, aba la gambu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume ti angeli li fidu, aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti, la ugie hita, aba la chakaruni wa ubo wago. Aba lagu dun liru wa murusu lida ge obo. Luma liru wa murusu lida ge buri. Tidi buwewe luma hidu. Aba liwi ni luhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho. Aba la sali rego liru wa murusu lida ge barana hita. Hilagu wati sung udru ha lida maya barana le asali rego bailu hita ime. Giringu watu gine sung uguna ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwi ni luhuru wa angeli lifidu. Aba teigu du aba onwe bu warugu masiyelu gi. Durungu keba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lidage duna luma lisensei duna. Igifi itiri be warugu motugia. aba lagifi dun lunu amunu solida ge dun aba hobe go saragu grigi ala daga ligifi dun ligi aba limiru no hagadri angeli lifidu aba lagri chago lunu amunu solida ge libiriwe lausunghati hamorugum leo bole agri chago bai hawagu aba laburi gadu manugo gadu tiweyo go ni ariye Lari giaba nari giaba agila hama la mida go cielo. Aria gene ligia lau umala li heredi.
13: Fungiabu meha agano banya ubowa. Damele lagambu tumala li fidu to lumbun. Hiviru noha hipiri urua angeli.
1: Apocalipsis capítulo 9.
3: Aba liviru noha sengu angeli li fidu. Aba nari giaba waruguma eikwodu tu cielo genu muarugu. Aba lichigun ligela infusu le mebehe baitu. Aba tadaru nifusu ligi. Aba lafri du gumula linyegi kamalida giaba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila chagagaru lida ge gumula ligi. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidi ge hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi u herebele. Gamalu maumaha wati nu hafara guni ya chagagaru hagi gurigia. Loidi ge nu hasga ni gurigia loagu saingi hatu. Itara liati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamalu maumadari habai. Busea hagi yepe howe gu gamalu maumadise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu kama hamuga aba ridi le gol. Itaralinya hakibu kei hakibu grigi. Itaralinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grab. Itaralinya lamuri harina kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teibangu uriburugu. Galitia kei hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali lu hadungu uriba ni hon gurigi ya luagu sengi hati. Nyenye aba habuti chagagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abudomu liribe angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrinchagut. Sigua furume tila misel, mege gili biyama. Aba limiri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile targolu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gumala liligia lu hasisi angeli le taubai fidu.
7: Farara banya gadri angeli ha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro grigia hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba ora ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia sanya numiyun. Itarile ligaburi hayawa dagu gabayu hagia hamaha waniba ya hawagu nu. Nyeye aba kate haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyu. Itaralia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile afri dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hata kikada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani. Hahibiri grigia haa mowe kumbanya lau uribani ligia migiru meme hamuti haduga ni kate leburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwari wa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafana ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba larinye kubungi unu.
14: Seraba amisura mundi tempu lubungi unu, luma latara. Abau dobanyame, atri ya nula, ahuduro gudu nyi. Gamalumu, mamisura abai kuriru le bongu dibui, tibiti tempulu, ledega derege wani hongibe tukungi ute, halugo nye hagoni chaguni, uguru gule sana bui, lagu bia vengi anhati, abame nona habia gefeti ya, taudogu ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungi u, lagu nidu bia saa, uruwa vembele, bia gefeti ya hagoya,
2: Agnega yawa bali bian tidu bebe to olihu. Luma bian lebu sanu de lule ligi bebe bai bungi. Lela bude mesu mubo. Ahe ying abu seruti. La tudu uriba ti hon. Higi regituba. Watu gemeti hayumu loge. Aba me hago dunia. Haga niyo. Sun sui na bubai. Itara ti lobe wa furumye guari. Lebu seti la tudu uriba ti hon. Gabafu ki yege feti ya hagia. Luhadoro ni siele. Lumamu yu la huya. Sunda anina la bugi u adimure hayumu lugi. Gabafu ki yeginye. Luha dugu ni du na hitu me. Luginye. Asukari regudu ni ubo. Lausunu uye ni uribo ni. Sagu habuse un. Dami meku muha mali. Hawadi wali. Lagendo guba. Anima lule afri dubo ilida gefusu. Le mebe wabihama. Aba meheferi de nu uribu. Aba me lafaro ni ya hilagu bui. Aba meherede ruruwagu. Dida lemeri umbebu ubulu gule Jerusalem. Lenyi lumoi ladara wakuo Jesusu lagu gurua. Flashu nemele kama Sodoma luma ehiki. Aba mekariye gumie gerikia. Halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani. Lagu uru omeyu timi. Animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda ragoha ubogu gubanya. Lau hobegu. Darine luhedebe bukata ihamagwa. Lehagunda. Ladega sufri guda hamutia. Mehabian profeta guhagui.
3: Kama lumo, lari ya uru omeyu timi ligia. Aba lagu yu guagda niya bungi yu, aba ya hasar. Ani sun haari hi balia, wairi ti hanofu de dagun. Aba hagabu biya ge fenti hagia, aba umala li here ti sielu gele arinya gubay.
15: Warihu mayamu.
3: Aba hamuda iru sielu, lida aba duweri. Ariya guhaga ni yu hon. Lida ora ligia, aba ladaganu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida nge sagu di sito uburugumu. Aba hawegun sedu nilu gurigia, ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia, aba hichigu inebese ilu bungiyu le siyelu bai ladiga luweini hanufutu. Sigu halibia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nuhasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walariye gumala liburi here ti siyelu ye.
16: Lani halibuingi uluma Kristu, la rueha ubou. Ani harueha ba, lu sunda.
3: Aba tihele mchunga, wei gadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala le lala na rueha ni, lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi, arinye gaina.
6: Tenki wanyabu wabure mbungi, bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi atida. Wima bugu ya gweto. Tenki wamutibu ladiga ragu balila onwe bububafu. Ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane, shiluha weyi lu mbabweha. Chiluha gie da lu mbaguse ragudu ya hilagwain. Aba me pijumuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiri haa derega kwanya bayahon guwabu. Hama sun hawuye rigugrigi haa ichi gubanya inebe seilu biri. Chilu haora lu baguri chagunia haa aguri chagubali ubo.
3: Aba titadaru li tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ili dara dubungi hama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela labiri haniku. Arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
1: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Aba dilasali reguaba onwe busei ni sielu. Aba uri, darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. Lauhati labu nge tugudi, luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lanina agari duni. Ladiga sufri tuluba tagura. Aba ya lasali ragu aba saini sielu. Aba ome budragon funati. Sedu ye lichiga. Disi ligancho luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uru warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tikibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira da mele tagura. Aba tagura uri tuguya, aba uguri rahu le lubai, le dera gudu la guma di halina sun fulasu, keishi lau aba badu lani na guma di anile laut grab. Aba lagi daru niwa tira tuwei, aba lanugu niwa lubungi luagu lala. Aba tanura ha uri tuguya lidung fulasu makairo di le nyei lubai, arase li la bungi ubaru tuba. Lu toni giru niwa, nyei luagu milu biya saa uru awei wei. Lari gye, aba nyela aba uribu sielu. Nyei lubai lagendo gwa arkangeli migeli haulani angeli guluma dragon. Agenda gwati dragon hau lani angeligo aba haferi duni uribu aba mabara yala siel aba lubaiti la saganu onwe bu dragon sieli le binadu hewe ligira le giribe mafia o satanas le yeha bani sun ubo ligi hau sun lani angeligo aba hachaganu muwaruko aba ti nagabu lani yego aba umala li here ti sielu nye
7: shabilha li asal baroni hon grige ubo wago Jeruha li laroi hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi kumai haduru wadunga nyureichi ganya hapai haduru weyo ugu aria bulikibu ge wabungi ute. Ganyi hama li laulita mudu, luma lau ugandu li hapuri chi hapai. Manufu de duti enlu ile feri di roni habagari, aranse li duti enlu home. Gunda ala lumoi tiseli, gunda huma hugu yale agano bwenye. Gamalu mfugi ya buha agano bwenye ubuwa guluma barana. Lugundu yundu la mafi humo la omwe pu iganya la duga sukudi ilumuti la umurusu rugali la lidani.
3: Dati larihi bai dragon la gufui wali la ubo wago aba laiba hanu uri tobu ga agura habo. Gamalumo aba lichiku biya larina agi la tu uri tugu ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligia. Lenye balubai tonu giru wa lagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugia tariki uri tugu ya saraku duna kai duna churunuti. Nunya be la turu gudunu ebe ini uri tugu ya. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tugu ya aba lahore chumuwa. Aba la churu ni sunduna lea ligira gudubai dragon liumu lugugu ya. Gai timati dragon tumo uri tugu ya aba lidi agenda guhama tiraha nyi haa nyudume lau lea lubaibe bungi. Falaha mai lugano te Jesu Christ aba ti larara mu dragon laru barana.
1: Apocalipsis Capítulo 13.
3: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedin lichigu. Dis ligachu. Nyenye ridi lau ka ligachu. Luma iri burile aubai la naba goi bungiu. Lau kana lichigu. Monstru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi os. Liabi liuma kama liuma liu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu la gumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidagen lichigu monstru ligi. Wairiti lunyebe lafaru ni hilagubi. Gamalumo aba lareida gu liwongu. Wairiti hanegi sungerige lau monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon luagu lichigu gumadi ilu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru aba haniyago.
17: Uwati ni aba kei monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
3: Igiruwa tige monstru ligia lu la dimone ha dimone buiti luogu wa luma lu la nabagu ni bungi. Lumalu laguma diha, lagu biyame biya hati. Aba ladugu itara. Adimu rehati uribati lagu bungi. Anaba leiliri. Lani sanduariyo, hama haa sielubayo. Igiru watigie lo lagendagu hama lani kubungiyo, dari laganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras, fulasu inyenye luma nechani. Aba mehahu drogu sun haa ganoba yobowa gulu monstru ligi. Haa uwa banya, Hiri buriwa yon luma gen lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudun le owebe.
13: Le garige iruguti lu lagambu agambala. Haluti hanagu adariwa, hanagu ba adariwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba lari huwa hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
3: Lari gen, aba yanarihi aba monstru na muda inumuwa rugugin. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gamalumo, italine la dimu neha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furume ti monstru luma liyuan. Aba ladigu, luhahu dragon sun gerige haupowa gubaya lu furume ti monstru. Le lareida guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigia, onwe buburi milagu. Aba rigida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugu hagibu ye gerige. Aba leyedu ni haupowa gubaya lauburi milagu le ubai. Lichiguwa ubafu lu ladugu ni linyewaru furume guwarigu monstru. Aba ladugu gudu, aba liyawa monstru lega waguba ni chanti ani mowen. Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichigu ibagari tu liyawa furume ti monstru lu. Tadimu neha lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyubiriginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni lu lichigu aba maku luagu hahabu. Le hongwere, o luagu la herebe. Luginye uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugura ha ahi uwa lumaku monstru o linumenu liri luagu. Busitite kate le lichu au, le gufura andati aturi ya hele linumenu monstru. la diga li numero la uguri ani ani ha numero ligia sisi sa urwa wensis.
1: Apocalipsis capítulo 14.
3: Lari gelira abanarihi ni mudu rara labulu gubu lesion nyenye nusabi ya wen gadir milu giri gelum ha buri wanyuba iliri mudu luma liri luguchi hereberu lari yaba nagabo aba amuri nyumbu iti sielu ge kama namuri barana kama gine la dirgu daba wayuru le heret italia gine kama hamuga tamuri saragu aripa aba heremu agrigi hagia aba uremu iseri ligibu ge lala uruwei luma hagibu ge gadir kate ya gabagari te hagia luma hagibu ge waya ya mutu uoti niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda hawaidigia sabiawei gadir milu hasal barubaya hadagi haa ubowa gubaya hagia haa madara gubaya hongwa hama unia riditi harumanyu falahamai mudu lenyihi lumuti lidi diri watia ani salba wa hagia hadagi gerigia haa furumi ya tiaidewe say lumbungiu luma lum mudu madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga harumati ya ligibge bungiu abati narihi aba ya angeli ahamaha lambida ago sielu nyenye uganu le magumu chaditi luma lumu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sun necha nigu rasa luwe ridimure iluma sun flasu lariye gala umala lihereti
7: inebe la bwengi umu rogu kuye mewengu ilumu chinduza tanu la musra zidu utuko huma angule atikuwa lisielu luma ubo barana luma lise isintuna
3: abaliabi aba ya angeli larigi abalariñego
18: heigua heigua babilonia to weirigubon la diga tabacharo da gudni sum nechani laudiven le lanina livie ligabri tousero
3: abaliabi aba ya hairua angeli abalariñego lau umalali hereti
19: le audoraguti lu monstru lu matun liaba igira ligieme no la gudni waliri monstru lu abuluo o le reberugu la tuve viven le lanina la nari me ligañi pungio le lesero que lidon licopo na ligañi aba me la sufriru la uatu luma sufru ligibu gen mutum luma hagibu gen ahimigu hasambi bai la wari ruba lugumu le liguatu le asufri le rudu balia lu sultan uwa bai emera guni ni veyogo ni ayevo honha awuduru guba ya lu mustu lumatun
3: liawa nihon ha kawagubali liri nye balari hiwa hadere bugulani gubungi ha nyudu baya lau lugumadi ani gufuli hagia luma Jesus abati nagabu lani ya kuwaba umalali nyubu itisielu geno
4: aburu habile fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christ ahi itara liya lupai emera ubalita agen hawadi umari aba melidi leha dugubai uwar hama linya sifiri sana
3: abati narihi aba duweri haruti nyulia aba lenege wugiri garewe wargiti ligibo kutuweri ligia nyenye aba ridi golu labulugu tuma aba aluba gilei hamana tuluhaburu aba lafridu aba angeli tidage li tempulu bungiyo aba laguwa ragu la umala lihere tinu le nyeibai ligibo kutuweri laniye galo
20: dabu mbaluba gile na diga chiluha daa lua luba hani la diga funali nadi
3: aba lasu kuragudu no lenyei bai lwagu duweri la luba gile muwari kukin aba la luba ha aba yeti lafri du aba ya angeli tida gile tempu lubungi to sielu montau gine la luba gile hamanatu aba ya lafri du aba ya angeli lida gile tari angeli ligia gabafu ti lwagu watu gemeti le lwagu bai la tari ligia aba la guwari unule tau bai la luba gile lau umala li heret aba la niye gulo
21: dabu mba luba gile to hamanamu alu bahabon tiresi ni bai bai to muwar gubon la diga funa
3: aba las gra gudu no angeli ligia la luba gle muwar gugi aba la luba hanu bai bai to muwar gubon aba lichu gunu lido agai dinale lanina ligai bungu lenye lubai taribi chawago aba taribi chawago bai bai lida agai dinu bogu di libiti buru aba lafri do hit lida gagai dinale ligia chilunu mo ninyo afuna no gabai kaiburi irwa sa kilometru geyego walao.
1: Apocalipsis capítulo 15.
3: Aba narihi aba ya onwe buseini sielu wairi gudati aniki ani hanufunati sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige ha au banya lagumu chaligai bungi ariyat nagie kama hamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru tuma liyawa luma luagu linumeru liri rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichigu bumbungi hon abaheremu ni leremu Moises lemeha lubunga ibungi luma leremu mudu le itarabai
0: weiriti alibuiti sunle adika balikbei.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: aba na berhala bulu bafu sifiri sana. Aba lana ganina angel ligi ali do aba fula sumakai na wat. Aba nani hi aba wuri waninyo logo aba monstru funati. Biri wanyo linya sun liu ya ritimure le anapa kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligacho. Wuri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Le abi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuha burugu buin lao tisalu funi luma livie tahoruha. Biri wanyo linya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
1: Babilonia
0: toidu, hagu chuhoru masumu ya liye mbogo. Aba nasubu diru ni, lwagu bacharu wa tugia lau hata lani gubungi yu hama haa, afara waguba ya luege hadimu na ya lwagu Yesu Kristu. Da nari imbali kata ile, aba taweiri du nanigi. Aba tilari ya guanga liligia nu.
2: Kawagu taweiri tabanigi, nasubu dire bidali mini tawuri tobun, lausumustu ule anigi baru ule sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le barir bai gabaga ritimeha, gamanumu cuento uali, lausulira la mude rubalida ge fusule mebeha bai lubara ge lidi lido un lagumu un lume. Hagano bai un buo guha uo bai hiri buriwa nyutida liburu tolani na gibagari, luma ge la dugu ubo, tavoiri du bahani gidame harihini mostru le meha gabaga ribe ani uali, gamanumu aba yaliabi, mege itileli chu au luma gufaranda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai nyu tawuri tuguya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia guunga liharuwega. Aba hadage laruwime. Wento, le aba miabi ingili. La meliabi hagumu hon laruwe habaluagu murusu lugudana. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li wento ligia havidi bai uruwegu la usun ligia la aba hadage sedi. Anilidi nyalido lagincha wagu susu inagubai. Disi gancho le barihubai, disi uruwe guha makume saruki nyabanya ruweha. Gamalumu nhabihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monsuru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monsuru. Hagenda gubaluma mutu gamalumu nlagani rubanya. Adiga habure mesuna bure meligia, haruwe tegia su uruwe. Ani hagani rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
0: Abagie larinye guanghe li ligia nu.
2: Duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be urubigu te yere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heigi bai tigurugu aba mehagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utido hanigi lunga dugni le labuse rube. La huwara dulunghe derege roni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubeibungi. Vuri to parihibo tuguye omibu kuburu gule aguma dirubali ya lurui te kukubau.
3: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Larinye sunkata ile, aba nanihi aba ya angeli larari no cielo ge lao saragu bafu. Aba larungu gatu ubo lau limiri. Lagua raguati lau umala liheriti lariñega.
4: Abiri ha Babilonia to weiri. Gueto hapie ha rumafia ni. Haramu de guage de sun. Abuye risifri guguripate. Hadi budunuru hiyete. Ani iere ha buti. Ladega sun la necha negu. Bacharu anya lau didinle lamina tahoroga. Ani agano wanya iluruwe itegu ubo utuma lita tahoroga. Risi hanya alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
0: Abe tinaga bulari gu abai umalali nyubiti sielu gen.
5: Furika ma Babilonia gen hugi ile nani gu. Mafara hamato ga lida tifigon luma lida atabai chunua. Datika kibe gwa li tifigon dariru la chunu lisielu. Ani harita gwa li pungi luagu kuriba. Adiga humatu Babilonia keita diga hum amu fai humu doble lo ile tadiga gui. Ruha maba uni lehere timati, bia uwe ya fitum, sugulo letichi buwegun aba. Sufuri yududa humumu, kemine tederege lu tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende bini, ladega alie gata tida atanigi.
6: Nyu niye ya kayaba uruwe, mama nungu ya aba hinyaru ilali tumari, masufuri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takutu la watu gemeti. Ladiga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubanu. hayahu baluru ite gubau. Hagano baya tu malida salufri luma irisini. Guteme go tuke meho dame hari hini lukumule ni ta gudun. Aba me here denu dise le hanofu de loe tabai chu. Aba me hari yego.
1: Fugi abu Babilonia uburu gule wairi be. Babilonia uburu gule gabafu be. Lidar gumusu ora liabi babai chu.
0: Ayahu hati agie alugur hati ya buri hao bogo kubanya. Guteme go ligia uburu guligia hon. Ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hana habu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi hemeti, kupali, mira, Ibinyei diwei garaba fuluaru finutu luma turigu. Baruti yagia anima luguhaluti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lon halugura hon. Harinya kubalu uburu guligia.
7: Uwaru furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri dibali ginye sunirisini luma wende ile buma nyahapoi. Feri dibali lu sundan.
0: Hanya halugur habani buri kata ile ani risi elida uburu gule heredur badise le hanufu deloi habai chun ayahu heina asakri heina apa meharinya gu
7: fugi abu uburu guwairiti itara linya meha kei aba uri to utadora guto linu finuti tuma dagwa tokoloru guchu luma funati la utuwende golu dubu buidu buriti luma perla lida murusu ora Gumuha sarago irisini.
0: Sumbri tarine ugunei, pasahero, madulugu, hama sungha nadagi meibanya bananaha, aba herede rundise. Dati le harihini, lukumuleli lagu du uburugu, aba haguaragu harinyaga.
7: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
0: Aba hichagu, kaliki habulugu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
5: Fukiamu Babiloni, lebe weime. Risi nyanyi besunha lakune bayi wapolu. Barana, lauli risi, anilidara dumusu ora guri mokuwa. Gunda huma laule susiri duboi, du Babiloni, buguye siyelu, umuhungui apostolu, ama profetelu, ama sunani bubungiu, ladega aduga libungiu iriche hun, laula siye diruni.
0: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dubule itarabike aba amuli gilei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
8: Itara luba la radi da gudniwa Babiloni uburu gulle weyibai marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeri uwayame gie nadagi metie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime larugu galampu bida Magambu wa digialime arenchu ni le lani na Maria ibida. Lausu gabafu kutabani ya meha banigu, alugura hatinya lida sumu bo, eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha. Dari wali hata profetagu, hama ha lani gubungiu, luma hata sunha afara wagubanya ugowo. Dari wali hata sunha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
3: Apocalipsis capítulo 19.
0: Lariye katele abana gambu ni hamala lisaragu grigi haguara ha.
9: Alleluia. Lani wa mungi de salvarni. Weri ni no bafu. La dura abusera kitati lani wa ni luma isuruni. Ya di la ruwe buhorto agadi bali na bo la utsalu kuri. Hagu ye dalali hapara wa mungi lani kitabu.
0: Abaya haguara ha.
10: Aleluya!
9: Aleluya! Magumu be la muda iru tukumuleli.
0: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mchu, chili muarugu. Hudugu watia lubungi yu, le nyubu iluagu lala. Aba harinyagu.
5: Itara la, aleluya!
0: Aba tilagabu, lariyagu aba umala li yarafa, luige lala bungi yu.
11: Rukuma uweli guni lubungi yu, Sungguh bila le esel di depan, ani ini berlaku, wayangnya nimbri ini.
0: Agama itu na kamahamu gahmalah li saragu gerigi, kamalamu li saragu tu naluma wayuguru hereti agora
5: aleluia gumese de wabude me punju le sunti pe kabafu aruwe gunda goma buiwa malau gundani ruwe kieme weli gune lu la tika chini halidani la marie tumugu aranse uladani tauta daura gu lino tofinu haruma animiri tubuya mini ta lino finu ibagare le sunti le habagare lani kubungi
0: abad lani ya kuwangi halinu
12: baburka fulesi watinya ha misru hako banya lido fedu le lani na lamari idu mudu
0: abad lani ya kuwangi
12: dimuri buri inaru niti le lani ya kubungi ule
0: abad nahu durangu ligibu kiyangi haliligia abad lani ya kuwangi
12: madruga baile lubuwe mbungi au kebubuya hama bibiri guha afala rubani lugano te Jesusu lun la bungyu bahu duragua ugano lela nirubai Jesusu lida ularubunga ligia ugano lelichu kubai sifri hon profeta
0: abad nari inisia luhurenyo abad lasali reguaba gabayu haruti leti awari habali gumfu liti lumainarani ligia liribai ladiga lau iricha lagumadi laugie iricha lagendo Amiri hati luagu kama ligie meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye kie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi watu dogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu linu to finutu. Harutu. Haruma. Warinyu hagie hawagu kabayu haruti. Nyeye waba efei hamana tu. Afri tu liumu lugugie lu lachu agunia necha ni gutao. Apa me laguma duruni lau badu lani na guma dihani le lau tigrab. Aribi chogolo me baiba ilida lagai lanari me ligai bungi. Beruwa ili iri le tuagu lida luma lagu liyadi.
7: Haruwa ite sun uruwa igu, habure me sun abure me igu.
0: Apa narihi aba angeli rara lida veju. Le agura gubai lau ere hon sun dunuru ha aha mahabaya sielu lariniga
5: higo ugu ondara go huma lu ome wala dina ragdu buingi hou huma amuga hagiru gulu ego kumati matinya ama mudunya kanya tinya hagiru du gabayu hau sun ha awari habali hagiru du sun hau yeru gu girigia dantu ha idamu ni kai ha mama idamu ni dantu nyiguri ginya kai waina muhu
0: abad narihi ni mosturu hama luruwe te gubo hau hanigu ondara guanya lu agenda go lomale warin be log gabayo haruti hamalani aba la de un monstru uare loma profeta yeti lebuga adiga we milagro ligibu ge monstru dauburi milagro ligia eye da la ya me profeta ligia ha igere kwa ke dobai ho go lu laburu de lili monstru hawa hudugo hagia tu liawa dandu ti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu Viva yu lido lagunu le laubay watu gemeti numa sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liumu lugugien le warihu bay luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
3: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larigen, aba narihi aba angeli larari no sielu gen lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu. Aba larga duni angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume ye dudugie la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia. Ligira gudu ba logo murusunda aba narihi ni hala buriha ibiwa yobafu lu hagusara gudu nyu haya luago ariye numutugi hawani ha meha adiru ba yichigu loigi hapuri cheni lerenu bungu luma loigi hadimu ne ha luago Yesu Kristu ha mahu durugu banya lu monstru ni tu liawa migi no hagia lu lichugu liri hereberugu o luago la harun aba narihi hasaru lida ge owe ni lu ya habagaridu aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti, hahibiri hila guanya masa arute lidage oweni darime lari nge milu irumu. aniya furum yeti bayi asaru ni lidage oweni. Fulese watia suha gafara bayi lida furum yeti asaru ni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawago. Lubarage lira lufadiri nigu bayi bungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma luagu milu irumu. Damesu gali milu irumu ligia, ligia me ligira wakudu mafia lidage la dauruniu. Aba me lafridu lule yehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyedha ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu luburibu ani jibe ba ya kei lisako untibarani. Itra liya lubaiti, aba hafridu suda raguhagia lidage sungu bo. Aba hegeye daguni flasu lenye habayi lumutu ni abungi uluma uburugule hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubayi. Mafia dileye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubayi watu gemeti luma sufu. Lenye hii lubayi laguru wa monsturu luma profete yeti. Asufuri lubayi ari ya bubeyo gulu sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumu chakosielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilagu wanya. Waine mwaya hama nyibiriginya rara ligibuge bungi yu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagu wanya. Logo brikate ileme hadugu bai. Segu leburi wanyu bai. Tida buri liburu tukui. Derege lumuti ya barana suha oku baya lida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gembanya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu brikati ilime hadugudu. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lido lagunu le laubi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai owe ni. Ha maburu duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
3: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larigie, aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huwa, arie numuti uburu gusandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu gie. Luma gebungi, arasa yulia keyaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu lariye guaba umala lihere tisielu gye.
7: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama anihagia ba lumutinia. Bungi umeme Bahama luligie la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu la dega sigha furumi yeti burikate.
0: Abati larinya gubungi yu.
5: Ariha ba, adega dumuti sunkate iseri me.
0: Arinya gatigie.
5: Babudiga, la dega inare nuti dimuri brile, aniganyara ti lafie nunu waluwa.
0: Larigie, aba larinya gunu.
5: Sunha na dega ni sunkate le, au alfuwe, dumo omene. Laguna seha, luma lagumu chagule sunkate, le magura buti, nichu kubalu lulatu lida agenise seduna le ichu kubai ibagari, mafaye haga luago. Ha agai rubali uriboni, heresi lubai sune lubai habihini kei halagate, kei nirahi. Au mehabungi ute, hagie minirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, agafa ya dubanya, ha ahoru habanya, ha abinyele habanya, ha ahudurogubanya hongu waliwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu lesubi la watu gemeti lumasufuru, lelibie maoveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaume sedu kopu, bui hau sedu, hagumuhu igei, abalaniye gunu.
8: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mutu mwerio.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu naluwaku aba uubu weiriti ani iyu ligia. Aba lagufu dini ome buburu gusandu tile Jerusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu guligia lau larungu ngabungi. Itarani ya lamini ha kei limini aba dubu bui dumerauti, kei dubule hasupe. Harungongati kei biduri. Nyenye aba barie iru wairiti ani inyo ligia, lau dusu bena keyagu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaa bena, lumahiri dusu tribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya lagu buri bena. Iruwa ya bena loige ubo ila nyenge lubai la boucha weyo. Iruwa loige norte, iruwa loige suru, luma iruwa loige ubo ila nyenge lubai lali da weyo. Dusu nye dubu lebu barie iru ligia, lau hiri dusu lani Kristu apostologu buruwa ya lagu. Nyenye aba maburu golo luma angheli le adimune habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misuru hani bariyeru iru wawei gadri meturu. Luweini segun hamisura gile grigia lela yusuru be angheli ligia. La udubu le hasupe la duguwa bari ilu ligia. Uburu guligia la utigolu le tima timat miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo bari ilu ligia la usunlu uyeri dubu buidubiriti. Le furumieti la uhasupe. Le libiyama la usafiru. Le liruwa la uagata. Le ligadiru la uesmeralidu. Le lisengu lau onisi, le lisisi lau kornalina, le lisedu lau krisolitu, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau krisopurasa, le liunsu lau hasintu, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kube bena ligia, dusu perla, kada bena lau abargu perla la degua. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungongo tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La diga wabure mebungiyo, le suti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburugu ligia, la irungonga, luma gie weyu ni luma gie hati. La diga le guanarigu luweni gubungiyo, ruti la rungonga lungu. Jesu Kristu ti, li lampu ba uburugu ligia. Heibu guba sung nechanigu, hasal ba wanya banya lida lilampu uburugu ligi. Aba mehanigu ni luruwe ite gubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa baigie aria bunyehi. Laniguba haweiri gunecha ni gunyehi. Lausung harisi. Mebele baini kata vieti nyehi. Nile adigu tikate ile uribati ogeye ragwaditi. Hariguba ya buruwe ibayiri. Tida liburu to lanina ibagari to lumabu mudun hagie rigubo nye belu.
3: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Aba tilarufu du angeli ligia aba duna harumati nu. Leishi kubai ibagari. Harungu ngati kei biduri. Lida ge lala bungiu luma lala mudun lafuri. Nyenye duna ligia lamida wa lemeri uburugu ligia. Ani luago binya aloba duna ligia. Nyei lahu chaburitidi buwewe le ichi kubai ibagari. Le agiindu bai dusu weyasu lida hirumu. Sagi hati lagiindu. Le tilubana seriwi tilu lagara ni hon hon nechani. Uwalime nikata nyei lu labu genla lenye na kumbungi. Nyei bai lala bungi duma lala mudu lida uburu guligio. Abame haukudurogo lani gulu. Agagi budaguba luma bungu. Nyei begiye liri hereberu. Uwalime ari ya bunye. Haga nauti ya nyei. Memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungonga dagaduba wabune mebungu yu hao. Aba meharuwe ha sunda. Lari gie aba lariye kungangheli ligie nu.
13: Inari niti dimuri brile. Ani gayara ti lafie runi waduago. Ani wabure mebungi memele ichi gubai dimure hon profeta gu ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
14: Ariha huma, anate madise. Folese watile dugu bai kasu lau lugano te bungi yu le buru yu bai tida liburu to.
0: Au huwa, agamba numuti, ariha neiburi kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun lubadu lugudi angelile arufu dumani nu aba laniya gunu
13: madiga paile lupui bungi oke bugui hama bibiri guha profeta gu hama sunha adiga banya gasu lole bolimu nyibaiti da liburu to lumla bungi bahu duragun
0: aniya gatigia nu
13: maramu da pai lugano te bungi le bolimu nyibaiti da liburu to la diga jarafa li da lumla gufliru igira banya ha vuriba banya lunga sigiru adago vuribani Havia banyalunga sigiru lida havia. Anga yati ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
14: Aha, madisa liniabi. Ani barulu muti afairu waho le lubi nishu ninu ka aba, segumbu ikati lela dugu bay. Au alfa bay luma omega. Furumi yati luma agumu honi. Laguma seha luma laguma chagule sunkate.
15: Fulisi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lung heigi lida ye lim timveve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurugubanya honguwario. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
14: Ao Jesus, onde há nali nani angeli, lula sub teregudo ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Ao ladugo wagun uruwe Davide, ao ginha warugo mabon to lani na binafi.
0: Ariya gati sifiri sandu, tuma adari.
16: Higabu!
0: Legi ya gabu bay, ariya gala.
16: Higabu.
0: Le magre bu bay, nyubay la. Le busiye ti gurana lita ge duna le ichiku bay ibagari. Mafai haga luag. Sungha agabu bani lugano tebungiu le buruanyu bay tida liburu to. Veri numutia loi kateile. Le ichugu tilamu kateile lagawa dagudu banya bungiu ige ha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu. Legi agidaru tisomu kateile dage lugano tebungiu le buruanyu bay tida liburu to. Lagidaru bagie lufana lidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburugu sanduti leburi uagubai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kata ile aninya gati.
14: Aha, madise lini abi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesus Christu, sun huguya, itarala.
17: Uganu buiti le la buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
18: Aniha hiri bayi lagu cagu Jesus Kristu le hada ge bayi mehe la digu agu Davide lumo Abraham. Ayaha lagu cagu luma ge Abrahamu lumo Davide. Abrahamu lugu si bayi Isako, Isako lugu si Jacobo, Jacobo lugu si Huda haulamulenu, Huda lugu si Faresi luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugu si Esuromu, Esuromu lugu si Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia lagubri gubanya Salamon. Salamon luguchi bayi Roboamu. Roboamu luguchi Awiasi. Awiasi luguchi Asa. Asa luguchi Hosafatu. Hosafatu luguchi Horamu. Horamu luguchi Osias. Osiasi luguchi Hotamu. Hotamu luguchi Akasi. Akasi luguchi Esikiasi. Esikiasi luguchi Manasesi. Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosiasi, Hosiasi lugushi Hekoniasi, haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangre waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangreni Babilonia, lumon laguri hon Kristu. Hekoniasi lugushi bay Saliteli, Salateeli lugushi Zorobaweli, Zorobaweli lugushi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasal Baragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, kotoro se lumage dan ligia lumo lagiri hon wasal baragule. Itara lien ligabri lagiri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, Aba tadari ragu tungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wugiri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria. Busiere gutu ligirunu. Michigu gatidurun. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile. Ligia la rufu dagu aba lani wabure me bungyo anheli lungu wa lun lida luenedi. Aba larinya gwa lun.
12: Jose la bunga wagun Davidi. Manufu de Dabalu beresi virunu Maria kesi gumani. Adugu iranu le lubu itagara duni. Lumu ni esifi risanu liabi. Tagari di baba iranu. Aba mebichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la duga la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigum.
18: La susa re duba isun kate ele. Lu lagunfu liri dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
12: Babagi na tupa aba niburu itu toga nindiru. Aba metagarudi aba iraki. Emmanuel ligia baligi. Minila iri ligia. Bungi umama.
18: Dale lagago dubai Jose lidage uene de ligia. Aba ladugu ni le lubaibai anheli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
3: San Mateo capítulo 2.
18: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wugiri ya turi ya te warugu ma uburugu Jerusalenge loige obo le nyengye lubei labaucha weyo. Aba haliga daha hariaga.
17: Hagei saharu e tehuri ule agu da houbai? Ariha o maru luaru guma, lege elbu le nyinge lubai la baucha veyu, wayabi en luahu drogu lun.
18: Dale lagambu ni urue Herodes kate ele, aba medera guaga duha alila housu Jerusalena, aba ti lagua run honsun habu ti gufadiru gu lida hafinha huriyo, hamaha arufu da habale lirudu Moises hongrigia, aba laliga dagunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinha golun.
0: Belém, le lumu aruguba e judea. La diga itera linha laburida ni profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea. Buguia abalida ge oburu gueri gutimati lida amuole. La usum binira, la diga lafri duba aba abuti bidage. Le lube loni giruninha numutu ni ha israelina.
18: Aba til laguaru Herodes hon aturi hete waruguma aramu daguarigu. Aba lalig dunia luagu ti ma dan le tarufu da guaga le warugu matungu hon. Aba ti lona hani a Belém, larinha ga hon.
19: Hei ba, aba me halu hani irahe le buidu, da me le darihu mali, hawisara name, nyundu namu aginye ahudura gualu.
18: Larigia, hagambu ni aturihe te warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo. Aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harihinu wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahudrogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifiti. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawenedi, luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi, aba hagiri budu hari gon luege amu ama. Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dogu aba lani bungyu anhele lung gulung Jose lida luenedi. Aba larinya gulung.
12: Saraba, orube irahe letau su luguchu. Anula haba hau ehiku. Aba meherede mudien, darime nabisa mudien. Ladiga lalu ahali erodesi irahe le, lulafarune ilakudu.
18: Aba ti lasaru Jose, aba lanugani irahe tau su luguchu aria buligia. Aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susere dubai sun le, lu lagunfu lirun le larinya gubai bungi liumu lugugia profeta.
12: Sagana mutimilu Egipto gini.
18: Dan le la darira gubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba launa ha afara guanya sunirahin ha biyamati irumu hau lung unabu. Ha agano bai belen luma sun fulasu geye gulo segu dale harinya gubai chuto lagri honu wa irahe ligia itere lien lagun fuliru le labure bai profeta Jeremias
12: agabu ki lagura ha aba umala li rama la owe bu igani umala li ligia umala li rakele to yahu bu harigi tirahe Mabuse runtulu tama ito, ladiga hilagu wa hamani.
18: Lari yelon erodesi, aba liabi aba lani bungyu anhen lilu Jose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
12: Saraba, barubai iragu le tausun lumuchu, giribu humaha geiru Israelina, ladiga hilagu wa haa abuse rube ya meha afarni iragu le.
18: Aba Lazaru Jose, aba lanugani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose, luago arkelou la agumadihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun, lidi nyehen. Aba larin wagunu walun lida uenedi, lu lidi Galilion. La chilrenyen, aba lidi agano walida fulasu le giribe Nazarete, le lumu argu bai Galilea. La susere dubai sun kate ile, lu lagun fuliru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Yesusu.
3: San Mateo, capítulo 3.
18: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi sei habai apuritia lida fulasu mageira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
20: Asakri hanguma, ladiga yarafa li larue hanguingi.
18: Huang le, ligye le wago bai meha laburiha profeta Isaías itere.
12: Aga huwa ti, lumala li aba kirigia aguar halida flasu mageira bati itere. Aransa kuma uma lubaba bunebe. Tarabu ma uma suruti lubaba.
18: Lautu lura kameyo ladeira gu Huang, liabi lagriga lirana agwa gueru. Chagagaru leigi bai luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti ha le hagufe saruni hafigon, aba labadi seruni ha lida duna le giri be horda. Dan le larihi bai Huang lagu saragu hayan la grigia lida getia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubuitia luha badi seirun. Aba larinya gu hon,
20: arasan hewe huguye le. Kasa visa rubalun du hanura halwe lanerime abai chuni logu figa ule lumba iliabui au sere huma abuidu arihuwa laa mga furangu logu asakri hadu laa masami naradigu huma idagwa ladigu wagun Abraham wagi ladigu narie hen hun logu gayara laa ladigu buingi ladigu wagun Abraham lidage dibule aranseru harawa lo lachwa hon titibu wewe ani sumwewe le mabuidu tili chenwati aba lagudun Aou, lauduna na bati serão. Arufu de logo a sacrihadu lá. Ahi tele lumba ilia binarigi. La bati seribadun lau sifri sandu luma lau watu gemet. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau. Anui haru lichobu lien luhaburu. La ruma da gaduba itirigu. Aba me lanua dahani lida ge sagadi mabuihel. Aba me lareidu ni tirigu. Uda lei me sagadi le mabuihali. Lida watu gemet ile menyi kuchadibu.
18: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tilere luago duna le girbe horda le nyen lubei huang lu labadi seiruni mahati ya be huang labadi seiruni aba la riego hesusu
20: au lumbe babadi serunino bugu ya lubei nyumbu inu lu na badi seruni
18: aba la riego hesusu lu
2: itara luba kwento la duga luti wadugu ni le lubei bei bungi
18: aba labadi seiragduni huang hesusu Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu cielo, aba lari ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li cielo gya.
21: Ani haliru ni hinsi ebo inu, le awe ome gulandu munda.
3: San Mateo, capítulo 4.
18: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magere watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga. Aba la lamachun. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni. Larinya galun.
22: Ahen lirubu bai bundiu. Saligu agitabai dubu le feime.
18: Aba launa bu Jesusu.
2: Darinhare lenenu bungiu. Mamaru bai tau fein ha bagre de grigia. Abagre tu baginha lausun tumore le larinha gobei bungi.
18: Abati lanigu ni mafia Jesusu Jerusalem. Uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu. Aba larinha gulun.
22: Ahen virubu bai bungi. Chubaba yage luhunabu. Ladiga tarinha lereru bungi. Larinha gobei bungi hon lani angeli gulun hunigiru nibu. Hanigu bati buhaha burubu. Luma chugera bulna bugudi luagudu.
18: Aba luna buni Jesusu larinya galun.
2: Arenga tugien leneru bungiu, mocha goboi babure me bungiu.
18: Aba lanigu ni mafia Jesusu luagu aba ubu inyuti. Aba larufu duni sun aruwa ihani le ubowa goboi lun luma buri luwairigu. Aba larinya gulun.
22: Nichi goboi sun lebon ahabu ahudura huanu.
18: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
2: Disse ba noi mafia, la diga tarinha releneno bungio, lun ruguba babure me bungio bahu turogua, lun ruguba guinha beservida.
18: Aba ti la disse do mafia luei, aba hayabi angelugu eservidei. Dale lagambu bai Jesusu lo aguanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gong galilion. Meredeti Nazaret, aba lidi aganawa Cafarnaumu, Aba fulasu le laru bai duna lida hagere rasa ha zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le laburiha bai meha Isaiasi, le meha profeta le ariangu bai.
21: La keira sabulon luma na fetali, lida luma lubadu barana, luegi ulgu le nyengi lubai labong chaveyu libiti kordana. Galilea, le nyengi lubai agana waka mama banya kurini. Kui hame halida bilukuriga, aliha di aba ome bularubu. Kugui ale me halida bai lamunyonga, lani na ovene, arugonga gida malihau.
18: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
2: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
18: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giribe Pedro le aba Andurese. Esenia ni habagari bai, haguri eti. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Falahumana, aba me meseni hadu la udru. Ana harugadu me gurigi anu lunani kume.
18: Furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugu memere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igire haguchi aba houdi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusu sun Galilea arufu deheina tida burihaligilisi huriyu to lida bonkada fulasu. Aba halapuri chihani uganu buiti luagu tilarue habungio. Areida guaga daligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagam bunu waluagu Jesus ulida sun Siria. Aba hanigani sun ha asufri hebanya lo amu ya goina rigu sandi. Igairugu, haga wagu ben lagubri sifiri. Hagoen hedibanya, hama haderege danya ugugu aba lareida guagadunia. Saragu hanya grigia afala ruti galilea gya, ida geburi fulasu de copulina, Jerusalengia, lobo agogia judia luma, loege obolen yenge lube la bocha weyu libiti horda.
3: San Mateo, capítulo 5.
18: Dale larihi balnia Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disciplu gugeye gulo. Aba lagume saru arufu da hon itara.
2: Ulese watinya ha subu dirubalia luago mege humani lide habungio. Ladiga mene go bain hon lun hebeluron lidon laru in habungio cielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichi go babungio kuras hon. Ulese watinya ha una bugu banya ani mabafu hagia. Ladiga heresi urubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mapanya ani magra buhagia lo hadugni lugunda bungi. La dega leader go banya bungi lo hadugni. Fulese watinya ha go deme habu banya. La dega go deme habu bay bungi ho. Fulese watinya ha haruma banya aniki. La dega harih bay bungi. Fulese watinya ha watik mari do banya lo go darangi lo. La dega lagu aru banya bungi yo kaisi lirahi. Fulese watinya ha sufri rubanya iba hou ni luagu hadugu ni lugunda abungiyo. La diga hebele ruba lidon laruwe habungiyo siyelo. Fulese watinya dale hanabago nugurigia. E iba ha hamao arinya kahagia son luweyari yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gunda nyuhuma. La diga heresi biruba aba ume bufaye iti siyelo. Itara linya mehaginye ha iba hou ni wa profeta guha nyubibanya hubaraginya.
18: Aba la sigiru Jesusu arianga.
2: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo, ahin leferi dira salu lubasua. Kabagia un hula. Uwalime hula ni ka un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira go ni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu go leluagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagon. Furangu ti lari hinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigu nu watabu gini aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon gadagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gini, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lundame la harihi ni buiti leha digu bay, aba megini hadimu reha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bay. Marita kwa humati ya luagu ni abia la agidere liluru du Moisesi, ni le harufu du bay profeta go. Mama ni yabi ya gidere, ni yabi ya agumvlire. Ninara lubaiti hao luagwa nihi waraga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura, lida gine liluru do Moisesi darime lagumvlirun sun katei. Ligia le lubai ishiku time berese ni luagwa furume waraga kumadi lida gine luru do. Ibi ni le la nyura utimabai lida gine. Arvu dahligiye hon gurigye lun hadugun li bele ladug bay. Nyura bay lanugun wa yagata sielo li dan la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bay lau sun buri gu madi li dan lu aragon. Itara ginye la rufu daha wairi bay lanugun wa yagata sielo. Nariya hare hon luago ahin la mabuidun li gabri houseron sarago wai yaso. Hawai ya rufu daha tinya li lurudu Moisesi hama fariseo go. Mebel badun lidon laru in habungi yusielo. Agamba huma li luago rinya waguwa li lame ha hon hagushe go lu mafar ha huma. La diga furume warga lan le afara hati. La siya dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warga lan le agayin diti luma gurigia lile di lagusera guduwa ba. Le anegu ti lu gurigia lile di bidio watao luago inye uma lu mafio gati. Itara linya lubaiti. Ahin banunga bidebe se luago lani bungi ulataru, baunyin, ababarite guni luago nihi lan kate lidan furume wargu gurigi buba. Igira bai le lumbai bedebe hani nyin ligibu gen lataru. Aba me bidi arandara luma gurigi ligie. Larigieme ti, gayara halime bagiri budun luago lataru ichigai bidebe se. Ahin abunse era aba gurigi lanungu nibu ligibu gen lurudu, beluba lidon uwarani luma luago hei buguni wago luay lederegeru nibu lun agusarago duti. Lederegera bu me agusarago duti lun sudara aba me badagrun. Ninaro bau, mafri dupa di bulan yingin dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agan badun luago arinya wago alilameha, magabara hahuma, au narin harehon, luago furumi wargu lan lea wama diruto aba wuri, aga baraha li tuma tidas lanik. Abun lubay tila figo gita bagu le bongwene. Sagabay, fui bay buwari wa. Buiti mati lu befer dirune aba lidange umege guni le buwagu bay sigo lau bidin lau sun bugu bu mafi yugati. Ahin buha bu lubay le bongwene a figo gita bati bu. Durubay, fui bay buwari wa. Buiti mati lu leferi dirune aba lidage umege guni le buwagu bay sigo lau bidin lau sun bugu bu mafi yugati. Arinho agua ti meha ginye luago furume warga lan le igiru tu lumari, lun ti lichi gung gara da lani na igire gunitun. Au narinha hane hon luago furume warga lan uguri igiru tu lumari, ahi mama lubay la dika tagamare don ligi buogun, aba tagano luma amu uguri, adika gda lumutu furumi yate uguri aga barahane. Le ginye, agamari ditu uguri igire warga la dikinye ginye aga barahane. Agan bat nginye luago ariya wagu walame ahon agucha gulun agun fleron lau lel hariya gubay lau afin yoru ni ligibu ginye bungi. Au nariya hane hon luago monlu muti la hafin yoru ni kao wago. Ni luago sielu ladiga ligia lala na bay laruwe ha bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bay lugudi. Ni luago herusalem ladiga ligia luburu gute bay waruwe ite bungi yu le weiri gubay. Ni luago hichego ladiga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. Ladiga furumi gwarigu amu kate hariya gu lue lira. Luma ginyati mafia. Aga bandun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ago. Ari luago ari. Au narihane hon. Lum magi yugudun huma uribani luagun uribani. Lubara gen lira, ahin ichi gagurigi ya gufu den luagu aba logo higibu. Ruya humi le aba obo lun. Le alugu til lanigunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisen. Igir humi lungi ya lanigunu habite. Ahan la fosira aba gurigi ya lunga nigu aba niguni luagu aba maile. Baru humi luagu bia maile. Furumi ya warga le amuri hati aba kate huma. Rohumi lun, michika humay ginye hanagan luagun le afure dehate huma. Agan batun ginye luago ariya wagu alame ha. Hinsien labu madabun, liyere gu dame bagani bun. Au narinha hare hon. Hinsien huma hagani hon. Bini humayen me ha inyara gu balun. Adiga huma buiti hon ha yere ha bubanyi hon. Afure de hugia me lu bungi yo, awago ha anaba gu balun. A uriba bay awserono. Itara luba lirahin huma hugu chin bungyo le siyelo bay. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uriba tiyan. Ona halei huya dando hon muwara tiyan kei hon ha uwara tiyan. Ahin hari gubanya lubay hinsien habubanya hon insiye da hon. Kabak ya faye ti heresi bira luago lira. Adega hamuti ginya salufritin ha gubra habali lisensi na gumadi itara. Ahin honu ginyi lubayi hamadago habusar wa. Kabuiti haruftu bay lau lira. Ibi ni ha ibidi habubanya lu bungi yo adega hamuti ginya. Uwara gwa huma lubayiti keisi uwara gwa la hagu si bungi yo lesi ya lubay.
3: San Mateo Capítulo 6.
18: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongurigi ya wubu wa guginya, larinya ga?
2: Goni ki huma luwe hadiga kate buiti hagibu gengurigi ya lunru wa hari hiyun. Ahi hadiga itara, nishu bay hagu chi bungyo le siyelu bay afayeru wahi hiyun. Liga dame lubay hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humay lunsun ubao keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, hadiga ni lira, lungrigo hadumara hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. dar hici cu abacate lungul de mete, ma sub dirălei ni besi bumada, adăgă humai labugi în libidinua. Acu ci bungi le aribălin le adăgă băi labugi în libidinua, lici cu ba hafairua. Dagin le hafuri dun lubungi eu. Mita na huma kei ha biango bunye gibo ha hisi bunye hon lun hafuri dun rara, tida ha ligili zi luma, lida legeja dun uma, lun harihi ni agurigia.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Tengo ni lira y

0: Arinha gahong grige wubu agoginha.
1: Michi ka huma hadoro amo. Michi kuwa lamu ka ginya hidoro. La deka kaili gabiri hichi kwa hadoro amo. Ita la roba ginya lishi kuno wa hidoro. Le au bai ha misraha, lau baginya la misraha ubongiyo. Ka wago haria kwa ilirara ife ile lida bai lago hibiri ani masandi humote durusu le lida bai hago. O ka wago haria ka lo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kwa bai ani halu aba durusu lida bagu. Biyangu wa tigibu hugu ya le, saga humi durusu le lida bai hago furumie, ite la luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni ilirara ife ile lida bai lago hibiri. Michi ka humi kate isagara ti hongonli. Migro humi megi ya hani peru la hakibu ke buiruhu. Tukuku wa hanyali, karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ya ha, aba me lishi gong hong. Halwa ha, aba me hadari rong. Dan huma luago bena, aba me ladaruni ya huba. Ladega le amuri hati, ibi hati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani hifunagi aba hida ange leishi kuti aba dubu lulu lisani dale la muri hafin luma. O lichu gon aba on heve lun dale la muri ha udere luma. Ani luboiti lau luboi son uriba huma. Gichi ga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichi ga hugu chi bungi le selu bi kate buiti hon ha muri hatinye luma. Son ada luboiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligia la rinya go beliluru do Moises y toma halibru profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura go bay. La diga bena luma uma le anugo bay gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tiya lida gen. Ahi ti bena luma uma le anugo bay gurigia lidon ibagari le makumucha diti. Burura go linya, murugua, mi betinya adari ruti. Goni ki huma hawe profeta gu jia tiya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahi muna degen itra hanya kei animali gu ganyi tiya. Hugu ya, gayara bai ha subu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba hou tu bai bai lida ge hiyu ni igu titi ange guribi yu. Sun lu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wewe le mabuitu ti li chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubayi ti nyeti hagi ya luagu le hadigu bayi. Mama sun hariyo gitenu, nabure me lunhe belu rubala li donwa ruwe hani le sielu bayi. Harigu banya adigu bali lugunda nugu chi bungyo le sielu bayi belura. Dame la chiluru weyu lali na gusara guduni, sarago banya riyo gitenu, wabure me, apurichi hati wa mehati ya luagu biri, Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hong. Ebidi ego boinha do nu. Disse huma noi huia le adago bai uriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uguri gu fuana dati. Le adigo bai luba ligibo gu dub. Aba linhabi ego huia. Aba linhuru duna. Fugu wagaraba li. Tuago muna tuguia. Mui kwa dutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahinti le agambu tina gama lumu madungu lumuti le nubai bai. Aba uguri biti kwa tau ligia. Le abu na kubai ligibu kwa sagon. Aba linyabi kwa huya inyura duna fugu wa garabu lituagu muna tuguya. Mala nari me tabu reha.
2: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigi laule la rufudaha bai. La diga laula ubafu la rufudaha. Mama kai arufuda hatia luluru du Moises.
3: San Mateo capítulo 8.
2: Dale la rai rubai Jesus loige wubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibu ge Jesus. Aba larinya gulun.
4: Nabureme. Abu busien gayarati bareida guagadinina.
2: Aba ti la guru Jesusu luagu lo luhobu, ariyenge ina ligia.
1: Busentina, areida guaba.
2: Kei lariyengu itara, aba lareida gu sandi ti ligia. Aba lariyengu Jesusu lun.
1: Maninga baitia nika un, nyudur guba rufuda guabungu wa lufadri. Rubei me idebe sele guagu bilariyengu Moisesi. Lun harihi ni gurigia luagu areida guadi gula.
2: Dale le belo rubai Jesus lido fulaso le giribe kafara naumu. Aba leabi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gulu itera.
1: Nabureme anihin nubui ron lau sandi le deregudu numa sarago garit luago.
2: Aba larinha gu Jesus lu.
1: Nebuga agara niha lu.
2: Aba luna bu gumada.
1: Nabureme madinat nalu bebelo runubio. Ariya gube dimure ya aba melare da gunubui. Nare gubale lera ladiga au labgenyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anya he ginye sudara labugen na gumadiha. Dale nare gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale nare gulu aba luliabi nyibuit. Dale nare gulu nubui lu ladigu furme gwe kate adigalumuts.
2: Dale lagambu bali Jesus le larinha gube gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinha gu honha afala rubali.
1: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lube laluda, aba mehanyuro eiga luma Aburamu, Isaku, luma Hakobu. Lida arui hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hama arui hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba me hayahu waha. Aba me lagiri hahari le lueri hagarigu.
2: Aba larinya gu Jesus lukumada ligia.
1: Baiba bubion, ladugu ba le wagu bai bafinye rabun.
2: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Fedro, aba ladariru no lima de Fedro ron lou abirua. Aba laguru loago tuhobo, aba lagidaru abirua tuwe, aba tasaru, aba tagumesteru esteru vidanya. Dale lagunya dube, aba hanungu sarago grigia haga wago te sifiru guguriba te lu Jesus, aba lasagahanya sifiru guguriba te hagia hawe louru gu aba dimure. Arei da guaga da lanha sun ha sandi bai. La susare du bai sun le, do lagun fuliru leme ha wago bai la dimure profeta Isaiasi, dale larinha gu bai luago Jesusu.
5: Barulu buki wa sandi, gidale bagari.
2: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geye gu lau, aba lichi gu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru gu duna. Aba layara fadu, aba arufudu hati luduru do Moises lu Jesusu, aba larinha gulu.
6: Maestro, busiet na fala ni bulenye ilumuti bide.
2: Aba luna bu ni Jesusu, larinha gulu.
1: Dariti ya gasiga muhuyu lu hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru, ahinti aule uguri gara uwergoti. Madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
2: Larinha ga aba hada gelani disipulu gulu.
6: Nabureme, buset na nafalarni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalarni.
2: Aba luna buni Jesusu, larinha galun.
1: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
2: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagago dahani lani disipulo go. Aba harinya gulu.
6: Wubure me! Sefu bawa wadibira guwa.
2: Aba launa buni larinya gahon.
1: Kasa wago hanugu deda. Logu watafinya hugu yale.
2: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya go.
7: Kata isawu girile. Agamba lubalen garaba li luma barana.
2: Dale la chileru bai Jesusu lou bafuru gu duna, hagero gadarana, aba hafri du biyama uguri ya gabu sandu gya, aba hayabi luagu, biyangu bai hagia. Hou yanu sifiru gu uribatia, ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara ha harinyaga.
8: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu liru gungiu. Biyabe sanga sufiri la gidwa lubare gilidane sufiru ni.
2: Yenye nusarago buiruhu eiga madise yengia. Aba hayumura go sifiru guuribate hagia lu Jesusu. Harinya galun.
9: Awa basagara, ikira balu beluru hadum biru ha.
10: Ah, bureme, fule sei bawa.
0: Aba ti lerinha gu Jesus hon.
1: Hey ba ti hadum.
0: Aba hafuri du sifri gu uriba ti hagia hada ge uguri hagia. Aba hebelu ru hadum buiru. Aba hagura gu buiru hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufu de dagun. Ha onigiru bale buiru ho. Aba hei bagun. Danle hachiliru ödebu. Aba habahe daguni le asustare dubayin hon buiru ho luma hon wugriye habuga hawago banya sifiri uribatiya. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligye luma o Jesuso. Aba hayumura gu lun lun lafuri dun hagayra gyan.
3: San Mateo capítulo 9.
0: Aba ti ladi no Jesus tido uguna ituguya. Aba lahin yuragun lo bafuru guduna. Aba latilere lagayron. Aba hanig aba ugri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle lari bali Jesus lueri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
1: Raguba gurasu nirau ferud no wati bifigon.
0: Yenye nuti hada gyarufu da teleluru du Moises arinya guti hongo rugu.
11: Anaba gunyengu wugiri le bungi lo dimure le laringu be?
0: Keiti subudi lo bali Jesusu, le wagu be hasaminara, aba laringu hon.
1: Kansa wagu liriwa be hisamina itara, kati masamene gu be laringu guniwa, ferudnu wati bifigon o disaraba baibu. Naruhu da liti hon lo agu gabafu na, aule wugiri karawurgu ti lun ferudna na figo.
0: Aba laringu lu sandi ti ligia.
1: Saraba, udabun bubarari, Baiba bubion.
0: Aba lasaru sandi tiligia. Aba lidi lubion. Danle hariba li grigia katele. Aba tawairi du hanigi. Aba hichigu wairigu ni lubungio luagu lichigu ni ubafu le honwugirinya. Aba lidi Jesus unyengia. Aba larihinina. Aule giribe Mateo. Le aburihba luon libruto. Agubur hatina mehan lisensu na gumadi. Yun niya lida nubara lani na agubraha ni weyo ligia, dale lasigri bayi Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
1: Falabana.
0: Aba nasaru, aba nafalaru ni. Lari gya, yun liya Jesusu eiga, saragu haya gyeti ha agubraha bale li sensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uwara hama lani disipulu. Danti le harihi bali fariseo gukate le, Aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
12: Idalinya salegi bai kumaistru hama gubra tinha licensu gumadi luma hama amu gafigon tinha?
0: Aba lagambo ni Jesusu. Aba larinya gu hon.
1: Amagatinha banya memegi ruti surusia. Asandi banya agia megi rubanya surusia. Urende humei kala lanichi gu bai le wagu bai larinya gu bungi yu tida lereru. Pusentine lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudu ani malugunu. Mama ni abi alu hanya hari chagwa banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan siruni hilikabri hausero.
0: Aba ti hayabi halani huang le abadi sei hebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
13: Asa wagi ya hama fariseu gu ayunara wabai saragu. Ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
0: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
1: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hoa tiyalido aba marie danlea ni hala adari ya hama nyi. Lachilu rubawe yu lun luwa dun adari hama igi alime hayunaron. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyo ragun to deregiru ubon aba me taheiri dagun to nyuluha rubon. Aba ti mame ati laweri dun heiriti. Sinyati gini ya teseruno diwen to iseri giri ulidon uweru le binadu hale. Ahen ya digo itara Aba me lafonchi ugueru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligie me ti ugueru, feri diwa diwen. Ligie lunti lubay teserunu diwen iseri lidon ugueru iseri. Itara luba le seri vidon biyangu bay.
0: Da nyenye in lubay Jesusu, arufu da hei sumburi kate le. Ligie liabi aba abuti hada ye huriyo. Aba lahudra gu ligibugyan, aba larinya gu lun.
14: Sun le tome nisani. Gak malu mau habu nyendu lubis guni buah butu agu, tagu yuguba.
0: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenyongti aba uri ima da sandito, dusu irumu tau lo lese ha hita tida gen. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga gen, aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatung gwarigu.
15: Lahuru guha guhuru, tagu la dairagu, nareida guba.
0: Aba lagararagu Jesusu, aba larihinu, aba larinya gutung.
1: Raguba gurasu nirau. Arita guadi bu la duga bafinye.
0: Luma ge ora ligia aba tareidagu. Dale la tiliri bay Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahua ha aba larinya guhon.
1: Uih mayagi mongwe giru irahu to tarumugunye.
0: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia. Aba lebeluru, aba larga duni tuha buirahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asustaru dubai lida sun fulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biama ugirinya, marihi tia larigi agua reina itara.
16: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gu Davidi.
0: Dan lebeluru bai Jesusu munadon, aba hachiliru marihi tia hagia lumo, aba larinya guhon.
1: Afinya tu san luagu kayara la narita wagudunu.
0: Aba harinya gu.
13: Aha, afinya tu wabureme.
9: Aha, nabureme, afinya tu.
0: Aba laguru ni Jesusu hagu, aba larinya guhon.
1: Itara la kei ligaburi hafinya.
0: Aba lefege chu hagu, aba leredu Jesusu hawagu lu houchu lu masubudiruni wala luagu ligie la agara ni habayi hon. Kei hafuri dunya ingia, aba habahe da guni le ladigu bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lao. Dan le afuri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri uribati, aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye lasagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia, aba harinyagu.
7: Marihi nyahagi divalipele, hageira Israelina.
0: Harinyaga tifariseo guluagu mafia lale habu tisifiri guguribatia ichugube ubafu lu Jesusu lu lasaga hania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sunfulasu arufu dehenye na tida haligili sihurio, apurichi hei uganu buiti luagu ti arue hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagude me da gulun. Ladiga nidihe rihama, magura su hagia, kama mudun hamauni ritin. Aba larii guhun lani disipulugu, habugri grigia hagia.
1: Saragu hanya grigia busenti hagamu ni uganu lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu watia nadagmi itinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hana ragmi itinya lun halubaha.
3: San Mateo, Capítulo 12.
0: Luagu aba uwe yule mera guagale, eibuga inelia Jesusu hama lani disipulugu labadna guanadu. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile watrigu, aba heye nilile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu,
12: Anya hati ya bani disipulu kwa diga wadagmanu le mon lumuti la digun lida luwe yuri ya mera aguni.
0: Aba larinya guhon.
1: Mali hangidun san lagu leme ha la digubi Davidu lagu apadan. Dan le lalama chubay ligi ya hama ha uwar banya luma. Aba lebelu nutidan luma bungiyo. Aba leigin tida ge fento sa agregubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banya luma. Fadiri guruginya nu lun heiginu fento guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le la digo bei Davidi ligi buga bungiu. Adi maliha agido tidan li liru du Moises iluagu na dagi miha ma fadri gu tidan luba bungiu li dan luwe iru emere aguni ani mama figo. Narihane hun luagu anihin la aba weiri guti sigu tau luba bungiu ya. Ugu ya, uwagi ligu furanda humani le la ringa gu bei bungiu tidan lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gudunga ni malugu no. Luhamuka kufuranda humani, madume hatu hamuka uribati hawagu gurige hama madugu mayani kata uribati. kabafu tinagin ya ule wugir gara wargatir lunanye guni kabalaga yara la duguni walidan luwayiri emera guni.
0: Aba lidi Jesus uyengia, aba lebel rutida uhaligili sihurio, yenyen aba wugiri hilali aba luhobo, keiti busien hama fariseogo hama arufudu hatele lurudu Moises adariro liduru Jesusu, aba harinya gulun.
11: Gayara tisa lagara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagale?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kahita agen ahinga lungu lube aba mudun, aba teigwa dolidan aba fusu lidan luweyre emera guni. Lumidi ubeila asagaron. Magabegi timati aba uguri sigita aba mudun. Gayara ti lubeila dugu buiti lidan luweyre emera guni.
0: Aba larinya gu luguri ligia.
1: Tuleba ibuhabu.
0: Dane la tule rubali. Aba larei da gu keile aba. Aba hafri duga fariseugo. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaro ni Jesusu hilagubay. Dan la subdi ruba li Jesusu katele. Aba lidi yenge. Aba hafalaro ni saragu grigia. Aba larei da guaga de niya sun sanditia. Aba halerinha gu hon. Lumarinha gu hamani katen yenlan. La sustere duba sun lira. Do lagun fuliru lemhe larinha gu bay profeta Isaías.
7: Aliha, mi buen lena duwa dirubay. Lula seri di dun nu, le hisi ya bainu, le au baina gunda, linya bungi. Michi gu bainari sifi nilua. Aba me larufu da hong necha niku, ida luba la ganyara la huwaradu nigibugi. Magai nda gube, maguwaradu, marenchu bai umada. Gudeme ya bubai hong girigi ha gudeme banya, keisi aba maburu le barugu wali. Luma honha debili banyalida hafinye, keisi aba lampu le nyegu meme. Itra meme luba darime adriga lali laruwe hale uwara kuwabe, aba mehichuguri necha nigu hemeni di luwago.
0: Aba tila nguni wa aba ugiri lu Jesusu, marihi liya, madimureha, lowye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayemba ya, aba harinya gu.
6: Ani hafunasa aladiga waguba idawidi.
0: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gu.
17: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafia, le habu tiku sifiri ulibati ya nasaga hanya.
0: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubay, aba larinya gu hon.
1: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha genda guhama kwa. Lagun chegoba aha yakin ya fani rago walila na aba uburugo o aba lai duhenyu no ladiga uribo sin aba ihaduranu itara linya ginyati ahin la sagara mafia lila di ligia kwa narga fani rago bai anida lubati laduranu lubafu itara uguya arin go ton luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifi rago uribati ahin itara linya lubai kati ichigoba ubafu honha hani go loha saga hani mafia o dibungi agia guanari aruhu tahamuti luagu bule igwa huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu dalumuti lira luagu shiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara lale beluru waba gurigia lubi waba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi magurago la furumi. Ita radugini luga yara lala nugu ni lilago. Le mama bainuma ginye, naga ni. Le mondara guagudu bainuma, Chagago wagudati. Kuguya, aringa gotun luagu lau la lubafu mafia na saga sifiri uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligia naringa gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le haringa gubay gurigi. Ahintu lun hadumri ha uribati luagu sifiri sando, sinyabi ferudna wala figo uligia. Furume guariga ginya le haringa guti furume guariga kati uribati nuago au le ugiri garo warguti. Gayara ti ferudna wala. Ahinti le dumreti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bai. Uwa bai ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahin mabuidi lubai idibo, mabuidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiruwa kala luwuye rubai. Harasa hewe hugie le, siyati hadumri hakati buiti uribatunga, kati le buibai tida anigi ligia le niya gubai iyumau. Grigele buidu bai kate buite le riego bai la dega ti dan la la nige u buidu ni. Grigele uriba bai kate uriba te le riego bai la dega ti dan la nige uriba ni. Nani hane hon lago dame la la chilo no loye ya gusero ni. Son grige ge fe banya lago son timuri mala te le hariego bai. La dega lago ba le bariego bai bagusera gudua. Ligia barufu de ahinga dunu bu bai luma ma dunu ba.
2: Aba harinha guhada ge fariseu guhama rufu do hetel lur do Moisés lu Jesus.
12: Maestro, busenti o warihi badiga ba seini rufu dei luago luma ge la bungi ubiabi.
2: Aba larinha gu Jesus hon.
1: Gurige uri batia ani magun flirutia amuri hatia seini gamalumo michi guba yamo seini hon loidi ge le susar do belu profeta Jonas. Ladiga ke lere deru Jonas urua weyu urua ari bulorage rugu udu. Itara lubagi nerederon aule uguri garuwergoti lida numuwa ha uruwa weyu, uruwa aryebu. Hami haga nubanya nini ve, haa saruba lida luweyri ya guserunni dame la gusera guduni uguri ki halani na danle. Aba mehishi gun haduni ula duga sansi kwati hagabri nini vena dalela purishaba li honasi lugane te bungi hon. Ani anaha, aba weyri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na dale. Aba me tichu gu haduru. Laduga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dale lafri do aba sifiri uribati lida gie aba gurike ya. Aba ibu ganya halaf lida fulasu maba iti alwa halemeragu. Damadari lani abalanya gulong warugo nagirbu da tidon noba tonyengi lubai nafurida dale lagirbu do abaladari ro negurige bugaligi kaisi aba muno to malato abuita howaro aranseru abatilidi abalia bi house sedu sifir guri batin segolau aba rebelo rusun hagi yaga na gwali da gurige ligi uri batin mahaliti legada bali segolau meha furumi. Itera luba ginyeti la susere do hon grigi ya uribati halani na danle.
2: Nyengi li Jesus ya dumri ya hon grigi ya, ligeti abi lugushu hula mule no, aba herede rubogudi, businye te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alu Jesusu.
7: Anuhan buguchu, hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadumri habuma.
2: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
1: Kanugu chubon. Kana mule nyubanya.
2: Aba larufu dun hawago lani disipulo go aba larinya go.
1: Anya ha nugu chubanya. Hagiya ginya na mule nyubanya. Ladiga furume warig le adiga tilugunda nugu chile sielo bay. Lige na mule bay nitu nugu chu.
3: San Mateo, capítulo 13.
2: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gu grigye le nyen lubay, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru, aba herede rusun grigye la ruduna, aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulu, aba larinya gu.
1: Nyenye aba abunago ti ilaw, aba lafrido abunago, ida afru hay na lani lila nade, aba labru han lida gen luagun uma, aba hayabi dunuro aba heginye. Libri aba labur han labad nago dugu le nyin lumuti uwa lan sarago muo. Aba labo chumfurese la duga mahuli lila muo. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malag le lubay, aba lome. Aba labur han libri ilo labad nago an hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa lume, aba lafarume. Nyenye lida gen, abur hati lida muo buiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida ge ichi kuti saa in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
2: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
6: Kasa wagu badimuni ha, hongirige lau hempulu?
2: Aba larinya gu hon.
1: Huguya, subudi gu dalali bungi yison kate aramu dawati le luagu tilaruwe ya hon. Ahin hon. Masubdi ragudu lumuti. Legamati, lichiguba laun lun. Darime lagibe dun luma. Ahile mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay. Aba herederu kama marihi ti. Agamba hamay le nariyagu bay. Aba herederu uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu la unfli rale me halarin ku bi profeta Isaías dale la rin ku bai. Ugu ya agambuba gamalumo ubai ku funa da huma. Harihuba gamalumo ibidi bai hun kala lila bai le harihubai. La duga dere ruhani ge guri ge ha. Daruha lillau ha gambu. Ane daruha ligin ye hagu. Ai hamuga mitanati arihati hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige. Ufana da tinha hamuga tau hani. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahon. Ai ti hugi ele nani gubai. Ulaisi watu la duga arihatun lau hagu. Agamba huguya lau harige yugu. Ninaru hau. Sarago hanya meha profeta go hama amu gurigi ya gufuli tia lumo bungio. Abuse erunti ya hamuga harihi ni le harihi bai gueto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti ya hamuga meha hagambu ni le hagambu bai. Gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ila. Hagambu bali ukanu luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itra hanya kei lila nadu le abu ya bailidu uma. Abaliabi mafia. Aba la sagaro ni uganu buiti le abu nu beti da hani. Ila le abu ra bai lidon dubu. Italia kai guri ki hagambu bali uganu. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumu kai malag le la madura te hadan. Dati le la chilu na dan lun hausha wagun luma haiba hon luegi er uganu ligia. Aba hachugere wu. Ila le abu ra bai lidon hiyo. Italia kai guri ki hagambu bali uganu. Gamalumu. Wiri te mati hafudun luagu kati le lani na ibagari le. Aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migiru titi lun lalubo hon hata gurigi hagi. Gamalumon, ilo le abru habu ilidu umuwa buiti. Itara linya kai gurigi haa gambu bali uganu. Aba kufuna da hamani. Aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahin itara hanya kai ilo le ichugu bai saagu luagu aba. Hibiri kele ichugu bai uruwa weng, hibiri kele ichugu bai daran.
0: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
1: Itara linya ruwa ya nile lani na sielu, ke yaba ugure le abu na gubai ilo ubui ti lishari rugu. Dale anyaha lubai sunha nyeba nyarumu ga, aba lebeluru aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba ti labadu na guaturigo, aba lidi. Dale la wainu mudubai turigo aba legelewe ha, aba ginya lachula agon hidu uriba ti. Aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri. Wayubu diri, ahen buiti lubai ilo le babu na gubai bumo anruko. Aliya gen san la sali rahidru uribati le. Aba larinya guyubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainya gu muso lun. Kusenti bulu wahu la hani hidru uribati le. Aba lina gu hon. Uwa, ladiga dame hahu la hani hidru uribati. Ulahnya lingi ya turigu uwara luma. Igra gubai hume lun la wina mudun uwara darime li dani ya luba hani. Aba me narinya gu hon na dagi mitinya lo hahu la hani hidru uribati furumi. Aba me hagura gu ni lun lagu duni wa lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagai.
0: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon larinya ga?
1: Itara linya arui hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubai aba uguri li chari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, da la bochun, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun ababe lan wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
0: Rulu mutigie hempulu le hon.
1: Itara linya aruwe hani le lani na sielo ke lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
0: Lau hempulu larinya ga Jesusu sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le, luon lagunfuliru le larinya gu bai meha bungi li umulu ge profeta.
18: Na tindri haba lau hempulu hu, na fura guagu dubai kate le buri meha arakuta guaba in hu, luma gie la dugi upo.
0: Aba launa hania Jesusu gridia habion, aba lebeluru munadon, Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gu lun.
19: Furangu agu dabai hempulu le luagu ti hiduru uribati won.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligi ubo ubai. Ila ubuiti agia grigi ya halila na larui habungi. Hiduru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hiduru uribati mafia meme. Aluba hani. Ligia lagumu chumbe ubao. Haluba habanya angeligu. Itra ki la buda ho no hiduru uribati abala guru waturu gulu lagu don. Itra lubagi la susra don dame lagu muchu ubau. Aule wuguri garu wurgati. Nona ha banya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudu banya amo ha mahadug banya uribati lida gya naruweha. Aba me hachara guni lidon watu ge meti lelani na mafiu gati. Aba me hayahu wahanyi. Aba me lakuni ha hari. Ame te dugbali le lubai bai bungiyo. Aba me hamiri dun kei weyu lida la ruwe ha wagushi bungi. Agamba humana huguye le garigo irugubi lu hagambo. Itara linya ruwe ha ni le lani na sielo kei irisi ni le ramu da guanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba huguye irisi ni ligia. Aba ya la ramu du ninye meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun le luma bai. Aba laganyi ha ni fulasu ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba alugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba leweiri ti lebegi, aba lidi, aba laluri ni son le lumabe, aba lagani hani pero la ligie. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba seni to agru bombarana ha. Aba tanyugu son hawuyeri udra. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hati yalaron beye. Aba hanyuru nye ya nuwa da hanya udara, aba haridu ni ha buidu banya, aba hachagaru ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Hayabi banya ligulu hafani runi ya ha buidu banya hada gen ha uriba banya. Aba mehadaru ni ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubai hayahu waha akuni ha mehari.
2: Aba tilaliga dunia Jesusu, larinya gahon.
1: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
2: Aba harinya gu.
20: Aha, wabureme.
2: Aba ti larinya gahon.
1: Daniela aba ruhu dati li lulu do Moisese lugu furanda lani luwago tir aruweha ni lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna la rei da hale ani lida gele la rei dubai. Asaka hati kate iseri luma kate ibinado.
2: Da lagumushu bai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba la chiluri lagairon. Aba lagume seru arufu da hatida haligili si huriyo. To lida abon fulasu ligia. Aba laweri du hanigi grigia aba hariyago.
13: Haliasa la furendere ugirile sun lichu waule. Ida liasa gayara lubali milagru brile adiga.
15: Iroga sarafu angile. Maria lugu shugon. Libu kanya Jacob, Jose, Simon luma hudasi. Yaginye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Haliyage tila subu dire sunle.
2: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
1: Gunda tinya songurugi ya lau aba profeta. Mama regali ligia lida gina fulasu lenye habai otila na lahaba.
2: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
3: San Mateo, capítulo 14.
2: Lida dan ligia, aba lagambu erodesi, le aguma di habai lida fulasu le giribe galilia luago Jesusu. Aba larinya gu hon ha luma baya.
21: Hua le abadi sahibai le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubai lu lada agun milagur.
2: Le mehe susere li bai, deulu muti mehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lou gringri tuwege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya ga li mehe Juan lu Herodes luagu mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo, Madiguti erodesi gasi lao. Businya ti yebeti erodesi lafore ni huang hilagubai. Gama lumo madigu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinya te loagu profeta lan huang. Danti le efeduhani loagu lagumfuliru erodes irumu. Aba meha tiabi tire erodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu erodesi. Aba mehe larinya gutun lo finyu, lo agu lichigu baila furume guarigu kate le tamure ha luma tun. Aba ti tarinya gutugu shutun, lo tamuri ha ni labu lo guhuang le abadi say habay, lo lichigu tun lida aba asiyad.
20: Aba tamuri ha ni luma ita.
2: Aba liru dagu erodes loige kate le, gama luma kay arinya ga lali la lo finyu. Agamba hamaya misra houtia, aba larinya gu lo lichigu ni watun. Aba larinya go lun ladirirun wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigan lida aba asiyadu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu.
0: Aba ti hayabi lani guhuang. Aba hanigu ni lugubu. Aba habunu ni. Lari gen, aba hodi awisere Yesusu. Dalagambu bali Yesusu katele. Aba lidi nyengi. Hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubu diruni grigi. Aba hafuri du lida geburi udu. Aba hodi lari gi eibu. Dan larari rubai Yesusu tida ge ugune. Aba larihi luagu saragu haya la grigi hagia. Aba hagude medagulu. Aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada. Keiti aguye ndaina li lubai. Aba hariyagu lani Yesusu disipulu gulu.
6: Dar galitia, aniwote grigi agana ute lida flasule. Ona abaya grigi ha. Nidu hamamu galidu mbulirahi flasu ya rafa agaiha. Heigi ni nu heigi.
0: Aba larengu Yesusu hon.
1: Midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
0: Aba harengu lu.
19: Sengiri ginyo mfei wama ya, hama bia udiro.
0: Aba larengu Yesusu hon.
1: Baruhu ma unu ya hon.
0: Aba larengu hon grigia, luhanyuru luagu hidu. Aba lanengu no sengi fei, hama bia ma udiro hagia luha burugo. Aba larihi sielo. Aba latengiru ni bungi utuago. Aba ti laguba chagunu fein. Aba lichigu nuhu lani disipulugu. Aba hafare nhanu hada gridia. Sun hagia hauti ya kimule. Lari gya. Aba habuncha gudu du sufania tau to igiragut. Sengi ya numilu uguria egitia. Bogu di hawe uria ama iranayu. Aba launa hani Yesusu lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahin urogun lubafu rugun sun aniha la ona hani grigia agoyo. Lasuru launa hani ya, aba lamude iru labu gua luagu uubu afure ide lubungyo. Dale lagunye dubai, nyenye in Yesusu labu gua. Sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuagu ugune ladiga tubara wanyen la garabali. Aba liabi Yesusu hawago lubala ruga, eibuga ina ligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ina ligibu waguduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
6: Ufio!
0: Aba ladimure ha Yesusu hon, aba larinya gu hon.
1: Gagura su humawei! Aule, manute da humawei!
0: Aba larinya gu fedru lu.
7: Abureme, ahim buguye lubai. Ebuka kedabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
0: Aba larengu Yesusu lu.
1: Igabu ti.
0: Aba larairu Fedru tida ge ugune. Aba lagumeseru ebuka le nyehi lubai Yesusu ligibu kuduna. Dan le lasandi rubali lere garabali aba lanufu de dago. Aba lagumeseru abuluche. Aba laguara gu larenga.
7: Se fubana na bureme.
0: Aba larga duni Yesusu luhabu, aba larinya gulun.
1: Logwa tiginye bafinye, kawawula logwa dumbi bafinye.
0: Dan hadi nubay tida ugune, aba lagalu madugarabali. Hatibu go tida banya ugune, aba hahudrogu ligibu ge Yesusu, aba harinya gu.
19: Inayru ni luagu lirau ba bungiyo.
0: Aba hahin roguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lila na fulasu fe luagu Yesusu la. Aba haburu chagwaga duni lida sun fulasu ligia. Aba hanigu niya sun sandi tiele nyehi lubai. Aba hayumra gulun lu ligiru lurugu haguru taru ladagragu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
3: San Mateo capítulo 16.
0: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Yesusu. Lu habri gudun itida usadara. Aba harinya gulun, lu larufu dun aba saini le sielu giyati hon. Afinye hamamu ga luago luma giya la bungi u liabi. Aba larinya gu hon, rombo weyo arinya gatun.
1: Buidu baidan ladiga funati sielu. Bina afin arinya gatun, ulibo baidan ugunya ladiga funanyu linya sielu ani hamunyu ga. Bian watigibu hugiya le, Subudi ti luagu ligabri dan hon, ani bindi ti hon luagu chuluha lilan lidani asalbaru ni. Gurigi uribatia, muara tia ha, amuri hatia saini luha fienro luagu awla anugubi asalbaru ni hon gurigi. Gamalumo, marufu dubai amu saini hon luai lisaini honas.
0: Aba ligiru niya, aba lidi. Dan lehahin uragubai disipulu guluma Yesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fein, aba ti larinya gu Yesusu hon,
1: goni ge kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
0: Aba hagume saru disipulu kwa rienga hama kwa.
6: Ladete manuga wa mafeng, lariengu baitara.
0: Aba la subudiru ni Jesusu harita kwa. Aba lariengu hong.
1: Kau wago hatihere daluago uwa tafeng huma. Logu watiginye hafinye, uwa gali kufuna da huma. Marita kwa huguya tuago sengu feinto na fani habo hata sengu milu wagunia. Luma atri nye la faniye tau igre kutu. Ule wadu funasa toi sedu feinto na fani habo hata gaduru milu wagunia. Luma atri nye la faniye tau igre kutu. Idelinha que me fez roubar logo mamba lá tua o fei na dumreha, da lendaria que põe rum, lum raúni que rogou rongo loi halebi ni fariseu go ramassado seu go.
0: Abagum faranda ramani logo mamba lá logo tilebe ni fei larinha ga rum, luei lá harufu da fariseu go ramassado seu go laweri diha. Dan le hachilo rebei Jesusu uburu go seseria le Felipo, abalale go dunia lani discípulo go, larinha ga rum.
1: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwar guti.
0: Aba harinya gu?
19: Anyahe ngarinya gutinya luagu Juan lale meka abadise habai buguya. Hibiri harinya galuagu Elias ba. Anyahe ginya harinya gutinya luagu Jeremias ba o amu la profeta.
0: Aba tilarinya gu hon?
1: Ati huguya. Kata na tilida harita gu?
0: Aba larinya gu Simon Pedro lu?
4: Kristu le lirau buguyu le viva bai buguya.
0: Aba larinya go Jesus ulun.
1: Fulesi watibu Simon, lirau Jonas. Latiga mama la subu dirag dunia ba guri gi akati lebu. La subu dirag dunu gu chibungi le sielu bai bun. Narinya hare bun luago Pedro la buguye. Luago badugu le nabu no goni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu bai tuau. Ni chigu bai ligele aruwe hani le lani na sielu bun. Ani son le bagura gu ya ubo wago, lagura wago bakinya sielu. Le bafara ga dun ya ubogo, la fara ga duba sielu.
0: Aba tilerinya gu Jesusu hon lani disipulu gu, lumarinya gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gai. Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu arinya ga hon lani disipulu gu furangu, luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginye, asufurira ga duba ilan wugirinya weiru gu te lida hafinya hurio. Ama habuti gu, hafadi reniye gu hurio. Ama rufu dha tele luru do Moises. Arinya ga tigien hon luago la faruba la hilago bay. Gama lumon la saruba lan luago luru wa weyo. Aba ladinyo ru Pedro lo Jesusu nyenge murusu. Aba larinya go lun tausun lanigi.
4: Mambusera lei bungi ulira. Nabureme, siyati la susera dukati lei bu.
0: Aba lagarara go Jesusu. Aba larinya go lu Pedro.
1: Dise ba noi mafia. Babu serun ya berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masami naritu bukei bungi, basami naru kei uguru.
0: Aba tilerinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Le busenti la falaru ni na, gule ili kati nye la. Awanda le sun luwuya re sufriru ni le nubi liabi lu nuweginye, keisi lanugu ni aba uguri luguru wa, falalana. Ladiga le busenru ti le sefura gu lungu wa yao ubo gu, le feridi rubi ibagri le magumu chaditi. Ahele ahabe le ferdero ni le bagre yago bogo noegi di bihu bai I bagre le magumu cha ditisielo kagi ho la lunguri ye la ganyo ni son le lani no bole le ferdero me lubara sielo uati ni kata lani no bole auti kayara la laganyi ha guri ye le bagre na gir buduba au le uguri garo wargati uwar hama nani angelu niabi malau weiru ni le meme lani nugusi aba meti na fairo ni guri ye segun le hadugu bai Nyenaru hau luaguanyahi la hata ge hayaba nyo weto, mowi banya darime harihi ni liabi naruweha au le uguri garo warigutu.
3: San Mateo, Capítulo 17.
0: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesusu Pedro, Jacobo, Luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi hau luagu aba ubu inyuti, hagia rigunya nunyei. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyei hagibu niya. Aba lamiri du ligibu kei weyo. Aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodi ni, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Pedro lu Jesusu.
4: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubuse, adega oge me urwa dibasen ya. Aba bu,
7: Aba lu Moisés, aba lu Elías.
0: Da aniha lubai Fedro adimureha, aba liabi aba Juanyuru miriti, aba lobragonia, aba lagambuni walariengu, aba umala le lida ge Juanyu ligia.
5: Aniha nire lehisi benu, le aube ome bulanu bunda, adude muile lubai we.
0: Da hagambu bali disipulogo, aba habulu shagu lo hagibu muaragu le luweri hanufude, aba liabi Jesusu hawago, aba laguru hawago, aba larinya guhon.
1: Sarahuma, manufu de dahuma.
0: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaidi ge Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
1: Mambahu da guhamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garawargati lidange owe ni lunya na bagaridu.
0: Aba ti harinya gu disipulu gulu Jesusu.
19: Guento, subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, Kaiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya lirudu Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumo, darinya harehon luagu nyubu ihalila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusi anobe lau, itara lubagine hasufri raguduni na aule uguri garo warguti.
0: Abati hasubdi roni disipulu gu luagu huang la lemhe abadi sehe bay, ligia la Elias ibe le wagu bay la dimre Jesuso. Dan le hachiliri bay nyehe habay gurigia, aba liabi aba uguri lumo Jesuso. Aba lahudrogu ligi budu. Aba larinya golo.
8: Nabureme, gudeme la nisade bu. Gome dihati. Weiri ti la sufrigu. Ani inda hego ti waturugu. Ani inda dunargu. Barunu mutinyaho, hombani disipulugu. Sen hamu terida guaguda.
0: Aba lona bu Jesusu larinya ga.
1: Ligi ya mafinyati. Gurigi ya uribatinya. Atribaisa adalo naredero huma lubaga yara la hafinyero nuagu. Ida mesa la gumu cha mafia ni lehida bay. Baruhu mai irahu ligia nyahu.
0: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri buriba ti ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari gen, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harinya galun.
6: Kasa wau siyamu bali sifiri buriba ti ligia sagar.
0: Aba la rinya gu Jesusu hon.
1: Ladiga li logu wa hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubai afiani ibi ni yura rau na kei aba tagu mausutasa. Aniya gubalu wubu le, gidaba yagi en, bai balida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwabai ni kata hasi enron ahin ibiha hubai afiani le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyin afuri edini luma yunaru ni lubungi yu gayara la hasaga roni wa.
0: Dale eibuga ina habai uware lobo wabu galiliha. Aba larinya gu Jesusu hon luagu le derege ruo balan ligia le uguri gare uguti. Haha burugu uguri ya guribatia, aba me hafaro ni hilagu bay. Gama luma un lasa rubalan lida ge owe ni luagu liru wawieyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali kate le. Dala tilere bay Jesusu kafere na umu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu, to Jerusalem bo lumo Fedro. Aba harinya gulun.
13: Ma foi hati sa humaistru tisensu na templo?
0: Aba lona bu Fedro, aba larinya gulun.
7: Afai hati.
0: Dante le beluru Fedro munado. Aba lalig duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la ladimurha. Larinya gulun.
1: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe igu halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
0: Aba larinya gu Fedro lun.
7: Haterencha.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Hati lila na fulasu molu muti lubaiti hafayeha. Au le lira ubungi yu. Molu muti na fayeha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugu. Aba mebadigi ni furumi yati udhuru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udhuru ligia. Buidiru gubai lu bafaye ha wa wawuwa, barubai abame bafaye runi.
3: San Mateo, capítulo 18.
0: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba haligu duni harinya galu.
19: Kata isan weirigu timabe lida laruwe ha bungi,
0: aba lanugu Jesusu aba iraha, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba lariyagun.
1: Ninari hau, luagwanga la miya bilu hitara don keirahinye, me belba don lidon la ruwe habongi, itara liya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligie lo itara baila ke aba iraha, ligia uiriti mabai lidan aruwe hanile siya lubai. Gurugi aginye le resibi ruti aba iraha lidan niri, resibi lumuti neginye. Furume warg lefu gudu te aba hada gen hai seri gen yabu nyalit.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: No barana hon la

0: ladugu balia bungi gurigia, aduga lani wuguri, aduga wuri, ariaga tigine. Liga ligru bay lube wuguri luguchi, toma luguchi no laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron ke abari gurigi. Mama nya lube ti biama, abari ganya. Liga mon lube la fani ragoni wuguri le ladona wagdu bay bungi.
1: Abati haliguduni, ariaga lun.
2: Kati wagu la renga li luru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu uri lunti giru.
1: Aba la rengu Jesusu hon.
0: La diga ti dere ha nige laharu bi bungi lun higira gon hama humarigu. Kamalumu mama li yame ha furumi. Narinya hane hon luagu furime warga la le igiru tu lumari aba lagamari du amo. Mama regali ligia la diga tagamari du ligibu agon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu uri to igira waru. La dunia gine agabara hani.
1: Aba tiharinya gulani disipulu gulu.
3: Ahi itaralinya lubi luagu tugugri tuma lumari. Gui timati lubi luma gamari duha magirigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Masu tinya gayara habagari du mamariga. Harginya nu umbanya lishika bungi ubafo. Amu ya gwendari giti lebu na magamari duha mawugunia. Anyahi itar gubanya nu luma ke hagara hon. Hibri aduguwa riguti hon. Hibri. Ready tiya magamani duga lo hedere gere gun hongwa sun suino gu bai lo he servi du lo bungi. Lega bafu bai lo magamari dun la, magamari da la.
1: Aba hanuguni wa iranhi yin lo Jesusu lo lichigu ni lo hobu hawago. Luma lo la furi edu lo bungi hawago. Aba hagumesero disipulu wa tenha hong ha na ha balia. Aba lariya gu Jesusu hong.
0: Igre huma lo hayabi iranhi yin no. Mamahara huma. La diga ha haruma banya afinya keiranhinya, agia lila na banya aruwe ya nilesia lubwe.
1: Aba lichugu ni luho buhawagu iranhinya hagia, lari gya aba lidi lida agia fulasu ligia. Aba lidi aba wuguri ni bure igili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
4: Maestro buit, kasa kata ibiti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu banega nu buiti. Aba riginye buiti. Bungi yo. Ahi busembu bai bibihini. Ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
1: Aba lariyegu nibure gili ligye lun.
4: Kata iburi.
1: Aba lariyegu Jesusu lun.
0: Mafara haba. Magabara haba. Miweru haba. Madimur haba iye ni luagu ni aba. Inebe hama bagubri gubon. Hinsi hagiye me bibiri gubon. Kei binsi gubongo.
1: Aba lariyegu nibure gili ligye lun.
4: Gufli numuti sunle luma ge yirongina. Kagi yamu na mege irupay.
1: Aba lariyegu Jesusu lun.
0: Ahin busen bubay buidu ban suinsuina gubay. Alura bay sunle buma bay. Aba me bichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihi ni irisi ni sielu. Aba me tibiabi aba me bafalarunina.
1: Da lagambu bali wugri ligye kate ele. Mahati. Ladiga weri ti lirisi. Aba lidi lo iruni. Aba ti lariyegu Jesusu hon lani disipulu go.
0: Ninaru hao, lagu hene gu lan lule belurun aba risi ti lidon arui hani le sielu bai. Ariyega ya nomuti hon, lagu mene guti ma lan la sigur aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigur lau le belurun aba risi ti lidon arui hani le sielu bai.
1: Da hagambu bali disipulu gu kate ele, aba tawairi du hanigi sarago. Aba haligu dagun hamo go harinyaga.
5: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba lariyagu niya Jesusu, aba lariyagu hon.
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate yaduga.
1: Aba ti lariyagu Pedro lun.
3: Wabure me, wagya, igira omali sunle meha wamambay luwa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
0: Ninaru hao. Luagu lidan lame dan ligia dame iseri lan sun kate dame le na nyuro au le uguri garuwar guti luagu nala yagata sielu lun narue han lau sun nuairiko hugia le afalaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara gudunni ha dusu kubay lani Israel turibu sun tiha igra nyaba ya haba o hamuleno o hatuno o haguburigu o hasanigu o hamua nuwaiginya eresi birubasa uwey asulawu Resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haanya haa furumi tinya banya weto, hagia bagumu honi. Sarago haa gumu honi banya weto, hagia bafurumi.
6: San Mateo, capítulo 20.
1: Abalaria go Jesuso.
7: Italinha rui hani le lani na cielo ke abalabure meixari le afritu be binafigo alu hanadag mentinha lo taluba honu le nadur. Abaladiga darado hama nadag mentinha lo la fairu niya lo agu veio. Abalona hania nadag melicharurugo. Lariginha, abaya lafredo keiburi la danru nef binafinha. Abaya la darinu amo uguri mafiste tinha magi durugo. Abalania go hon. Hei baginha nadag me inichari rugo. Aba mena fairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba houdi. Aba ya lafri do amidi rugo. Furi ligia ladanru uru wa rabon weyu ligia meme ladiga. Kebi ladanru sengu rabon weyu. Aba ya lidi parka rugo. Aba ya ladari rungu uguri ya mafisi yo tetinya nyeng. Aba lania go hon. Kasa uwagu yahu bei son wei mawadi umariga. Aba haninya go lon. Uwagi lini aba alugu tiwa. Aba lania go hon. Hei baginha nadag me inichari rugo. Aba mena fairu ni lebegi huwadi umari hon. Dans le lagunya dumbei, abalarinya go labure me share lon habuti na dag mitinya. Wa ba hona dag mitinya, faye ba muganya. Baguma serame hama ge ha tati rubanya go mo honi. Baguma chame hama ha atati rubanya furumi. Abati hayabi ha atati rubanya na dag min kai buri la dan ru seng ra bon veyo. Aba hebi ni faye ti lo aba veyo. Lariginya, dal la chiru rubai ha dani ha atati rubanya furumi. Aba harita go lo go gibeti ma be la hebi hin. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luagurigo aba weyo. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba argini ya ura hawadigumari, aba labu bafairu ni ya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga son weyo. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago luma aba hada gen. Numada, mama nadunye ni murusu marisha unhu. Mafun na gel luagu faye ti luagu weyo hadiga daradu numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagu mohon ni kei na fayiru no ladiga itara niya la nabusenro. Maricha ti nafunagi ya lun nadiga ni le nabusenro bi launi senso. Odi imuga ton ladiga nubuidu. Itara niya lubaiti. Saragu hanya ha gu mohon ni banyagu eto, hagia ba furumi ya tiye. Saragu hanya ginye ha furumi banyagu eto, hagia ba gu mohon ni. Ladega gibetia agua rutia, gamalumu mibetia anua dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalem. Aba ladinuru, haulani dusu discipulu hawei ha hibri grigia, ha luago bay uma uarahama. Aba larinha guhon.
7: Ke lubai harihini, amuderei nawai Jerusalem, lenyemba lubai nederegerua, aule uguri garuvergoti, haun habuti guha fatiri negu hurio, lumhon arufu da tinha liluru do Moisese. Halun banyi hasiya durunina lun nowe. Aba mehedere gurunina hon hamama banyi huri yulun henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu nasaru balidange owe ni luagu lurunwa weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, low huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun,
7: Kaba buseru bai.
1: Aba tarinya gulun.
8: Ria ga balu hanyunu biani sani guha. Aba luige bon vere, aba luige bubon na yag talidan barui ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
7: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Gayara te san hawandu ni lueri aga igari gule lubai na wandu ni gayara ligie me huwaru du numa lida na sufuriron.
1: Aba harinya gu.
9: Gayara wabai.
1: Aba larinya gu hon.
7: Inaruni, lunti hawandu ni igari gule lumbe inawandu ni, uwa rahugia menuma lida nasufriru, ahinti lunha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna, mama au lumbe inishigu ni, liishigu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Dahagambu bali hibri disi disupulu kukata ele, aba hagayendu hama bia amule nuguo hagia, aba laguaru Jesusu hon, aba lariangu hon.
7: Kesi hasubu duruni, Haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufu takwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wina mbanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwarigi hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le uguri garawariguti lungneservi duni wa, Niabia luna servidun luma lunichiguni ni bagri lebegi mi hasalbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesus u hamalani disipulu gu herikogia. Saragu haya grige afalaruti Jesus. Yenye nu bian marihi tien yun laru ima. Dale hagambu bai luagu Jesus u lan le asigri bai. Aba haguara gu harinaga.
10: Wabure me, la diga wadu David, gu dege wama buo.
1: Aba hadain ha grige hon lu hamani sho. Ligia ti ma haguara gu.
10: Wabure me. La diga wadu Davidi, kudeme wa mabu.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinya gu hon.
7: Kahabusen robe na diga hon.
1: Aba harinya gu lun.
11: Wapure me, buseti wa warihi.
12: Aha wapure me, flese bawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
6: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religi buge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
7: Heba lina lirere fulasu le wagibuge be, adari ruba aba burigu kuranyu nye lau aba lirere burigu tuma, aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahi nyi adumura ti hon luigin hadugini, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Jesus, gamalumu lagu yugu dubanya lan.
1: La sustere dumba ilira lu lagun filiru lemeha larinya gubay profeta dale laburi habay itara.
13: Ariga fuma lung uburu gusiyon, anite buru itabu lau una bubuni, wariyo lanaga wagu aba murigi, wariyo luagu aba lirada burigi, anima lu anahati ilal.
1: Aba hodi disipulu go, aba hadiga ni kei larinya go ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira, aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia, aba habudu nu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagume seru aguara ha harinyaga.
10: Uweri guni.
14: Tuga waguru wei David. Bini wati wuguri le nyibu bei lira liri wabure mebungi.
10: Bini watei.
14: Uweri guni ubungi.
10: Uweri guni.
1: Dan lebelu rubei Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinyagu saragu.
15: Kati sa grigia le.
1: Aba harinyagu grigia.
15: Jesus le Nazaren. Fulasu le lida bwe Galilea, aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempulu rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyembayo. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nye. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
16: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na fure duni ligia batiri nuba ahi huguya baruhu maru kei haba hiweruti.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiye hama danima te lumo Jesusu nyen tempul rugu. Aba larei dagwaga dunia. Danle harihi bali habu tiki fadi rugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai. Luma danle hagambu bali haguara hai irahan yu tempul rugu.
17: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi dun. Aba harinya gulu Jesusu.
18: Agamba bumutsa le harinya gubai ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
7: Aha, agamba numutu. Malinha humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai larinya waguwa lubungi yu. Chiluti buweiri kujagunu meme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu, aba lalamachun, aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luedige ubanu, aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
7: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasari, da harihi bali disipulu gukate ile, aba laweri duhanigi, aba harengu lu Jesusu,
19: Ida liyasa tasa ribi tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
7: Ninaru hao, ahon afinye legu muti. Mama rugu bi kati libe le na dugu bi tun ti dubu igu to ga yara huma adugu. Ga yara bi hariye gu lubu bu le, ki daba ya gien, dabu babarana hon, aba me lasu seretun. Son me gien kati le hamuri ha luma bungi yo, ahenya finye hubei hibi hubei.
1: Abati le beluru Jesusu tempu lurugun, da anihan lubei arufu da hanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama uugurinya abuti gu lida hafinye huriyo, aba hariye gu lun,
18: Arinya gabay won, kalabiri che bay luba dagani kata ile. Kay ichu gubali ubafu le bon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
7: Nal gudan dagin aba kata. Ahin hou na ba, aba men narinya gu hon kala a ubafu na dagay buri kata ile. Ka un aba lin huang abati se, bungi yo o di wugurinya.
1: Aba hagume seru adimru en hama gu aba harinya gu.
18: Ah, warinya ga, lagu bungi la o na habali, larinya gu won kala wog mafinya bay lun. Lagu hon hala wagiriya, hausar gubadi wagirige wuri bala daga afinya tinsun mutu lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gulu Jesusu.
18: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginya ti larinya gu hon.
7: Marinya gu nubay ginya ti hon kala au bafo na daga burikate ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
7: Na bagu dagwa aba akate hon. Harinya ga imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba wagiri biyamu yanulisane go. Abalarinya gu lua bahada ye, nirau bayi bana dagi miungunya lidan talu bahon nindadur bayi bayi. Abalarinya gu lisani lo, mabusen roti na nidi, lari gien abalasain sregularita gu abalidi na dagi mi. Lari gien abalidi uchi le arihi le aba, arinya ga ina le ile meme larinya gu bayi buga lo le furumiyati lo. Abalona bun le, larinya ga, aha nidi ba, kamalumu midi iti. Arinya gu humaiti no, Kage hata gye biyangu bayadugu balile labusen robe uguchile.
1: Aba hariyangu.
11: Le furumiet.
1: Aba tilariyangu Jesusu hon.
7: Ninaru hau, lwagu shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon laruwe habungi sugu hau. Ladiga nyumbi iti huang le abati se hebae ya rufu taha hon idalubala ligabri habagaritun. Mafinya nuntunlun. Ahanya tiha agubra habanya lisensu na kumati hama horu afinya tiyalun. Uya lausung ariga humani sun lira masan sirakunti higabiri lun hafinya rolon. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubariye rolao. Adiga ligia aba age lun labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagime tinya. Aba lidi adiga weyasu. Dan le la chilo re da lun walu bahani, aba luna ha hata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge natagi meitinya. Aba riga, hari gudu niya natagi meitinya musu hagiya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya luna ha labure mechari gibe timatiya sigu hau ha luna ha banya furumiye, ligia meme hadiga natagi meitinya hon. Lagumu hon, aba luna ha nilira, aba larinya gu lungu rugu, inebe benira hon. Dale harinya bali na dagi mitinya lira aba harinya gu hama guwa. Ani ha bale resi bire alaga, wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te hari guduni, aba hasagaru ni lida gichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalaga daha Jesusu larinya ga?
7: Dame ti liabi labure mechari, kabage ladaga hau na dagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gu lun,
5: lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai. Magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitia halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
7: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungi yu. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe aubu ime bere sen hama abu na gutinya. Ligia le dubu le tima timati. Abure me adigu bali kate le. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nyanyi gube hon luagu la gida ruwa bala la ruwe habungi huwei hugia le weiri gube lida hafinye hurio. Aba melishi gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungi yo. Ahinti au le dubu ligia furumi warga le eigwa duti nuagu la nyora duguba. Le ti wagu ti leigwa da niganyi lagumu cha wagu dubai ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gu fadiri gu hama farisee gu hempuli burile lichi gu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimu reha. abati habuse ruye behari gudani. Gama lumo, madiga hamuti ladiga hanufu de hawe grigia, ladiga afinya hama grigia luago profeta la.
6: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumesaru Jesus wa dimre hon lo hempulu, aba larinya guhon.
7: Anihaya aba hempulu luago ti aruwi hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya digiti aba fedu luba la maridu lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba lona haamu musu, aba larinya guhon. Aniya kuma hon amisra hotia luago waransi lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aransi lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu tia amisra hotia gasu. Aba lidin aba hadagin lisharirugu, nyudin aba adiga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigu dunia lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bai. Aba tilaganyidu uruwe sarago, aba lona haniya lisudara niyo afaragwanya gafara hati ya hagea hilagu bai luma agu dai hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse lisun kate lumari, ani amisira houti ya hagura, maduna matinya lumo hamisira houniwa. Heba lubaiti luago brilariga yuma, aba mehamisra hania son hauma banya hadunragua. Aba hodi musu uma darugua, aba hondaru nia son hauma banya hadunragua. Bui tia hama uriba tia, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tila belu nuruwe ariha ya misra hautia. Aba larihi aba uguri le masansra guti kei luba aba marie nyei. Aba larihi gulu, numada. Idali nyagi abe belu nubei nyaho masansra guga kei luba aba marie. Aba larinya gu uruwe hon ha eteni rubanya lu dabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu di bai. Le nyemba lubai la yahu waha akini hamelari.
20: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
7: Gibetinya agu arutinya luhe belurun lidon laruwe ha bungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo. Aba houwaredu ariha kabala gayara la hadiga. Lo haniya ga gaduni Jesusu kate le wago ti gayara la hadari ru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariya ga lu Jesusu.
2: Maestro, subudi wa muti lo agu inaru ni la bariengu be. Lo agu gin arufu dabani le meri bungi lo inaru ni. Manufu de uga ni kawai, la diga ni kata la luweri gu grigi abu. Rubai lubai ti barita gu won. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
1: Ariya gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
7: Biangwa tigibu hugia le kawo hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafaye hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali aba lali gudunia.
7: Kayyawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumbay luago.
1: Aba harinya gulun.
2: Liava luma liri uruwe Roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
7: Ruhu meti lani uruwe lun uruwe, ruhu meme lani bungi lo bungiyo.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
9: Maestro, harinya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari, lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahalibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari, aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon hasede. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadangye sedu gamule nuguatinya ha, larigin marie hamasun hagye tuma.
1: Aba larinyagu Jesusu hon.
7: Bule iguatan, ladiga libidinye togu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi yo. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gon hamaye me hasani gulu marie, Kaisi mamari don hama angeli go cielo. Ahi ti luago sara hama hilanya lunya habagari don, malinga humagi li sale la ringa kubi bungyu wanaru gu hon la ringa hare au lubungyu te bai Abrahamo lubungyu te Isaac lubungyu te Jacobo itera linga lubai te ahi hamuga hilanyu hanya lubai wuguni ya hagi ya lunsunda maringa kuti hamuga bungyu luago habungyu te la ladega mama habungyu te hilago anya bungyu habungyu te miwa ginya
1: da hagambu bali grigi ya kate ile aba taweri du hanigi lau le larufu da habai Dale hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Nyenyeng aba hadagi le arufu dahati ledurudu Moisesi, abu seruti louchagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
4: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lirudu bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
7: Hinsi ya la babure mele bubungiu te bun tau somba nigi, tau sombu wani, luma lau sombi samina. Anihago madi le weri gutimabi, furumye tiginya lida ge son luguma di bungio. Anilele bia ma lida weri guni le negele, itara linya. Hinsi hamah bibiri gubun ke binsi gubungu. Biango madi le, lige ebu belun son liluru du Moisesi luma haruf daha profeta gu.
1: Son anyaha la fariseo gu ondere gu, aba larinya gu Jesusu hon.
7: Kasa harita gu be libugiri Kristu le lanuma dirubi bungio lula salbaro niya gurigia. Kansa adiga wagu
1: aba harinya gulun
4: la diga wagu Davidi
1: aba tilarinya gu Jesusu hon
7: idalinya tilagu rubali Davidi kaya bura me laulu bafu sifirisando arinya gatiga Davidi larinya hare bungi yuluna bura me nyuruba luege nowere dari nichigu ni abaga ni yulabu guyon bugude idalu bati la diga wagu la Davidi Kristo ahi walubali Davidi wanarigu Kristo na bura me
1: uwatini aba Luna buni aba dimure, luma geti weyu legia, manigiti ni aba luleabi algedagwe.
6: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyan baya.
7: Gabafu tiyan aruhu tahatinya liluru don Moisesi hama fariseo gu luhafura wagoduni lila liluru don Moisesi. Agamba humanya lubaiti, adiga humi mesun le haniyangu bihon, gama lumo mafala ra humi le hadiga bi, ladiga haniyaga tiyan aba kate hadiga amu. Roha mutigu madi hongurigi ya kaisya nanguni huruti le sinyabi la nanguni wa, ayin hagiya, madiga tiyani kata lunhitera guniya gurigi ya luwagu buri anuguni lani na lurudu le hichigu bai hawagu. Hadiga nisun kate lunharihi niya gurigi ya. Hinseti hon lun hichigun tirahin yigafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lun hadagragun dawo to dururutu. Usenti harigudu ni lubuidu aga yubaru lidan egini luma halag le hala weiri gutinya tida haligilisi. Usenti lun habusuragun gurigi hon lau saragu inebesei umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturugu. Ayin huguya, migra huma lularinya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya aban habu. Ani abar ginye ginye ha maestro au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligia weiri gutimabe hida. Ladiga le anangu tilungu wa weiri lunabu da wagu da waba. Ahi le anangu tilungu wa unabu la weiri da gu da waba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru don Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. La diga da ruhu mutibu lubenari ya ruhu ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Me belu hugu ya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya aruhu tahatinya liluru don Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilan ya hamari hawai, lunti ibidi ya wala aba hadangu furia yule migini gutilu bungi yu. Ligi weiri ti maba ilubai hasufri no luegi. Ugiabu gu hugu ya rufu tatinya liluru don Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu ga humuti umuwa, afa ya humi barana alu hagurigi ya lun hanigume. Dati le ibi ha humali le habuse rubai, aba hadigu ni hagurigi hagi ya lun kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunde hatinya marihintia. Arinya gatun luagu lela gurigi ya ichi gutitimuri, ahin afine toagu templu malana lira. Ani ahin la afino lagu tigolo na templo, anala lira lunti la lagunfliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagi ya weiri gutimabai, golu odi templo todugubon lun sagrau bai la golu. Arenga tunginye luago ahenla ishi gagurigi ya dumuri lu lafiron luago latare malala lire. Kama lumo ahenla afiron lau kate ila dagara gudua boi luago latare anala lira lunti la lagunfliron. Ibidi yo walinya hao marihi kage weri kutimabai kate le luago boi latare o di latare la dugu boi kate ligi ya lun sagrao boi la. Le afiron boi luago latare mama reginye luago latare lafiron. Lafiron ya ginye luago sun le ligi bogo boi latare. Leginye afinro be toago templo, mama reginye ginye toago templo lafira. Lafiro nya ginye luago bungi le agano be tida. Leginye afinro be luago cielo, lafiro nya ginye luago lala bungi, luma luago bungi le nyuro be luago halo ligi. Pugia bugu hugi arufu tahtinya liliru do Moises hama fari sogo, biangu watigibo. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungi. Anime bene se ton lawaru dani le weri ku tema beli dani liru tu bungio. Keiburi, richagwo, udeme habu, lumaga gambadi. Ligeburi kate le lumbe hadugani, ninkinu ka humi me hadugani le libiri. Hugi adonte hatinya marihiti hugi ele, as hetan aba minimini ani hulutan aba kameyu. Hugi abugu huguya aruvu tatinya liru do Moises hama fari seogo, biangwa tigibu. Adiga tun lo harita gungurigya lagu buidu la higaburi, itra hinya kei uero luma siya dole hachibu bai bogu digiya libiti. Ahi muna dagi hibiti, guin hinya lauburi iveru ni luma igaduwa, fariseo gu marihitia. Haruma guda hume uero luma siya do loragiru gugin furumia, aba meginya laruma du bogu digiya libiti. Ugiabu gu hugi arufu da atinya li lirudo Moises hama fariseo gu, biangwa tigibu. Itra hinya kei umuwa hu lea fendi houti lau haruti bogu digiya libiti. Uende tilari hinya. Ahin luragi rugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itra hinya. Bogu digen hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gen gurigia. Ahin muna degen hibiti buin hinya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu gu huwia rufu tahatinya li lurudu mwesese hama farisogo. Biangu watigibu. Ruhu mutidubo rita kwa gole iluago hamua ha profeta go. Wende gu da humei hamua gurigi hama habuidu banya. Abati harinya go. Luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagushago, midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, lagu haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta gu hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagushago. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitine. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta go, hama hachuba ya au, hama rufu tatinya hun. Kama lumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu sun hita le aviru bai hadagye sun wuguni ya buiti ya ha hafara waguwa banya. Lumake meha weli le richako bai dari lumo sakarias le lirau berekiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luago laburi haba la duru hawagu gurike halani na dan le luago burison kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gintaruna. Mahatana. Kwa toti, tere dera huba maluga. Ani narinya haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chiru na dan lun harinya kwa. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure mebungiyo.
6: San Mateo, Capítulo 25.
1: Aba lariyangu Jesusu.
7: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi nibure inginya ha nungu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu lunga dunangu luma adari nyudu hamamoga uwara luma lidan umariyei. Sengu hatagin uriya ha maranse runtinya. Sengu hatagin aranse tinya. Hamaran serubanya, dale hanungu bali halampu, manungu tinya amogasi luele lidan bay halampu. Ahanya ti haranse banya, baru tinya habudin lau gasi bogu din luele lidan bay halampu. Keisi ti ladara sarong adari, aba ladabu dagunga hago sungu bay, aba harumugu. Kibri luagu amidi ariabu, ligalagambu ni wagu waraguni, ani ti adari, furihu mayresi birei. Aba hasarong sung urinya niburi ingin hagiya, aba hagume seru aranse hai halampu. Aba haniya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruhu mamurusu lidnage higasi uon, laduga lenye gu chawalampu. abaharinya go haranse banye hon sinyati laduga logo bai won logo me hon hei bagu bai lenye lube la lura hoa agayin ha homamu go hongo dante anyangra la hamaranse ro banya agayin ha gasi ligye liabin adari hati aranse banya abahebelu ruluma lido mariye abaladorunu wabena lari gien ligye hachilu no hibiri uriya nibure ingine hagiya abaharinya go wabureme wabureme daraba ibena waba abalarinya go hon ni narin hao ibidye tono.
20: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
7: Aga gu duwa nyo homa, ladiga ibidye ti hon kabala weyu ni kabala awra nagiri buda, awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siye loke aba wuguri, le dan lebe ilaranse hanlo ladiga weya sulido amu fulaso, aba laguwa ro hon lumusu ni, aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti kebri sengu milu fiadre lo aba hadagi, kebri bia milu lo aba, kebri milu lo aba. La fare hani hon kei ha bafu lo hawadiga mariduni, aba te lidin lo agon luweyeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiadre, aba lo adiga mariduni, aba laganyeruni sengu milu fiadre ligibogon. Itera meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidin, aba lachigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubu diri, aba lagume saro aranse ahama luago sensu. Furumie, aba liabin le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubai ligi buagun. Aba larinya gulun, ni yubu diri, sengu nye milu fiadru bichi gunu, aniha sengu milu naganyi rubai ligi buagun. Abalarinya gun iyubu diri lon buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wabubai lidan le murusun rugote nichi ga gibeti mati la buguyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Lari gen abaliyambi le resi birubai bian milu fiadre. Abalarinya gun lon ni yubu diri bian yin milu fiadre bichi gun non ani ha bian milu naganyeru ligi bogon. Abalarinya gun li yubu diri lon buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunflibu bai lidan le murusu ruguti, nichi ka gibeti labu gen bariya ha, kei mon gunda ba uwara noma. Lige liabi le resi birubai milu fiadre, aba larinya gulun li yubu diri, ni yubu diri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti, aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban, abuta ha buguya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbay aba nidin aramu daibi sensu labu gine mowa. Aniha lubay ti le bani. Aba larinya gun iyubu diri lun, musu salofuriti mauniti. Subudi gubay binyali luago aluba hana lenye lumuti mabu naguna. Abuta hao lenye lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichi guni ni sensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gon hon hanyen banya, gita hume sensu le luma bay lwey, ru hume lun le lau bay disi milu. Ladiga le adiga wi buiti lau le luma bay, li chugo ba laun lun, aba me ligira gon lun, ahi le madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagi daruwa ba lwey. Musu ti mouni ti le, fui hume lidon luburi ga le lbogi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha, akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uguri garo warga ti ubawa gon, ni abi ba kai uruwe ga yego angeli gunau aba men na nyuno lwago nala lau uwe ri guni lu na gusere go dunia sungurige aba me haundara go gurige halile na sunfu laso ni gibugi aba men na fani na gunia hawari wago wa kai la fani na gunia huni ru mudum mudum hata gi gabar aba men ni chi guni hari chagwa ba ligi buge bungi loege nowere hauri ba ba ligi buge bungi loege banya nubona nariya ga me hon haluege banya nowere Igogo, uge le binila lebe nuguchi, resibi humai aruiha ni le aranse lalube huba lumege le dugu ni bungi ubou. Ladiga dale nalama chubai, runtu eigi ni no, dale magra ugu nubai, runtu duna no, dale ibuga nyaha nubai keichi luduguti, runtu muna no, dagati madagra gu ni nuagu, runtu dargu no, dale nasandi rubai, nyutu tu arihana, dale nadagru bai, nyutu tu arihana. Aba meti harinya go richagu watin hagiya no. Wapure me, ida buga giya warihabu lau ilama, aba vichi ngwa higi ni bun. Ida buga giya warihabu lau magrabu, aba vichi ngwa dona bun. Ita bukagia wariha bu kaishiludu guti abavishu gu muna buon. O madora kunga abavishu gu dagwa buon. Ita bukagia wariha bu lau sandi o furisiru gu abavudi ngariha bu. Aba meti nariha gu hon, ni naru hau, furime gwariga kate leha dugubi lun aban hada gena mule no, ka lan luna buon bay, nun ginye hadugay. Nariha meti hon han luegen bayan no bona. Dise huma nui, ugia le lumbe ha sufre no lun sunda. Hei ba lidon watu ga meti le menye gu chati bay, le aran seru bay luba mafi haulani gu. Lidiga dan le nalama shu bay, mi chuntun egini no, dan le namagra gu nubay, mi chuntun duna no. Hei bu gati na kechi ludu guti mi chugun tun muna no. Mege tina dau gu mi chugun no. Sangi tina, dawa au, mi di tun arihana. Aba me harinya gu uribati hagiya no, wabure me. Ida bukagia wariha bulau ilau mo o magrabu keichi ludugati o madoira gunga o lou sandi o furisiru gun lumidira guamanibu. Naniaga mehon, ni nare hau, luago furumi wariga na kate ile madugin hubei hongurigia, ka la luna bubei, madugin humuti ginye no, aba meti haudin ha mafio gati in lunha sufriru nye in lun sundan. Ha meti rishago ba inlegibu gebungio, aba me haudin sielun lunha gundaru nye in lun sundan.
6: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habu tigu fadirigu hama wugiria wairigu te lida hafia hurio arihe kabala hadiga lu hafaru ni Jesuso. Aba hanigu ni grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimat. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu yagaduni darandi mruso pulata ligia hon habu tigu fadiri gu luma hon gugiria wairi gutia. Aba larinya gu hon.
4: Afigo uhadina. Lau medere gino aba ugiri madunu tilu nowe.
1: Aba harinya gu lu.
3: Kami agele wama. Bugia lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempu lirugun. Aba lidi atigire gua lungu. Aba habudu ni habu tigu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
3: Sienti vichu gu ni sensu le tidon gafu, to lage ili sensu na bungi. Le diga le begi oweni.
1: Aba hawara du, lo lagaye hon lo fula so aba wugiri le adigi bai kate lau ti muwa lau sensu ligia, lo habu na hon terencha nye. Ligia lo fula so hita lubai liri fulaso ligia, chile lumo dan le. Itara lia lagunfuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
21: Baruga guti darandi mruso pulata ligia, ebegi lehichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia, aba hagai hani lufula su aba bugiri le adagu bitkati lau timua lau, inaria kuni nabuhe menu.
1: Baruga ti, Jesusu ligibu giongo madimati, le aliga da gubali, larinya gahon,
22: bugunya saharu etabai huriyu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun,
7: Buguya guanarigu arinya gubali.
1: Da buriti hichu gu habu tigu fadiri gu hama wugiria wairigu te liduru, mauna butiha Jesusu ni kata. Aba tilerinya gu Pilato lon.
22: Magabu bumuti sale harinya gu bibuagu.
1: Mauna buti Jesusu ni kata. Aba titaweri du lanige gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gumadimati ligira gudu aba dangriti hongurige lida fedu. Frume guariga adanriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adanriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubei sungrigia. Aba laliga dunia, Pilato, larinya gahon.
22: Kahabusa erube nigra gudunhin. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
1: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luago lala le lani na guseruni, aba tauna ha luma riyariya galun.
23: Madiga ba ni kata lau girigia uwara guati le. Ladiga gavena du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga, ladiga girigia le.
1: Aba hadaruni habuti gufadiru gu hama ugiria weirigutia hadon girigia lu hamuria ha lu lafuri du barawasi. Nun lafaru Jesusu, aba ya ladimuri hagumadi matihon sungrige hagia, aba larinya guhon.
22: Kahata gebiangu behagusarabilo nigira gudunhu?
1: Aba harinya guhon.
24: Barawas
0: Barabasi! Barabasi! Barabasi!
1: Aba larinha go Pilato hon.
22: Kapati na diga lao Jesus leon be larinha go Cristo.
1: Aba hon na go sungu be, aba harinha go.
0: Dago be lo agu guru.
8: Aha! Dago be! Dago be lo agu! Dago be!
1: Aba larinha go Pilato hon.
22: Kati uri pati na diga be.
1: Aba ti ma hagu aragu, harinha ga.
0: Dago be lo agu guru.
8: Aha! Dago be la! Dago be la lo guru! Dago be!
1: Dale larihi bali Pilato luago sian lan la dege ni kata luedi ya chagago aba lamure haduna aba la chibu ni luhobu agibu ge gridia ariye vena
22: mama ulube narihi lao lowe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lao
1: aba harinya gusu gridia
0: wagi hama warahi wanegba frumi ya rugwari guduru wa wugu luago longwe
1: aba ligira geduni Pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Lari gye, aba hanigini lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagadini ya sunsudar agu gayegu lo. Aba hadere aba dagu wa funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro go ligibugo aba hehera halao aba haria go lu
22: kabaga ila haruwe te huri
1: aba gie hasu ere go ni ani ge he maburi ligia ki chago ila bulu lari gie hehera halao itra aba haraga chunu dego funatu luwe aba hadere no ladere go lu ago aba hanuga ni lu ladara wa guni wa luagu guruo dale afuri deina haya lube Aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesuso. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyei hichika diwei, migi sinyo, lou kate gifiti lu Jesuso lulato. Houchori gulumuto, matu lumuto. Dale dago hamali Jesuso luago guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale hanu la dere guhada agu. Itere liye la gumfli rulemhe la buriha bai profeta.
21: Aku reda tinya ubunuruni lu hanyi kaba la hada ki erede la tau na dere.
1: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge lichigu ne nyei lu bai lariye ga kala liduru bai. Itere liye aburihoni ligia.
22: Jesus le haruwa ite huriyu.
1: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
22: Bugie le ganyara bibagu lumu templu, aba ya barara magudunu li daurwa weyu, salba go babungwa, ahim li rilbu bai bungiyu, lariba luwege guruwa.
1: Itera liye gie hehera ha habu tigu fadirigu hama rufida tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uugiria weirigu telao, aba ha haria gu hama gua.
9: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei harue tebe Israelina, rarila loegie gurua, afinye mamamu galuagu, rula li lafinye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inao ni lubei luagu hinsi elalu, kei ania galali lubei won, luagu lirau la bungi.
1: Anaba hamuti gia hiwa rutia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
12: Eli, Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariyago.
0: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari ge ladidure geduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
0: Ingira bai wari hale ahin yumbi Elias salbare
8: wari ha yuwe
1: Aba ya ladigi Jesusu aba aguara guni hereti. Aba tilongwe. Lida ora ligia. Aba teheri de gun tibelu tempulo. Lida biyam rusu. Inugia lo unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali. Aba labou handubu. Aba lahun rechagun umuahu. Agu ya guati estaragu hadagia finye te luagu bungi. Hameha hilagu ayabaya. Aba hafuri duga lida ge hamuaha. Lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe. Le yen lubei harihaya saragu grigia. Leti habuti sudaragu. Hama sudaragu. Ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaganani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubei. Aba hanufu de dagu sarago, aba hariago.
18: Inare ni, lire ubongi ugirile.
1: Yenye no sarago uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le, agunye deina lube. Aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose. Lida agieti fulasu le giribe armetia. Hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato. Aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Aba tilariangu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanuguni Jose. Aba loburaguni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Lari ge la douru ni umuha, lou aba dubu weri ti luago lubenari, aba lidi, yen yon ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari ge ranse hani luba lueri emera agoni, aba houdi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumu Pilato, aba harinya gu lumu.
18: Wabuti, aritogo omuti luago arinyega la meha ye ti ligira, Dahmele mowe gili, lagu lasara yabala lagu luru wawe yuli dage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinye guhon grigia, lagu sara lila. Wedi timaha limeti, lagu muhu yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba laringo Pilato hon.
22: Baruhu mafiu sudara, heba choro humay umuohu le lubui duage huarats.
1: Aba ti houdi, aba hachorunu ni dubu le luagu bai umuha, aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
6: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale lasu gribe luwe yure merago ni ani aruga de ina linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha, sodini, Aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obi ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, teabi ladagaru ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguany. Aba tilarinya gu angeli ligia hon uriya hagia.
10: Manufu de dabuma, subu se titu luagu ala uriena Jesusu le, aga luagu ubi luagu duruwa. Uwa tiya, sarali ke lariya guni, igo umarihi flasu le gini, lubei litu gu. Aba mehidi furese, aba mehariya gu hon lana disipu gu, luagu sarali la, luagu anigira la rubakwa Galileo, nyei batarifu.
1: Aba houdi uriya hagia, ofu dagwena, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba houdi eipa gwena ariya gain hou disipulu. Sunti anyaha la luago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba tihayara fadulu. Aba hahudrogulu, aba houguru ni lugudi, aba lariya gu hon.
12: Manuhu de dahuma. Heba avisa ya nani gulun houdi Galileo, lagu nyimba la harihana.
1: Dale houdi ya lubai uriya, ligia houdi hada ya sudara ha onigiru balia, aba houdi uburugu, aba habahidaguni le asusere dubai hon habuti gufadirugu, aba haudi abutigu ha adimureha hama wugirin weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamu lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sensu hon sudara. Aba hariyagu hon.
2: Hariyaga me luagu dan la leunha la arumuga ariebu aba la hayabi lani Jesusu disiplugu aba hibe rohani lugu. Ahi la subudira gumadi matikate le wadimureha baluma luagu hufule isi lu madugu lani kata hau.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aba Haudi.

0: Moisés, nyin aban wuguri ti da ligili stuguya lao aban sifiri uribati aban laguaragun lariyang.
1: Kame sabe mestero wamo, Jesus Nazaret, bia bia san lu bagri shubuniwa. Subudi numuti katabula, luagu bugu ya la lira bungyu le sandubay.
0: Aban la denga Jesus lung, sifiri uribati ligia lariyang lung.
2: Maniba. Furi balida agnya guri gile.
0: Aban lowe hagiduni si firi uribati ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agen wagwina. Sunhanyi mbanya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamago.
3: Kata isale? Kata isa iseri arifu da hanile? Grigia le, gabafu tiginya lun laguma dironinya si firi guburibatinya anya gamba hamuti.
0: Aba lagambo honi wa logo Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo iti dange ligili stuguya. Aba lidin Jesus Santiago luma Juan, Fabian Simon luma Andres. Ron tiante limien di Simon tabiru hanyo. Aba harinyagun lun Jesus logo sandinyong lan. Aba ti lidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun, lida mime oura ligia aba tareidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatia lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia, halau tinya amu ye guena rigu luo yeri sandi. Saga ligi ya sarago sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati luun hadimureha sifirigu agia. Laduga subudi hamani kate inye ilan. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidon aba fulasu le magaire wati, lun la furi edun lun buingi unyeni. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
2: Anyahin tesaragu girigi aluwa habu.
0: Aba larinyegu hon.
4: Keimo lidon buri fulasu le jarafobe, apurichi hanamu gaginye nyeni, ladega lun lira niyabi ubowegu.
0: Itara linya lubo iti, ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea apurichi hena lida amburi haligili sinhuriyu, lida sunfulasu asaga hena ligia sifiri uribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura, aba lahudragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
3: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
0: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
2: Pusentina, areida guaba.
0: Kei larinyagu itara, aba lareida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye, lari ginyegua arinyagaina lu.
2: Mabahu da guabaiti ya nikaun, nyuduri gubaruhu da guabungwa lu hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luago baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni grigia luago arita guati bula.
0: Aba arigu lidi, aba labahu da guni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebubai lasinyerun lan lerederun Jesusu, furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyeyi lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira, nyumbu imeme tinya lida ange sunfulasu arihe.
5: San Marcos, capítulo 2.
0: Ati reveyu larigie, aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigie luagu giribu halilan. Aba hondaragu saragu grigia, darilun mabaranya lan ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingi yu hon. Aba ti hayabu ingadiri wugurinya, baruna hagia aba wuguri le deregdali lugubo, kaiti sinye lubei hachiluru lenyi luboy Jesus la daga hibe grigie aba hagidarun murusun loyge tablu gumuna louginye lenyi luboy Jesus aba hareira guduni sandi tinyinginye tida lubarare dans le larihin bali Jesus hafinye aba larinya gunlun le sandi boy
4: ninao ferud nawali bifigon
0: Nyenye nu hada gien arufu dhatinya liliru du Moisesi. Ha nyu mbanya nye aba hasaminaru.
6: Kasa wagu la dimure he yitara. La nabu kuyenga le bungyo. La diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loi dige bungyo.
0: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi aba larinya gu hon.
4: Kasa wagu hasaminaru yitara. Kate timasa mene gubi larinya gu nwa lusandi tile. Ferudu na wali bifigon. Olarinya wagulu saraba budabum bubarari baiba naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garu warigoti luferut na nafigo
0: abba larinya gulu sandit
4: saraba budabum bubarari baiba bubion
0: abba lasa anu sanditi lida oura ligia abba labudu nu lubarari abba lafri dunyengi ariya gusun hanyen banyalun Wairi tu hanigi hanyi banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lumbuingi yu harinya gaili.
7: Manihi nya hagi idi wakata yitra buriti gaili.
0: Nye inginye, aba lidi Jesusu laru duna. Dan le hayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi le liru alifeo. Nyu linya lenye iluboye lagubura huwa lisensu gumadi aba larinya gulun.
4: Falabana.
0: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuloku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
3: Idalinya sa legin bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
0: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
4: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya Hagia mege banya sorosie. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
0: Logo haba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseogu, luhagufulirun luma bwingiu, haba hayabu ifiyu grigi ya alu gide Jesusu harinya galun.
6: Kasa wagu hayuna rubai lani guhuwa nghama fariseo gulu hagunfuli ruluma bungyo, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
0: Aba, launa bunia, Jesus.
4: Gayara tifunage hayuna ruwa misru hutin lidon aba amariye, dale anihin la adari nye hama. Ahi anihin lubai adari nye, sinyati hayuna ruwa, lunti haigi. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafata hotu daugo binadu haro tau gamisa iseri. La diga le meme tife gamisa to iseri girubon, tahiri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon la weri tati ma bahirit. Meserunga to ginye diwen to iseri girulidon aba aga I weru le binadu hali, la diga tabo shagupe diwen iseri weru binadu dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
0: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu hau lani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiri, aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
5: Ariha ba hombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti ladugun walida lueju remera aguni?
0: Aba larinya gu hon.
4: Malay hagidun luagu leme hala dugubi David luagu abadan. Dale lalama chumbay ligeya haw son libi yugo. Abalebelu nun lubi yung bungi yu dale avi atari lan fadiri wile inyutimabay. abalegi no feito sagrado bon, tomaha o bon rei no amo grigue hawedige fadrigo, segundo liluru do Moisés, aniru ligi e hon grigue haluma banhe.
0: Abaginhe, larinha gun, ressusso, hon.
4: Lugo guri la dugo a lueyuri emeraguni, mama uguri a dugo be lueyu ligia. Ligia, gapafuti neguinhe, aule uguri garo urgoti, luago lueyuri emeraguni.
8: San Marcos capítulo 3.
0: Aba yelebelurun Jesus ti don aban haligilisi hurio. Nyinyi ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesus lun lidan luwe yuri emera aguni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesus lun le hilali bai uhab.
4: Saraba. Rara maba ya hagibu gine sungu boy.
0: Aba laligudu ninya ha hibiri larinya ga on.
4: Kalumbi la dugun olida luwe ya mera guni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
0: Sun hagia aba hamanichu. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Laduga tidere hanigi. Aba larinya gun lumu wuguri ligi.
4: Tuleba ibuhabu.
0: Aba latuleruni, aba lareidagu. Aba tihafridun fari sewugu, aba hagumeserun adimure hahamagua, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba tilindi Jesusu, haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi kateri le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya hudhe gine, Jerusalem gine, idu me gine, lobo afurugu gine duna hordan, tiru gine luma sidon gine, lun harihini. Ligia lariyangu boy Jesusu hon, lani disipulugu, lun aranse nyuhama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun sun sanditinya aba hagura gun hongu waluagu lurungu haguru ni lun larai dagwa gudun. Danti hale lari harini haga wagu banya sifiri guguribatinya aba hahudura gun ligibu ginye aba haguara gun sifiri guhada ginye harinya.
1: Lira upungi upuguya.
0: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katenye la. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyeyi lubaye laguara hon ha umbanya labuser. Danle ondara lanya, aba lanuadirun dusu hada ginye lun luma banya lan suandan luma lun launahaniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon lun harai da guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati, aniha ahiri duusu wugurinya hagie. Simon, leumbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha lirahunyun sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, minilan lira lirahunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago, Le Liro, Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wuguri le afaguati lun hawanse rukuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun, aba hebelurun tidung aba muna, aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu dirubali liduhinyu Jesusu kala susereboy. Aba hayabu ilun yebe anuguni. Laduga hariyengu grigye logu lulu halilan lao. Nyenyenu arufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalengi. Aba hariyengu.
6: Wuguri le anihe Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
0: Aba ati lagua run Jesusu hon lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba alariyagun.
4: Ida luba gayara la sagaro ni mafia guanarigo. Furmi aguar garubi hanile afani raguti lu again dagu hamagua laguni chaguba. Ani sinya begi en hadura ru idu henyu keisi du henyu aha ya afani nagu. Ahi hamugati afani nagu wa mafia lagain dagu ame lu magua sinya be ladura no. Lagu muchagua gule rugube lira. Uwa tinia balu le belu no lubi apa uguri le herete lu lanugu ni lilago ahi magura gula uguri le herete ligia furumi. Itra rugin gayara la libero hani lilago. Ni naruhau, la ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lue digien, lun hadimure ha uriba lago sifirisando, sinyabi ferudno wala fiko lira, le redaru ba haduno lun sunda.
0: La rinya gubali Jesus lira, la diga harinya gu logo lubafu la mafia, lubafu sifirisando le li dambi. La rigien aba, tachili runlugu chu Jesus, hau la mule no le nye lubai Jesus, aba herede runba uguti. Aba hona gudin luago. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
9: Anu hati abugu shuhau ba mule enu bogu di, halu hanyadibu.
0: Aba larinya gun on.
4: Kagi anugu shubon hama na mule enu.
0: Aba larinya gun, hawagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
4: Anya hanugu shun hama na mule enu. Ladiga furume wariga hadiga ti lugunda abungi yu. Hagia na mule nubanya, nitunu, tuma nuguchu.
8: San Marcos, capítulo 4.
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grigi ele nye lubei. Kei gibe nye lubei grigi nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune, to nye imbo dunaruk. Aba lanyurun tida, aba herederun sun grigi laru duna. Aba ti larufu da hansaragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
4: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur heina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labati nagu ondubu lenye lumuti uwa la hansaragu mua. Aba labou chumfurese ladika mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu, aba lawe na mudun hiu uwar loma, aba lanyara da guaguduni, magindu ti nadligia. Anihin ti lita agien, abur hati lido mua buiti, aba labochon, aba lawe na mudun malu buidun aluba hou ti lita agien. Anihin lita agien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uru wawen, libri san.
0: Abati larinya gun hon.
4: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
0: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulu le, aba larinya gun hon.
4: Huguya, subuti gu dalali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, lau hempulu la inya waguwa kate iluagu te laruwe ha hon. Lu dame la harihi, ibidi ya lamuga hon kala la nichi kupe kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamuga kufuna da hama, lu lasi ya no hagiribu no lu bungi yu, lu ferudu no wala hafigon.
0: Aba larinya gun hon.
4: Uwa tisa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da hamani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, itara linya kele ya purisha habali le neru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele la nadu le abur habu ilidu uma aba hagambu ni le neru bungiu, larige hagambu ni aba le abi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya kei ilo le abu nu habu lagana kwa wadubu. Aba hagambu ni le neru bungiu, aba heresi biru ni lau ukundani, gamalumon kei malag le lubai, medere buguntia, nati le hocha waguniwa o heiba honu la luegen lereru bungio, aba heferi diruni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungio. Gama lumo, weri tumati hafudu la wakati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungio titage hanigi. Migno titi lun la luba hon hada grigi hagia. Gamalumon, anya hegia grigia, itra hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti, Abah gambo ni lerero bungio, abah resibiru ni, alu bahwa tikat buiti hada gien, keilila nadle ichi gube darandi agu luago aban ilo, urwa wen osan.
0: Aban larinya gun hon.
4: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu watabu gien, aba gafu watabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichi gua lun laru wonga dagu dun, munada. Uwa ti lubaiti ni kataleramu dagwati luma furan kwa gudun baila. Uwa ligia ni katale bidi wati luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
0: Aniya gatiginye hong.
4: Teni humati ya lunle hagambo bai. Ladiga le auti hamisra hamo, lau baginye hamisra hoa. Ruwa re ya ligia memuruso laun. Italalinya lubaiti, legamati lichiku ba laun lun. Ahinti le mamati, Ibi ni muruso le luma bai lagi daru baloi.
0: Ariya gatiginye Jesus.
4: Itara linya laroin habungiyo, ke le Jesus ardu bai lun aban wugiri le abu nubai lila nadu lida amua. Ligia meme lun aruma gunyun laan, o agago duanyun laan, ariya bulan yebe, o weyue gu yebe. Bau meme ti nadu ani weyri ligia, gama lumu, ibidi yeti lun abu naguti ida linya laan la Jesus ardu. Mua gwa narigu arandarati, Furumie aba lafridun idibu, nyengien aba legele weha, nyengien aba labuncho ila welao ila, dati lefunale lila nadu, aba lato honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
0: Ariya gatiginye Jesus.
4: Kasa le nega be laruwa habungi, o kaha muga himplu gayara be wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba atila mosutasa le abu nuti lida amua. Ligia aba lidange ilo le nyure uti mabai ubogo. Gama lumo, dan le labu no, aba la weri dun, ligia weri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
0: Itara liya ha, larufu dan Jesusu logu laru in hampuingiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le, nyin lumuti gayara la gufuran da hama. Marufu da hati ni kata hon luago laruin habuingi u mayusruga hempulu. Aba la fura guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu lan luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesusu hon lani disipulu gu.
4: Keimo lo bafuru gu lagunu.
0: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelu hatu natido ugune dari lu yebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani aba harinya gulu.
10: Maisturu, meberese kutu pusala watipira kuala.
0: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni halun garabali. Aba larinya gun lun lagun.
4: Manibu, derega da guaba.
0: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ati larinya gun hon lani disipul.
4: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederu lao onwe bu hanufude, aba halgi dagun hamagu.
11: Kata ifunasa ale. Ibi nirubai garabali luma barana, Adiga hamuti lelu baibai?
8: San Marcos, capítulo 5.
0: Aba hachilir lou bafu rugun lagunu, lido flasu legiri bai gadara. Lari ginyarug lafridun Jesusu tidange uguni. Aba liabu in aba grigia, kawoguti aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu santu ge lafrid. Ladiga nyin la laganowa, ani uati ni aba ngayarati lagira guni. Ni lau gringri, lau sun grago anya hama lila lugudi luma luhabo, lau gringri, sun anda latu muraguni, uwati niya bangayarati lagalo maruni. Sun anda ha laibugun ariyabu vejuagu, aguara hei na logu buri huibu luma buri gabu sandu, iba agwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin, aba laibagu lubarun, Aba lahuduragun ligibugi, aba laguaragun lun.
1: Kasa wagu bemetera wamo, Jesusu lira ubungyo lenyu timabe.
0: Ayumra guati nabun luagu liri buingyo, lum masufre gudun bani larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus warinya galun
2: sifri uribat igre bay gurigi yele
0: aba lalig duni Jesus
2: kabir
0: aba lona bun larinya ga
1: le hiu ninya ladiga kibetio
0: aba hayumara gun sifri hagi lun Jesus lum mona halani ya bogudin loy flasu ligi kaitinya inya nuluboy sarago buirho ai ganye logo webo aba hayumura gun sifiri guriba tinya hagiya lu harinya ga lu
1: ona bawa hado buiru hara rubo mawo lu bebel ru hado
0: aba tilitu bu Jesus u maho aba hafuri dun loy gri geligia aba hebel ru hado buiru yeye nu hawara bia mi lu buiru aba hagura gun buiru hagiya hongu aloy gen webo aba habru ha barana aba hanyara tagu aba ti hanufu de dagu ha oni giru bali ambuiru hagi aba haiba agun aba de goi le asusere de goi uburu go luma ara aba hayabu ingwa grigi ya ari he kala asusere de goi dan le hachili rumboi le nyi lubai Jesus aba hari hini grigi ya le meha gawa go boi sifiri uri batia nyu linyi tau nyingi nye la tahira arai dagwal aba hanufu de dagu hati arihu bali aba habahu daguni le susere dubai lu grigi le buga gawagu bai sifiri guri batia luma hawagu ti buri hu on aba ti hayumura gulu Jesusu lu lafri dun lidange hagai dan le ladi nu bai Jesusu ti do guni aba la yumura gu guri le buga gawagu bai sifiri guri batia lu lu lidi lu mahati Jesusu arinya garaguti lu
2: bei babu bi hamon bi dun hin aba me baba hu daguni sun le la dugu bi babu re me bun bi bua gu la lugu de me habu bon
0: aba lidi aba lagu me serun aba hu dagu sun le la dugu bi Jesus logo lida sun fula su de capolis aba ta wiri dun hanigi sun gu ba dan le la giri bu du bi Jesus ti dan ugu ni lugu afuru gu gin duna aba hayabu igwa durubu nu grigi le nyi luboi aba lere de runye ilaru dun aba tilia bu aba hada gen tabuti haligili si huriyo giri ti hail dan le lari bali bugri le Jesus aba lahu duragun lubadu lugudi aba la yumura gulun lariyang
12: anu hen nero tobe kemo bishiga buha botogo ari dogo tamuga ani gabagri tuguyeme
0: aba lidin Jesus luma saragu hanya grigi afaloruti aba buriti hamuru daguni Jesus hada anti saragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu du suirumu tau lao lesen hajito tidagi sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesitali sunle tumat marei dagunt gaon gwenaru gligi ati sandi aba tagambu la dumure hon logo Jesus aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi aba tagunru nu la dairagu La dega tarinha gutum guarugo.
13: Lauro gumena gurno la dega. Nareita guba.
0: Lida ora ligia, aba lerede un lesen ahito tuoi. Aba ta sandira gutum gua logo areita gua ula. Aba ti la sandira un Jesus logo areita gua da lila grige la ulubaf. Aba la gara ragu hawagu grige ha. La naga gia banya. Aba la ligda ha larinha.
2: Kaguru bitau na dauragon
0: aba harinya gun lani disiplu gunu
11: hariya gupinya te luki be grige ya alba gumuru hanya la algu da hagi di kala aguru bi wa
0: aba lariya gun Jesus ke ye gulao alu akala aguru bi luak aba ya bi uri tuya adada garena lao anufu subudin te ile Jesus ere du baitu aba tahu drogun ligi bugin aba tarinya guni sun inaru nilu aba larinya gun Jesus tun
2: nira arida guadi buladuga bafie baiba lau daranglo arida gunyulida ge bisandi
0: nyengil Jesus adimure ha lige haya bu inlubi ge wugri le buga nyumbu iboy ogai logo tisandi lero aba hariya gulu tuguji irahu tugoya
7: hilati bira igere gubebe maestro lungu aguento
0: Agamba lumuti Jesus le hariyangu bai. Aba lariyangu lungu giri ligi.
2: Manufu de daba,
4: afinyari guba.
0: Mahati houdin amu luma, luidigia Fedru, Santiago luma Juan le la mule Santiago. Dan la chilurimboye lubion uguri ligia, aba larihini chagagu hama gridia ha ayakumanya aguara. Aba lebelurun aba larinyagun on.
4: Kasa wago harencha ayahu aburi hukuya itara. Mome tuti ya irahuto, tarumu garugunyi.
0: Aba hehere halao. Aba tilafu itagiduni ya Jesusu sungu boye nyengi. Aba lanuguni tukuchi irahutu matukuchu hama haa nyundi banyaluma. Aba lebelurun le nyengi tuboye irahu. Aba larugiduni tuhabu, aba lariyaguntun.
4: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bun nariyaga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Weiri oheru, du sirumu tau. Aba tawiri du, anigi grige ha nyimba. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahu dagu hamani nika un. Aba ginye lariyagu hon, lun hichugu egini tun.
8: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesus unyenge, aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da la chilubo ilueyo emera aguni. Aba larufu daha tida haligi disihuri. Saragun hanyi grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu daha. Aba harinyagun.
9: Alia funa san la frendere grigi le sunle. Kasan duwe relichua ule luagubay. Ida liya sagayara lubay la dagu milagro. Saran fangay galle tireu Maria le. Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginya litun.
0: Aba hichugu mabaduni luagu. Aba larinyugu Jesusu hon.
4: Gunta tinya sungurigi lau aba profeta. Mama regali ligia lita gen hagayra o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia lasi yanu bay la duga amu milagro nyei. Loid ge lichugun luha bu hawago biyanaru sanditi. Aba la reida guagudani. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari gen aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu solani gu disipulu. Lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati. Ruti dimure hon lun manugu hama. Nikata logo haibugun loid ge badu. Maulumuti ginye, hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu. Lung geidi glan ha sabadu, lung mabia matan ha simisi. Arinya gati ginye hon.
4: Namele hebelu rutidu aba muna pusura. Reide humanyi tida meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lue huma lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, uri humanyi ginye. Aba me hafuri duni kaliki lue gen hukudi, liseini me magunda ni haulina na fulasu ligia. Igira humanya kai hadari ragu honwa, ninaru hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lun lagusi ragu dunia sungu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kai lila na fulasu le meresi biru balun.
0: Aba ti hafridu, aba hapuri chinga hongu rigia, lagu lunti la hasansiru ni igaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia, hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama haraida guagadani. Kaiti agamba huwa liluba ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba gen la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragun hanya arinyaguti.
14: Saraya huwa le abatise bai lida geoveni, lige lueni bai lubafu.
0: Hibiri arinyaga.
9: Elia sileme ha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
15: Aba profeta kei habinatu.
0: Dan le lagambu bali erodisi sungle aba lariyangu.
14: Mwa le meha nadira gudibai chigle saraya lida geoveni.
0: Le meha susera dubai auna hali meha erodisi adagri huwa. Aba lagira guni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodisi wedio. Aba lanugunu erodisi lumarime. Aba meha lariyangu huwa luon erodisi.
14: Moulumuti bagamare dunu lumari bamule.
0: Aba leyere gudun huwa tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufute tumeha erodesi luwe. Ladiga aba labuguri richaguwati ani sanduti huwa. abati launi giruni lausuda la lagamboni Herodes le lariangu bunhua abalere deron ibidio galunga balan ladig agamba lumuti lao ugundani aba tadareluni Herodes tichansi dale lagufli rumboi Herodes iruni aba ladig fedu honku madi matinya ama habuti busudaraga ama amugrigia weirguti ha galileva aba tebelu un tiro de Herodes inyihi luboi fedule aba tabina ha unda ti Herodes ama sunha nyimbanya aiga luma lau tabina ha irahu to aba larinya guntu
14: amuri ha bai leba busa runuma nichukubo
0: Rulumu tilereru tun logo lichu guila furume goyo gukatei le tamuri ha luma tun ibini la tamuri ha ni lamida la ruin ha aba tafuri dun aba tarinya guni tun tugu
16: kaba sana muri ha lum
0: aba tarinya gun tun
13: amuri ha bili chigu hwale bati sai ha be luma
0: aba tebelu nu irahu to furese lenye lugoi uruwe aba tarinya gun lum
16: Busena lu bicho unilichu huale abadi se habai nu lida abasiet guele guele.
0: Abaliru tagun guru isaragu. Kamalumo kirula lilubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lu mitu lubai la le tamuri habai lu matu. Frese frese aban launa ha urue abasudara laudimure ilu lanikuni lichigu huale. Abaliki sudara ligia furisu lugu. Abaladiru ni lichigu huale. Aba la nugu ni lida aba asiyed. Aba li chugu ni tun irahu tuguya, aba ti chugu ni tun tuguchu. Dale hagambu ba li lani uhuwa, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habu nuni. Itara linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapuri chiha, aba haundara guluma, aba habahuda guni sunle hadigu ba iluma le harufu da habo ilu. Aba lariye gun Jesusu hon.
4: Igo ugo, keimu wemera walida mafulasu le darangilati.
0: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egi. Aba lubo iti houdin, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hada geha aribali houdin asuku diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu nifulasu aibu gaina, aba hachilu iru lubara gen la chilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbai Jesusu tita ge uguni, aba larihi luagu agora bahanyi la sarago brigia aba hakute medagu lun, ladiga itara hanya la kaimu lun hamuni. Aba lagume serun arufu ta sarago kate ihun. Dale taru hali, aba hayabu ingwani disipulu aba harinyagu lun.
15: Taru hali tia, Eni uo tinha ganou tinha lida flasule. Ou na rabanha grigi halu pou de lido buri. Lirahi flasule yarafa bem lu hagai hafen. Adiga uo tinikata ya lu heidi.
0: Aba, larinha gun Jesusu.
4: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, larinha gun lu.
10: Gayara tifnagi uo de gai hafen hon. Você é uma terra muga. Lebegi tinha sabe e o adagi manu. Lu tagai hafen hon sujuru.
0: Larinha ga Jesusu hon.
4: Atrinyonge fein humo. Ei bari hon.
0: Dale harinhi barun, aba harinha gun lun.
3: Sengu fein hama bia udru.
0: Aba lanyura gudune gurigia sagadiru. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinha gun hon. Aba lanugni Jesusu sengu fein to luha burugubon. Hama bia udru ha, aba larihu sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba la kupa chagunu, larige, aba la muru sohunu, lu lichu gunu hon lani disipulu, lu hafare hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sung hagi ya kimule, larige, aba habu incha gudun duhusu faninye, lau tife fein, luma udru igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya, bau gudin hawai, urinya hama irahunyo. Aba ti ladina gudun ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachilurun betsaidon. Suaniha la ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya, aba lidin logun wibu afriida lubu ingyo. Dalagunye dube, La mida aruduna ugune au discípulo. Jesús urga le buga la buga muaru. Abalarihi logo, ere guha le la hon lun, ehe ha, la diga, abaruñi la garabari. Duba la ruga, abalidin Jesús un hawagun eibugaina, ngibu agutuna. La segura yebe hao. Dan le harihi bali eibuga ligibu agutuna. Aba, haritagun logo ufiñon la. Aba haguaragu. La diga sun hagia, hariha hamut. Aba hanusu de dagu. Aba ladimure ahon. Aba larian.
4: Ganigu huma ei. Manu de da huma. Aule.
0: Aba ladinu, idun ugune hamu. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi du hanigi lao. La diga ua gilila gufuranda hamani milagro. Le latigu beitao fein. Logo gabafula lu sun kate. Pererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachilurun ena sareti, aba hagurunu ugune larudun. Kaili aube hareiragu, tidage ugune, itara asubugiruni lila fulasu, logo Jesusula. Aba haiba agolido usun fulasu, arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia, anaha sanditinya, tida habarari le nyehi, lubai hagaba logo anihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, uburu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sadi tiyan ume. Aba hamuri ha, luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu sadi tiyan agia, luagu taru ladagiragu. Sunti ha aguru banya luagu araida guati.
8: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu da tiyan liluru du Moisesi. A nyubi banya Jerusalem agi logo Jesus. Aba harihi logo anyehi la hada agi disipulu gu magufu liru tiyan lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gen bungi. Hau tiyan machibu gu hama ihahap. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu liru gu hagia. Lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiru drugu gine, maigi banya machibu nga hamo ni hahap. Anihi mburi gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kaiburi la chibu ni oweru, saudi yoru, baulu, asie. Abati haligu duni fariseo guhama, adufu dhati uliluru du Moisesi hajia, Jesus, harinyaga lungu.
3: Kasa wago mafala habali mbani disikulu gubinadu hagabri waguchagu, heigi mboi lau mbiye hahap.
0: Aba launa bunia, Jesus.
4: Linaru profeta Isaías talen larinho go boi huago logo biango ala higibu larinho hare grigi ha hayumaru rugunye hichi gai nebe sei no aho tu haniki tise to noi mala te hau durago no la dega lenu gunye ha kuma din wuguri ha rufu da
3: aba larinha go Jesus
4: igre homale lugoma di bungio lu ha falaru ne binadu ha kabri binadu grigi la sibunu wa saudi ero Vero luma kate libe na lera. Maestro goginha buiti huguia. Igra homuti luguma di bungi lo hafalaru ni binado higaburi. Anega ti meha Moisesi. Ineba hama abagubri go bon. Le anaba gutinho lagubri go hilala. Ainti huguia. Arinha gatun lago gayara la larinha go ama griga lo lugu sin oto lugu chon. Sinhati nedere go nipo. La diga son le numa bay. Arinha gatina lago lun la nishiko ni lun bungi. Luago furume guare go la le arinha guti itara. Mama le la lunti lidera gu niya lagugurigo. Lau lira, mebege gu da huma li luguma di bungi lu hafalaru ni binadu higaburi, adiga hugu ya sarago kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya ha nyimbanya, aba larinya gu hon.
4: Agamba humana, sun hugu ya, kufuana ta humana me. Uwa ti ni kate beluru ti lidon grigi ya lu lawia da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri du bai titan gela nige grigi ya, ligi awia da da gudubali ligibu gen bungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesus grigi hagia, aba le beluru munadun, aba haligu duni lani disiplu gu logu himplu le, aba larinya gu hon.
4: Uwa ti san kufuran da huma, uwa ti san kufuran da humani, luago son la le e beluru bai bogu digin lidon grigi ya, si ala lawia da guduni ligibu gen bungi yo. La diga me belu titidon lanige, luraga ilugun le belura. Nyengi aba ya lafri don lida gini.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma la sun aigini ligibu gya buingiyo. Arinya gati ginye.
4: Anati le afri dobe lida gya gurigia, Vie de gudda lumuti lige buge bungio. La diga lida gya gurigia, o tida gya hanigi lafru da la gubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduo, iere habuni, ieni, maricha gula I bagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kati uribati le, tidangi hanigi gurigi liabi, ligeti avieta da gudubali.
0: Abalitu Jesusu nyenge lobo agun tiru lumasidon. Abalebele runti don aba muna, animabuse runti ebelun la subduruni ni aba. Gama lumu siyente la ramudagu. Frese frese, abatagambu aba nguri luagu, tukuchu aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Abatiabuin, abatahudragun ligibuge Jesusu. Guri tuguya, mama huriyo, siru Fenicia. Abatamuri haluma Jesusu lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tiragu. Abalariangu Jesusu tun.
4: No tiene dragonía no muti ha huri furumia. Ma buidi uti no tagida runo a fein hawe isanigo no tisi guno hang only.
0: Aba ton na buni tarinya.
17: Ah na bureme. Gama lumo ibini only. Ha labu ge banya dabula gayara tigine. Ay giti dageti fe feinto. Haguabon isaniko.
0: Aba tilarinya gun Jesus utun.
4: Adimore hadi bubuidu. Kayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi dagi ya birag.
0: Tan leta chini rumbo imuna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Kure halisi firi uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo ginye tiru. Aba lasigun sidon ginye. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nuluagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu nu Jesus nyei gien lau Hawaii gridu. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba laringi siyalu. Aba laguaragun, aba larinyo.
4: Efata.
0: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigari gumagamba dikiligia. Aba tahigi chunyenye, nun ladinure habuidu. Aba larinyo gu Jesus hongu, mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma larinyo gu hongu, mabahuda gu hamani, ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi, tawayi gu haniki saragu, aba harinyo.
9: Adlita lumuti sungkati buidu. Garilu, la gamba gudinia, magamba ditinya. Adimure gudalanya, maria gaditinya.
8: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abay honda agusaragu grigia, ani uati ni kata hama lun aigi. Aba laguaru Jesus hon lani disciplu gu, aba larinya gun hon.
4: Gudeme tinya grigia hanu. La dega uru awe yu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yu rumegi ga, la daga ruba falalo hawago umada. La dega anyahi hata agien, lise ti nyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
3: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
4: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulun.
15: Sed.
0: Aba la nyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba la nugu nusedu feintugu ya luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafari nra guduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungi da hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubongu. Hawaranya nu gadru milu. Aba launa ni Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifariseugu. Aba hagume serunga asige ni haluma Jesusu. Lunti auchoguni. Aba hamuri ha lunu larufutu aba milaguru hon. Siyelugu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba larinyagu.
4: Kasa uwagu hamuri hagurigi ya lani ya dale milaguru. Ni naran hau, lagu marufu tumbe la milagro hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nuti duguni aba lidi loba furugun lagun bule hamuti disiplu gu anugu aigini aba rugunyu ti feng hama ti danguni aba leveri dunia Jesusu larinya gahon
4: goni gi humati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi
0: aba hariyagu disiplu gu adangwa
10: ladate manugu ma feng larinya gu baitara
0: aba la subu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hu
4: kawago harinya ga lagu manugu hama feng Boa que lhe gufona da Roma, me ferro guia. Entra linha santidere hanigi. Marinhi tan salau hago, magambu tan salau harigeiruko. Marita gom hamali san, dale na farin rabaron sengo fei rada sengo milu ugurin. Atrinhon faninha tal ti fei rabudon.
0: Aba harinha gom.
3: Duz.
4: Agui dale na farin rabaron cedo fei rada gadero milu. Atrinhengue a faninha bui rabudon.
0: Aba harinha gom.
3: Sed.
0: Aba larinha gum hon.
4: Ua meme gilisa gufuna da Roma.
0: Lari guinhe. Aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba amarinhi tilun, Jesus. Aba la yuma regulun, lulagurun luago. Aba luboiti, lari gudumi, Jesus, marinhi tiligia. Aba laniguni bogudin loi flasu ligi. Aba lahuru dagu, arire luago lago. Aba lichuni luha buluago. Aba lali gudumi, ahen gayara haliluboi larinhi. Aba larinhi.
9: Ariha no mute ugani, gamalumo, narihi ni akaiti di bubebe, ibagoi.
0: Aba elitu ni Jesus luhabu, logo lago, aba larihi grigi eligia, lau, bonigi. Aba larei dagu, aba larihi ni sunkate furam, aba lona ni Jesus aguyu, arinha gaina lu.
4: Ebelo rabati oburu mo, marinha gompei meluni abani.
0: Lari guien. Aba lidi Jesusu haulani disiplu gu nito mbui nero hinflasu le geyegu bui lao uburu gu Cesarea ne Filipu gu. Umada, aba lali gu dininya lani disiplu gu larinye gahon.
4: Katana sa harinye gu gurege?
0: Aba haunabu harinye ga lu.
3: Anyahin harinye gu tinye luagu kuwa nlale abadi seihabai buguye. Hibi di harinye ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gu tinye luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinha gum hon.
4: Ante huguia, katana te lida harita gum.
0: Aba larinha gum fedro lum.
11: Buguia Cristo vai.
0: Aba te larinha gum Jesus um pão, lumarinha gum ramani ni cão. Aba lagume ser um Jesus o arufo da hon, larinha.
4: Lonte na sofreram sarago, ao leu guguri garou warigutin. Weiri bei hichu gum guguri, ao weiri gutin lida rafinha hurio me beresen in nao. Itra lubaginhe, houserunina habuti gu fadri gu hama arufu da tinha liluru do Moisés. Narinha hare hon, lagu nafarua balahi lagu bai, gama lumon, nasaru balida gen owe ni lagu luru aweyu.
0: Furangu ti larinha gu nile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun adein halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarinha hawagun lani disipulu. Abalepe chuni feduru, abalarinha gu lumon.
4: Disse ba noi mafia. Buguia, masami na luti bukela sami na rubungio. Basami na runkei ugarinha.
0: Aba tilagua ru Jesus hon lani discípulo gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu aba larinha gu hon.
4: Le busenti la fala runina bulia ilai kate nye la. Baru le ilugurua falalana. La diga le abusen ruti le sefuru ni li bagari le feri di rubai ainti le e feri di uti li bagari yau bo gu nuege luma luege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai kagi e hula lung kurige la ganyiru ni sungu bau le feri di rome luane uo te ni kata lani na ubo le le gayara ti lichi gu ni kurige luagu te sefuru luane le anego ti busiga na nuagu luma luagu nereru hakibu gen kurige ya muwa ratia anika figu ti ha Na nego baginha busiga no lao aule uguri garo wergete, dame le niya bisielu gen lao luweiri gon nuguchi, hao angeli go ha sandu banyan.
8: San Marcos, capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesusu hon.
4: Ninaren hao, la guanyahe la hata ge ha ya banya gwen to, maungi banya dari harih ni la chilo no la ruwa inha bungi lao ubafo.
0: Sisi we yulari gien, aba lanugu ni Jesusu Fedro Santiago luma Juan logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu larihi nyeye agibuki. Aba tamiri dun ladairagun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayara ti hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayan haluma Jesus. Aba larinya gu Fedru lun Jesusu.
15: Maestro, lida dan avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Larinya gu bali lira ladiga hanufu.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: La larinha, güey.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ngi harai dubali kata ile hadangwa, alg daguro gutinya hamagwa, kata inlafuna asa rubai lidage oveni. Abati halg dini hesusu harinya galu.
2: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi, lwagu lunti laliabi eliasi furumie, lubaragi eliabi nle kristu bai.
1: Aba launa bunia larinya ga hon.
3: Inaru nile harinya gubi lwagu eliasi bala nyubi furumie anilaranse rubai lan sun kate, Kagia tarinya gubilereno bungyo nuago aule uguri garo warguti. Arinya gatulago na sufri rubala sarago ani mabahu duwa badina la. Narinya hane hon, lwago nyubi halila eliasi, Aba hadugu nigurige sunle habusen rubi lao, kei tarinya gu nilereru bungi yu lwagu itara lubala la susero dun lo.
1: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulu gu, aba harihi saragu gurige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi, asike ne hamu. Dali harihi bali Yesusu, aba tawegi du hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu du ninya larinya gahon.
3: Kawagu hasige ni hahama.
1: Aba lona bu, aba hadage hanyiba. Aba larinya gu.
4: Maestro, miha nero na nugu ipu. Ani hapa sifri uriba tiluagu, mereru ngutala. Nyelu muti larga te sifri uriba tiligia, lahu churu ni muarugu. Aba lafuri ha hakoto limulu ugi. Aba lakuri ha lari, ladebi ludinya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uriba tileluwe, siya hamuti.
1: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
3: Gurigi mafia na ditinya. Atri bai sa da lu nerederu ni huma. Ida me lagumu cha mafia ni lehida bai. Baru huma irahu ligia nyahu.
1: Aba hanugu ni lu. Dale larinyi bali sifri uriba tiligia Jesusu. Aba lowe hagudumi irahu ligia. Aba leiku watu mua rugun. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi. Aba larinya gulun.
3: Atiri dan lau itara.
1: Aba larinya gun luguchi.
4: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uriba tilige watu rugun oduno rugun la ebelu lafaru ni hilagu bay. Ahe lubayti, anihe lubayti gayara lubay batugi sumu kate. Budeme wa mabun idre go bawa.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
3: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubay. Son kate gayara te lulen afinye bay.
1: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
4: Afinye tina. Idre go bana lu tima lagongu dun afinye.
1: Dale larinyi be Jesusu logo, fresa timaha lila hakibe dungrigia, aba leden halu sifri uriba tiligia, aba larinya gu.
3: Sifri magamba diti, maniya gati, aniya gati nabulu bafuri don, igre beirahile animebelu radigi aba lidon.
1: Aba laguwa ragun sifri, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafri don, aba lerederu irahu ligia kama hilal, saragun hanya ariya gutiya logo hilala. Aba lari kuduni Jesusu loi gen lupa bu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelurun Jesusu muna don. Aba hali kuduni lani disiplu gu, danle habu goroga anyaluma, aba harinya gu lung.
5: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
1: Aba larinya gu, on.
3: Lugundu libe sifri le, lauru ginyin furia igi luma yundaru ni lubungi uga yara la lafuri don.
1: Dale houdi nyingi, Aba hasiguru Galilea gi.
5: Mabusa eruti ti Jesusu lun la subdiru nua halia yen la. La dega la rufu den la hon lani disipulu gu. Arinya gai na ligia luago ledere geruba la ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru bai la hilagu bai. Aba mela lasarun lidage oveni luago lunua veyo.
1: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon, ani hanufu detinya luun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu, muna da, aba laligudani ya Jesusu.
3: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
1: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hena hanya buga umada logo, kala hadage wairi kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disi.

0: pulukulubadun a b'a la riɲɛ kun hɔn.
1: Lɛbusɛnniw tiligiyɛ la foro min ye ten, lun tigɛ kɔmi hɔn ni lan a dan sɔngobɛ ani lun giɲɛ lɛ sɛri dun hɔn sɔngobɛ.
0: A b'a la nugun a b'a yira hɛ, a b'a li cogo ni a mi dan ko, a b'a la nugun ni luha burugu a b'a la riɲɛ kun hɔn.
1: Gerigiyɛ lɛ rɛsibiru ti a b'a yira hɛ kele li dan niri, rɛsibi lumu tina ani mamari giɲɛ aw lɛ rɛsibiri, rɛsibi lumu ti giɲɛ nugusi lɛ aw na habalina.
0: Aba lariya gun huwa lun.
2: Maestro, arihati wa aba ogiri asaga hati sifiri guburi batinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digiya lani.
0: Aba lariya gun, Jesus.
1: Meberi dira humai, ladigu watini aba lea digiti milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani, wama ginyen. Ninaru hao. Lagu furumi gwarga na le ishi guti ama weri dunda hon lida niri la diga lani gu huma Kristo le bihu ba afayi rwaha ubuiti. Furumi gwarga le afigon guduti aba hada gen hai seri gen nyaba nya lida hafinya nuago buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu le amuli gu le guranyu lwagu ligina sigu lau la dugu nikate ilira. Ahabu lafigo guda buha bu wanargu buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidi sielun laurugu aba uhabu sigo lau hamuga badaron lau biangu bai buhabu mafio gati nyelu bai mawen hama heveru haigi balin hagubu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guda bugudi guanargu buiti mati hamuga gine lu bibu guni ladiga buiti mati hamuga bebelurun sielun lau aba ugudi sigo lau badaron mafio gati lau biangu bai bugudi lanyelu bai mawen hama heveru menye kushadiligi ya watu. Ahabu ginye lafigo guda bago buiti mati lo basagaru ni ladiga buiti mati hamuga bebelu lo lidon laruwa in habungi ya lau aba agu sigi lau hamuga badaron mafio wati lau biangu bai bago lenye lubai mowi hama heberu menye kushadiligi ya watu. Ladiga hoshua basungu bai lau watu gemeti buiti salu gama lumu ahi leferi dira lubaswa kabagi ya huu huu la memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga haganon lida darangilo humagu.
3: San Marcos capítulo 10.
0: Abalafri du Jesusu Cafarnaum mugie abalidi lobo agun Judea luma logun obolenyingi lobo la bouche veyu libidi duna horda aba ya honda ra gugrigi lenyi lobo aba ya larufu ta hon kanya haligabri aba ti hayabun hada ge fariseugu logun Jesusu aluga ouchaguni lao aligudini ahi mariba lobo ilu ligira gugugiri tuma luma. Aba lariya ku Jesus hon.
1: Kameha gya lariya ku Moises hon.
0: Aba hariya ku lu.
4: Ariya gati Moises logo gayara la ti chugunu wa gara dalani na igira guni tu umari.
0: Aba lariya ku Jesus hon.
1: Lisi ku bali Moises ku madi lira hon la duga ti dere hani. Ahi meha dan le la dungu bali bungi son kate. Uguri tuma uri la duga nya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba ane gugurigi. Mama anya lubai ti biyama, aba ane ganya. Ligia mon lubai lafani ane guni wuguri le laundo rubai bongi.
0: Da le muna da hama, aba ya halu gudini disiplu gu loo kata ile. Aba lariya gu Jesusu hon.
1: Le igri tu lumari, aba lagamari do amo, lagabara hanyon. Ahi gien tigira uri tumari, aba tagamari do amo, tagabara hanyen ginye.
0: Aba hana hagrigi ira hunyo lu Jesusu. Lulaguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon ha ana habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda tilao. Aba larinya gu hon.
1: Igre huma lun hayabi iranhinyo numo. Mamahara huma ladaga ha itara manya ke iranhinyo hagiya lila na banya alaruwa inha bungiyo. Ninarun hao. Luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu. Sinyabi lebelurun lidon laruwa inha bungiyo.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha buhawagu. Dale lasigiru bali Jesusu luwe yesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahu durogun ligibuge, aba lalugu duni larinya galu.
5: Maestro buiti, kasa kati buiti lube na duguni lu nibihini bagari magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Kawagu barinya gano buiti, aba rinya buiti, ungiyo. Subudi tigumati bon, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimre haba yeni luago ni aba meye da banya gurigia inebe hama bagubri ubon
0: aba larinya guguri ligi
5: maestro gufulit na lau sun le luma genyira gidin
0: aba lariya guni hesusu lau isiani aba larinya gun lu
1: aba kati mege be lu badugani beba alura be sun le bumu be aba me bichu ni le begi hongu demetin aba me bibini irisi ni siel lari gen biabine aba me bafala runina
0: dale la gambu bali ugiri ligi kati le aba liru dam aba lidin lau iruni la duga gibeti bugalirisi aba larini hesusu hawagun sungu be aba larinya gun hon lani disipulu
1: La narme san lene go rebelu no risi te lido lo ruin habungi.
0: Aba tawiri du hani ki disiplu go laule lariña go be. Aba ye lariña go hon.
1: Niran lene go sa le belu run wali don lo ruin habungi. Mene go ti mate lo aba kama ye lo la sigru lida ge lu ho yo aba agusa sigru laule belu no aba risi te lido lo ruin habungi.
0: La hagambu bali kata ile aba tawiri du ti mahani ge aba halu da go hama go.
6: Kabati ya salva.
0: Abati lariya guni ya Hesusu, lariya ga hon.
1: Sinyati ya salva rungurigi hongu. Ahi bongiyo, gaerati la salva runiya ladiga uwati ni kata lansinyero bongiyo.
0: Abati lariya gun Feduru.
7: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailuwa falarunibu.
0: Aba lariya gun Hesusu.
1: Ninaru hau, lagufurumi ya warga nale igiru tuloba, ola muleno. Olibuganyano, olituno, oluguchin, olugucho, oliranginyo, olufulasun nuegien, olueginye la ugano le lani na salbaruni. Leresi biruba san weyasu sigu la uguen to lidan ubole. Mona, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigu, lumafulasu lausun leiba honiwa, resibi ligie me ibagari magumucha ditisielo. Saragu hanyi hafurumi yetinya banya gwento, hagia bagumo honi, ane saragu hanyi hagumo honi banya, hagia bafurumi yetinya.
0: Luwagu nyanu umalun Jerusalem, Hesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi haa falarubalinya, lao nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Hesusu au lani duusu disiplu, awe hibiri grigi. Aba lagume serun ariye gaile lumbe la susere du lum. Aba lariye gun hon.
1: Ke lao bai hari hai. Wa muderi ya lon Jerusalem. Le nyemba lo bai ne dere geruwa au le ugur geruwa rguti. Hon habu te guha fadiri un huri yo luma hon aru da tinga le lurdu Moisese. Ha lu bai hasia do runina lun nome. Aba mehe dere geru nina hon ha mama bai huri yo lon hehera han nao. Ha bai chubadina. Aswe ragu badina. Aba me hafarun na hilago bay lago me luru aveyu aba me nasarun lida gen oveni
0: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinya gulun Jesus
2: maestro busenti walumba digun aba fulese iwon
0: aba ti larinya gun hon
1: kagi habu senu bay luna digun ni hon
0: aba harinya gun lun
2: lun dame la barueha lausun bueirigun Lung banyura gudunibwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
0: Aba lania gu Hesusu hon.
1: Ibite ti hon kalan hamuri habay. Gayera bifu nage hatu ni unien gifite le lube natu ni. Odi habati se iron lau ibadise le lube nibihini.
0: Aba haunabun harinyag.
2: Gayera wabay.
0: Aba larinya gu hon.
1: Lung ti hatu ni unien gifite le lube natu ni. Badise wahugia me lau badise le lube nibihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Nishugu bahon ha ubaba ya, laransere bongeyo.
0: La lehagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwaru Hesusu hon sungubwe lubadun aba lariyegu hon.
1: Ke hasobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lile na fulasu ligie. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahi hida, mama luba. Leabun seritu lu wiri gula hida, lunti le seribi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agi, le abun seritu lu ligia bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia, au le uguri garo warguti, lunasebri duni wa, niabia lu neseri bidun luma lu nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigi.
0: Abati hachilurun heriko dan le afridaina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago gurigia nye nyaba marinhi tigiriti bari timeo lira timeo nyu laru uma amuria dan le lagambu boi luagu jarafali lan Jesusu le nasaretina aba lagume seru marinhi tiligia aguara lariak
8: Jesusu le dega wagu Davidi gudeme nabu
0: sarago hanya dai hatian lun lamanichu ligia tuma laguara
8: le dega wagu David gudeme nabu
0: aba larara magu Jesusu aba lariak
1: wahu malun lun liabi no
0: aba haguaru lun marinhi tiligia aba harinya gulu
9: rege baguras saraba lagua haya bu
0: aba la churu nulido aba la chubaru aba la yara fadun lu Jesus aba la lug dini Jesus la rinya galu
1: ka ba bu saruba ina dugo bu
0: aba lo no bu marihi tiligia la rinya
8: moisturu agi yo guagi de bo ina rinhi no
0: aba la rinya gun Jesus lu
1: kayara tibidi arita guadibu la duga finya di bunuago.
0: Leda ora ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesus.
3: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén, aba hachilurun ligibuge flasubure le beti fahe, luma betani, le una bube libidi wibu olivo. Aba larinya go Jesusu hon bien hadange lani disipulugo.
1: Eba li dan lirere audule wagibu ginye bay. Tamele hachilu runye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadige ile, haria game lwagu buse lani Jesus. Lwagu lagu jugudube ilan furesa.
0: Aba haudi, aba hadari runi burigu ligia guranyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe umu. Aba hafara gaduni. Aba harinya gun ada ge hanye banya uma darugu hom
2: ka hadig bai ka me hafara ga dai burigle
0: aba hauna bunia kai larinya gu Jesus hom aba higiru ni alu houdin lao aba hanug ni burig lu Jesus aba hichu gun hada logo burig ligi aba lawairu ni Jesus saragu hanya atule rutu hada uma darugu ibiri aba hacho hatilimu wewe aba hachaka hani logo uma luba lasu gun Jesus ligibo gugi ha ubaru banya ha maha arigi banya aba hagume serun aguara
8: weri guni lubungiu biniwati wugiri le nyimbi bili daliri wabule mebungiu biniwati aruwe hene le nyimbi be le lubo itra la keisi meha laruwe ha wagu chi Davidi weri guni lubungiu li dalinyu age isielu
0: larigi aba lebelu run Jesus Jerusalem belu ligira templu rugun Larigien, larihini Jesusu sunkate, abalidi Betanion, hau du su disipulugu, ladiga taru halilan. Larugan, dan le hafri dumbui Betaniegien, abalalama chun Jesus. Disegien, abaharihi abatitibu, igu, gabanat. Abalidi ariha ahi, gin tubi. Gamalumon, ubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gililan lidani, tagintu. Aba tilarinya ku Jesusu tun titibu igu ligi.
1: Maginda digia ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Namba iti hachilurun Jerusalem. Aba lebelurun Jesusu tempulu rugun. Aba labuka gumi ha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hatabula ha asansi habanya sainsu hungurigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasi gurungurigia tempulu rugunye. Lao anugu abalarinya gun lida larufu da hon
1: larinya re bung yuti da leneru luba na fure duni liga batire nu ba hon son nation ai huguya baru mar kai haba hiverutia
0: aba hagambu habu tigu fadri gu hama arufu da tin liluru du moisesi logo le larinya gu bai aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai ladiga hanufu da tin luai Lugundu sungrigia weritu haniki laule larufu dhabai. Dale lagunye dumboi, aba lafri dun Jesusu fulasurugu gini. Laruga binafi, abalazo de Jesus hama du sulani discípulo go lida gien meme umaligi abahari hinu titi buigo logo sehala lumagien tilag abalarita go feduro logo bugale asusere duboy abalarinha go lun Jesus
7: maestro ari haban tuti dibu igo to biena go bugunyaru seha
0: abalarinha go Jesus hon sungu boy
1: afinha huma logo bungio ninaranhau logo furu me guarga la le arinha go telu wobule gedaba yagin da buba barana hon ahi uwa lubeli logo afinha nitida la nege ani afinha lege logo lagun fliru bala le larinha go boy etara lobo lege narinha go boy hon logo son la le hamuri haluma bungio ahi afinha go boy logo recibi huma le la etara lobo tamele hafuri e dunya la Ayani hin lubai ladega aba grigi hon le misiti hon ferud na homa ilugi ferud na lanu hugu si bungi le sielu bai ahin uwa ferud na homa uwe bai gini ferud na lani hugu si bungi le sielu bai hifigon
0: aba hagiri budun Jerusalem dale aibu gina lubai Jesus templo rugu aba hayabu habu ti gu fadiri gu arufu dati liluru du Moises ama amu uguni ha weiri gutinya lita hafinya huriyo aba halga duni arinya galu
7: ka u bafu badagu isunle o kai chugwe u bafu bulu badagni
0: aba lona buni Jesus arinya gaina ligi ya hon
1: nala gudanda gi aba kate aha na hona ba ne go be hu kala au u bafu na dugi buri kate ile ka u no habali huan abati se bungio o di wuguni
0: aba hagume seru adimoreha amagu aba harinya gu
7: aha wani ga Lagu bungi la ona habali, larinya kubomoka la wago mafinya wabailu huwa. Aha waniega, lagu hauna hala wugunia, fugia bugu wagi.
0: Luhamuga, hauna bungi itara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gulung Jesus.
7: Ibidi ya tiwon.
0: Aba ati gine larinya gu Jesus hon.
1: Marinya gunubei gine hon kala au gubafu na duke kate ile.
3: San Marcos, capítulo 12.
0: Abate la gumeso un Jesús a dimre ha hon grigia ha nye baña la un himpulo abalarinha gun hon.
1: Nye nye me haba uguri abu ne gutitidi bu bebe li shari rugo. Abala yara gun lao. Adiga ligia aba age dino lularibi chawa gun tira bebe li don tuma aba muna lu onigi heti. Abalaha yahani li shari hona dagmi tinye. Aba lidiga woyason. Dale la chilo rubi dalo alubahani, abalona ha abalu muso amuri he lufara hamagiye na dagi mitiye. Abarga harga dini muso ligiya, abahabole serone, abahona ha nilari gon, michu tiya ni katalon. Aba yalona ha labure mechari abanya muso. Aba hachamura gon dubu luago, bogo hamai lichigo anaba hamai. Aba yalona ha labure me ichari abaya, abahafaru ni hilago bay, lari gen abalona ha sarago, Kulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilago bai. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lirao hinsiate lon. Lagomo hon ora aba lona hane. Aba larita kon lagu inebe bela hon ladiga lirao la. Aba harinya kon nadag meitinya hama kuwa. Ani halayen lube libihini alaga. Wa afara li hilago bai. Wagia lamuga labuni ya sunkate. Aba tiharagdani aba hafaru ni hilago bai. Aba hasagaru ni lidagia fulasu ligie.
0: Abati lalg daha Jesus.
1: Kabati ladiga labure meichari. Liabiba, abame lafaragonia nadagi meintinya hilagu bay, abame lichiguni ichari hong amu. Malinha humagilisa letarinho bilerenu bungiu. Dubule meha au bay, mebere sen hama abu nagutinya, legia li dubule tima tima ati. Abure me adigu bali kate le, ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuseru yebe hadaru ni Jesusu, Ladag hasubudiru ni luogu hawagu laa la yusro ehempulu le. Kay hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igine, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu lungharinya gugudu ni somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lungu.
10: Maestro, subudi wa muti logo arinya gabani inarini, manufu de galoi ni abala diga ni katala luweri gu grigie bun, ani barufu da hani lemeri bungi logo inarini arinya gaba abakati won. buiti salu la faye hon sensu lu waruwe te le romana onima buidu.
0: Subuti ilmute yesusu logu binyan wala hagipa, aba larinye gu hon.
1: Kame sahicha hasadara no ba, baruhu ma aba lida ke sensu ligia no ariha namuge.
0: Aba hanugu ni ilu, tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
1: Kagia iyawa luma iri le lwagu bai.
0: Aba harinye gu lu.
10: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gun on.
1: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi.
0: Aba tawari duhanige lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba luboiti harinya gun lu.
2: Maisturu. Aburu hati meha Moisesi won lwagu ahin la owe aba wuguri le marie iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligia me susera da luma le horua. Maria tinha sede gubai hagia tuma. Ua tiniaba garuti tau. Lagumuhun oura abagnye towe wuri tuguya. Aniha le wagubai waligdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha. Larige Maria hama sun hagia tuma.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
1: Le guatun la duga le bini tau ti le nanu bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu kon hamanya me hasani gulu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin ti luagu saraha ma hilanya lunya habagari don, malinha humagi lo san liluru don Moisese luagu le dumre habungi lo lidagin aba bubu goti durungu muti, larin hare lun, au lubungi te boi aburamu, Lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagwa nyo bungi yo. Habungi te mima aginye. Ita lania lubaiti huguya weiri te habule idagwa.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantian liluru du Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesus buidu. Aba liabwi lubarun aba laligiduni larinya ga lun.
9: Kata isalida ge liluru du bungi weiri gutimabwi.
0: Aba larinya gu Jesus ulu.
1: Ani hale weiri gutimabwe. Agamba humana huguya Israelinu. Wabureme bungiu ligeri ginyi abureme. Hinsi ya la lubaiti babureme le bubungi tebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gumadi le weiri gutimabwe. Ani le libia malida weiri guni le nega le furumieti. Hinsi ya la bibiri bun ke bisi ya kwa bungu. Uwa ti amo gumadi weiri guti loe biyamale.
0: Aba larinya gun arufu da hatiligia alun.
9: Buit baninya guni, maestro. Binarin luagu aba rikunya ila bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ila bungi umo tausun wanigi. Lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were. Luginya hisi hama wabiri guon, kaisi wisi ya guawongo. Gebeki tisun lira ligibuge bungi, sugi lausun wadaka rikudun, luun. Luma sun kata ile agu dubai luagu latar.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu.
1: Madise adibu lue lila na ba laruwe habungi.
0: Aba maniki henya la lu halugu daha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
1: Italiya san harinya gu baya rohu tahtinya li luru don Moisese luagu ladugu wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yu luna bureme, nyuruba luwege nonwere, dari nichi gu niyabaga niyo labu yon bugudi. Ida lubati ladugu wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi guanari gu Kristo na bureme.
0: Aba hagamba hani, guribu nugrigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida na larufu da.
1: Goni gi himati ya hawa ya rufu da hatinya li luru don Moisesi. Hinsia ti hon lun haibu gu tau dau wa dururu tu, luma lun labuse roguni wa hon umada lau saragu inebesei. Alwa hahamuti halau le hala weri gu tinyatida haligile sin huriyu, luma lubuidu agai ubaru lida adineruni. gedaha mutu haban uriya ha hilanya banya umari hawai luti hadaura gun lau sun lira aba hadug afuri tu nele migina guti weiri bai hasufri un lago sun le hadug bai
0: loga ba weyu nyuli Jesus templo rugu tigibu ga gafu to laga isensu ari ego hicha hagri ge sensu tido gibe ten risi tinha ichu ki ten sarago sensu ya tia bi aba fikia buri to hilar umari aba tichu gu bian gawa no tido gafu tugui aba lagono Jesus hon lani discípulo lubadun aba larinha gun hon
1: ninaran hau lago gibe ti mala tichu gu wori to sugo hau sun ha ichu gu banya sensu tido gafu to la duga sun ha gia Lidagele igre gubai hama hichika. Ahon tugu ya, lau tugu da meherutu mutisun le tumabailu ya betavimato.
3: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinha gun, aba hada agelani disipulu gulun.
2: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubule auba itadugua. Malanani me buri.
0: Aba launa buni Jesus.
1: Aria gohinha san lunta nari me templo to. Merede beite ni aba dubu ligi bo waba. Laguni cha waguba sunle.
0: Aba ti houdi. Logo wubu le giri boi olivo le tigibu gen boi templo. Dante le nyun linha luboi Jesus unyei. Aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Luma, Andresi. Aba harinha gulun hagie guarugu.
7: Businti valubarinha gunivon. Ida me la la suser de sunle tu templo to. Kaba sasaini logo tiluha li la danu la gufli rusumburi kata ile.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
1: Goni ge huma. Meyeda gwa lao ni aba. Laduga sarago haba nyumbi itiha harinha game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedun. Uguya. Dame le hagambu ni la yanu hon luagu uribu jarafa hon lumo. Uganu lau tiburi. Uribu tise huwei. Manu dedagu wa huma. Laduga nyembi uribu sumada. Gama lomo, mama gilime lagumu chon buba ulira. Lagainda guba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agairo luma amo. Nyembe iharaba ganali lida ansaragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume seharigo gilime le lobe la sufri runwa. Goni gigwa huma hungwa ladiga hedere garuwa balun lurdu aba mehabule seiruno tida burihaligi lisinhuriyo. Anugu balun hagusa ragutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe igu. Nuwai gine. Itara luba gayara la hadimre hanuwagu hagibu gine. Lubana gie lagomu chungu bau. Lapuri chahua bauganu luagu tia salbaroni hon son nechane. Tame tile hanugu ni walun hedere geruni wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga. Masami nirago bai humei. Aniyaga humei le larinyago bai bungi hon lida aure ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligie badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu wa hilagu bai. Derege hamanya me hagubri go hasani go. Hagara bagu bai sani go hawagun hagubri go aba me hafaragunia hilagu bai. Iere go duba lun sun ubo nuwegi. Le afago ti dari lumo lagumu hon ligie ba asalbara. Aburha ti profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligia le nye lubai mola lun nye la le aliha bai ufuna dala. Hamet Yahudea banya, lun timet ya hanura haluagu wubu. Grigi ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata. Ha arabu banya, magiribu dahama agu yu ni anugu hadawiragu. Fugiabu gu mewurinya hadagina telidon wei ligia hama hagarahi nyutinya hagoraginya. Amuri ha huma luma bungiyo, Luma malagu nuburugu la susera da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungi yu obou. Masusera du digi ya li megi ya lari gine. Ahi hamuga madura gu lame hapure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumo, la dira gu bai luagu linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti ania waguwa hon, aria huma aniha Kristu bai, o aningi taa, Mafia era Roma. La diga hayabi beye hati aninha gahawogo lagu Kristo la hagia. Hibri aninha gahagia me lagu profeta guhama. Ani hayani me. La diga basai ni luma milagro lu heye da gunia ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahin gayara. Aranse ni huma. Aninha ganali hon lubara me giyu. Lido me veyu ligia. La rigie me asufiru ni ligia. Aba me laburi gadun veyu. maruni halime hati. Ewa duba warugu masielu gie. Aba melatada garon son sielo. Aba meti narihinua. Aule uguri garo warguti. Ni abilida duweri lau onwebu ubafu luma uweiriguni. Aba menona hania angelu go ondani ya son hana nuwa dirubanya lidange gadiru la higi ubou. Luma gie lidisi age ubou dari lumu lidisi age sielo. Ufuna ta humi himplu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu aba la bouchi utubana. Aba tiha subu diruni lagwa nite li la lidani lubachogo. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni narahau. La ulasuse dubalan sun le lubana gen homi gungurigi ya halani na dan le. La sigriba sielu luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahin ti weju luma oure len lubi la susero du sun kati le. Ibidi ya ti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ugu ti le asubu direi. Lunti lubay ti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidi ya ti hon ida me la la chilira oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bay luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri don lubi ya gen, aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya ani ru ligi ya hawadi gumari. Ariya ga ligi ya lule lagu bi bena lun lo ni giron. Aga gu duwa nyo huma lubayti, la daga bidi ya ti hun kaba lan awra na giri buda. Ahi ngunyo ba lubay lumo ari bu ba lan, o luba lan la ruga o binafi lan. Nyubi ya dugu niyo sodu ni, nadari ra ume arumuga. Le nariya gu bayi hun ariya ga numuti hun sungu bayi, aga gu duwa nyo huma.
3: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga liveyo luba lueyiru esefurini. Lida gie fedu le nyi lubei taigua fein to magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu da ten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bei. Aba harinyagu.
11: Marek da wumai lida fedu loi hafudu girigi.
0: Betania yin Jesus lubien Simon le meha gawagu bay lepra. Dati le nyu lien lubo ilogu dabula. Abatia bi aba wori lao aba budin, bui lao ibiin le emet, le seruti, abatadara uni budin, abateseruni ibiin labulugun Jesus. Aba haganyu dun hada yin, anyin banya, aba harinyu gun hamagu.
9: Kame sale feri diru ibiin emet ile? Gayara ti hamuga gu lalugurun luagu saragu sinsu, lu hidere ogugu demetien.
0: Aba hebe chumi. Aba larinya gu Jesus.
1: Igir homon. Kawa u hanyawari hatun. Aba kati buiti le tadigo bay nu. Suwa da nyemba ya lagu demeti homa lun hidera gu niya da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yara bay. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya gwaru kufulasu lida suwa bau. Lenye lumuti la purichi hawa ukano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubi wuri to lun larita wagu tuagun.
0: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu gu adimure hama habuti gufadiri gu lun la dugun daradu hama lule deregeru ni Jesusu hon. La le hagambu bali aba hagun daragun aba harinyagun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru hudasi aluha ida luba la le dere geruni Jesusu hon. E furumi ati weyu lida fedu le nyin luba iteigua feinto magana tu lebini. Lueyeru la farum mudun le lanina lueyeru ya sefuruni. Aba halu gudini disipulu gu Jesusu.
7: Halia sababu seru lubo di arensere wa barwa luegine egini le lanina luey de sefuruni.
0: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
1: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyehi lumuti le belura, aba me harinya gu no tabure me muna. Larinya hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, tau gen gu muna to aranse nyutinya. Aba meti haranseruni egini waba nyei.
0: Aba hafuri dun disipulu gu, da hachini rumbai uburu gu, aba hadari runi sungu bai kai larinya gu Jesusu hon. Aba haranseruni egini lanina lueyiru esefuru ni nyei. Da le lagunye du bai, aba la chilu no Jesus hau du su discípulo. Dante le luego ya no lo veía bula, eiga aba la riña gun hau.
1: Ni naran hau, luego la lungo badina la aba hida gien, aba le eigi bay noma.
0: Aba hiru dagun, aba hagu meseru alg dagui, aba harinya.
7: Au funasa.
0: Aba larinha go Jesus o hon.
1: Aba hidaguinha do sugubai. Le edero tu leiga fei numa lida asiedo. Nidi lubaiti. Au le uguri garo urguti. Laule tenha cubilere rubungi no au. Gamalomo. Fugiabu te lea lugrutina. Buiti mati hamuga lu uguri ligia. Lu magra honi wagubai la.
0: Tale anyaha lubaiga. Aba lanugu no Jesus o fei luha burugu. Abaleten giruni buingi tuago. Lari gie, laguba chagunu, abalichu gunu hon, arinya gai.
1: Oh huma, nugu bule.
0: Lari gie, abalanuga abaveru tau diwen, luhaburu. Lari gie, leteni guni buingi tuago, abalichu gunu hon, abahatu sunhagia, tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
1: Nitale, le nani na iseri darado. Legin au yiruwa bai hawagu sarago. Nidarun hau, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida laruwe ha bungi yu siyelo.
0: Lasurun heremu ha uremu lu bungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
1: Sun huguya hanura haba. Igira humana me ari ebule, ladiga tarinya harelere ru bungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagagu. Lari gie me nasaron lidangi oweni, nidi bagali lea hubaragi.
0: Aba ati larinya gu feduru lun.
7: Kayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Ninaru bau, ari abumeme le, lubaraga la yugura hagayu pia wei aso. Uru alime weya su beye degunao.
0: Aba lariyangu.
7: Ni ahin lulu bay nome buma, meye dagumba dina bau.
0: Ligie meme ginye hariyanga sungu bay. Aba te hachiluru lidong aba flasu giriti, hetu samani, aba lariyangu Jesusu hon lani disipulu.
1: Nuruhu maya, neibuga afuri de lubungi.
0: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba la dijerudu la rita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyangu.
1: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuani. Raide ihuma ya anigagagu duwa nyuhuma.
0: Aba tilidin Jesusu luboru ogun memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri haluma buingiu ahingayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere dulungu. Lida ora ligi. Aba larinya gu lida la furi edu.
1: Bungi baba. Kayera bu muti sun kate. Sefu bano lwe uni ingi fitile. Kama lumo. Mama la kei na buseron. Kei la pa buseron.
0: Aba lidi. Aba ladari runi ya disipulu gu arumu. Aba larinya gu lun fedu.
1: Simon. Barumu gu nyasa. Siati sabu ga berederu ni aba oura gagu duwanyo. Agagu duwanyo huma. Afuri da huguye me loi heiguwa dun lidan ocha waguni. Inari ni luago aransi nyo la sifiri. Ahi ugu po. Devi liti.
0: Aba ya lidi afuri da lubu ingiyo. Arinya ga ina meme lei dimure lei larinya guba ifurumi. Dan ya lagiri budu. Aba ya ladari yonia arumu ga. Ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagle lung. Aba lidi liru wa weyasu aba larinya gu hon.
1: Harumu gunye meme sa emera wa huguya. Buidiri gali shiluhali oura luna derege runwa aule wugui gare uwarigote ahaburugun kafigo tin. Sarahuma, keimon, anite lele lube ile derege runina.
0: Nyengili hesisu adimure ha, ligia la chiliru huda sile aba hada agen duusu disipulu gu. Niabu iha usaragu grigia, tau efen luma vebe. Hauna hahabu tigufadrivu, arugu dahatia niluru du monsesi, hama amu gugurien weidi kutia lida hafinye huria. Ariya galiti buga huda sihon ita.
9: lewu guri lena churu ligia aw me har gu dunia ba me hanigri
0: itara linya lubai ti dan le la chini rubai aba la yara fa don kuda su lu hususu aba la rien gulu
9: maestro
0: aba la churu ni aba har gu dunia hususu aba hanigni adoi kamalumu aba lalu gu junu aba hada ge anyi be elefante aba libu guni aba la riga i lu musu fadri le inu kumabai aba tilarinha gu hususu hon grigi ya hagi
1: Kawau hiabi tau efen luma webe luha nugunin adaura kama hamuga hiwerutin. Sabi nha weyu huma na templo ruarufu da hahon, madau hamutina, kama lumo, la suserdu beile luta gunflirun lereru bungi.
0: Abati higiruni sun disipulu gu Jesusu labugwa aba hanuraha. Nyenye aba niburenti afalaruti Jesusu. Darugu laugwa, tarugu aban sidi, aba harugudini. Gamalumo aba lesefurun hawai aba laiba gusurusu igira sidi aba hanuguni hesusu ligibu gion fadri le inyu timabai aba hondara gusun habuti gufadri gu hama arufu da hatinya liluru du Moises hama amu wugri ya haa wairi gutinya lida hafinye hurio aba tilafalaru ni fedru hesusu disegin chilu tubururu gun luba fadri le inyu timabai Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti kufadiri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubay. Kama lumu madaritia lidurun. Saragu haya yebe adimur hatia yeni luagu. Mura dutia laule harinyagubay. Nyenye nujee tinyu asa rutinya harinyag.
9: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chegou bom templo to, to hadigo bom ugani. Aba menarana magudu, aba templo lida uru weyo, to mama hadigo ugani.
0: Ni itara, muara dunti alau le harinha gube. Aba ati lasa arun fadire le inyu tumabai hada agen sun hagia, aba alarinha gom lun Jesus.
12: Mona butibusa ni kata, idalia salen harinha gube ibuago.
0: Aba lerederun Jesus o maninho, mona buga ni kata. Aba elalgo de ni fadire inyu tumati.
12: Bugie sa Kristu bile lire bungiu, le lubo ile salbaro ni agrige li dage hafigo.
0: Aba larinya gun Jesus ulu.
1: Aha, au, ani huguya, ariho badina aule wuguri garo warugute, nyo luwege longwe ne sonti kabafo, ariha humeme ni abi li na duweri siyelu gine.
0: Aba ati leheri itagunu fadire inyu tumati la dagragun, le liganyo, aba larinya gun.
12: Karamu wabuse rubai, lulichu gofe lago gweto. Agamba humuti lanaba guni bungiu, laulerenu, idalien harihi lulida.
0: Aba habutu hasungu bailu lafarunu wa hilagu. Aba aburiti hagume saruhibiru asure guwe. Adogura guwa lau ligibu, abule serehi, harinya kati.
7: Harinya kabaige kala agayo haboibu wago.
0: Aba aburi hagayo wa sudara ligibu wagumu. Nyenye fedru bururugu. Ligia tiabu ya aba lumusu mfadri le inyu tumabwe. La letarihi bali abacharogo la rigurugu watu. Aba tariye guni. Aba tariye gulu.
13: Maluma ya dibu gienbu ga Jesusu le Nazaretuna.
0: Aba leyee da gun Fedro la rinyaga.
7: Ibidi ya tigrigi ligeno. Ibidi ya gubaiti no kalawagu badimerha.
0: Aba ladire run lida angiflasu le nyin luboe. La bacharogo alun la yarafadulun lubenere bariero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinya gun on a nyemba.
13: Aba gente hada ge lani gu Jesusu le.
0: Aba leye edagun, murusu onra lari gen, aba ya harinya gun a nyemba nyalun fedru.
14: Inarumi, duya aba hada ge, la diga gali lena buguya, itara niye badimure akeha ge.
0: Aba lagume serun fedru, inyaragua luma afinyura.
7: Ibidi antigirige la wago behadimu lehanu.
0: Lida oura ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita gufeduru logu le larinya gubuibuga Jesusu lun.
1: Lubara gien la yuguru hagayo bia weyaso, beyeda gubanao urwa weyaso.
7: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
3: San Marcos, capítulo 15.
0: La ruga binafi, aba hondarago habuti kufadri kuhama arufu tahatina liluru do Moisesi. Hama amu uguri ha wairi gutian lida hafinya huriyo. Luma sun hibiri linyuan ilurudu. Ariha gabala hadiga lu hasiya diruni Jesus. Aba hanuguni girago aba hetere garuni lu pilato. Aba lalik dini pilato Jesus larinya galun.
5: Ukuya saharu etabai huriyo.
0: Aba launa bu Jesus larinya.
8: Ukuya kwana rugarinya kubali.
0: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilali gu dini pilato, aba larinya gu lu.
5: Mona buti gu sanikata. Ariha bati nila biduru ichu guti.
0: Mona bu memete Jesus unikata, aba tawiri du laniki pilato laulira. Hejo ti pilato igira gda aba aduruti sagu fedu lelwe yure sefurumi. Le hamuri hagri de hada gen aduruti. Yini ti aba aduruti giri ti barawasu. Tuwara hama amuha afara habanyo grigi ya ilagubwe lida inyura guni luagu mkumadi. Aba tihajabu grigi ya, aba harinya gulu pilato luu ladugu kanya haladugu. Aba lalugu duni.
5: Buse tisa luu nigira gudini haruwe tehuriyu.
0: Larinya gubali pilato lira, ladugu subudi lani luagu, ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu ta hamanya habu tifadiri gugrigi ya, harinya gahon. Nu hamuri halu ligira wagitu na barawas. Aba tilarinya gom pilato.
5: Pati habu sarube na tugu laule wagu bay harinya ga haru ite huri.
0: Aba hagua ragu.
14: Dago bay lagu guru.
15: Aha. Dago bay lagu guru. Dago bay lagu guru. Dago bay.
0: Aba larinya gom pilato hong.
5: Pati huri pati la tugu.
0: Aba ya hagua ragu.
14: Dago bay lagu guru.
15: Aha.
0: Kaiti pusing la pilato lerede rompui tu hama grigia. Aba ligira gudini barawasi lari kieti launa ha aboichi Jesus. Aba letere geruni lulatara wagun logu guru. Aba tihanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadura guwa gudini tau aba dugu funatu. Aba hadudu ni aba riki lao ikihili. Aba hitudu ni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
14: Gapagari la haru ite huriyu.
0: Aba ihagayo ha labulu gungu lao aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragungu abusu ralu. Lari ikinye hehera halao itara. Aba haraka chuno dago funatu to hadawiru bong luago. Aba hadawiru nu ladawiru gungu luago. Aba hasagaruni lun hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu giri ube nyingi. Aba hafosuruni lun lanuguni luguri wa Jesus. Aba hanuguni Jesus ulidong aba flasu giri ti. Golu gota. Mini lalira lubara labu ugubu. Aba hichubu diwei migi sinyo lao mira lun. Kama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi gaba la hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu hadara guni Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
5: Haruwe ite huriyu.
0: Dago tiengi ya biya hiveru tiya logu guruwa uwara luma. Aba luwege lomere, aba luwege ubaguna. Dan leburi tihasu giringirigia. Aba hangi hani hachigu lao, aba anabu ni harinya.
10: Bugele harinya gubwe logu fuibongme la templu, aba yalame barara magudunu lida uruwa beyu, sefu guba bungwa, rariba loige guruwa.
0: Aba ginye heera ha habu tikufadri guhama arufu tatunu diduru du Moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
2: Sefu tiyamu, anisinyati le sefu regulungu, rarila Kristu, aruwa ite Israelina. Luegi guru wa gueto wa gibugi, afinye wa mamu galuaga.
0: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guru wa uwa raluma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladarun uru wa rabon weju. Ligie laguara kwa Jesusu lariyaka.
16: Eloi, Eloi, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubugi yute, kasa wogu bigira. Nyeye no hada agen ha nyeye mbanya agambuti aba harinyegu.
17: Agamba huma, lagu anhelu profeta Elias.
0: Aba laiba agun aba hada agen, aban mudusi tau diwe garigutu aban lichugumi luagu aban wewe aban lichugumu lun Jesusu lula churunu lariyagati
14: igira wama ingweto waria ahi nyubi eliasi areire gudai
0: abatila dugun Jesusu aban aguarago mihereti aban longwe abatahari dagun tubelu templu lida bia murusu inyuge lu unabu La lagambo bali habu tisuda ra romana le rara bai ligibu ke Jesusu la guaragu. Ari halle italian la longwe aba lariyamu.
18: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
0: Nyenye nuginye urinya ariya gutinya disegi. Nyenyo Maria Magdalena Salome tuma Maria to lugu chu Santiago le rinyiru tuma gilibu. Lugu chu ginye Jose. Urinya ha falamu ti Jesusu al itere go hamuti tamen halle galileya lubai. Inye nuginye sarago amu urinya anyungu ibanya herusalenge uwara luma Jesus. Lubara gen lali dunweyo aba liyabu Jose aba wugure inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapungi utawusun laniki. Lila nafulasu legiri bae arimetea. Kaiti luweyi lulubaye aranse hani luba luweye emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya hilugu Jesus. Uo gani murusu anufute ilida. Aba tawiri dun laniki pilato danle lagambu bai logo hilala Jesus. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inaruni lubai logo hilala. Danle larinya gubai lun logo inaruni la aba lichuguni pilato lugubu Jesus lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba larayra guduni he lugubu Jesus loige guruwa. Aba lobura guni tau Aba lichuguni lidong aba umuho achikiti logo dibu. Aba ladoruni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi lubai labo nuwa Jesus.
3: San Marcos, capítulo 16.
0: Danle lasgribu ilueyo emera aguni. Aba haganyi ha Maria Magdalena Maria to lugu chu Santiago tuma Salome. Ibinye ilu haudi ahuru de iluago lugubu Jesus. Leyu dimaso, lafuna dunya laruga aba haudi iluago lumua. Aba di harinyagu amagua.
13: Kaba sangidra idubu loike lubeneri umua ha.
0: Da harinyi bayi uwa lila umyebu dubu ligia lida lubara. Aba hebeluro lidon umua ha. Aba harinyi aba wuguri nibure ngili nyunye iluigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun, aba larinya gun hon.
5: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logo guruwa. Uwa tia, sara lida ge oweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichuguwa. Heiba, harinya gme hon lani disipulugu, luti ma feduru. Logo anigira la, luago ima lugali leon hubaragi. Harihube nyi kei larinya guni hon.
0: Aba houdi burinya hagia, aiba gwe na nyi nye, La duga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Maria gutinye ti ni kata ni ka un la duga anufude. Lari igine Lazaro Jesus lida ge uweni, dimasu binafu, aba larufuda gun lungu afurumie tun Maria Magdalena. To meha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne ha, eibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, Hayahu hanya ladiga la nirime iru ni hadan logo longwe. Dale hagambu bali logo winwa jali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, abalarufuta kwa Jesusu lungo hon bia hada gen ameha haibu kumeluma. Haudin ya arabun. Aba haudin aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari ginye, ligye larufuta kwa Jesusu lungo hon unsu disipulugu. Hage dale nyu ama logo double. Aba ladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gun hon.
1: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinye ni tiyan luago batise hagia me ha salbaruba. Ha mafinye tiyan hasia diruaba. Ani ha sai ni len lube harufut ni ha afinya banyan nuago. Asaka haba si firigu guribat ya hawe gurigya lidan niri. Hadimar haba amu di mure ilwai henero. Ahanya arigda hewe haha burugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bay uribati hong. Lawon sun lira, ishiku bay haha bo hawagun sanditiyan, aba me haray dagon.
0: Lari ige ladimure hong, aba linyuru no Jesusu sielu, aba linyuru luwe igen longwe ne buingiu. Aba hafri dun disipulu gu, aba hapuri chihani uga nuluagu ti asalbaru ni lida sunflasu. Jesus meme idara gualumutinya ani choru gudale uga nule hapuri chihaboy lau milagro lebure adugubay.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
11: Jesús, capítulo.

0: ಗೈನಾರು ನೌಸು ವೈಯಾರುಳ ಇತರ ನಿಯನುಗೈತಿ ತೊಮೆ ಹೋಗುವ ಹರಿಯಗ ಲೋಗು ಸಿಯಲ ತಗರಿತು ಅನಿಹೈ ಸಿಸಿ ಹಾಕಿದ ಗೈರೈತ್ವಾಗು ನದುಗ ಓದು ನಿಕಾತನಾಸರು ಭೂಮಿ
1: ಅಬಾತಿತನಿಯಗು ಮರಿಯ
2: ಲಿದಾಮು ನಬುರಮೆ ಬುಂಗಿಯುನುಗುಯಿ ಅದುಗಲೈಲೆ ಬನಿಯಗು ಬೈನಾವು
1: ಲಾರಿಗೆ ಅಬ ಲಿದಿ ಆಂಹೆಲಿ ಲಿದೊಂದಾನ್ ಲಿಗಿಯ ಅಬಾತಿದಿ ಮರಿಯ ಫುರೆಸೆ ಲಿದೊಂ ಅಬ ಉಬುರುಗು ಲೆಲ್ಲಬಾದ್ನಿ ನೋಗಾಬ ಇಬುರಿ ಉಬು ಹುದೆಯ ಅಬತೆಬೆಲುರು ಲೂಬಿಯೊಂ ಸಕರಿಯಸಿ ಅಬ ತಬುಸುರು ತು ಇಸವೆಲಿ ದಲೆ ತಗಂಬು ಬಲಿ ಇಸವೆಲಿ ತಬುಸುರು ಅಬ ಲಾಹಿಂಗಿ ಚು ತಿರು ತುರಗಿರುಗು ಅಬ ಲಿಯಾಬಿ ಸಿಫಿರಿ ಸಂದು ತುವಾಗು ಅಬತರಿಯಗು ಲೋ ಉಮಾಲಲಿ ಹೇರೆತಿ
3: Binila dibu bungi usugu hau sung hinyari. Binila liginye irahile bidamboy. Kata inya dina lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nira unuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubay luagu lagunfili rubala kata ile larinya gubay wabure mebu.
1: Abatitania gu maria.
2: Ruto nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda gwatugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habu hali nu, nugu ya leli damu. Umagi ngele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi nala. Nadiga diga ali bungi yu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habu beila honha inebe habu banyalu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu wabanya hongu. Gidala anya haga bafu banya lida ge hawairigo. Abala dugu ni ha una bugu banya luwairigo hama. Habu gala ma banya, buingi da lumuti ya lau ilago. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idra ga lumuti ya Israeli na halu buwengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahon ladiga wagu lusundang.
1: Aba terederu umaria keiburi uru wa hati nyi, larige abata giri budu habiyon. Aba la gufliru dan lo tagarudun Isabeli, aba tagarudu aba wuguri irahu. Dan le hagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyu luagu lubuidu kate ilela digu boi bongi yutun. Aba hagunda ragu uwara tuma, luagu lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu sakaria si luagu ke liri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
4: Uwa baliri.
1: Aba larinya gutun.
5: Kagi ye wako, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihuan.
1: Aba halige dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rubo ilichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, lidameme ora ligia, aba ganyara halila ladimure ha sakariasi, Aba lichugu uweiri gu nilu bungiu, aba taweiri du hanigi besinagu la ukate ile, aba labahu da gu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
5: Kata ibeifunasa irahu le, ladiga arufu dolumutu bungiu lubafu lida.
1: Aba labuinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia la usifirisandu, Aba lagume seru ariyaga.
6: Allahu hawamai wabureme le habungi te Israelina. Ladiga nyubi heliwon wagiele lanigu ani salba ladio. Ladiga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage ladiga wagun David le meha lubuen. Itra lea meha frama selani bungiu hadage lanigu profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawai waga niyo. Luma hawei sun ha yere habu mayon. Itra linya, gudeme habu la bungi hon wagachaku. Arufu dalei, luagu mabuli edagun la, lue lidara dun le sandu bay. Aniha ale meha, larinya gubay, lu wagushi Abraham. Luagu le sefuru badiwa la, hawei wagani. Lugayara bay la, veseri vidun lu, manufu dem. Lau uwerani, derege gwenyu wagie wongwa lu, sun dale wabagari dubay. Ani bugia nisani ra, Lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga da ba mugai hon lanigu. Luagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni hon. Lami rigudu bai wabungi ute li leiti wawagun sielugi. Lau nisi habu luma lugudeme habu. lularu gonga dagdu hau halida mai luburi galuma hau halida maya lamunya le lani na oweni luma lu la du de hani wai bugulido umale lani na darangile
1: awairi deina ligia irah ligia awairi deina ligia ginya lida sifiri abalagano lida flasu magaire wati dari lumon veyu le la rufu da guba ilungu ahon israelina.
4: San Lucas, capítulo 2.
1: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, lujaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urue romana, furumie meha la dugunu akate ile, dan meha le sireniu la aguma di ebay siria, sunti grigia mosuhi di hageira lunyi la haburu dua. Ligi la furiduba y José Nazareto gine, lobo wagugine Galilea, aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bay Belén, le nyilu bay laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubay Davidi José. Aba lidi Belén, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyin Belén, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria, aba tagaru duni tigira manyi, aba toburo guni tida lagay, aba tarono gudani nyi lida flasu le, hege gule ibinya nigu, la diga uwa tila ubaru ngu tida haba chulu dugutinya. Arabu bongu di loy Belén, nyenu onigirutinya mudun, bowla ruga hou onigirinya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabure me bongi u angheli, sielu gien hon, aba la rungo gadagudun, Lueri gu bungi wau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angheli ligia hon.
7: Manufu de dahuma, la duga anihe yoganu buit na nugu hon, lepo na basarabu muda ni hon su ligi. Luago agro hoa de la aba salba la gule hon unye, la deida David, Kristu le hapureme. Kei lisegi ni le larinya gu hon, atari rubai rahu ligia uburo kutida lage, ron lida haikag le ligia ni.
1: Ida ora ligia, aba hasaliragu saragu angheligu luruga bufurumeti angheli, aba hichugu uwerigu nilu bongiu harinyaga.
8: Uwerigu nilu bongiu ida liwa misiana, da angelu muwarugu hata kriki ha ibihi bali ukulesi.
1: Danti lehagiri budubai angheligu harigun sielu, aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
9: Kemu mbeleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bongi uvon.
1: Aba hodi fresha goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hega gle ibinya nigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habauda gunile arinya gubay hon lubugri. Sunti ha agambu balinya, weri tu hanigi lau le harinya gubay honiri mudun. Ahaiti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, aba ti hagiri budu honiri mudun, aremu heina luma ichigaina uwerigu ni lubungiu luagu sunle hagambu bai luma le harihi bai la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuagu lousteru, aba lichugun Jesusu luagu idi memele liri du bai angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun liluru du muisesi, aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la duga larinya hanyane tida liliru dubungiu.
7: Sun wagiri irahu le, igira manuwa diruba luwabureme.
1: Aba lubaiti hodi adagara gdei le wagubai larinya ga liliru dubungiu, biyan wagugwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyini meha aba wagiri Jerusalem giri tisemeon. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyingi nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu, aba ladunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun, danti le hodi bai lagubrigu Jesusu, lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu guetenki runi lubungiu, arinye gina ligia.
10: Nabureme, gayara halibigi runi na lu nowe lau darangilu, au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu, arihan nali wasalba ragile lau nagu. asal baragile le bona habai hon sungrigia itara luba kai se aba lampu lu larufu dune inari ni hon ha mama banyahuriyu ruli geme weri guni hon israelina habu mutuni
1: abata weri dula negi jose tausun maria laulera lenya gu bai simion luagu irahule abati labini runia simion abalaria gu tu maria tolugu chu jesusu
10: irahule lebuna be ashugera guni hon saragu israelina lebuna bagin asal baruni hon hibiri itara luba kai se aba sein ile lumba gibe hama mahati heres biruni itara luba la sub diruni wa le larita gubai kada abatida lanigi luagu kristu ani itara luba sun kate ile bukai aba efento ashurutu tuagu buani
1: ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana wuri tu guia lirau penuli hadagin la duga wagu aseru Weyar uri tuguya ani nibure giru meha tamari dubai. Sedin irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gaderi ven gaderi irumu tau mafri dutu templu ruginye abatere daru nye eseribi dalu bongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri dalu. Abati abi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu Adimura hina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige ha gunflirun lausun le larinya gubeliluru dubongiu, abatagiri budum Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, ere deina ligia, abunchina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni, dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei lehagaburi lida fedu ligia, dan ti lehagiribu du bai larigie, lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadugu aba veju eibuguni, Dan lehalu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri tihanigi luagu lichu lau luma luagu burilona bagule. Dan leharihi bali lagubrigun, Abata weri duhanigi aba tarinya gulugu chulun.
2: Kame sabaduge kata inlewo unira. Lugia lumo buguchi walu hanyadi buti alawu idiheri.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
11: Kagi ya wogu halo hon. Ibidi ya tisa hon. Luagu lun tila nateni lulun kata ile lani nuguji.
1: Wati gumfaranda hamani le larinya gu boy hon. Abati lagiri budu hama nasaredun. Abala sigiru lau meme lagamba di ho. Aba tibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Ani ha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan. Ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
4: San Lucas, capítulo 3
1: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu. Ponsiu pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai, Iturea, lumatrako nitide, lisaniasi, gumada abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu. Abati lichu gubungi aba uganu lu huan, le lirag sakariasi, lida flasu mageira wati. Aba leibugu ni huan son flasu lebre lubadu bai, duna le hordan. Ariengi na hungurigia, lagulunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon. Susere ti kata ile itara kei meha labure duni profeta Isaiasi lariega.
12: Agambu wati aba umalani, agura halida flasu mageira wati. Aranse muma uma lubaba bureme, taraku ma uma suruti lubaba. Labu incha wagiduba, sun flasu wayaka. Sun rubu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasu da wagiduba. Uma burile muara guti, luara wagwagiduba. Larihi bai sunu boa salvaru ni, le lona ha bai bungi uono.
1: Dan le hayabi saragu girigi luhu an lu labadi seru niya, abaha larinya gu hon.
13: Arasan hewe hugu ye le, ka arinya gu bai hunka yara la hesefru nwe, laner me bai chuni le yarafa li bai, igi rahumai binadi higaburi. Abagari da huma lu nga yara la, larihi buidu logu saansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agwa, la diga ogo abran wagi la diga ninaru hao logo gayara lan la diga buingiu la diga ogo abramu lida geburi dibule aran serugin harawa lu tachugu ni tidibu wewe luma gin lilagul sun idibule mabui duntili la chuguba aba me lagudun
1: abati harinya gu grige hagi lun
14: kata iti lumbai wadigni
1: abalarinya gu huan hon
13: le bian ba isimisi lunti lichugu aba lun le uabunia ba lum le gayi boy Luti la fara yanguni luma le maigi bwe.
1: Nyimbiti yanginya agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, abaharinya gulun.
15: Maestro, kate lube wadigani?
1: Laniega huan hon.
13: Magubur ha huma, louge le lumbe hagubur hani.
1: Arinya gatinya ginya fiu sudara gulun.
9: Agie wagie, kagie lube wadigani?
1: Laniega hon.
13: Magidara huma ni kata ni kawai, ni lau siadi, Ni lau lichugun lidunu grigia le maduru. Gufuru mahuma lau hafaya iruaha.
1: Anya hati grigia, medera guagudu ha, areto goluma alugudu go hongwa ahin huan lubai kristu bai. Abalarinya gu huan hong.
13: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumba labadi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemet. Ligia kristu bai. Gabafu tumati nuwe, dari luma dina na ni luna faraga duni taguruga ligaidi. Anu inharu chobuli luhaburu, lunu laruma da gudini trigu. Aba ame lanua diruni lida age ife. Aba ame larei duni trigu tidon lagai. Aba ame lagu duni ife, lida watu gemeti le menye guchati.
1: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia, Luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amubri kate uribati le ladugubai. Lubarage ladugu erodasi gasu lau, adugaru galginya abakate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nu huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, Abalarihini walarari rusifiri sandu luago kamahamuga aba uhu abalagambuni walariengu aba umalali sielugi
12: ukuya nirudu le hisi evinu le auvi nagunda
1: kebiri darandi irumu lau Jesusu dan lagume seruba liluadi mari arita uguati luago liru la Jose Jose liru Eli ani anyaha lagucha gubanya Jose Eli Matatu Levi Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliakimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Esé, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selá, Cainã, Arufasadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adão, Bungiu.
4: São Lucas, capítulo 4.
1: Bunyu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu lobo waguginha duna Jordan. Abalanangan isi firisandu lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianwen veyu lau mafia ocho goi. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilariengu mafia lun.
16: Ahin liregu bai bongiu. Saligwa gdabai debu le feyme.
1: Lariga Jesusu lun.
5: Tarin hare lerenu bongiu. Mamarigu batau fein habagari da grigia. Abagari do baguinha lau hagunfliru ni dumure le larinha gubai bungio.
1: Larigi abala nangani mafia Jesusu luagaba vubu inyuti, abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. a bailarina gulun.
17: Nicho gubi sumu bafu luma sumu wei guni lebon. La dega ibiha nali sum le. Aniga yarat nicho guni lun le unti na busera. Aha bulu bai ti ahu drogo ni gibugin. Bani bai sumu bai.
1: A bailarina gu Jesus ulun.
18: Disse ba noi mafia. La dega tarinha harelenero bungio. Lunu gubi bungio le babure me bahu drogoa. Ani lunu gubi ginha peseri vita.
1: Larigen aba la nugani mafia uburugu Jerusalém, aba la waire gudani tablugu templu aba larinha gulun.
17: Ahin lirubu bai bungiu, chugu oba bungu yaage lunguna bung. Ladega terinha lereru bungiu, luna bai bungiu lani yanghen ligu, lunghuni giruni. Hanugubu tipu haha burugu, luida chugera gu bugu di lagu dubu.
1: Aba larinha gu Jesus ulun.
18: Tarinha hanegiña lereru bungiu, Mocha guabai abure mai lebu bungi yute.
1: Tanti le madai hali mafia kaba la luwaya di ocho guni la diga lu Jesusu, aba legiru ni lungwa lagu atiri dan. Aba la giribu du Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, aba ti la dimure hon luagu li da son fulasu lege yegu bai lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti ha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesus u Nazaredi, fulasu lenyin lubai la weirida, abalabelu rutidun haligilisi huriyu, dida lueyu emera aguni, keili gaburi, abalarara mulula liha, dida leren ubungiu, abahichu guli libru profeta Isaías lun, dan leladan ubarun, abaladari ru lenyin lubai lariega itara.
19: Anihi lani bungi yusifiri sandu nuagu, ladega anua diraladne lun nichiguni uganu buiti hongu demetiu. Ona haladi na lo nama lihania ha ni diheri banyati da hanigi. Lo nafri daga dunia adarutia. Lo nichugun arihini hao marihitia. Lo nesefru ni hao serua banyo uribo. Lo ma lo nadimure haluago lidani lo fule sa ibungi yu hongurigi.
1: Aba la doru no Jesusu liburu, aba lichugun ulule ida habai templu rugu, aba la nyuru. Kei tihasigiru sunhani banya ariyagwe, aba la gumeseru adimure ha lariyaga.
19: Gunful heli dimuri le higi bugin ugunye.
1: Adimuri hetiati sungu boi boi du luago Jesusu. Weriti hanigi luago lu boi du buri dimuri le larinya gu boi. Halu gudago buriti hamagwa.
6: Mama sale lire Jose le.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
19: Subuse te nun luago harinya gu balan nu. Surusia agari nugu wa ba bongu. Harinya gu baginye nu. Agamba di luago buri katele adika balu bai kafari na umu. Adika bai ginye ya bagaira.
1: Aba la sigiru adimure la riega.
19: Ni naren hau, luago wala ni aba profeta eresi birua ti buidu la gaira. Shoro numuti, luago anyahin la meha saragu urinya ha hilago anyaba nye umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bi mahu yu la huya luago uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasuru. Ani mona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada gen urinya hilago anya umarigo hagia. Aga nobun ya Israelu, lono hei tumo aba to aga nobun sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hata ginye, arida uwa wagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
1: Dan leha gambu bali sunha nyibun ya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwai fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le inyi tumabai, Luha chururu ni nyigie, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia, nyi lida luwe yure mera guni, weriti hanigi lau ligabri larufu da, ladiga lau la ubafu ladimureha. Nyienti aba wagure legili sirugu, gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
20: Higira baba, tamisabe mestera wamo. Jesus Nazaretna, ni habesa adri shawawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la lirao wipungyu le sandubay.
1: Abaladenha Jesus ulusifiri vuribati, ligia, abalarinya gulun.
18: Maniba, furibalida agya uguri le.
1: Abati lahuchuruni sifiri vuribati ligia uguri ligia, muwarugun hagebuge sungubay. Abalafuridu lida agya mabule seruga lei. Abata wairidu hanigi sungubay, abaharinya gunhama ago.
6: Kabri sa dimure ile, adimure tu ugri ile, lau gumadi ilumo bafu hon sifirigu, weri batia, aba hafridun.
1: Adimure hoa tibuidu luago Jesusu, lida sum fulasu. abati lafri du Jesus utida ge haligili si huriu, abalidi lubion Simon, sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, abahayumano gulu Jesus su lulare da guagadunu, abalelu muchu Jesus utuagu, abaladen halu abiru, abalagideru abiru utui lida meme ora ligia, abatasarun abatagumesiru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tinye habien, abahanagani lu Jesus udan le lali du veju lulare da guagadunya, Aba lichuguni luha bu hawagu kala aba hadagye, aba lareida gu furume gwari gisandi le hawaguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba bariha guwara gun itara.
20: Bugu ya lira gubay bungiu.
1: Aba ladenha Jesusu hon sifiri gu uribatinya hagaya, migiru lumutinya luha dimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bay. Dan le laruga du bay, aba lafri du Jesusu bongu di loy uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hani grigia, aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni loy lidi, aba larinya guhon.
19: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bungio hon lila na libiri fulas, ladiga lun lira non na hawa.
1: Itara linya lidi, apuri chihena tida buri haligili si huriu Galilea.
4: San Lucas, capítulo 5.
1: Logaba veyu, Yin Jesus lara laguna legire bei Genesaretu, abatiha yabi saragu gerigia dari luhamur doguni, adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihin Jesus ubian uguni mala tu beyabu, dariguanya eseni hetienti dage, hachiba hayon heseni, abaladinu Jesus utidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, abalarinya gulun, luladise du murusu luoi la rubeya, abatila nyunu Jesus utida uguni, Aba lagume seru arufu da hon grigia nyingi. Dan le lasu ruboi la dimureha, aba larinye gulu Simon.
19: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
1: Larinye ga Simon lu.
0: Maestru, nadaga me hadi wa sunariyeba, eni manyungu tiwa nikata, kama lumu ke buguye lube arinye gubali, wagura.
1: Aba haguru, dan le hinyuro gubano seni, nyingi no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha digi seini hon hibiriha tida banyeto aba uguni, luha yabi idere guanya. Aba hayabi aba habuincha gudunu biangu bai uguni, darie beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kate ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
0: Dise banwai, nabureme, ladiga aba vugiri gafigo tiau.
1: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara banyeluma, lagu anyuguni le hadigabai. Weritigien la nigi Santiago, luma Juan, halirahin sebe deu, haluma banya Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
19: Manuhu de daba, luma ge kweto, gurigi hanyame badiyaha.
1: Larigeti hatiru, abahigiru ni sunkate, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubay abawaguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali waguri ligia Jesusu, Aba lahu duragun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumunogulun itere.
21: Nabureme, gayara ti barei dagwagidna ahabu busen.
1: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba la rinye gulun.
19: Busen tina, arei dagwaba.
1: Ke la rinye gu itara, aba la gidaru lepura loi wuguri ligia, aba ti la rinye gu Jesusu lun, luma bahuda gulani kate ile ni kaun, la rinye galun.
19: Nyuduri guba aruta kwa bungwa lun fadiri, rubi me idewe se leo wago belarinya galiluru do Moisesi lwago barumadu, arika hamamu ge igurigi ya lwago arita wadi bula.
1: Eibu dan, eibu laburu choguntima lwago Jesusu, saragu hanya gurigi ya onderu gutinya luhagambu ni lumalula reida gwaga dini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigi ya lulafuri idu lubungiu. Logaba veyu, Nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyibitin lidage lirahin yuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, arihu olago Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abatiha yabi fiu wagurinha, barina aba waguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyin lubai Jesusu, lularihini. Gamalumun, Madari tiin haliege belahe belura, ladiga kibe grigia, abati hawariru tabu lugu muna, abahagidaru munusu loige tabu lugu muna, loige lenyin lubai Jesusu, abaharaira gudini sanditi, ti da lubarari ligi bugion da le larihi bali Jesusu afinya ni leha wagu boy abalarinya gulu sandi ti ligia
19: nirao ferud na wali bifigon
1: abati larinya gu arufu da ti lilur du muisesi ama fariseu gu hongu orugu
3: kate isa grigi ele le menebe na habubo ilu bungi lo ligabri la dimure ha uwa ti amu gayara ti ferud na lafi go lo edige bungi
1: Subudi lumonti Jesus sukala hasami na boy abalarinya guhon.
19: Kasa wagu hasami na reiter. Kati mamene kubilarinya wagu. Ferud na wal bifigo o di saraba baybug. Naru daliti hun lagu gayara la ferud na nafigo. Aule wuguri garo wuruguti.
1: Abati larinya gu lun le sandi boy.
19: Saraba. Barubu bubare beba bubion.
1: Lida ora ligia. Abalasaru sandi ti ligia. Hagibugien. Aba labudu nulubariri, tobuga idabun larora, aba lidi lubion, adimure reina lagu lueri gubungiu. Aba taweri du hanigi sunguboi, aba hadimure lagu lueri gubungiu, aba harinha gun, lautueni anigi.
14: Ariha adiwa kate weri guti ugunye.
1: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida geflasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi. Nyuli lida lubara lenyi luboi lagubura ha abalarinya gu Jesus ulun.
19: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
1: Abati Lazaru levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu kei silani disipulu, lumage ora ligia. Larige abaladugu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubie, nyinya nutisaragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun lagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseu gu, hama arufu datinha liluru du muisesi, adimun helago Jesusu, hama lani discípulo, aba harinha gu hon.
10: Kasa wagu heigi be hama agubra hatinha licensu na gumadi luma hama amu gafiga utinha?
1: Larinha ga Jesusu hon.
19: Hama gadi e banha, me megi rutia surusia. Hasandi banha, agia megi banha surusia. Mama lubiti niabinha alu hagurigia rishagwa tinha. Niabinha alu hanha haga figo banha luha sakri habala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
5: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure ida hagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu. Houtinho gura hagia suanda.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
19: Kayara tifunaginya. Hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. La chiluru badan lun lidin adari. Aba meti hayuna ron.
1: Dutiginya Jesusu aba hempulu hon. Larinya ga.
19: Uati ibuguti murusu gamisa tuigin abadunigu iseri ti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon tau iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dugu nyuluharu tuguya. Michigun tiginye diwein iseri lidon guwero binadhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwein iseri guwero binadhali. Feri di meti diwein, feri di me guwero. Lige lunti lubay tijigun diwein iseri tidon guwero iseri. Itera luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinya guba, buiti matu to binadu.
4: San Lucas, capítulo 6.
1: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ibugi na linya Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, Aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
5: Kasa uwagu hadiga wadagwa le maulu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
1: Larinya ga Jesusu hon.
19: Maliha gidga san luagu le ladiga bay Davidi luagu abadna. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba lanigun tidagin fen toh sagreu bong. Hau ligia tidagin, ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guruginya no laye belumba yang hegi tita gen feintu guya.
1: Arinya gatiginya hon.
19: Gabafutina, aule uguri garo warguti, ibini luagu lueyuri emera goni.
1: Lidanyaba veyu, le emera guagle, abale beluru Jesusu tidon haligili si huriyu, abalagumeseru arufuda, nyingin aba uguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda hatinya liluru du muisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, Ahin lagara ni haba luboy lu, di dalu weyu remera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, abalarinya gu luvu gurile hilali bay uhabu.
19: Saraba, dara mabawa gibuginya.
1: aba Lázaro, aba Lararamu, aba Tilarinha go Jesus hon hibiri.
19: Na lugdadun luago abacate, kagayara biladugun lida lueire emeraguni, buiti o di uribati, la salbaruno ibagari o di lagidaron.
1: Aba Tilarinha go nia Jesus son hageego ben lao, aba Lararinha go lu ugri ligia.
19: Toleba ibuhab.
1: Aba Latu leruni, aba Laregdagun. Hahibiri, abahagain do Sarago, abahagumeseru alugdago hamagua, idalubalaganyana la hagumuchu lao Jesus. Ida dan ligia, abalidi Jesus ulogaba wubu, afuri da lubungiu. Dan lelaruga do boi, abalagua do honlani discipulu, abalanua da adusu, hadageha umayan lagura apostolugu, anya hiribai, Simon le meme feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan. Felipe luma Bartolomé, Mateu luma Tomasi, Santiago le Lirel Elufeu, Simon le Afagu Beilu Hawanseru Huriu, Judas le Lamule Santiago, luma Judas Iscariote le Alugurubali Jesus. Abalarariru Jesusu, hau luege ubu, abalarederugu hau, didaba fulasu wasati, nien nugien sarago grigia, nimbitien lobo wagie Judea, Jerusalém, luma laru ruguguinha tiro, luma sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula rei da guaga de ni hasandi, haburia sufri rubanya hao sifri uribatia, a rei da guatia guinha. Alugatia sun grigia haguru luago Jesusu, la diga a rei da guaga da lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
19: Pulese watu hugi ale gudema bay, la diga hani ale laruin habongiu. Fulese watun, hugia le afagubi ilama ugueto, la diga hakimu le duba. Fulese watun, hugia le ayahubi gueto, la diga hehera haba. Fulese watun, dale yerego mahongurige nuegi, dale habugagunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kei nikata, kei uribati nuegi aule uguri garewurguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyuligia, la diga hibiuba aba omebu afayeri waho cielo. Itara meme linyame ahaduga hagucha gugurike hahon profetago. Hugiabu guhugia le risi bay. Laduga ibiha humali sun ugunda nile lumbe ihibihini. Hugiabu guhugia hakimule banya. Laduga halama chuba. Hugiabu guhugia haeher habanya gwento. Laduga hayahu habalau iruni. Hugiabu guhugia danle hadimur ha sun guriga buidu huwago. Itara linyame ha hadimur ha hagucha gubuidu hawago profetago jieti. Anihane enenu hon hugia le agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere he bubanyo hon. Bini humanya hainya regutun. Afrida huwia me hawago anabu gutun. Ahinya gayu ha aba gurige luago aba loba bigibu. Ruba iginye le aba loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubi. Insi ha bubanyo hon. Insi da hon. Ka buiti haduga bi lau lira, la diga ibi niga figo utiya, itra linyagin haduga. O ahun la adiga buiti honugu ha adiga banya buiti hon, ka buiti haduga bi lau lira, la diga itra linyagin haduga ga figo utiya. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama ginhe, ka buiti haduga bi lau lira. Afure dihe tinya ginhe ga figo utiya hama goa, agura banyu hagiya herese biru murusun roya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon, Adiga huguya me buiti, afurite huguya me, magora bahanga ni kata lemenyo guwa. Itara luba wire la hafairu waha luma ge bungi le inyu gubay, ani lirangi nyu badungi nye le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi redibanya luma honha uribabanya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la huguchi bungi yo. Michiga huma hadunro amu, michigunwa lamu gaginye hidunro. Masia diha huma, masia dirunwa humamu gaginye. Ferudna wa humamoga. Ruhuma, rulamoga ginye hon, lichigo babungi yo sarago hon, ladiga bahon kaigo berigo hadiga hon amo.
1: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
19: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua du babiango bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weirigo ti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturia ha, itara rigo bai kei lu maestro. Idalinya gayara bubanle lirara ifile lidan bai lagu bibria riha, ani masandi gumuti durusu le lidan bai bago. Idalinya gayara lubai barinya gong lun bibiri, sagane ilirara ifile baguru gubai, ani masandi gumuti durusu le baguru gubai. Biangwa tigibu hugiye le, Saga bayi durus oleh baguru gubai furumi. Gaya alam gubari ini lirara ifele lagu gubai bibri bayi dulu basagarone. Uwa titi dibuwewe bayi ti lunguri balalin. Uwa tiginya titi dibuwewe uribati lubayi dulalin. Sun titi dibuwewe subudi wati lagulin. Matun hau tu igu loigen hiyo ni bayi bayi tuwege guribiyo. Gurugi ele bayi tu bayi kate bayi ti larinya gubai laduga kate ilan bayi ti titambe lanigi. Gurugi ele uriba bayi. Kati uribati larinya gubai ladiga kati la uribati titan bai lanigi. Ladiga lagulegi bebe titan banigi la yanu habiyum. Kansa uwago harinya galwago au la habure me bai animadigi humuti le nubai bai. Narinya gali hon ida linya la le nyubu yubai nuo ane adiga li le nubai bai. Itra linya keyama uugiri le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dale linyuru bai duna. Aba liyambi fuludu lao ere ituwago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha ladiga luwago nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, animadunga lumuti le nubaybay, itera linya keyaba ugiri liyabu nmaru luba ligibwa gusagon, mawago buriga, danti le linyuru bayduna, aba liyambi fuludu lao ere ituwago, aba teigwa don aba tagoni chagun song sui nagubay.
7: San Lucas, capítulo 7.
8: La surubai la dimure Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi imusu ligia, jarafa li lulowe. Dane lagambu bai ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hadage wugiri ya weiri gutia, ida hafiye huriyu, luhayumurogu lu Jesusu lu lidi arigda guagde ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurogu lu tausung hanigi, harinya galu.
22: Gaduna ti lu bidara guni ofisi le. Laduga hinsi ya ti walo. Ani ligia guana rugu abu na guagi dubaru waligilisi.
8: Abati lidi Jesusu hama. Dan leja rafa li tu luba ofisi ligia. Aba launa ha ofisi ligia. Hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
23: Napure me. Madri nina lu bebelu runubiu. Ligia miti nubai alu gabunungu. Rugu bai dimurei. Aba melarei dago numusu. Ladiga au ginye labu enyad na gumhadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye gulu aba hada ege lulidi nyuduts. Dale nariye gulu le aba liabi nyubuiti. Dale nariye gulu numusu lulu ladigi furume gwerig katei adiga lumuts.
8: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali aba lariye guhon.
19: Ninaru hao, ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finya ni weiri ti keila finya uguri le.
8: Danti le hachilir bai uguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi aregda gwali lumosu. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti na in. Uwere ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le hachilir bai jerafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu na ha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
19: Mayahu wahaba.
8: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larihi gulun hilali.
19: Irahu, bu narihi ga saraba.
8: Aba ti lasaru, Lebuga hilali bai, aba lagume seru adimune ha, aba ladere geruni Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu ariegeina.
24: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
8: Ariega tinya ginye.
25: Nyumbi he bungiu idara guawo, wagie lelu mutu ni.
8: Aba lagambu ni wakate ile, ladugu bai Jesusu lida sun hudea luma geyegu olou. Agamba ti huan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligi de wabure me Jesusu, ahin ligia lubai Kristu bai, le lubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili lubai, le nyin lubai Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
26: Louna he diwa huan le abadi seha bai, aligi de bu ahin bugia lubai Kristu bai, le lubai liabi, o ahi lulu bai wagura buamu.
8: Dida meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, luma hasufirirun, luma hada ge sifirigu uribatia, Ariha gada ligi agin e saragu marihi tiyan. Aba lubai ti lani ego hon.
19: Hey ba, hani ega ime le harihu bai luma le hagabu bai lun huang. Aba huta wame lun luago ariha yala marihi tiyan. Eibu gan yala maibu gu tiyan. Arida gwan yala lau tiyan lepura. Agamba yala hamagambu nya habanya. Agu jikwan yala hilanya. Luma luago lichigun ugano luago tiya salbaru ni hongu demetiyan. Uleste wati ginya gurigi ele meferi dirubali lafinya nuago.
8: Larige houdi, habu galun habanya huang. Aba lagume seru Jesusu adimureha, luagu huang hongirigia, lariega.
19: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha. Aba uguri tau dau wa wende guto. Subuti humunti luagu hala wende gu banya daurego, agana wahagi ebuido, tida yanula haba uruwego. Lina linare kate, kahidi beariha, aba sa profeta. Aha, inarani, ani aba wiri guti sugula u profeta. Juan, lagi ona gale le wau beterinya gale reno bungio. Nona hanya nona gale bubara gie, lo laransi ani uma buba. Kainarinya guni hon, uwa gale profeta wiri guti loi Juan hada songurige. Ani lau son lira, wiri guti mati le una buti ma bai lida la ruwe ha bungio sugulao.
8: Dan le hagan bubali songurigia, Hamaha agubara habali lisensu na gumadi, kata ile, aba hariyagu, luagu richa la bungiu, la ularinyagu liyumu luge huwa, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houseru, grigye haguya, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahaya tihibe age fari seugu, hama arufda atiyan liluru du muisesi, mahatiye meha, lulabadi seruniya huwa, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungiu ladugu, Luagu hafule sei. Aba lariya gu Jesusu.
19: Idaliya sa hagabiri girige halani na tanle. Kasa ale negebe. Itrahanya kei irahanya ha nyurubanya parikaru ko ahurera. Aba haguwa raha hamagua. Inya hatiwa fitu hon. Mabina hatan. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi seha bei. Lea meha meigi bei feng. Matun ligia diveng. Ani agatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gini, abah niya bi awalnya wugiri garau wargiti. Le egi bay ani gura ligi ya. Hari ini kalau aku gay gati na, kata ti nugu ya. Ani lawu hama dalang kafir kutiya hama aku perhatiya lisensi nugu madi aw. Gamalumu, asu banyak aw, subuh di hamuti lawu buidu la lela degu bi bungi lawu licu lawu.
8: Abah lami surah ni, abah hada ge fariseu gu Yesusu, lulidi ega lubiye. Abah lidi Yesusu lubiye fariseu ligi ya. Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo utulida uburu guligia. Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti. Aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi. Aba tadidir gudini lugudi lau taguira. Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu. Dan lelarihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kata ile, lariya galungu orugu.
2: Lu hamuga inare ni lalu agu profeta la ugri le, la subu diriyeni hamuga kala tiweri wuri to aguru bolu agu, lagu aba la gafigo.
8: Abati lariya gu Jesusu lu fariseu ligia.
19: Simon, ani aba kata ilu nariya gu nipon.
8: Lariya ga fariseu.
2: Ariya ga bainu maistoru.
8: Lariya ga Jesusu lu.
19: Nyanya nubian wugunia, doa itu yang sensu luar bafuri dehati. Abahat naginya doa itu sengu sante nario, le abah dimisa. Kehi ti sinyal lubai hafai runi, abah ferud nalan ya furi dehati ligi ya hatu yang habian gubai. Ani aga bai tino, kabagi abahat naginya hinsi ya buti malu afuri dehati ligi ya.
8: Lani aga Simon lu,
2: di da narita gun, legi beti ma bai ladu eh ha.
8: Lani aga Yesus lu,
19: Richati le barinya gubai.
8: Aba larihi Jesusu toagu wuri tuguya, aba larinya gulu Simon.
19: Ariya gubinya santun wuri to, deluti na bubiyon, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wagudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahun tuguya, tugwa tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga nariya gu bai bun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahi tigurige le mibeti ferud na wala, mibeti insi eni larufu don.
8: Abati lariya gu Jesusu tuwuri tuguya.
19: Ferud na wali bi figon.
8: Abati hagumbe seru, amisura houti ya hanyumbanya lumanyi arinya ga hama gwa.
14: Kata isa wugiri le, ibi ni lubay figo ferud nati.
8: Abal arinya gu Jesusu tu wuri tugu ya.
19: Salba wadi bulida gine bifigon la duga bafinyo ronuago. Bay ba darangi lenya.
7: San Lucas, capítulo 8.
8: Larige kata ile, nyinditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahi infulasu, ichigay uganu buiti luago laru ihabungiu. Nyinditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gasifiri guribatia, luma sandi, ninyo maria, togiribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, ninyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lidage saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
19: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu, dale afuru hei nalani, abalabur han lidage luagu umo. Aba hadugre guni asigretin, aba hegi ni dunuru. Libiri, aba labrun ha labad na gondubu, dati le labochon, aba lasarun la duga lumabay fulaso. Aba labrun ha libri labad na gong hiyo, aba lafarun hiyo le ahuchu bay uwara luma. Kamalumon, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti, tan le la wino mudubay, gen ligia, buiti la luba hon, kada ila ruti san agu.
8: Lari gen, lania guni Jesusu kata ile, aba lania gu hon, lau umala li hereti.
19: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
8: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boy hempulu le, lania gahon.
19: Uguya, subuti gudalali bungi yu kati aramu da guati le luagu ti bailarue hahon. Aha ya hama bere se banya lau lerero, lau hempulu larinya wago wakati luagu ti larue ha bungi yu hon, luin ibidia bailan lila kati le harihi bai hon, luingi uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bai.
8: Aba larinya gu Jesusu hon.
19: Aniha lila hemplu ligie, lila nadu lereno bungiyo. Ila uti le aburho belidan uma, agi agarigi hagambu bali lereno bungiyo. Aba liabi mafia, aba lagidaro nitida gen hanigi luma finro hama, masalbaro hagiyame. Ila le aburho belagano gondubu, agi agarigi hagambu bali lereno bungiyo. Aba heresi biruni laugundani, gamalumo malagile tihada buidu. Afinya tiyan luago murunso undan, gamalumo ndale hausha wagon mawandu hamote. Ile nadule abruho bai lidun hiyu, agia grigi hagambu bali leren ubungi. Gamalumo, muruso aba abule ideina hamali ladiga idiheri, irisi ni luma ugunda ni lelani na ubaule. Sinyati ti laluba hon hadagin. Ahinti lila nadule abruho bai lidun mua buiti, agia grigi hagambu bali leren ubungi utawa nigi buitu. Adiga hagia kasu lau lerenu, ebuga hagia kei lubudubu. Aluba hoa ti kate buiti hadagin.
8: Aba lania gu Jesusu.
19: Uwa tigurigi ebe duti lampo, aba ladora gu lau somu kate olishi gu ni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda guati luma ufura angudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulu bila da lula subudirunu wa luma lula ufura angudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legama ti libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi nile wagu bailarita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
8: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
26: Anuhate bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
8: Aba larinya guhon.
19: Hagambu balin lenen ubungiyo aniyadiga hama ile lubai bai hagia nugu chu banya hagia namulenu.
8: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinya guhon.
19: Kemu lo bafurugun laguno.
8: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin rogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, gerafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
22: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
8: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lulasun katei. Abati larinya guhon disipulugun.
19: Hagai sa hafinye.
8: Aba halig dagu hamagwa, lau anufuday, lumatuway niyanigi, harinyaga.
0: Katay funasa wagirile, gumadi lubaling garabali, lumaduna eniagamba hamay?
8: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lobafuru gubay lagunu, le gibuge galilea, dan le larani rubay.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Lila na fulasuli.

0: le mama ti ibi ni le luma bai lagi da roba loi. Anye ti naga niyo, haye be mabuse rumba ya lu uruwe na, baruhu manya nyahu, afara wa humanya hilagu bai nigibu ginye.
1: La ringen la niegu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luwaya su Jerusalem, haulanigu ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abala ringen humbiyan hadage lani disipulugu.
0: Heba lidan li rere fulasu le wagibu ginye bay, dan me le hechilu rinye, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile, hafara gadeime, aba mehanungu ni nyahon. Ahon alu gudu wakala wago hafara gade, haniaga me luagu busen lani habureme.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gade burigu, aba halu gudu niya laburinya haniaga hon.
2: Ka wago hafara gade burigu le?
1: Aba hona buniya haniaga hon.
3: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Aba tiha nugini lu Jesusu, aba hichugunu hadari gula naga wago burigu, Aba hawaira gudini Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaurugun umadarugulubba. Dan le yarafanya, lularari ruvubule olivu, aba hagume serusun ha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu buri milagru le harihibe, hariaga.
4: Biniwa ti huruwe le yumbi beidida liri wapureme.
1: Abati hariengu fariseugu hanyimbo ya hagana go grige lu.
5: Maestro, hariengu bahombani gulu hamanichu.
1: Lariengu Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahanya la amanisha ha. Laguwa rahapa laburi dubu nuago.
1: Dan le la yara fadubai lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Abala yahuwa ha. Hawagulele na fulasu ligia lariyaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kalaga yarabili ichi kundarangi lo huu. Buiti hamuga kama lumo. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihimi. Ige la chilu ruba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute. Lusinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indagun huma lidage sun aubo. Agunicha kubai fulasu sun soi na kubai. Migrun banya ni aba dubu ligi bagu dubu. Hafara wagu ba sun huguye. Ladiga me beresen huma lau orale liabi bai bungiyo asal baron.
1: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya ni lariye gahon.
0: Lariye hare tida leneru bungiyo. Luba na fure iduni ligi batiri nuba. Ahi huguya baru marikei haba hiveru tim.
1: Sagaburi veyu. Larufu da Jesusu templurgu, hanya hati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
5: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templurgu luboy Jesusu, Arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligie hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagini ya wairi gutien lida hafinye huriyu, aba harien gulun.
6: Harien gabe uon kala au ubafu badiga ikate ile, ani kala ichi gubani ubafu lebun.
1: Aba ti larien gu Jesusu hon.
0: Nala gudandu ginye aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abadi sehe. Lona habungi o di hona hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
6: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luwago lona halabungi yo, lariyo wago waba uon kala wago mafiyano wabailon. Awa ariyaga luwago hona halawugunia, hachamura guba dibu wawago, ladiga choru hamuti luwago profeta lame ya huang.
1: Aba tihariyagu, luwago ibidi ya la hon, kalameha ona habali huang abadi seha, aba lariyagu Jesusu hon.
0: Maria gunubai ginyati hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimune hon girigia, aba labaudagu aba hempulu legibe bailanichi gu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baibe lichari rugu, lari ginyan aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya, aba lidi lido amu fulasu luagu saragudan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara aba habule seiruni na dag miti ya musu ligia aba hona ha nilari gong michuga ni katalo aba yati lona ha aba ya musu aba gen hanabuni bulesi hamei ona ha hamei michuga ni katalo aba ya lona ha aba ya aba ya gen habule seiruni aba habugu ni nyengi aba larinya gula bure meichari longwa rugu kaba funasa na duga non hali nira lehinsi ti mabai nu hafuga inebe beihon aba lona hani dale harin bali aba harin go hamagwa ani hale lu be le resi beruni alaga wa farali hilagu be wage lamu ga laburi ya sunkate abati hasaga runi lida ge fulasu ligia aba hafaruni hilagu be
1: abati lal ge daha Jesus ulariega
0: kabati la diga labure me chari liabiba aba me lafara guni na dagmi tin hagi hilagu be aba me lishi guni ishari hongamu
1: dale hagambu bali kate ile aba harin ego
7: Masusere de la mugaiter.
1: Abalario gunia Jesusu, abalaria guhon.
0: Kati lila bele buru and yubaitina lerero bungio, lenya lube lariega. Dubule me aube me beres and hama abunagutina, ligia al dubule tima timat. Purume warigle chuger gotilago dubuligia, lanyor de guba. Leti uaguti laburha, labure chagubay.
1: Dida meme ora ligia, abahalgu habutigu uriu. Hama arufda tien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, la dega hasubu diruni lago, hawagu tila hemplu lelarinya gubay, gama lumum, madugu hamuti, la dega hanufu de hawe girigie, abati hagura baha amu dan, abati hona hafiu girigia, ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, luharia gaguduni, kate ile auti ganyana la hicha gudun liduru, luhedere geruni, lugumadi mati. Ligi hal gudubali harinya galun.
5: Maestro, subudi wa muti logo inaru nila le barinya gubay luma le barufu dahabay. La daga masun si hati bu kaba la un barinya gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu dahay lemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subudiruni Jesusu luriba haritogun abalarinya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba aru da huma aba lida ga sensu ligiano kage iyawa luma ire le burinyu be luago
1: harinya galun
5: liyawa uruwe luma liri
1: abati lania guhun
0: lelani uruwe ruhu me lun uruwe lelani bungiyu ruhu me lu bungiyu
1: siyamuti abure gada ti don hasadara laulebri lania gubai hagibu ge grigi weriguti haningi laulo na bagule hon abahamanichu Larige aba haudi sadu seugu, arie Jesusu, harie hanyare sadu seugu, lagu masa rubo en la hilanya lidage oveni, abati harie gulu Jesusu.
3: Maestro, larie hane Moises ivon tida li liburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligur nu lumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau, gadiga wagun laamuga libiri le ovebei. Nyenye numeha tisedu wugurinya gamule nuguatinya, Aba lamari idun le furumieti, aba lowe, marahuniga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe, marahuniga. Aba ti lamari idun le haruwa, tuma, chilulumu le hasedu. Hilagwa meme hagia, marahuniga tau, larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin marie ita hama, sedu guboy?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lida ubole, Maria ti uguria hama urinya. Ahin lida medale lube liabi, uwa bei amari duni sielu hada hagarisha banyalun asaro ni lida ge oweni, lumbalun hebelu nu sielu agana wanyi lun sunda. Mamari idu banyanyi. Micha ha hamanya meharahan yulu Maria. Laduga, mowe digi ayame gurigi ya sielu. Itra anyame keyangheligu, lirahan yhanyame bungiyo hasaranya lida ge oweni. Moisesi guanarigu, Aruda lumuti logo ni la asaro ni lidage oweni lidan le labur ha bay libugru bubu gati durungu umuti. Lari hare nye, logo bungi la lubungi te bay Abrahamu, Isaac luma Jacob. La udimuri ligia, aruda lumuti Moisesi logo vivi aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. La usun hila la hagubu la duga mama ha bungi te hilanya bungi. Ha bungi te ha vima aginya banya. Vima aginya la nuguni ya bungi yusungarigia.
1: Abati hariengu arufu datien liluru du muisesi.
5: Buiti bariengu ni maestro.
1: aba malugu dagun hama alila. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Izalinya san harinya gu beluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larinya hare Davidi guanargu tida liburu togiru bon salumu. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichi gu niabaga ni labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani harinya gati Davidi guanargu luna Kristo na bureme.
1: Nye nusargu garige agamba Jesusu. Aba hagambu larinya gu hon lani disipulu gu.
0: Gonigi gwa huma hongo wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tak dawgo dururu tu. Busen hagi ya lula busru hong lau inebese umadarigo. Alwa ha hamei ubaru le ha bara wirigu tinya templu rugo. Luma lubuidu agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginye haba wunia ha hilanya banya umari hawe. Lunti hadora gon lau luriba hadago. Aba hadango furia gi migina gu buriti. Weiri ti mabu ya bai chun luago sun le hadago bai.
8: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, luwe yure sefuruni, abati haluwa ha, hafadiri guhuriyu, ama arufu datin le luru do muisesi, idaluba la, hafaduni Jesusu hilagubi, ibidin yoga hon grigia, la daga hanufu de hawai, abati laganyi luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, Abalidi aduga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudarani gu templu, luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abaharinya gu luhudasi, luagu hichu gu bala sensulun. Abaladuga daradu hama, abalagun meseru aluha, ida lubala ganyala laledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitegu feng magano tulebini, nyilubai ginye, La dagara wagduwa mudun, lelani na luwe yuru esefuruni, abalarinye gu Jesusu lo feduru lumahua.
0: Hei baransere egini lelani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
3: Halia gie babusenira waranseruni.
1: Larinye gahon.
0: Tamele hebelunu uburu gu, haduna gu balumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Hanye ga melun tabure me muna. Larinya hare maestro, hagon rumu tonyemba lubai gayara la neigini egine lanina luweiru esefruni haun nani disipulugu. Aba me larufu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
1: Aba houdi, aba hadari nun sunkatei ke larinya gu Jesusu hon, aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan le lachili rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinya gu hon.
0: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubarage nowe. Ladaga narinya hane hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunflirun lida laruwe habungi.
1: Abati lanugu aba veru, tau divin, luha burugu, aba letengiru ni bungi lariyega.
0: Baruhu meile, farin wa humei hidangwa. Narinya hane hon, lagu matu digia na la divin dari me liabi laruwe habungi.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
0: Nugu bule, le lube ile deregerun huagu, luma genguwe to, adiga humile, harita wagule menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau divin, abala arinye gu.
0: Aniha nita, le lube labirun lidage nugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lube ile deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeite uma le ranse ruwa libe inuba. Au le uguri garo warigati. Gama lumon, ugiabuti ya uguri le lube ila lugurunina.
1: Abati hagume seru, alugu dagu hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagye werigutuma. Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Lidan aruwe hani lani na ubo le. Aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso aninya waguwa tiha wagu lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigia. Gama lumu, mitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungwa kele unabu timabai. Le aguma tiha bai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, le anyuru bai eiga luagu tabula, odile eseri vidubai. Mafu negelea nyuru belu wagu dabula, ani au itra niya hida kele eseri vidubay. Huwiya meha uwala banya numali da naucha wagun. Liga nichi kubadu ni luharuwe ha kei lichi kuni na nuguchi lu naruwe ha. Hegiba, gura huguya me luagun nidabu na jagata sielu lida naruwe ha. Nuru huguya me luagu burilala uruwe luha gusara gudiniya duusu gubilani Israel turiwu.
6: Ariyega tigiye wabure mehesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, lukayera bela laucha guno kei leweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumo, ayumra wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijiga me digda guo hon bibirigo.
6: Lariyega Simon lum.
9: Nabure me, aransate na lu nidi buma furisurungu, o lulano me buma.
6: Lariyega Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uruwa weya sulu barega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
6: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masago taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
6: Aba larinya gu.
3: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
6: Abati larinya gu hon.
0: Ahinti weto, lega sago dati, barulo. Baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagainha le feinte. Narinha rehon, luago lagun flirubala le tarinha gubeleneru bungio nuago. Abarro duwa ti hada uriba tinha, son le buruwa nyubay nuago lagun flirinha gueto.
6: Aba ti harinha gun.
9: Wabure me, nuha bia e feinja.
6: Aba larinha gun hon.
0: Buidiru gale.
6: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi luago vubu olivo, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinya guhon.
0: Hafuri yida, maburha humamoga lidon ocha waguni.
6: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniyaga.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loy uniye ngifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubay, le laba busen rubay adugu.
6: Abati liabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun. Dan letima la weri du ligarigu, ligietma la furi du lau ere. Lede dehati laruga, luoi, kama hamuga onwebu lede deha hitu muarugun. Dan le lasa aruba ilidage la furi du, aba ladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinye guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri yeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
6: Nyingili Jesusu adimuneha, ligie hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, aba layara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilaniagu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garoburgote.
6: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gulun.
9: Mabure me, afra guamanya sato efein.
6: Aba libuguni, Aba hada ge lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati, lelonvene. Aba larinya gu Jesusu.
0: Igir humanya, buidiru gali.
6: Aba ti laguru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larinya gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Hon vuguni ya weiri gu tinya, lida hafinya huriyu, luma hon habu tigu tisudara aningu tempulu, hanyebi banya anugay.
0: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hivertina. Daleme ya huma na templu rugusagu weyo, marigudu humutina, gama lumon, anihahi dani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma diha le labure mebay luburiga.
6: Abati harigudu ni Jesusu, abahanugu ni lumi mfadiri le inyu tumabay, abati lafalaro ni Fedro disegi, abahafurugu watu nyi, laminda ago bururu, abahanyuru geye gulao, abagien la nyuru Fedro hada, kititarihini, abamusu, nyu larigurugu watu, Aba terederu ariya goi, aba tariya gun.
10: Luma nyebuga ginye Jesusu girigi ele.
6: Aba layeda gu Fedru, lariya ga.
9: Ibidi yantibu giri ligia no.
6: Maluti loi gie, aba ya larihini aba lariya gun.
9: Hani gu ginye buguye.
6: Aba lariya gu Fedru.
9: Mama hani gu au.
6: Keiburi aba ora lari gie, aba ya lariya gu aba.
11: Inarini logu luma nyahanyay la, wugiri le laduga galilea na gie.
6: Abati larinya gu Fedru.
9: Ibidi yanti nu kalawagu badimereha.
6: Lida meme ora legia, dan le aniyo go la Fedru adimureha. Aba la yuguru haba gayu,
1: Aba la digre gu wabure me Jesusu, arihe luago Fedru. Aba la rito gu Fedru luago lebu galarinha gu bai Jesusu lun.
0: Lubara gen la yugru hagayu ugunye, beye de gu banau urwa weyas.
1: Aba ti lafuri du Fedru, aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinha, ugiri ha onigri bali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura gu nin lagu, aba hagayu oha ligi bogun, arinha gen hagaya.
12: Kay buge la Kristo boy le profeta. Ani ko boy ge kala ga yo boy bogo.
1: Aba bari hana buni la uhani ego sarago am kate. Danela ruga du boy. Aba honda ro gugani ya wairi gutinya. Li da hafinye huriyu. Habu tigu hafadir guriyu. Ama arufu da tin le luru du Moises. Aba hanugni Jesusu. Li gibu gin hadamuri. Le linyu aga iluru du. Aba harinya gulunyi.
5: Arinya ga boy won. Buge sa Kristo be.
1: Aba larinya gu hon.
0: Aha narinya ga hon lwago aula mafinya badono aha nalugo dagwa monu buhubadna migre gnu humana me narinya ga aba kate hon lumage kweto na nyura aule wugur karo wargate lwage longwere bungi le sonti ga bafo
1: aba ti halug dni sungu boy
5: bugie lubai ti lire boy bungi
1: aba larinya gu Jesusu hon
0: uguya gwanarug arinya ga humali lwago aula
1: aba ti harinya gu
5: mabuseru hado gefe ama amu won Wage gwan rugu agambo wa mali liumu lugugi.
8: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bai, aba hanugni Jesusu lugibu giyon Pilatu, aba hagome seru ichi galidunu, harinyaga.
5: Dariwa mali bugiri le ashagara gwagdanya grigia, larinyere logu mon la lu wafai hasensu lu uruwe romana, Arinyaga tigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi ulula salbaru niya grigia, arinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Abati larinyagu Pilatu lun.
13: Buguya sa harue tabai huriyu.
1: Larinyaga Jesusu lun.
0: Buguya kwa narigu arinyagu bali.
1: Abati larinyagu Pilatu hon habu tigu fadirigu, luma hon hibiri grigia.
13: Madarit na duru logu ugarile.
1: Abati maharinyagu here.
5: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufu daha. Lagume seragali leagia, aniha memeguwa adiga ichilu yahu.
1: Dane lagambu bali Pilatu kate ile, aba laliga daha ahi gali lea na lubai ugadiligi. Danti leharia gubailu gali lea na la, aba launa hanilu Herodesi legumada gali lea. Ladiga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi, dan lalarihini Jesusu. Ladiga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini, Agura batiti larihin ladugu milaguru, abalalugu duni lwagu saragu katei, mauna batuti Jesusu nikata. Nyeye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati loseru ni Herodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagie lau, abati hadore guagaduni, taudongu, wendegutu, kei ladore gu uruwe, abaye launa hani Herodesi lupilatu, veju ligia, Aba gamada gola Herodes iluma Pilatu, la daga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Aba ti londero niya Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu gurigia, aba larinya gu hon.
13: Kukuya nukbali ugeri lenu, harinya ga logo chaka ugedalani ya grigi. Alaga tagua nali hikibu gen, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luago lita gele harinya gubay luago. Madari tiginye Herodes iliduru, giribu gudala mon. Arihe huma li luwagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luwaigi. Na baicha gudali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha Pilatu, luha ligira gudu aba ada riti Fedrugu, aba haguwa la hasungu bai lida aba.
14: Afara bai le,
15: afara bai
14: le, barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, luwagu gumadi, luma luwege la fara ha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu ne hahon, ligie tumahagu wa ragun.
16: Dagu wa bei lau guru,
17: dagu wa bei lau guru,
18: dagu wa bei lau guru,
19: dagu wa bei.
1: Aba lariyegu Pilatu hon, lagu luru wa weyasun.
13: Katu huribati ladugu bai, madari tinalepu na lafaru hilagu bai, na bai chagudali, aba menigira gudini.
1: Aba timahagu wa raha, lulada ragun wa lagu guru ha, here tihagu wa raha haguya, ama habu tigufadirigu, Aba habihini le habuse rubai. Aba gubaiti la duguni Pilatu le habuse rubai. Aba ti ligira guduni ugiri le habuse rubai. Le ado rubai loige inyora guni luma afara hani. Aba ti ladera geruni Jesusu hon. luhadugunu hagunda lau. Dan lehodi ala lau Yesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Liabin ara bugen, abahanuka guduni guruwa lun, aba lidi lau larigi larigi Yesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni luagu. Abaladiki regu Yesusu hawagu, abalarinya guhum.
0: Wurinya Herusalena, ma Yahuwa humanu wagu. Yahuwa huwogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liyabi baweju damele larinya wagu. Kulese watinya, hasinyabu ihagaradu, ama ginye ha marahin hanyabu, ama ha matagata habanyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti, abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti, darugu wabawawu. Laduga, ahinya duga habali isunle, lau tidibu webe le dudu hili, kabagia maduga hama, lau le mabwe hali.
1: Baritin yeginye, biyanga farahatinya, luhafaru uwara lumu Yesusu. Dale hachili rubui, idon filasu le giri bui, lubara labu ugubu, aba hadara guni Yesusu lua guguruwa, hama ginye biyanga farahatinya hagaya, aba loige lovere, aba loige lubona. Dantile anyaha la, adara gui Yesusu lua guguruwa, aba larinya gun.
0: Nogu chin, ferud na banya, laduga, ibiti yati hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladauragu Yesusu. Nyinye nugrigia ariyagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariyaga.
5: Salba tiamu, salba gola ginye lungua, ahi naru ni lubai lagu ligia la Kristu vile la nua di rubai bungi lula salba runia grigia.
1: Ehere hatin yeginye su daragu lau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinya gabrilun.
13: Ahi harwe tabubai huriyu, salvo go babungu.
1: Nye ti aba, aburu honi loige lichigu, larinya hare nye.
6: Ani ha, harwe te huri.
1: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hatin ya hadawa guben lagu guruwa, Yesusu larinya ga.
2: Ahi mbuge lubai Kristu we, salba go babungu wa, salba bawa me.
1: Aba la denha leaba lu loba la rinya galun.
15: Manufu de tibu salwe bungiu. Bugu yele labu gebe ya ba meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tua lu wa sufuriru. La diga wafai haya luagu le wadugi bai. Ahiti ugiri le. Madugi ti ni kata uribate.
1: Aba ti la rinya gun.
15: Jesus. Haritu wabati nuagu. Dame le lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Yesus ulung.
0: Ninaru bau. Lagu numa bati pula. Sielu ugunye meme.
1: Amidirigu, abalaburi ga dusung ubau. Dari ladanru uru waraban veyu. Abalaburi ga dun veyu. Abatahiri dagu tubelu templu tamidatu magua. Abati lagu waragu Yesus.
0: Nugu che. Derega numutu. Nuwani buha purugu.
1: Kilarinya guitara abalonwe dan lelarihi bali habu tisudara gu romana le suser dubai abalichu gu ueri gu nilubungiu lariyaga
17: inarani maduron ti boga gu gerile
1: sungirigi ha nyibanya ha arihi bali le suser dubai aba hodi nyingi afara haina hamai hani gu gu ahanya sun lumada gu Yesusu hamaginye wurinya ha nyimbi banya uwara luma galilege aba herede rudise arihi burikate ile. Nyinyi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giri bei Arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wange ihaluru dun huriu, agura banyo liali laru iha bungiu, magunda atilubaiti lau kate ile, ladugubai linyu wange lurudu lau Yesus. Abati lidi lumu mpilatu, abalamuri hani lugubu Yesusu luma, larige larari ragiduni luege guruwa, abaloburu gunitau aba gamisa, aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lwa aba dubu, lenyi luboi uwagi lila ni aba abunuti. Wandara diweyo ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuria hanyebi banyi luma Yesusu Galilea gine, Jose, ariha hamoi umuohu, ariha hamoi buidu idalinya la lichuguno lugubu Yesusu lidon umuohu. Dan lehagiri budubai habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemera agun, didaveyu le hemera guagle, ke ilarinya guni liluru du Moises.
8: San Lucas, Capítulo 24.
1: Veio de março, a barguiri buduurinha logo o morro, biná figiu, barin na ramãe, e bem le haranse ruboi ramogua, da le retil ruboi, mama lili da lubara, dubule lida o morro, a barrebelo lulidam o morro ligia, madari ramuti lugo buabure me resunhe, suntia nhahalanhe, arita gohagei lafuna, ligie harihim bia ugurinha, rara harugabu, tau dago mirito, keiti rabuli chogulau hagibu, unabum, buin lau anufudei, a barrarinha guvuguni hagihon.
13: Kawango halo helegriu na pehata helai, ua tia, sara lida joe. Rito gohuma, logule me helaria guihun, dale canile rime, logule rube la susa rizugu, ligia leo vidi garu verbuts. Lut na ledrega rum haha buka figu tia, aba me hata rui logu kurua, aba me lasa rubita geove ni logule ruave.
1: Abati harito gulago dimuri lelaria gubi jesusu, Larigue hagiri budun lida ge umuhu, abahabau da guni sun kata ile susur du boi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria Tolugu chu Santiago, ha maha hibiri urinha. Dan le harinha gu bali brikata ile hon apostolugu, abahanungu ni kei lilulu au, ma finye tinha hon. Abalafuri du Feduru, abalidi eiba aguena lagu umuhu. Dan le larihin boi luragirugun, gamise rigarunyin uwali ugubun. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate ile larihin boi. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hadage lanigu Jesusu, lidun aba liriru fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni, Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile suser duboi, sunti adimure heina hama, aba layara fadu Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun arija hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, abatilania guhon.
0: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibu gai na huma.
1: Aba harara mungulau iruni, abalona bu abahada ge giriti kiliofasi, abalarinya gun.
15: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriweyu le, buguya gubai rigihada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Abatilania guhon.
0: Kagi ya susere dubai,
1: harinya galun.
15: Logo ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, logo le ladigbei, luma logo lereru, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hederegeruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun, logo grua. Rua mutiebe wemenigi logo, ligia bala asefure Israeli. Urua veyu gueto, luegen la suseredu kateile. Gama lumo, Wiri gida hamaru, hada ge wirinya ha wama banya wanigi, lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi abagdogo won luagu ariha hama aiheli gunyei, ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi, hada ge wibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Abatilania gu Jesusu hon.
0: Logo tige kufura nda huma, luti ginya luba hafia no lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu na gya luti meha la sufri unu Kristu sun kate ile lubara ginya leresi biru ni luweiri gu.
1: Abatilagume seru afuna wagu da isun le tarinya gu bi lerenu bongi gu lagu hon. Lagume seru tume geburi liliburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ruboi lidon fulasu lenyihin banya lubai. Aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulerederun hama, harinya galun.
15: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
1: Aba tilebeluru Jesusu lulerederu hama, danti lenyuruha li hama luagu dabula, aba ladugu nufen luha burugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diruni luagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
15: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimura heina lubwe wong umada. Arinya galei, tila lereru bungi wong.
1: Aba timagura bahaha nyala, aba harga dini umalu hagiribudu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
3: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lida ge oveni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: abati habag daguni bian wugri hagu yale susir dubai hon umada luma lwagu hasubu diruni lwagu hesusula dan le lagu bachogu no fe nyegi ya adimreha lwagu brikate ile lige la chila gu hesusu hagana gu abala busuru hon ariyegina
0: darangi lo hon
1: abata bunchu hanigi lau sarago anufude harita gu lagu pantula harihibai abalariye gu hesusu hon
0: kawau hanuhude dago kawau le lowa bi hafinya tida hanige Ariha humai nuha buluma nugudi. Au memele. Guru humana. Magriguti pantu. Mabuligia anati au.
1: Dan lania gubale lira. Abalarufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafie meme ginya la. La diga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagubai. Abalaria gu Jesusu hon.
0: Anisa egini humaya.
1: Abahichu gumurusu udiru sutilun. Luma sirudu. Abalanugani. Abalegini hagibugie. Sun hagui. Larige aba larie guhon.
0: Le asusner du bainu. Ligi le mehe wagu bin larie gahon. Dame hale huma gidin. Lagu lagun flerua bala son le buruma yu bainu agu titan li liburu Moisesi. Titan ha liburu profeta gu. Luma titan liburu togiri bon salum.
1: Aba ti ladaru ni hasamina. Lugun faranda hamani le renu bongiu. Aba larie guhon.
0: Buruma yu linye lwagu lunti la lome Kristo. Aba lame lasaron lidage owe ni lwagu luruma we yu lunja la bagaridon. Lunti lagi la purji hon lidan liri hon sun grigi ubogu, lun hasakri han lun ferud na walan hafigon. Lagume serenya apurji hani ligi ya uburugu gien Jerusalem. Uguya, ke fentun lagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linya lubayti, rede huma ya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubay.
1: Abatila nguni ya Jesusu bongu di ilo uburugu, chilubetanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wa sielu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugenye nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
7: Dale, la gume serube sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yin bungi ule dimure be, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti la gume serube sun katei, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien naduga yin bungi sun katei. Uwati ni kata adugu tile mama la dugu. Ligia ichigu bai bagari lu sun katei, ani ligia arungu gandagdu bai hau gurige. Arungu gandagda ti lampu ligia, lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nye nye meha aba ugeri lo naha bungyo, giri tihuan. Le nyubi bay, lu lichu gufe luagu larungonga. Lu gayara bay la, hafinya no sungri gya lidagi. Mama huan le, lu bay larungonga dagudu hau gurigi. Aba ugeri ligia le, ona hou bay, lu ladimur heba la luagu larungonga. Le abinye meti lampu Tima ti le arungo gadag dubai hau sung gerigi ubogo. Lida hali meha ubogo ani lau sung lida gela ladege bungi ubogo. Masubu dinu hamuti ubogo. Lagairo yebe liabi. Gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi ti hon ha eresi biru bali afinye hagia luago lulu muti ubafu hon unirahi yabaya la bungi. Nirahi yabungi yu hagia mama luago Agora hou hama kei furume guar grige o laula nuguda aba ugari. Lirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya lirahi me. Leti dimure ibai saligoti ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa mali lu weirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagie bungi uguchili. Ladiga ligia la lirahi bai le aba rugiti. Le bimbi lau insi ni luma inarani. Adimure te hua luagu. Abalani yagu.
18: Aniha alenya hawa wagu bai nadimure ya huu. Dale narinya kuboi logu lela ubaba inaranse huma. Wairi kutima la sugunau. Ladiga anihin halela meha nubara geginyi.
7: Suu wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luwairi lirisi. Ladiga luma gen Moisesi leresi birua liluru du bungi. Aiti insi ni luma inarani lidagi Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. dire le abarigu bay le yarafa bay tulanigi ligi yarufu dubani idalnia la aniha laniya gubay huwa da bay hona ha huriha Jerusalem na fadri guhama ugani hadage ladiga wagon levi algude katinila abalaniya guhon fura
18: mama o Kristo bay
7: aba eti hal guduni
3: tata buti profeta Elias ibuguya
7: Daniel gahon
18: wa mama au
7: aba harie gulo
3: buguya sa profeta ligira le luben liabi
7: aba larie gohon
18: mama ginye au
7: aba ti harie gulo
3: tata buti moso ti awanegu ni bona bagle khonka ona habaliwa kagi gayara bai bania gowon wogu
7: aba launa bunia lau meme dimuri lemeha Daniel gobe profeta Isaías
18: au umala lile agua rabai lidan flas magaira wat darahuma uma suruti luba liabu waburem
7: hanye do baya dimun heluma huwa lani guhadamu ni fariseu abati hanye gullo
3: ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi saiha
7: aba lania go hon
18: au lauduna nabadi sai anihi aba ibidi ti hun paganago liabu imba narigi Wuguri ligia madina tina ni lung hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
7: Sun kata ile lida kulasule giri bei Betania la susere. Luege ubo ile nyige lubei la buche weyu libiti duna horda. Le nye lubei la badisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hon lani gu.
18: Aniha mudunle launa habe buingiu Lula kita luni hafika ungrigi. Lua kunyahan nadumureha dan le nariye guboi. Lebi baba wagiri nariye le wairi kutisugunau. Laduga ni halila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha wagiri ligia nu. Kama lumo, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni israelitin.
7: Ariye gati gie huwa.
18: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsiye luge aba larara mugun labulu. Ibidieti ebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti meha le auna ha balina abadi say halau duna nu. Dame le barihi lareiru sifiri sandu aba me larara mulabu lugu ita ga wugiri. Ligi ya wugiri ligi ya le abadi say haba ilau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligi ya la liraibu ibu ingyo.
7: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huwa. Las gun Jesusu aba lariego.
18: Aniha mudun le lanua dirubai buingio.
7: Aba haga bunibia lani huwa disipulu lariego hitar. Aba hafalaruni Jesus. Aba ti la digirego Jesusu larigo. Kei larihi hafalaruni aba laniego hon.
0: Kaharia habai.
7: Aba hariego lu.
19: Maestro, halia baganao.
7: Aba laniye gu Jesus hon.
0: Igo gu harihe.
7: Aba hodi. Aba harihi ni halie la lagano. Aba hasgrini libri weyo ligie luma. Ladiga keiburi halila gadri rabame yora ligie. Andresi le lamule Simon Fedulo ligie aba hada ye bia ha gabwani le laniye gu bai huwa aba hafalaruni Jesus. Lubare geamu kate aba lidi Andresi Alu hei Simon Fedru le libu ganya aba lariye gulo.
19: Dariwa mali Kristu.
7: Aba lanugu ni Andres Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariye guni Jesus Simon ligibogu. Aba lariye gulo.
0: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedru.
7: Laruga aba larita gu Jesus. Lidi lobogun Galilea. Aba la dura gu luma Felipe. Aba lariye gu lo.
0: Falabana.
7: Felipe ligia Bethsaidan. Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Fedu. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli. Aba lariye gu lo.
15: Ei, ariha wa mali ugile wago bay laburu ha Moises. Tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bai haburi ha profeta. Jesusu le lirau Jose le Nazaretna.
7: Aba laniye gu Natanaeli.
20: ani hang funagi Nazaret na buiti.
11: Aba lariya ko Felipe lu
21: higabu bariha.
11: Dale lariya Jesus layara pagnunata na eli. Aba lariya ko
0: ani ten aba la duga wagon Israel le timatimat. Uwati yego au lida.
11: Aba lariya ko nata na eli lu.
9: Idaliyangi abasubu diruni.
11: Aba lariya ko Jesus lu.
0: Ariha no muti bulubara ngi loguaru Felipe bon. Dale tabu gianyati bulati dibu igu.
11: Aba tilariya ko nata na eli lu.
9: Maestro, buguya lirau boi bungi, buguya harua itaba Israelina.
11: Aba lariya ko Jesus lu.
0: Pafino boi non la dugar ko nariya ko bon, lo agori hanani bo tabu ngati dibu igu. Bariu bati kate weinu muti mati loile.
11: Ariya ko tigia Jesus.
0: Ni narin hau. Lago hariho bila cielo darago, anya melani bungio angelego amude ha luma arari hanogi aule lira uguri.
8: San Juan, capítulo 3.
11: Nyenye aba uguri lida geti adamu ni fariseugu, aba hadage habuti guhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guño aba lanie gulu.
9: Maestro, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
11: Aba lariye ngu Jesus ulu.
0: Ninari ubao, lagu lela magra hoa yate, siyati lebelu ron lidon laruwe hapungiyo.
11: Aba lariye ngu Nicodemo ulu.
9: Ida lubagi lagu rahonwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebelu ruya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani?
11: Aba lariye ngu Jesus ulu.
0: Ninari ubao, la ulela magra houti lidagi etuna luma lidagi sifiri sando, siyati lebelu ron lidon laruwe habungi. Le agra hoube hadagi agubrigo hagurigi banya, itra linye ligaburi keisi hagaburigurigi. Le agra hoube lidagi sifiri sando, itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Maweri data lubeiti banigi, lagu naringu mu lagu luti laya hagra houni wa sungurigi. Itra ke lafuno garabali lenyengi lumuti labusera, agamba bai lamuri, ani ibidia tibuhalia gen la liabi, ni halion la lidi, itra hanyagi esunha agra houba nye lida gen sifiri sando.
11: Aba yeti, lariye gu Nicodemo lu.
9: Ida lubasa kata ile?
11: Aba lariye gu Jesus lu.
0: Aba omen bu maestro Israele na buguya, ibidia tikata ile bon. Ninari ubao, lwa ule la wa subu dirube, liga la wa dimure habe, gefen wagia lwagu le ariha wa malibe. Huwia fariseo gu, mafinya tun lwagu le warinya gu bai hon, ahi mafinya hubei nuo, dan le na dimure ahon lwagu burikate le lani na ubao, ita lubagi hafinya no lwagu le lani na sielo. Uwagi liniaba amude riti sielo, lari giniaba larari no nyengi luga yara la gefen la lwagu, no iti gia aule lira uuguri. Itera keme halinyuru no Moisesi ti yawa hewe lwagu webe lida afulaso magaira wati, lunga salboro bala sunha arihi tia tuwagu, itera linyagia ni iruwa bala lwagu guruwa, lunsun lale afinyo riti nuwagu, meferi dunu hamamuga, kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chatiti.
11: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
0: Laduga wairi ti hisi ya guligi haubuwa gubanya lubungiyo, darilu launa hani liragu le aba riguti. Lun longwe luagun hafigon, lun son la hafinyo lutin luago, meferi dun hamamuga, kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi li rau ubo wagun lulichi mu hadunru gurigi, launa hani lun hasalbaru ha ubo wagu banya luago. Le hafinyo ti luago, masia di ruwati, ahi le mafinyo ti, siyadi wali laduga mafinyo la luago li rau bungi le aba nguti. Ha mafinyo banya, siyadi wanya, Laduga dambuga le liyabi bai larukon ka ubo wagun lu narugo gadagudun la ubo u. Hime iti mahamuti lila na ubo u, luburi ga sugu lau larugon ka. Laduga kati la uribati hatagu bai. Son hadugu banya kati uribati, iere uti larugon ka hon, aba hadisatun loi larugon ka ligia. Loi la subudirunu wa kati uribati le hadugu bai. Hadugu bali lugunda bungiyo, insiti hon lu lita hama larugon ka lu larikino lagu haruma la le hadugu bai, lau lubafu bungiyo.
11: Lari Jesus katile, abalidi Jesus hao, lani disipulugu fudeo. Aba leredenu atiri da nyen, abadisehi. Nyen yegie huwa, abadisehi lida fulasule giribe enon, jarafalunu salim. Laduga nyen yela saragu duna,
7: aba buriti hayabi wa grigia aba abadi seiru dobare gen la deiru hua la sutere da sun kataile abati hagume seiru hada gen lani gu hua asigen heluma aba huri ulagu igaburi le lani na arumani abati hodi ani ga lu hua
19: ari habasa maestro ugiri le buga buma be luagu obu le nyinge lube la bouche veyu libiti duna hordan ligira le meha uwagu be badimure hewon gweto labadi sinye grigia ani hafalaru nye sungrigi
7: aba lania kuhua hon
18: sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubei lichu kubwinki ulu kakamba humuti lubei gia narien kuhun furangu logo mama la au kristu logo au la aba le una hobo iluba sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubei lichu kubwinki ulu kakamba humuti lubei gia narien kuhun furangu logo mama la au kristu logo au la aba le una hobo iluba lida amba marie adari taube iladari leti lumada adari le nyeibu ya gambu wiri tiligunda la ula gambu ni ladimureha itala ninye ginyeti dayari halini gunda ngueto ligia lunti la wiri gudunti ma au lun nuna budunti ma esusu le nyeibu ibaisia lugie au genyusun gregi ahen le ubo waguna lele gunye ilani na ubo ufura ndala ani luagu layanu ahen le nyeibu ibaisia lugie au genye sungrigi logo ginye le ariha lali boy luma le agamba lali boy ladimure kama lumo mi betinya afinye ruti luago le larinye gu ahinti le afinye ruti la choru boy logo inari ni la le larinye gu bibuingi le launa ha bibuingi yo le re ru buingi yo ladimure ha boy laduga mebe hati lichu kuni buingi yo lani sifiri lu hinsi hati le re buingi yo lu ruha li ginye ubafu lu logo sunkate le afinye boy logo li re buingi yo kabagari ti le magumu chadi ahe le maha boy la finye nu logo lire buingi yo mabagari boy libe ibagari ligi ani mebelu boy sielu laburu haru gba liganyu buingi yo logo
8: San Juan capítulo 4
7: abahagam bo fariseo glo gibet mahama lani go hesusu sigha lani go huan abagibet mahama grige nyibu telu no habadi seiro Lausung mama la Hesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Hesusu katile aba la furidu ude agi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria lida waya suligi itraniati la chilira lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira Nyenye fusu le umbe hagua ralu fusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesus weibuga, aba lanyuru la rufusu ligi. Kiburi ya midiri gora ligi. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabure duna lidage fusu le. Aba lanye gu Jesus tu.
0: Ruba morusu duna no.
7: Anyangra tibuga lani disipulugu agayi haigi ni uburugu. Abati tarinya guwuri samari na tolu Hesusu.
4: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huriba. Nuge Samarian. Misi ya wati ya huri hongu wa hama Samarian.
7: Aba lari ya gu Hesusu tu.
0: Nuhamuga subuti bani ya deo hani le lichu baibungi yu. Subuti bai hamuga kati na le amuri hawa iduna buma. Bamuni ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luuja riduna le gayara ti lichu kwa ibagari bun bun.
7: Aba tarinya gulu.
10: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichugu ni luya riduna ligie nu. Hako uleme haa wagucha igirubali fusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
7: Abalariye gu Hesusu tu.
0: Sunha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu ti lida gya duna le nichu gu bai, ma sandi rin dugi ya lime magra bo. La duga duna le lu bai nichu gu ni lu, gese en sebe lida lu lichu gu ibagari magumu cha titi lu.
7: Aba tarinya gu lu.
10: Ruba i duna ligia nu, ma sandi rin digi ya namu ga magra bo, miabi nugu ya me ya fusu ruga dabura duna.
7: Aba lariya gu Hesusu tu.
0: Bai ba oge bumari, aba me biabi.
7: Aba tarinya gu lu.
10: Mama ritina.
7: abati larinya go Jesus tu
0: binar lau barinya go lagu mama riba la diga seng hanya wogonya umat ya bagana wo ani mama bu mari le umat bagana wo eto inar ni le barinya go bai
7: data ga bu bali wuri to kadile abatanya go lu
10: afinyet na lagu profeta ba wagicha go ha samaria na hudugu atia me halu bungi uja luagu webuli.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Ariña.

0: ತಿಯನ್ನು ಅದಗದಿಯ ಕಾಸು ಲವ್ಲೆ ನುಬ್ಬೈ ಬೈ ಆನ ಹೀಸಿಯ ದುಬೈ ಲೂ ನೂಗುಚಿ ಆಬಮೆ ವಯಾಬಿ ಆವು ಲೂಮ ನೂಗುಚಿ ಅಗಾನ ವಹಾಮ ಆ ಮೀಸಿಯ ಬೂತಿಯನ್ನು ಮದಗತಿಯ ಕಾಸು ಲವ್ಲೆ ನುಬ್ಬೈ ಬೈ ಆನ ದಿಮೂರೆ ಲೆ ನರಿಯಗು ಬೈ ಮಾಮಾ ನಾನ್ ಲಾನಿ ನೂಗುಚಿ ಲೆವು ನಬಾಲಿನ ನರಿಯಗು ಯೆನ್ ಸೋನ್ ಲೆ ಹೋನ್ ಲವ ಅನಹ ವಲಾ ಹೂಮ ಸಿಫ್ರಿ ಸಾಂದು ಲೆ ಲೂಬೈ ಲೋನ ಹಾನಿ ನೂಗುಚಿ ಲಿದಾನ್ ನೀರಿ ಲುಲಿತರಗು ನೂ ಲರುಹು ದಹ ಬಹೋಂ ಲರಿತ ಕ್ವಾಗು ದು ಬದುಂಗಿಯ ಲ್ವಾಗು ಸೋನ್ ಲೆ ಅರಿಯಗ ನಾಲಿಬೆ ಹೂಂ ನೀಗಿರಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗಿಲ್ಲ ಹೂಂ ರುನು ಮುತಿ ದರಂಗಿಲ್ಲ ಹೂಂ ಮೀತನ ಅತಿ ನೀಚಿಗು ನಿ ಕೈಸಿ ಲೆ ಲೀಚಿಗು ಬೈ ಉಬೋ ಮದಿಹರೆದ ಹೋಮ ಮನುವುದದ ಹುಬಿಯಮೆ ಅಗಾಂಬಗು ಮಾಲೆ ನರಿಯಗು ಲ್ವಾಗು ನೈಬುಗಲ್ಲ ಆನೆ ನಗಿರಿಬು ದಯ ಬಲ್ಲ ಲೋ ಹೋಮನ ಲು ಹಮುಗ ಹಿಂಸಿಯನ್ನ ಹೋಂ ಲೌ ಹಿನಾರೆ ಗುಂದಾತು ಹಮುಗ ಲೌ ಹಸುಬು ದಿರುನಿ ಲಾಗು ನೈಬುಗಲ್ಲ ಲೋಮು ನೂಗುಚಿ ಲದಗ ಲಿಗಿಯ ಇಂಯು ಕುತಿ ಮಾ ಬೈ ನುಯ್ ಲಿಗಿಯ ಅರಿಯ ಕಗಿಯ ನು ಬಾಲಿ ಹೂಂ ನು ದಾಮೆ ಲಲ್ಲ ಸುಸಿರದು ಅಫಿಯ ಹುಮಾಮುಗ ಮದೀಮು ಹ್ಯ ಹಾದಿನ ಸರಾಗು ಹೋಮ ಲದಗ ನೀತ ಲಿಲೆ ಗುಮದಿಯ ಬೈ ಲಿದ್ನ ಉಬೌ ಲೆ ಲೌ ಸುಮ ಬಾಫುಲ ನುವಾಗು ಲೂ ತೀತರ ಲು ಬಲ್ಲ ಲು ಲಸುಬು ದಿರುನಿ ಉಬೌ ಲಾಗು ಹಿಂಸಿಯ ಲ ನೂಗುಚಿ ನು ಆನೆ ದಗ ನಾನಿ ಲೆ ಲುಬೈ ಬಿ ನು ಸರಾ ಹುಮ ಕೈಮು ಯಾಗಿ
1: San Juan, capítulo 15.
2: La riega Jesús.
0: Auti de bubei bei bei le tema tema ti bei. Nugu si ti abu nu baron nad. Chanlu muti son limu le miti. Gamalumo atiru mo halu muti le gin bei. Haruma gada le lunti ma la gindu. Uguya haruma don lari ge naru da hon. Le da meme huma aba numa ke li da yedina la aba huma. Sinati la gindu aba limu. ಆಹಿ ಮಾಮಯ್ಯ ಲುಬೈ ಲ್ವಾಗು ಈದಿಬು ಈತರ ಹಿಂಗಾಗಿ ಸಿಂಹತಿ ಹಗಿಂದು ಆಹಿ ಮಾಮ ಲುಬೈ ಬದುಲನ್ನು ಹಿಂ ನುವಾಗು ಅವು ಈದಿಬು ಬೈ ಹುವಿಯ ಲೀಮು ಆ ಬದುಲಿತಿಯ ನುವಾಗು ಬದುಯ ಲಾಗು ಹವಾಗು ಅಗಿದು ಬಗೀಬೆ ಲದಗ ಸಿಂಹತಿ ಹದಗು ನೀ ಕಾತ ಆಹಿ ದೀರನ್ನು ಹಿಂ ಲುಬೈ ನೋಯೆ ಹಾ ಮೆರೆದ ತಿಂ ಬದುಲನ್ನು ನುವಾಗು ಹಾ ಗುರು ಬಬ್ಬೌಗು ದಿ ಅಬ ಮೆ ಹಮಾ ಬೈದು ಕೈಬುರು ಲೀಮುಲೆ ಅಬುದ ಹೌಬೈ ಲು ಲಾಗು ದೂನಿಯು ಆಹಂ ಅಸೀಗರ ಬದುಲನ್ನು ನುವಾಗು ಮಬೈಲಿ ದು ಹುಮೈ ಮೇಲೆ ನರುಹು ದಹ ಬೈ ಗಯಾರ ಬೈ ಹಮುರಿ ಹಾನಿ ಲೆಹ ಬೂಸೆರು ಆನಿ ಹಿಬ್ಬಿ ಹು ಬೈ ಇಬ್ಬಿ ಹತಿ ನುಗುಚಿ ವೈರಿಗುನಿ ದಾಲೆ ಗಿ ಬೆಲಾಹಿ ಆನಿ ಲೌ ಲೀರ ಅರುಹು ದಹ ಮೂತಿ ಲಾಗು ನಾನಿ ಗು ಹುಮಾ ದಿಸಿ ಪುಲು ಹತಿ ಮಾತಿ ಮಾತಿ ಹಿಂಸೆ ತುನು ಈತರ ಕೈ ನೀಸಿ ಲು ನುಗುಚಿ ಈತರ ಮೆಮೆ ಹುಮಾ ಲುಬೈ ತಿಲಿ ದ ನೀಸಿ ಹಬು ಅಹು ನ್ಯೂ ದು ಲೌಲೆ ನುಬೈ ಬೈ ಹಿಂಸೆ ಮೆಮೆ ಬದು ನು ಈತರ ಕೈ ನೀದಿ ಲೌಲೆ ಲುಬೈ ಬೆ ನುಗುಚಿ ಆಬಾ ಹಿಂಸೆ ಮೆಮೆ ನಾಲು ನದಿಮ್ರ ಹಬೈ ಹೂ ಇತರ ಲುಹಗುಂದ ರೋನುಮ ದಯಾ ರೋಲಾಮುಗ ಹುಗುಂದ ಅನಿಹ ನುಗುಂಬ ದಿಂಬೈ ಲು ಹಿಂಸೆ ಗುಹುಮ ಹುಂಗುವ ಕೈ ಹಿಂಸೆಯನು ಲುರಿಯಾಗೆ ಇಂಸೆ ನಿಲೆ ಗಯಾರ ಬೈ ಗಾ ನಿಲ್ಲಾನಿ ಗುರಿಗಿಯ ಲು ಲೀಸಿಗು ನಿಲಿ ಬಾಗರಿ ಹವಾಗು ಲುಮಾದಗು ನುಮಾದಗು ಹುಗುಯ ಆಹಿ ಹದಗಲೆ ನುಬೈ ಬೈ ಮನುಗು ನಾದು ಕೈ ಉಬುಯಿಗು ಲದಗ ಇಬೀದಿಯ ತಿಲೆ ಲದಗ ಬೈ ಲಿಯುಗುದಿರಿ ಉಬುಯಿ ಲು ನನಗುನು ಕೈ ನುಮಾದಗು ಲದಗ ಸುಬೂತಿಗು ದನ್ನಾ ಲಿಸೋಲೆ ಲರಿಯಗು ಬೈ ನುಗುಚಿ ನು ಹೂ ಮಮ ಹುಗುಯ ನುವ ದಿಹ ಬಾಲಿನ ಅವ ನುವ ದಿಹ ಬಾಲು ಅನಿ ರುಹದಿನ ದುಮುರಿ ಹೋ ಲು ಹಗಿ ದುಗಿ ಬೆ ಲೂಗೆ ಲದೂರನು ಹಿ ಇತರಲುವ ಲೀಶಿಗು ನಿ ನುಗುಚಿ ಸೋಲೆ ಹಮುರಿ ಹಾ ಲೂಮ ಲೀದ ನೀರಿ ಹೂಂ ಇತರಲಿಯ ಲುಬೈತಿ ನುಗುಮದಿ ಹೂಂ ಲು ಹಿಂಸೆ ಗುವ ಹುಮ ಹುಂಗು ಅಹು ಇಯೇರಗು ದಲು ಉಬೌ ಸುಬುದಿ ಹುಮೈ ಲಾಗು ಇಯೇರಗು ಹಾದಿನ ಲಾ ಲು ಹುಬಾರಗಿ ಲು ಹಮುಗ ಲಾನಿಗು ಹುಮ ಉಬೌ ಹಿಂಸೆ ತು ಹಮುಗ ಹೋಂ ಗುರಿಗಿ ಹಾ ಲಾನಿಗು ಉಬೌ ಕೆ ಹಿಂಸೆ ಹಾನಿಗು ಹೋಂ ಅನುವ ದಾನು ಮುತ್ ಹಾದಾಗೆ ಹಾಲಾನಿಗು ಉಬೌ ಲಿಗಿಯ ಹಿಯರೆ ಗೂಬೈ ಲೂ ಉಬೌ ಲದಗ ಮಾಮಾದ ಲಾ ಉಬೌ ಅಗುನು ಹರಿತ ಗೊ ಹುಮ ಲಾಗುಲೆ ನೀಗು ಬೈ ಹೋಂ ಊವತಿ ಮುಸು ಇಂಗು ತಿ ಲೊಯ್ ಲಿಯುಗು ದಿರಿ ಆಹೆ ಐ ಬಾ ಹ ಮಾನ ಲುಬೈ ಹೈ ಬಾ ಬಾದ ಗಿಯ ಆಹೆ ಗಿಯ ತಿ ಗಗಾಂಬದಿ ಹ ಬೈ ಲೂ ನರುಹು ದಹ ಗಗಾಂಬದಿ ಬಂಯಾ ಗಿಯ ಹೋಂ ಅದಗು ಬೈ ಸೂನ್ ಲೆ ಹೂ ನೋಯ್ ಗಿಯ ಲದಗ ಬೀದಿಯ ಲಾ ಲೆ ಔ ನಹ ಬಾಲಿ ನಹು ಲು ಹಮುಗ ಮೆಹ ಮಿಯಾ ಬಿ ನಾ ದಿಮುರೆ ಹೋಂ ಮದುನು ತಿ ಹಮುಗ ಲೌ ಹಫಿಗೊ ಆಹಿ ಗುತೊ ಗದುರು ಹಿಂ ಲೌ ಹಫಿಗೊ ಹೈಯೇರೆ ಹಬೂಬಯ ನು ಇಯೇರೆ ಗುತಿಗಿಯ ನುಗುಚಿ ಹೋಂ ಮದುರು ಬಯಾ ಎಬೆ ಲು ಹಮುಗ ಮದುಗ ನಾ ನಿ ಕಾ ತಲೆ ಉಗಿ ಲದುಗ ತಿ ಹಗಾನಗು ಗುತೊ ಅರಿ ಹಮಾಲ್ ಬುರಿ ಕಾತಿ ಲಿಗಿಯ ಅನಿ ಲೌ ಸುನ್ ಲೀರ ಇಯೇರೆ ಗುಗಿದ್ ನ ಹೋಂ ಇಯೇರೆ ಗುಗಿಯ ನುಗುಚಿ ಹೋಂ ಕಮಲುಮು ಲಸುಸನ ದುಬಿಲೆ ಲದುಗ ಲು ತಿ ಲಾ ಲಗುಂ ಫ್ಲಿರು ತಿ ಮುಲ್ ಲೆ ಬುರು ವಯು ಬೈ ಲಿದ ಹಲೂರು ದು aba niyere gudu hon meburu dameliya bi si firi sandu le lube lider gunu si firi le lani na inare ni le lube no na ni lwago lobad na nugu si lege ba tiu mere lago nu fule si ugu ya hatiu mere bagi lago nu fule si la duga no ma ya dun la luma ge furu meti ta
1: San Juan, capítulo 16.
0: Nanie kunyumbu rikati lehon lumowe la hafinya noago. Habuka kubatun tida agin haligilisi. Uriba bay da hon. Darime lu ahon la lafara gwa furume gwar gurigi hilago bay. Larita kubal luago le seri vidunya la lubungi la ulira. Hadugo bay lira la dugay bidi agili la nuguchin hon. Ibidi nuguya hon. Nanie kunyen lehon. Lundame la la chiluru dan ligia, lunharita gon lago ariaga nali lame ha hon. Maria gon numuti meha le hon lumagin binaru, la diga meha humanya dinala. Ahiti gon eto, nebu a lumu leuna habalina, animal gudu lumuti na nia bahita agin halion badinala. Hiru ruguton lago nanego ni kate leburi hon. Enaru ni nanego bi hon. Buiti mati hon lun nidi, la diga hana midi, miami beisifiri sando humo lulidara gonu. Ani ahana nyudu nona habai. Dame liabi, la rufu dupi kala aga figon banya, kala maduru banya, luma kala lagusa ragudu banya bungi. La rufu dupi hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu dupi hon lagu maduru hama. La rufu duni hon lagu nidi bala le nyihi lubi nugu chi dame le nigiru no. Liju guba fe hon lagu lagusa ragudu bungi. La diga siadi wali la mafia le aguma di habai lida ubaule. Gibe gele luti na niego ni hon kama lumo hasi rubi kufona da gueto kama lumo da melia bi si firi sando le lani na inari ni la ruta hobai son inari ni hon la dega madimo ni habai luago lani lungu le la gambu bai ligia balariga la sub de rag du bai kati le buri lumi la susara do hon lichi ku bo weri ni no la dega le si biru balita gele nani abe me la sub de rag de ni hon son le luma bai nuguchi nani ginye. Ligan nani ego bai luago le resi biru bala si firi sando lida gele nani abe me la subu dirag de ni hon. Murusu da lari gen le marini humadi na me. Murusu ya me da lari gen abe ya me harini na. La diga neibu ga le nyihin lubai nugushi.
2: Aba ti hal gida gong hada gen lani Jesus disipulu gu hama gwa. Aba harini gong.
3: Kasa mini lale, la ularini guvon. Murusu da lari gen le marini humadi na me. Murusu yame dan larige, aba yame ya harihin. La diga neibu gale nyehin lubay nuguchi. Ka mini lan lau, murusu dan larigen le. Uwa ti gufaranda wa manin, ka la wagu la dimreha.
2: Aba la subudiruni Jesusu luag buse hama haligu daguni. Aba la niya go hon.
0: Anya getina hon, luag murusu la dan larigen le marihin humadina me. Murusu ya lame dan larigen, aba ya lame harihinina. Ligele wagu bai halugu da guwa humagwa. Ninaru hau, lau hayahu wa bala. Hiru wa hugia me. Ahan ya tigirigi ya halani na ubaule, hagunda aruba. Lau sun lira, ibi ni hiru huma, la sansira guba hiru lu ugunda ni me. Dan le tagra hala aba wuri, sufri tu laduga chiluha la torate. Lari gen lagra hon irahu, marita gun haru lagu gariti, laduga ugunda ni le tasandro bai lagu agra haru la aba irahu ubaugu. Itra linha guia, o guia hiru tu ueto, nariha ya badan, aba meta buincho hanigi lau ugundani, aba ugundani le ubi gayara ti lagidaru ni huay. Lida me weyu ligia, malugu dun humadi na me lagu ni kata. Ninaran hau, lagu lichi gume la nugu chin sun le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagi dun ni kata lida niri, hamuri ha, aba me hibihi, buin ha mamuga lau ugundani. Aniya ga nali burikati le hun lau hemplu. Ani ta bai dan lo madimre ha hadi na la me hun lau hemplu. Aba me nadimre ha furango hun luago bungi uguchili. Ita me wei ligia, hamuri ha balida niri. Baniya gu tina luago na yumra gu bala lu nuguchi huago. La duga ligia gu anari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la duga hinsia na hun. Afinya dungi luago lumage la bungi u niabi. Lumage bungi uguchili na frida, aba niabi ya uboa gu. Weto nigra li ubaule nebo ya lumu nuguchi.
2: Aba haria gulani disipulu gu.
3: Anati ngwento, baduma na haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali gwento, luagu subudi la sunkata ibu. Mon la balgudu, luagu ni kata, ladiga subudi bani harita gungirigia. Luagu lira wafinyera, luagu lumange la bungi ubiabi.
2: Aba laria gu Jesusu hon.
0: Afinya dunti gueto, anite le ora, anigueto gueto, dame le hachagara gun sun huguye, kal aba luege lobadina aba mehigru ni nabugwa la sumama la nabugwa nyadina la daga ni nuguchi noma taniego bali sunle hu lo hadare no darangilo lida hafiero noago ha sufri ro bau bau kama lumo nganigi homa ganya inali ubo.
1: San Juan, capítulo 17.
2: Larigue la niego ni Jesús son cateile, aba larigue cielo, aba la niego.
0: Nuguchi, siluja ni dani, rubo weirigu ni lubira, rulamo gaginia bira weirigu ni bon. Ruha de bu ubafo lubira hawagu sungurigia, lulichigu ibagari magumucha diti honha bichigu banyalun. Anhia lebu na bay ibagari le magumucha diti. Luha subdiruni bubugi ale bungi amarigote. Le inare uniti. Luma luha subdiruni na au Jesu Kristo le bauna habai. Ruha tina uwerigu ni bu ya ubogo. Kumuna agini ya le wagu be bauna hana. Uetoti nuguchi. Rube uwerigu ni le meme meha nani be buma. Lubare kia meha nyi la ubogo. Subuti kata nali honha basagaru banya. Litage ubogo lubichigu ni anu. Kata bulan. Bane gumeha ababishigo ni anu aninyudu tia laule bubai bai weto subudi hamali lago son lale bichu bai nu bumagi la liabi runali uganu le bichu bai nu hon ani resibi hamuti ani subudi hamali lago inare ni la lago bumagi la niabi afinya nyaginya lago bubia la au na habali ni ajumra watu na bun hawago majumra guti na hawago lani gu ubau. Na yumro gon hawago habichi ubanyano la diga bani hama son le nani bani le bani nani ani ari huwati noiri gon hadan au merede di na ubogo ani hagia herede roba au neibuga bumon nugu chin sanduti goni giban habichi ubanyano la ububafu lolida hama aba le tima tima tike au buma dame hale hama na ubogo Kone gunu muti ya mea habichi ubanyano lau bubafu. Meferi di ruti na niyaba hata agia, loedi gen leme haferi di halibay, no lagunfli no le buruwa nyubayti da bereru. Weto, neibu ka liyehi mbubay, loa wanaha wala ubawa go ariya gano muti burikati le lon habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubay. Runa li bereru hon, aba hayere gunu lo ubawu, ladega mama hama lanigu ubawu itera keisi mama na lanigu ubawu. Mamori hati na bumba lo basagaru ni ubao gugia. Mamori ha bumba lo bauni giru ni aloi uribani. Itra kai mama na lani ubao le, mama gia lani ubao hagia. Derebe waguta banya hongu wabon, lau lupafu berenu le inaru nibai. Kei bauna hani na hadon lani gu ubao lau uganu alani na asalbaru ni. Itra gia nona hani hadon lani gu ubao. Ani derebe wati na nungu wabon hawagu. Lungi hedere garagun hongwa bun le tima tima ti. Mamari gunyi hawagu namuri habuma. Amuri atinagi hawagu ha lumba ya hafinya ronuagu dame le hagabu ni uganu hamagi. Amuri atinabuma lulida hama aba sunha giya. Lung aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulida hama aba buidu buidu. Lung lafinya ron ubo luagu bona hana. Runa li uweri unileme mebiju bainu hong. Nu aba meme hama ke aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, lu hayabi lu aba meme banyala buidu buidu, subudi lamuge ubou la ubona hala au. Ani hisi hama bon sarago ke nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Pusenet na lu numa banyala le nyi numuti. Lu harihi ni uwerigu ni le bichu ubainu. Ladega hisi ya kubanya dina bon lubarege ladegono ubou. Nuguchi rishagwati. Ibini ya tibuhon lila na ubo. Kama lumu, subudi tibunu. Subudi hamali ginyo uguni ya haluagu bona hala au. Subudi kuta nali hon katabula. Ani asogu diraguta meme badibu, lunye la insi ya ni lebu wagu binu hada. Luginye nyaina hada.
1: San Juan, capítulo 18.
2: Larige lariye ngoni Jesusu, kata ile. Aba lafri du hau lani disipulu gulun houdin lo bafru guduna le cedron. Nyen yaba flasu leburi nyen lubai titibu olivu. Nyen lubai lebelur Jesusu hau lani disipulu gu. Subudi lumuti kinye judasi le aluguru bali Jesusu flasu ligye. la de gaonda ra guanya hali Jesus unye hi hama lani disipulu. Aba lubay di la chilu no juda sinye hi au saragu sudaragu hauna habu tigu fadiri gu hama fariseu. Gani matatia barei na gien lampu luma tochi. Te subudi la lila Jesus le lume la susere dulu aba lafridu aba lania gu hon.
0: Kahalo habay?
2: Aba hania gu lo.
4: Walu hayi Jesus le nasaretna.
2: La niña que Jesús su hon.
0: Au Jesús le halo habay.
2: Yeñe ti judasi le etere gribani ham. Da la niña que Jesús su hon. La uligela le halo habay. Aba hodi hari gong. Aba hei guadu. Aba la niña que Jesús su hon.
0: Ka halo habay.
2: Aba haria gulu.
4: Walu hayi Jesús le nasaretna.
2: Aba ti la niña que Jesús su hon.
0: A niña que dinati e hon. Luago aula. Ahi aulu bay halo habay. Igi de humanya halu haudi.
2: Jesus era do belira, do lago fale no lelaria go be Jesus o guanar.
5: Me fei di ti ni ama, cada di na bicho do guanar.
2: Aba de la saga no Simon Fedor le feite. Aba li no lerige ama do muso fadri le io ti ma be giri di maluco. Aba lerie go Jesus no Fedor.
0: Da bom be feite tarigon. Ahi rula lubei nubuchi uni engifite le nu. Mole muti funagi anatuni.
2: Abati hanugani sudarago, gumada hama sudarani guhuriyu, Jesus wadar. Aba harigudani, lari gien aba hanugani lubiyo anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifas. Fadri le inyu timaba ilida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme memeha, ariya gubay hon huriyu luagu, buiti malan hon lu, lowe aba uguri hawagu sungurigi. Abalini Simon Fedor luma amu disipulu lari ki Jesus. Kiti subudi lani fadiri le inyutima abu disipulu ligia abale belu nun luma Jesusu idon tiburi luma fadi. Aiti Fedor abale rederu bogu di lubadu ben. Ligia lafri dumbe disipulu ligia adimune hatuma to unigirubani benna lun debela guduni Fedor. Abati tali guduni unigirutu benna Fedor.
6: Mabuguya aba hadage lani girige le disipulu gu.
2: Laringa Fedor.
3: Mamau.
2: Iti diliga lubai aba hafrogo musu hama sudaragu wat. Rana hayati nye abacharagwa. Nye nye ge Fedor hama abacharagwa larigirigu wat. Aba laguma siru fadiri le inyu timabu ya aligidagwe Jesusu kata ya lani gubaya disipulu. Kata ilagie larufu da habai. Laringa Jesusu lo.
0: Bau kita na dumre haligibu ge songo bau. Songa da naruhu da hati da ligili si luma templu rugo lenyen lubai hondara gua song huri. Madugu kita na lubai tini kata ramu da guar. Kau aku awal bay balgud. Algud da bay hagam bu balina. Agi alarinya ge le wau bay na dumre hong. Subuti hamu ti le nariya gu bay hong.
2: Da alarinya gu balin Jesus kata le. Abal ya bi aba hada ge su daragu ha. Tani na templu. Abal lagai wah haligibu gu. Abal alarinya gu lo.
3: Itra linha sabun no bonifadri lenho timabui.
2: Larinha ga Jesus no.
0: Ahi arinha ga no bai uribate. Arinha ga bai halinha ni la luriba. Ahi ti buitu no bai len narinha go bai. Kagi e uago bagayo hanuago.
2: Aba ti lona ni nasi grago no gaifas. Fadri lenho timabui di da irumu ligi. Suti dale anego bo Fedor abachara go larigu guat. Aba hania go lo.
7: Masa buge aba hada ge lani grigi le disipulu gu.
2: Aba la yeda go Fedor aba la niego
3: mamau
2: aba ti lal gudu ni aba hada ge lu musu ni fadi di le inyu tima bai aba li du le libu go Fedor wari ge
3: mafu na ge ari anu muti bulu ma li dan flasu le buri nyi lu bai tidi boli bu
2: aba ye la yeda go Fedor li da ora li ge aba la yugru ha gai aba ti anu ni Jesus lu bai ge gai fa se lu bi go mata aru ke den liati me vel te huri palasi ru go loi havietu. Sinyal megada lania adine ni le lanina vi le sefuru. Ligia lafri dobe pila kulo la dimone ha ham. Aba lania go hon.
3: Tasa le duro be grige le humo.
2: Aba haria go lo.
3: Lu hamu ga madu du la uri bani. Me dere ge ruwa muti amu ga bun.
2: Aba ti lania go pila tu hon.
3: Baru humo. Aku sa daga tu mai kai lania go ni lulu du guanaru.
2: Haria ga huri ulo.
8: Wagia huri yu. Maricha ti walno wasia diruniaba grigia lun lonwe.
2: Italia la gunfliru le lariña gube Jesus lo hago ida lubala lonwe. Aba el lebelo no Pilato palacio ugu. Aba la gua no Jesús. Aba la niego no.
3: Ugu ya saharu eta bai horiu.
2: Aba la niego Jesús no.
0: Luago bani bungo bal gata haluago lira o de la diga haniego ni amu bunu agu.
2: Mariega Pilato no.
3: Horiu funagiao. Binasio go hama habatu go fadrigo. Hagi edere grabali bunu. Kage biduru bai.
2: Aba de la niego Jesús no.
0: Mama lani na obole na ruiha. Luhamuga itra niela. Agente ngonya hamuga nani gulume dere geruni wana hon lurdu guhuriyo. Mama yana na ruiha.
2: Aba de la niego Pilato no.
3: Uruwe lupa iti buguya.
2: La niega Jesús no.
0: Buguya arinya gubiluago uruwe na. Lule nagra hoa. Lule niyabi lidon obole. Luna niego nile inaro nibe. Zonhaga agamba dibanya lu inaro ni agamba hamuti le nariya gupi.
2: La niega Pilato no.
3: Kata iti naro nibe.
2: Lariga la dengan ipila tu alu kita hani le, apa yang lafri dua dimu yang hama huri, apa laniya gu hong.
3: Madar itu nani murus duduk logo begini le, kehecu huma lu niger agitu apa dan riti hong lida fedu le luai luai sefru ni, husen tu lu niger agitu ni Yesus le haru itu huriu,
2: apa yang hagu ara gu song hagi.
9: Niger agitu bayi le, barawas la niger agitu.
2: Barawas lagi ya, apa hiberit.
1: San Juan Capítulo 19.
2: Abati la niga ni Pilato Jesús, abalona ha abai chagde. Abahichu gusuda aba ridi lauti hiyo lablu Jesús. Abahadere guagde ni tawaba dugu color guch. Da meme jerafanya lubago ariye gaina.
3: Ui kabagari la haru ete huri.
2: Abahagayo haligi bogo. Abayati lafri no Pilato, abalania go hon huri.
3: Nasagara liyahu luha subduruni logo madare na duru luago
2: aba lafri de Jesus lauri di lauti hiyo lablu taud la dore go color guchu aba dilaria go Pilato hon
3: aniha wagiri ligia
2: da hariba ni haputi go fadri go haus su su darago aba hago meseru agora
9: dago belo aguru dago belo aguru
2: laria go Pilato hon
3: baruha meiti dago homai logo guru Ladik aku, madarit nani murus udur luago.
2: Aba hariya guhori ulo.
10: Wagi galuru dutiwa, ani segun waluru dulu tilome. Ladik galarinya guluo gualogulire ulabungi.
2: Dan lagam bubani Pilato le, aba timala nufudu. Aba lebelunu palasi rugu, aba laniya gulu Jesus.
3: Halia nasa abugu ya.
2: Mona bud Jesus nikat. Aba laniya gul Pilato no.
3: Mona bu bumut nasa. Bidat sabun logo gabafuna lu nigira gudni bo gabafu au lu nadara gudni bo logo guruwa
2: lariye ga Jesus lu
0: uoti hamuga ni muruso ubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi bo ligia weri ti malubili figon le edere ga rubali na bun su go bau
2: numuga ora ligia aba lalu go Pilato ida lubala nigira gudni Jesus aba hagu ara go hori lu
8: ahin bigira gud ama buguya lu mada uruwa i romana Furumia guardiglearinha guti luogo la gurua ila laga ni rua roman.
2: Ta lagabo vali Pilato lira, abalona asagari Jesusu, abalanyuru luago halule agusera gle. Ubaro leo beharinha ga dubu, gabata alida herenu hurir. Da amidi heli, lea bave lubalu eire sefuruni, abalania gu Pilato hon hurir.
3: Aniha hurua ita.
2: Aba haguara gu.
9: Ilala, aha, ilala, dago bela uru,
2: dago bela. Lariaga Pilato hon,
3: usia tufu na gea nada lago ni huru ite logo guru.
2: Lariaga habuti ku fadri gulu.
8: Maru ite tio amu luai uru e romana.
2: Laulira, aba ledera geruni Pilato hon nu, ladra wagon logo guru, aba handugani. Aba di lafri de Jesusu, barin lele luguru alu lidi lidon flasule ubai. Ani egalu fula sun lab ugubu. Golu gotali da herenu huri. Nyei hadara gwei logo guru. Dago hage bia ugunye uwaralum. Aba lwege ka lobu. Aba lona hapila tuichi gaguda. Aba aburi honi logo guruwa. Dari ega nyei.
3: Yesusu Nazaret na aruwe ite huri.
2: Sarago haye hadage huri wali hati aburi honi iligi. Ketika flasulai ini lupai, ada ragu Yesus logo guruwa mati situ buru. Ani lida Hebreo, Greek gunung malati, naburu. Lagi hari yang lupai, habis itu hafal dini, huriu lupa Pilato.
8: ma biru daba nyei haruwei te huriyo. Biruba, le ariñago bai lagu haruwei te la huriyo.
2: Aba laniego pilatu hon.
11: Le birunali bai, birunali.
2: Larigi hadragun ni sudaragu, Jesus logo gurua. Aba handigun la douragu. Aba handigun gadiru fani titao. Aba fani tinu kada sudar. Aba gien handigun lisimisi. Ke marcha wagon tubai. Aba argunyo fiesu. Iyugi nu unabu. Aba hariyegu sudaragu hamagu.
11: Mahari itagua wamo. Aure wama tuogu. Aria wama amuga gabala aganyi iru.
2: Itaraniya lagunfuli nule taniyegu bilene nubungi.
5: Farin
2: wahabu kuna daga daga kana. Aku yang hanya tuan misi misi kabala adanya. Itu relian lupa itu hati guni sudah. Maria to lumari Cleophas, tuma Maria Magdalene. Nah, lari baru Yesus lugu cu rara lupa tu disipulu le. Isi abil lu saraku. Apa lari aku tu lugu cu?
0: Lugu cu. Aniha. Birang.
2: Apa lari aku nu disipulu?
0: Anuha. Lugu cu.
2: Lama ke orang lagi ya. Apa lari sebiru nu disipulu lagi lugu. Lari Yesus kata ille. Kesubudilan Yesus lugu. Gumpulan ille. Sunle nu beladugni bagu asal baru, awal lari aku, nu lagu fliru, le tari aku bayi lene nu punya.
0: Mager buhadin.
2: Nyeya bafudu tau dime garuhit. Aba hati teragut nu aba mudu siti na dime tugu ya, aba hichu guni lagu aba wewe, aba hichu ni lagu liom. Aba latu nu Yesus dime garuhit tugu ya, aba lari aku.
0: Gum fliha, sun, kate.
2: Aba labulu chago, aba longwe. Wei ligia, aba wei lubal wei resefruna. Mabuse rute tihuri yulu, lelede nuhagu bugirige luagu guru alida wei riemera aguni. Ladiga wei ti wei ligie. Ligi hamuni ya haba iluma pilatu. Lulona ha ahala hei hayada ha dawa gonyubanya luagu guruwa. Lugie lagida nu hagu bunyegi. Aba dihodi suda ragu. Aba hala chuni liada furume ti ugiri hadangi ha dawa go ibaya logo guruwa uwara luma Yesus. Lari gie, aba hala chuni liada leaba. Dale hayara fatubai, nu Yesusu, aba harihi logo hilali la, ligia mahala chu hamali lubai liada. Aba leabi aba sudara, aba liminuni Yesus lobo ogun tau aba efein. Aba lafridu hita luma duna nyengi. Meari ubalile, ligia bahda gubani. Ani ania galumuti inarun. Subudi lumuti lagu ania galani inarun ilungiye hafinyer. Laduga lasusera dubai burikata ille lu lagu fulen ulle tania gubelerenu bungi.
5: Mahala cuma bay niaba abu lagu.
2: Ania katikinya tida lerenu bungiu.
5: Hari aku bay lekini lagu bay.
2: Lari Yesus kata ille nyengiaba ugeri hari metena giri tihose. Falan buat ini aku kiri lagi Yesus. Lalu suaramu dengar gelar ladu gay, ladu galanu fudeh awi huri. Aba lamuri hani lugu buh Yesus luma pilat. Aba lichi gunilu. Aba laneng ni hose lugu buh Yesus. Aba gian leh bini kodemu, leh meh hanyi tu bayi. Ayanu haluma Yesus kunyo. Aba leh bini lau saragui bini. Aba tihaneng ni hose luma ni kodemu, lugu buh Yesus. Aba hauburu ni tau gamis to tuo go tulau ibinye ligi segu hagaburi huri luba habuna nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nyenye lubai hadara gwe Yesus luagu guruwa lida ti fulasu ligia nyenye aba umuho iseri le maisurungil nyihi hichi gai lugu bu Yesus naduga jarafala umuho ligia naduga ginye lagume serala buga luwe yuri emeragu.
1: San Juan, capítulo 20.
2: Veí di maso, lubalaruga dale buri gagili, abatidi María Magdalena arihe umoha. Data chili rubayñi, uali dubule lida umoha ñi. Abatidi ei bagwaina, leñi wabai, au, luma Simón Pedro. Abatania gumo.
7: Bari ama Jesús lida gelumua. Hali ufunasa hichigai.
2: Abati wafridu. Bawodi luagu umuha. Uwara wodi biyangwe wagia iba agwain. Foreset na lue Fedoro, aba na chile reforme lo agu moha aba nele mchuari hanyehi gami sargunyo nari hanyehi mebelutini lari gi aba la chile resimo fedoro aba lebelu nulido umoha gami sato abo lagre wagu hesuso tuge irgunyo gien lari hanyehi gami sati to abo lobro wago lichig hesuso mamalida yo aba tumo burito abo lagre wagu hobro gutia tabugu aba get nebeluru aba narihi nile asusere dubai aba nafinye lulagu sarali la Jesus lida geoweni ligi aliti gufuna danani le taninye gubelene rubungi lulagu la sarubala Jesus lida geoweni abati wagiri budu wabio ahoti maria aba tere de nubogu de yahwa lubadru muho sun anuhala yahwa aba tele mucho ariha lida umuho aba tarihi bia angeligu haru tu hadara nyu lenye lubai buga lugu bu Jesus aba lichigu gen aba lugu dige aba hariye gwa heli gwa getu
3: kawa gu baya hu
2: tariye ga hon
12: baru ha manda bure bide tinu le la hichi
2: kai tariye gu itara aba tadiki ragu aba tarihi ni Jesus wani halanye ibide titu lagu ligiela aba tariye gu Jesus tu
0: kawagu bayahuwa kabalu habai
2: sunti tania gulu agu lela oni girubali fuluri yage dimure habaitu aba tania gulu
12: ahi banaga lubai anya ga bai nu hala la bichi gai bare nam gai
2: aba dilania gu Jesus tu
0: Maria
2: aba tagara ragu aba tania gulu lida herenu huriyu
6: Rabuni!
2: Mini lalira maestro. Lariga Jesus tu.
0: Magura ba no agu. Ladega mamuda irugi dina lenyehi lubai nuguchi. Baiba, baniaga mehon nani disipulu gulagu neibuga la lenyehi lubai nuguchi. Leginye huguchi. Nubungi ete, leginye hubungi ete.
2: Aba titidi Maria Magdalena avisaranya disipulu gulagu aria tali la Jesus. Ani aria galani burikate le tu lu taria guni hon. Wewe meligia gunyo ondra guhaya disiplu gele yuliati benhao la duga hanufu de hawi huri ligia lebelu ru Jesus aba larana mu hamida aba labusu ru hon itara
0: nye la darangilo hita
2: lari gela nye gunilira aba larufu duni luhabu luma loba hon aba hagunda rangu disiplu gulau harihini Jesus aba ilanie gu Jesus hon
0: nye la darangilo hita itra ke ilona nina nuguchi Itra linya genona hana.
2: Aba tilafunu hawagu. Aba laniye guhon.
0: Recibi humai sifiri sando. Ahin ferud na huma hafigon amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Redi hali uwa ga ferud na wala.
2: Tomasi aba hada ge dusu disipulugu. Leon bai haniye gamado. Uwa tihama dale liabi bai Jesus. Lari gen aba haniye guha hibiri disipulugu lun.
8: Ariha wa mali wabude me Jesus.
2: Lariye ga Tomasi hon.
9: Ai marihina lari girabu luagu luhabu. Danime ni finga lidun huyu le lari girabu. Danu habu lidun louba siyambi na finyeru.
2: Widiwe yu lari nye. Ondra guhaya disipulu gutida haba amunu. Nye nye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yu liye la be na hau. Aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida wa. Aba labusuru hon itara.
0: Nye la darangilo hita.
2: Aba lariye gulu Tomasi.
0: Dabi bifiga nyaho. Ariha bayme nuhabu. Dabi bayme buhabu lido nauba. Masigra balauli logwa afinya ni. Afinya ba.
2: Aba ti lariye gulu Tomasi.
9: Nabure me. Nubungi yute.
2: Lariye ga Jesus ulu.
0: Tomasi. Afinya dibu weto. Dadiga ariha badi nala. Fulaisi watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
2: Adega yeti Jesusu amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa baiburu nye tida liburu to. Laburu dung baiburi le, lu hafinyeru log Jesusu la Kristu be. Lelira ubungi. Lugie gabagari huma keisi lani gulau hafinyeru.
1: San Juan, Capítulo 21.
2: Larige, abaya larufu dagu Jesusu lu wahau lani disipulu gularu duna legiri bei Tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida yenu aba Simon Federu, Tomas leu bejaria gamado, Natanaeli le lila na cana, le lani Galilea. Lirahin Sebedeu, hama ya bia hada gelani Jesus discípulo. Abalaria go Simon Pedro hon,
3: nem buga esenia.
2: Abaharia golu,
8: wai buga ginya buma.
2: Abahadi lutido hagune, abahodi. Suari obligia manyu go tieni kat. Dale aruga de na lubai, abahari ni Jesus unye larudun. Ibida tie behon discípulo go logo Jesus la. Abad lania go hon,
13: numata go. Manyu go gitu sa.
2: Haria galu,
8: ua.
2: Abad lania go Jesus hon.
13: Si uma luega então era o gune, anyu go bo.
2: Abahagun, lari ge, siya e behachawarunu, seni dunar gugi, lehi be udro tida. Abad lania go, au huan lu fedru.
8: Jesus utiale.
2: Ke ilagambu simon fedru, logo Jesus la, abaladuru no ladurago, abalachubaru dunargo. Hahibri discípulo go, abahodi laru be tau gune. Aduru hein hamo seni bui ha udro. Que a barguinha lá, sa metro, a disse lhe beia, dale, arari no boi no argu, abahadari no watu gemet, lau enyegura, lau aba udro ligibogu tu mafei, abalaria go Jesus hon,
13: baru mafio hada ye udro ha hadigibanya,
2: abaladi no simon fedro tido ugune, abaladurgo do no sen ilarum beia, boi hao udro wainamuti, sa de misa irwayan, lau sun hibe, mahei do gutu sen. Abat lariya go Jesus hon.
13: Higo go hata bachata.
2: Uot niya bahada ke disipulu go algo da gutu kate ila. Nadiga subudi hamane lo ago Jesus la. Aba liabi, aba lanigo no fein duha buru go, aba lichu go no hon. Ligye meme ladiga lau udur. Ligye lirua, larufu da go Jesus no go hon lani disipulu go lari ge lasaro lida ge oveni. Lari ge hatu bachati. Aba lariya go Jesus no Simon Pedro.
13: Simon, little Juan, he said to Nasa Bonsu Gala Nisia Honha.
2: Larega Fedoru no.
3: Ahana Bureme, Subudi to Bunlago Hisi and Banu.
2: Larega Jesus no.
13: Goni Gibania Tinanu.
2: Aba Lalgo de Ni Logu Libia Mawayas.
13: Simon, little Juan, he said to Nasa Bon Letima Timati.
2: Larega Fedoru no.
3: Ahana Bureme, Subudi to Bunlago Hisi and Banu.
2: Lari galu,
13: goni gibanya tinani.
2: Aba elalig duni luago liru awayas.
13: Simon, liru Juan, hinsa tinasa pon.
2: Aba liru dago Pedro ladiga lalig duni Jesus luago liru awayas ahin hinsa lubailo. Aba lari galu,
3: nambureme, subudi tisun kate ibu, subuse tibu luago hisi ebano.
2: Aba lari galu Jesus lu,
13: goni gibanya tinani gu, ninaro bao. Laudnalame ha nibure ngidubo, sansi guatibo apabidi le njih lumuti babusenra. Gamalumo, damele weya dibu, inyura rigubali mebaruna, aba melaguru nibu sombadi, aba melanugu nibu le njih lumuti babuseru babidi.
2: Laulariya guni Jesus ukate ile, lasubu diragu di ida lubala ligabri lomwe fedur. Lulichugu uweiri guni lubungi ulao. Lari gen, aba lariya gulu.
13: Falabana.
2: Da la digira gumba y feduru, aba la rihin log anita la discípulo le hisia timaba y lu Jesusu hari gihari. Le meme anyuru bay loba gi Jesusu lida adineruna. Le guie alg dubali Jesusu kabala wada ge ederegere. Da la rihin bali feduru, aba la rihin go lu Jesusu luago.
3: Nabureme, asan le, kapas a su ser dalu?
2: La rihin ga Jesusu lu.
13: Ahana busen la baga ridun darime nagir budu. Kame gye bumo, buguya falabana.
2: Abati leiba kudimure, hada hibri lani gu Jesusu luago mowe beilani ge disipulu ligi. Maria guti Jesusu luago mowe beila. Aria gariguti.
13: Ahana busen la bagaridun dari lumo nagiribudun. Kame gye bumo.
2: Ligie meme disipulu ligi, le choru rubanibri kata ile. Aburi habanu gie gara dato. To hali habungwe to. Ani subudi wati luago inari nila le laniya guba. Ani higien saragu kate iladiga Jesus. Ahin hamuga aburu hawa, aba. Afiyan wati lagu mabarata hamuga buri liburu to, aburu hawa tu lau lida sumubo.
14: Hawade gimari apostolugu, kapitulu aba.
15: Lu teofolo. Aburha ti na bun ti da furume tu nigara da luago sunle la digu bai Jesus u luma le la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luadigi mari. Dari luma uweyo le lamu de iru bai sielo. Lubara ge bai lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti di mure hon apostologo ha me halanua di rubayo. Lida bia wenweyo le lau bai ubowa gu lari ge lasaru lida ge oweni, Arufu da guati lungo furango hon sarago weya so luago winu ala. Aba buriti la dimure han hon luago la rua iha bungio. Dame han le hama gili luboy apostolo go Jesusu. Arinya gati mehan hon lu mafri du hama lidage uburu go Jerusalem. Larinya ga hon.
16: Abuna ba huma la gufi ru furama se lelishi ubi nungu si hon. Le wago binarinya ga hon. Subuti humuti luago badise gita la huan la uduna. Gama nungu. Na soku di rang di hum, bago malu ha dun lagi ahum batise walau sifi isama.
15: Dati le ondara gunyuhaya la apostolo guluma Jesuso, aba hal gudini.
17: Wabure me, aniha sa dale lumbe, bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
15: Laringa Jesuso hon.
16: Sinyaki ha soku di roni kala meyo o kala dala lumbe lube lumbe chingau lupafo lula dugu di kata ile. Kamalumo, Tamelele abi sifri santo wago, ibigo bobafo lugu efeho manu wago tanto Jerusalem kilogo ugudea Samaria, chilunugu lidisi agi fulasu kukogo.
15: Lari ge lariyago ni Jesusu kate ile, sun ayanha la ariyagwe, aba linyuru niwa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yeyenu ariyagwa sielo sun amude reina la Jesusu. Ligi hasali ragu biama wugiri harugabu harutu hadeg ragu. Aba hariya guhon.
16: Wugiri engali leha. Kawago herete hariya gu selu. Jesus meme le amude rupai selu humani. Liabi yaba itra meme kai harihi li lidi.
15: Aba ti hagiri budu apostolo gu loige wubu le giri bai oli ulu uburu gu Jerusalem. Yarafa ti kaiburi milu metru. Dale hachili rupai uburu gu. Aba hamudeiro lido rumo inyoti. Yen yen Pedro hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le lirega alfeo, Simon le lida bai adamurini le giri bai kanonisite. Luma Judas le lamule Santiago. Ondere guanyuhaya sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria to lugusu Jesusu hama lamulenu. Lago aba weyo lida dan ligia, aba laramu Pedro hagibu ge sun afiyeti ya hanyemba ya, hawara san wen grige, aba lariye gu hon.
18: Idu wenyu, un tipu ga lagufi ule lariye gu bisifiri sandu li umu lugu kinye David tida lerenu bungi, lida le ladumre habu ilago kudasi, le adunde habali ya ha anigbalin Jesusu adara, aba meha handa giewani gu kudasi, eni gafana ti meha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu la usensu lea fai irube ilu luagu uriba ni lela digube, aba laburha inyugie, aba lafonche, aba lafridu sumi sasa. Taliha gambu balengirige haganomba in Jerusalem, aba hachu ni fulasu ligia, aselidama, mini la lida herenu, lufula sumhitu, la diga burua nyulia tida liliburu salumu, rei de Italuba malugu. Ua hama ganou tinha tida. Arinha gatiguinha nhen. Lua lá lubara lu amo. Itaralinha lubeiti. Lunti wanoa da ha aba wugiri wadagie. Le meha vama tisun dan le vama lubei Jesusu. Luma gie dan le labadi serubalen Juan Jesusu. Darilumu dan le lamu derubei cielo. Lule megu ala kudasi. Luganyara baila lichigun fe ua ravama. Luago lago yugun Jesusu lida gen oweni.
15: Aba ti hiri du biama hadaga, Jose, lememe giri bai barusuasi, lememe gie giri bai hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
17: Wabureme, buguye le subudi habu bai tunha nigi sungrigia, arufu da bai uon kala hadaga bian ugiria ha banua diru bai. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye guahudas. La diga feridi la li Judas y lubara, la diga la figon ha, ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bai.
15: Aba ti hadigi ubunuruni, aba labri haluago Matias, lumage ore ligia, aba halila hada ge apostologo.
1: Hechos capítulo 2.
15: Da la chilere boy le way you fed le Pentecostes onde regulo hanya sun landing Jesus lida aba fulas. So dini aba la gambu aba arinchu ni nyimbo itisiele ge keidale lafuru aba garaba lihere. Aba la gambu tido sunu le toye habay. Aba la salira go watu geme ki kama hamuga iyeye loge hachige. Afare hoyo yo loge kada aba hadage. Aba habunchu suha ge lo sifri sande. Aba hagume seru adimre lida buri amu liyeri iyeye luwe hereru segun la dumre gedunia sifri sande. Lida buri dan ligia, yei buriyano kuri u Jerusalem ge hagunful ke lida hafie. Nyibu itie ge lida ge sufu lasu bowo. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia, ibidi heho kabala hasanu nere ladega kadala aba hada ge grigia hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero guanarigo. Aba taweri duhanigi, aba harie guhama guwa.
11: Mafu megia Galilea na haa adimuri habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimuri halida nlereru kada aba wadagi. Anyehi grigia parutire na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Judea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia na, Suirigia na, Pamfilia na, Egipto na, Lumalida ngebi furasu Afrika, lejaguru meme boilo isireni. Anyini gini Roma na, agano utia ya. Anyini hada gini huriyo, laduga huriyo, ama hazugrizi. Kibiri, baruga maliligaburi hafini huriyo. Anyini gini Grigia, Kureta na hama Arabia na, Sungwa gia agamba wa muti ya adimuri halogu luwari gumbungi uli na vereru mguanari.
15: Weri tihanigi sugu bai, ibidi heho kabala hasani na, aba buriti haligu da guhamo wa.
17: Tasa amini la sunle?
15: Hibiri, aba hehera haho lani gu Jesusu, aba haria go.
8: Bacharu wa nyami rugu hanyo.
15: Aba tilaraya mufedro hama ha hibiri unso apostolo go, aba laria go lo umala lihere ki,
18: Uguri ya kuzena, hama sunha agana uba nye Jerusalem, agamba humele lube inariye guni hon buidu. Subudi kumamu ke kala lila baikate le harihu bai. Mabachara wati ya mugiri ya hake haritagu, ladana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai, ligia meha le wago bai ladumre ha joeli le profeta dan le lariya gubai. Lido mburime lagum hon veyu, linya lariya gubungyu, Nona habe nani sifri havagu sungirigia. Hadimere haba hisani gluegie nobadina. Gevene dubanya weya ya mutu. Harihi baniburi inti arufu duni. Lidumburime veyu ligia. Nona habe ginye nani sifri havagu idamuni. Aba menadimere ha hayumulu kukinye. Narufu daba. Owe mbubri kate buiti sielu. Adiga nugia me milagru lidamua. Narufu daba ginye hita. Watu gemeti luma dueri la gumulali ubowo laburi gaduba veyu lafu na dubahati ke hita dubarge la chiliri lueri wabureme veyu weriti ani hanari meti ani sume ha guwar tuliri bungiu ha salvaruba agamba humai lubeti la lube nania guni hukuya vugirinya israelina kele hisubudi Jesusu le Nazaretna Aba meha bugir lea nua diruti eni arufuda lumuti bungi luagu gabafun la lau milagri luma buriseini lela digbe hagana gua lida agia. Lau sun lira, da lela dere gerua bai hun, aba hafaru nei hilagu bai lau ke dere geru nei hon wugiri yunga figo utia, luhadara guni luagu gurua itara kei ligaburi aranse hani lela ritago bai bungi luma gie frumi etida. Aba la sefru nei bungi lida ge lubafu oweni, Agu yu guagu da lumuti hata ge hilanya. La diga sinyala gabafu la owe ni luagu. La rinya hane uruwe David. Dale la dumre ha luagu Jesusu. Sunwa anda narihi ni nabure me nuba nuba. La ubungi luwe gie lomere. Uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi. Eremu hatuguya ni nyenye buin lau ugundani. La bagari dubasun nuku bulau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugu bubwe le sandu bai. Barufu du bai lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyua. Iduhenyu, Nunti na dumre ha hun furang lagu uruwei Davidi. La diga hilal la meha wagucha Davidi. Bunava ligia en gayara gili wariki ni lumua tilu lumu veyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama silali la bungi lu. Lau afi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwei me. Adumre hatilubeti David luagu lasanum Kristu lida ge oveni, luagu ginye merete bula luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti vo luagu lira. Lari ge lanyura guduni bungi luegie lomere, lau saragu ueri guni, aba leresi biruni sifiri sandule frama se lubei von lumagie uguchili, Aba ti lona hani si firisandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humalibay, luma le agamba humalibay gueto. Mama David amude irubay cielo. Arienga ti David guanargu. Larien hare bungyu luna bureme. Nyuruba luegie novene. Dari nichugunia baga niñu labugyom bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua, adiga lali la bungi lu ligia balava salbara gile, ligia me ginye wabureme.
15: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologu.
10: Wadu enyunu, kapasan waduk.
15: Aba lerinya gu fedru hon.
18: Asakri kakuma, badise huguye me kada aba lida liri Jesus Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu ge bungi usifiri sandu hun. La diga frama se kali bungi luagu lichigu be la ginye sifiri sandu hun. Lumahon ha diga wagun, lumahon ha agana ubanya dise, lumahon sun ha laguara ubanya bungi u, lulani guhama.
15: Louburi dimure le lumaburi amu la dimure he fedru hon, aba larinya guhon.
18: Dire ikuma, havei ha gibiri grigia salufri tinya ha.
15: Itera liyati, aba habadi seiru, ha adigiba ya gasu lo lereru, aba hayabi keibiri iru wa milu grigia lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu ligia, aba hedere geregu hongwa lu hafure indeiru ni le harufu da habai apostolo guhon, afare hei na hamai hamati, ondara guhagia lu heigi fein luma lu hafure yeidu. Lou yano tuweri anigi sungu bai luagu buri seini luma buri milagro le ladigi bai bungi hagana kwa apostolo. Sunha afinya rubaya, lida yano aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure ya hafula su luma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara kwa templu rugulu hakudrogulu bungi, lari gya, Aba hondarago lubi aba hadage lu heigi nu fein lida aba lo ugunda ni luma una buguni. Aba hahalawaha ni bungyo, aba tihinsi hama hongrigyo, aba tiha anahe na lanya bungyo ha asalbarubaya haun.
1: Hechos, capítulo 3.
15: Luago aba weyo, aba lidi fedro luma huang templu ruguladangri irwa robo weyo, len lorete afure iduni lu bungyo. Sagu weyo, yenyen aba wuguri, maibugu ti luma ge laguri yahon. Baru wugu tiha, lobado ti benari tempul le giri bay bena buidu meruti. Lung lamuri ha hama ebeluri te tempul rugun. Danlen larihi bali maibugu ti nige fedru luma huang hebeluri la tempul rugun. Aba lamuri ha sensu hama. Aba ti larihi fedru luma huang luagu. Aba lariyago fedru lung.
18: Ariha baba wagu.
15: Aba larihi hawagu. Agura ba ya behichi gu sensu lo, aba larinya gu fedro lo.
18: Masensu tina, gamalumu nichiga lile numa tibu, idaliri Jesu Kristu le Nazaretna, saraba baibuga.
15: Aba lariga deni fedro lo ige luho bule lowere, aba linyura gu ni ora ligia, aba ledere bugudun lugudi luma lumurugute, aba ti lachubaru lularamu, aba leibugu, aba lebedru hama tempo lugun, eibuga ino. Achuba heina, adimure heina luago luweri gubungi. Aba harihi ni sungrige eibuga luma adimure he luago luweri gubungi. Weri tihanigi luago lea susare dubailu, kai subudi habali wugiri ligia subudi hamei logo ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu le giri bai bena buidu mereku migire gede lumuti ya mai buguti le arida gubai Pedro Loma Juan sunti grigia aba haibago lo tuweri hanige luago tubara anda tempulu le giri bai.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
15: Dale like.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dugu, ani da lalgun pilatu ligira gduni mahatu. Nubara ge kamuria halu ligira bagdun Jesus le sandu be eni richagua. Amuria harigu guya lu ligira bagdun aba gafara hati. Itara linha hafarni le ichigu balin ibagari le timati. Gamalumon, aba lagu yu guagduni bungyu eni gefenti va lagu lira. Ani ha vugiri le harihibe, eni subudi humei. Lau lubafu meme Jesusu ligia le resibira erei. Afini luagu Jesusu ligia reida guagdu balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo. Luagu bidi ala meha hun kala hadigbe dali hafaru balin Jesusu. Huguya hama habuti. La usun lira, gufli lumuti bungi le meha larien ku behada gen profeta gu. Luagu lunti la la sufri rubala Kristu. Ligia lubeiti a sakri ga kuma. Giribu huguya melu bungiu, tibaba lamu ga hifigo. Aba meti ganyara la lichi gu bungiu emera gunitu nguani. La ulona hanen Jesusi le Kristu. Le anua diruba ilubara ge frumi etida. La usun nunti la lereda un Jesu Cristo cielo gueto, tarime laran ser unei bungi usun kate le larien gubihada gien profeta guha sandu baña, ha abagari du baña, lida meja dan le seguhilibe. Itar alien lubeiti, arien gati meja Moisés hon wagichagu, lona ha bababure me bungi u aba profeta hidan gie guanargu, ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube larien guni hun, Madiga sunha madiguti en gasu laule lariego bei profeta ligia, hagida ruba hada gen lani gubungi. Itara lien lubeiti, sun profeta guluma gen Samuel lulubaru ago, adimere hatinya, libugiri burikate le lumbe la susera de lidon buriveyule, huguya lumbe ingeresi virunin, sun le lariego bei bungi hada gen profeta gu. Luago tuginye hafule sei, daradu lemeha ladigo bei bungi uhama wagichagu, Dale larien gu belu Abrahamu, nabini du mayasun grigia hau ubo gubanya, hau badiga bagun. Abala nua dahani bungi lirau, lun lona hani hon frumie, lun labini runun, kadaba hidagie, laula sagar runun lidagie luriban higabu.
2: Hechos capítulo 4.
3: Yengi e Fedro, luma huang adimure hon grigia, Lige hayabi hafadiri guhurio, hama habuti gusudara ha onigiru baru tempulu. Hama ha lida banya hadamuri saduseugu. Gainitian ladiga harufuda ha Fedru luma huang, hon grigia. Arienga hagia, luago arufuduwa la, luago hasaruba la grigia lida ge oweni, luya habagaridun, ladiga sarala Jesusu. Abati hanigunia adangra. Aba hadaru niya frisirugun dari laruga kei dari halilubay. Gama lumo, saraguhanya hadage ha agambu bali uganu le hichigubay apostologu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguriya kei buriyanu sengi milu. Laruga, aba hondaragu habuti guhuriyo, wuguriya wairigu te lida hafinye, hama arufuda te lulurudu Moises Jerusalem. Yenyengie anasi le fadri le inyo timabay, Geifasi, Juan, Alejandro, hamasunha hadage baya liduhen yu anasi. Aba ti haunaha anigei Fedro luma Juan. Aba hichugu niya lamida wa hadamuri, aba harinya guhon.
4: Ka ubafu o ka ida iri harida guagde wuguri le?
3: Binyu Fedro lo sifri sandu, aba larinya guhon.
1: Habuti guhuri yu hama wugirinya wedi gutinya lida hafinye, ke halgu duniva, Luago buiti le digu bei lun aba vugiri sanditi. Ida lia la larida o guagudun, usienti valuha subu dirunin, huguya hama sungirige ha Israelina. Luago lau la lubafu Jesu Kristu le Nazaretna, aniha lubei vugiri le ya higibugia areida guanyu. Jesu Kristu, le meme hadara gubei luago guruba, le lasara gudubei bungi lidage oweni, Jesusu ligia, Ligia dubu le umbei hichiga mebereseni, huguya ha abu no gutinya muna. Gamalumu, nyubu gele lun ligia bala dubu le timat. Uwa ti amu lula salbaruni valoedige Jesu Kristu.

0: aba londo woni Pablo lariaga
1: ligibge nyadna lagusera gele uruwe romana lenyin lubai lunti la naguserum keisi basubu diruni buidu madugungid na duru honhuriyu aya digad na lubai duru legaricha tilun na faru hilagu bai luigne mebere segunti na nove ai uwa lubai nikata lan nainaru nilida sun learinya wagubai nuagu uwa tiniaba garicha tilun lederege runina honhuriyu amuria tina lun uruwe guanarugu la agusera gedana
0: lari gieti La yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala diga, lou pabulu, aba larinya gulu.
2: Umuri ya hadba lubai gya luruwe ila agusara gudabu, baibuga luruwe.
0: Atiri weyu lari gya, aba lidi uruwe Agripa, tuma Berenisa, Caesarea, ariha hafesi tu. Kei reide iha bai fiu weyu nye, aba labahu daguni hafesi tu luagu ti lagusara pabulu lu uruwe Agripa, larinya galu.
2: Ani he aba wogiri ligiru Felis dangwa yoya, da le Jerusalem nubai, rutinya habu tigu fadirigu hama wogiri huri uweirigu tiyan liduru nigibuyi. Amuri hatia numa lu nasia diruni, aba nariyangu hong logo magaburi lani luru duroma na lu, lasia diru aba grigia lu oweni marihi galanya haichubai liduru ligibuyi. Lu ganyara la ladimraha luwegi yagu. Ligia, lida lubai hayabi ya uwara numa mefere dirutu nadaan. Laruga aba narugudni nubara tida agusara gile aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banyalu hichugu liduru, mariyagu tiyan ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Leburi kata le hariyagube luagu, luagu muwaradu la hama lida ligabri hafinye, luma logu aba ugiri giri ti Jesus le owebe, lauso lira ariyagati pabulu logu winwanya la, ke ibide la nu kabala nadiga lida kata libele, Aba nalugudni Pablo ahe businye lubai lidi Jerusalem lu lagusar lu kati ilenyi. Kei lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara agusara gudai. Aba nariyagu lu la sigiru dawayu darime gayara la nonahani lu agosto sasara.
0: Aba tilariyagu Agripa lu fesitu.
3: Gusenti na ginye na gambu ni wagiri ligia.
0: Aba lariyagu fesitu lu.
2: Bagambu bai haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bai Agripa tume Berenisa. Aba hebelu rulo onwebu uwerigu ni munadon, ama habutigu sudara hama ugirin uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa hafesi ti luago pabulu, aba lariyagu.
2: Uruwe ya Agripa, hama ugirin haa damari gubanya wama ya, aniha ugirile. Adimare haya saragu hadage huri uuriba nu luago, dandu Jerusalem kei yasa sare. Ani ayahagu ariyaga nu lao saragu eregu, luago luti la lome. Gama lumu, laganu nu, kama madigit ni kata luti lafaru hilagu bai luegi. Ani, kaiti ligia gwanara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei, nauna halilu. Kaiti uwala ni kata luti nabiruhani lu augustu luogu ugiri le. Ligia nanigi bali higibuginyon, bigibuginyon ti mauruwe ya Agripa. Lu balgu daguni, nyi laamu ga kabala nabiruha. Ladiga garaba watu nu, lu nauna haba adungu ruti, Maria Gugau Kala Lidunube.
4: Hechos, capítulo 26.
0: Abati lariego Agripa lu Pablo.
3: Gayara tibadimre ha buegi ngua.
0: Aba linyuru ne Pablo luho buluha gamboni, aba lagumestero adumre ha lariega.
1: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegi ngua bigibuge. Uruwe Agripa, lagusun kate lariega hamali bai huri unuago. Gunda timat na ladiga subudi bani hagabri huriyu lumakate le buri uagu bai hasigeneha. Ligena muri ya habai buma lungagura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina. Ani gayarati hamuga harinya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu ni nileti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudu nyadina luago emenigi nilenu agubai, luago lasara gudu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kei meha larinya guni hon waguchagu. Duusugu bai iduhanyu le hadiga wagumbai lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudu ragumbai lubungiu, Seribi hamei weyu aguariabu. Luege mememenigi nile hadari rahuriyu nidurum. Uruwe Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gayara la Lázaro de niña bungio hilaña. Agua narigu, harita guatina meja luago luntila, neiba haninha ha afalor balin Jesus o Nazaretna. Anita ralina digni o burgo Jerusalém. Dati na sarago hada angelanigo bungio furiso nugun, lau ubafu lehichu gubaihabu tigo fadri gunu, anidan leburi hasie diruniva lun hove. Au aba hadangi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha da sufuri gida numuti ya lujebe heyedagun luago hafinye luago Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadrigu. Luago uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti wabruham uwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinyagutinu lida evreo. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle lichagun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyagu. Kata busana bureme. Aba lariyagu nu Jesusu au. Lememe baibaha bai. Saraba rarama ba. Ladiga narufu dagumbai nungu wabun lun beseribidun nun. Lugefen ba luagu leyariha bali bai gueto. Luma le lumbai narufu dunibun. Neseforu badibu hawai huriyu. Luma hawai ha mama baya huriyu. Ha umbaya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lun. Befege chagudini hagu. Lung hebe la haibugun lida luburigu. Lung haibugun lida larugonga, lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lung labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigun, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubanyu. Italalinya lubaiti uruwe Agripa, abana digini lelarinya gubai Jesusu nu lida le la salira gumbai nu. Furumie aba napurchi ahon ha Damasku banya. Aniega tina hon, lunha sakri ha lida ge hafigon. Lunha giri budun lu bungiu, lunha digun kata ibuiti. Ari hua lamga lagu asakri hadun la. Lariginya, aba napurchi hani kata imeme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu. Aba halugun hafa urnina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiu. Itara linya gayara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai, honsun grigia. Dandu ha wairigu banya, keisi ha unabugu banya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariega Moisesi hama profetago luago la susere dubala. Luago lunti la meha la sufri dubala Kristu, luago larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadangie hilanya lao ibagari magumu chaditi. Luago ginye lichugu baila larugonga luago tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani Pablo kate ile buri lida la dimuri haluigi ya guwa. Aba larinya gufesitu.
2: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi ya hanibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
1: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubai. Ani hauruwe Agripa le subudhi ya bubai lumburi kate le buidu. Ligie gayara lubai nadimuri haligibugi, furangu. Ladiga choru nani luagu subudhi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti ya ramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profetagu uruwe Agripa. Subudhi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba laringu Agripa lun.
3: Samina tibu san. Bafinye na giduba dinan la luago Jesu Kristu itera ufurese.
1: Furese yebe o darasa yebe amuria tina luma bungiu mamarigu buago au ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
0: Larige lariyegu ni Pablo lukatele aba Lazaro uruwe. Saraginye gumadi mati uwa ratuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadimru nyengia lu hadimre ha luago kate ele. Haringa ti hamagwa.
3: Gugirile, madigunti ni kata le lunti lafarun hilagu beluegie. Mon lumuti ni ibini lerederu furisunru.
0: Aba laringu Agripa lu fesutu.
3: Lun hamuga, mamuria ha la vugirile lun lagusara gudini Augustus Cesar gayara tihamuga ligira vagudu.
4: Hechos, capítulo 27.
0: Lidale haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabolo hamaha hibri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lo hadamri sudara le giri bay. Li sudara nigo urue agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbuito adramitiogia lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Tesalonika na. Tesalonika aba uburugu lani Macedonia. Laruga lige watiliri sidon. Lida fulasu legea buiti lausuru ni Julio le gumada pabolo. Igire lumuti lo bisida lani lumadago lo heteni rulun. Lida wafuridu sidongia aba wodi loige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yela garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, loma panfilia, aba watilire lido fulasu le giriba imira, aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena, teibuga italia. Aba ladina gaduniwa lungwa sigiru ni waweyasu. Afa yehatua hamaru luwago sarago weyo, lawlene guga watilira ligibuge uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali, aba wafayaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru, aba watilri lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afayaha ni baranaha, Ladiga yarafa le lidani luribo, lige leweri dubali ya pabolo lariaga hon.
1: Ariha numuti ulagu den chaba ila weya sule, ani weferi dirubon ugune, feidi mesuntila, gayara baiginye weferi diruni wabagari.
0: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu laule lariaga bai pabolo, aba lidi laule lubai bai tabureme ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu lege alu lasigiri luriba danye, Aba harita go hibe agai luago buidu timalan yebe lun wafuri dunyengi. Lu warihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danyen. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru. Aba harita go lagu gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ti houdi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wawansaru lubaru garabali, aba wigire gwaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyen lubai mere la lafu ha garabali, aba wadi nagaduno tisalufu wagune, To atohu ina wabon, lo aba leregu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gaduni wa guru du tabuge ge ugune lu aguru no, derebu gu tamuga. Kaiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kai here memege li lubay da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune baranaho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho, lau haha bugwana rige. Marihi tu waweyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe bu luriba dale, feridi wamali suwe menige luago wasefiru bala. Kaiti sigina di wa lubai sarago da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba lariago.
1: Wugirine, arine gatina yebe hun lumiabi wama kureta gine. Buiti mati hamuga bugalua iwasupri ni damichile. Aniferidi wamei walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lidage obetu. Lausun teferidi rubalan ugune. Chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le nabureme leginye umbe ineseri vida. Laniye hari angeli ligia nu manufude daba pabulu. Ladiga barufu dagoba bungu wa ligibugen uruwe sesai wa augusto. Ani buago ba lesefure nye bungyo suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sun kuma lubaiti ladiga hemeni gitina luago bungyo ani choru numuti luagu itara lubala kei laniegu ni angelinu. Lausun, wadaga rubala luagu aba ubohu.
0: Bien de mas wo luagu weyesun, parana heyadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu agaraba leligia, amidi ariabu, aba hasandiragu madulugu luagu achilreina wanya lan luagu muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufu de luwei habugushu, luago dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogunem. Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madu lugu asaminara luhe sefurogu hongwa, lo hanura hatira geogunem. Aba hagumesteru arere gudon salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigirugu gen ugune. Aba lawisaru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru niego larenga hon.
1: Ahanya merede ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufo aba higire gudunu dunarugun. Lubala ruga, aba larenga pabulu hon sungubay luhegi larenga hon.
1: Bia dimasi gueto lumage marumugu humabuitu. Maigin buidu, ladiga idiheri lehu wagubay. Ayumura guati na hon lung heigi, lichuguba ere hun lung esefurun. Choro numuti hun luagu uobay la niaba eferidiru tilibagari.
0: Larige larengo ne pablo katele, aba lanug aba fein luhaburugu, aba lichugu etenkiru nilu bungiu hagibuge sungubay, aba te laguba chaguno, aba leigi, aba harigidu hahibiri guraso, aba gen heigi. Bien sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hoho ye kimule hagia, aba hachagaru ni tirigu barana ho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubay, ibidi etifulasu le nyen habay lu ni aba hadage malu dugu. Aba harihi aba baydi gabiye rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni barana ha. Aba hasile kiruni faga yule esteri widu bayi lun habugurunu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestaru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubay biyangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumestaru abaucha gwa tiyunage le lere lugu dibarana. Aba yebe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilagubay luwe hanura ha afuli hena. Gama lomo, kai busien lubay habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiruti lu hadigu ni sudara gu le harita gubay. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana hofrumia lu hachilirin muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu wa guburi fulansu luma buritife ugune, itara lin hachiliri sungubay muwa rugu sefonyo.
4: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu hadiwa sun wagi la rubeya. Ligye wa subudiruni luago malita la liribay ubohu ligye. Buiti houseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafurago aba onwe mbu watu kei diliga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagi ya luwabacharago. Aba tilabuda hapabu lu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligye atafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwagu luhabu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiewe to dawagu luwagu luhabu pabulu. Aba harinya gu hamagwa.
5: Mosu aba la vugiri gafara hati vugiri le. La usun le sefuru barana haginye, mabusu eruti bungi lulua bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batianye be sungu be lalu du luhabu. O labri hala hilagu bay. Lilu wagu hagura baha, dale harihin luwagu masusare dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba ugiri le wari tumabwe lida sun ubo ligia. Publi uliri bay. Resibili mutu alubion, seriwi lawa buidu luwagu uru waweyo. Ron liati luguchu publi lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuria idu lu bungi uluwago. Aba lichugu ni luho buluwago. Aba lareidagun. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia. Halida banya fulasu ligia. Aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. e dewe he tiange saragu kate won, lari gyan, da la tilri bay dan lu ya wadi na gulu wa sigiru ni wawoye sun, aba hichigu ni sun le we mege rubay won, lu wawoye sun. Lari ge iru wa hati wo lu agu bo huligi ya, aba wadi na gun, tido aba ugune to erede ubo asigre luri bo ganyen lu agu bo huligi ya. Alihan duriye na ugune ituguye. Yenye nu hayawa biyangu wairi wa luwago tigibu ugune ituguye. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba weredero iruwa weyo nyei. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Luwago libia maweyo, aba wachiliru lido liriru udile giribu iposuole. Yenye wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba di masu hama. Lari gya, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Aganba ya afinyete ha Roma baya wawago luago awangure la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bay foro, le luago bay uma giri ti apio. Hibiri, dungwe te wama lida fulasu le giri bay iru wa haba chili digutia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dale wachiliru bay Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adangruti lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lu aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chiliru pabolo, aba launa ha hawagu huriu wairiguti ha Roma baya. Dale adamuri guanya, aba larinya kuhon.
1: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriu, nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba ne deregeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bay luegi. Kama lumu mahatinya huriyu, lun nigira wa gudun, aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasiyo nun, ligia lubayti nona gudun bay huagu, lun narihinu luma lun nadimure ha hon. Ladiga luegi kate le uagu bay, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubay, girago la gringiri le.
0: Aba haria gulun.
6: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada geha nyumbi banyanyengi adimure hati uriba wong vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure huwa la uriba luagu iseri adamuri ni le. Lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon, luagu laruwe habungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibei, lau layusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabe profetabu. Hibiri, afiyate luagu lelariyagu bei pabolo, hibiri, mafiyatea. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba telarinya gwa pabulu hon.
1: Lige larinya gwa sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya gwa mehon grigia, huguya hagambuba gamalumu uwa bai gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidye bai hun, ka lalila bai le harihubai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau, magambu lau harigairugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi, magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme, wa salbara gulbe honha mama banya huriyu, ani hagia haha rubalu.
0: Dale larinya gu bay pabulu itara, aba hodi gua huriyu, adimure hei na hama gua luagu kate ile. Reida iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuriti hati luagu larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia luagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalun.
7: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
1: Anaha au, Pablo, naburan yu gara da tohum hugu ya lani gubungi haga nauba ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le lumage binaru hadangi profeta guluma tidalereno. Nyumbi tia salva runi ligia won lidangi wabudem Jesu Kristu. Kaisi grigia hadangi nyeti meha la degwagun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, la ulueiri milagru le la degube, la ulasara gdini Jesu Kristu lidangi oweni. Fulese ilumuti na bungio lidangi Jesu Kristu, la ulona hanina lida liri lum na subdira gdini hon grigia. Kajara lamu gaha finyeru luago. Adiga hameime le lubaybe. Unhei hagana gwa grigi hagia. Huguya le umbay laguara bungyo lulani guhuma Jesu Kristu. Naburihen lubay tihun. Huguya le agana ubay uburgu Roma. Hahinsinye banyalu bungyo. Waligia hun lun lumutni nyabadun la. Ibiga huma abiniruni luma darangilo. Luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furimi etikate le nabusa nirumbe ihasubudirun, luagu luenri netengiru ni nubungyo te lidangi Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lirag, gefeinti luagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, Ahin ligia lubay lugunda abay, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichu gubaylani bungyu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichu gung gurasu woni wagwa lau afinye nile wawagubay. Niduhenyo, buset na hasubudiruni, luagu aluga dina la nidi arihon sarago wayasu, gama lumon sinyagil nidi. Aluga dina nidi, lun nidaragunun lida hawansiru lida haibugun luma bungyu. Kaisi narihi ni hawanse ruhibiri ya finyatinya lidaburi amu fulasu. Lunti nidaragu ninya sun grigia, dandu ha chilugu watinya kaisi ha machila aguntinya. Dandu chutao kaisi bidia gotao, luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichia ni uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubay uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungyu lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la ladichara guagudu ninya bungyu grigia ligibugin. La uhafinya ru lumage lagumeseha, lumun lebeha, itara linya taniya gunilerenu bungyu.
8: Ladichagwa bai laula finya ru labaga liguba.
1: Ariha wa muti luagu abriha la lanarime liganyi bungyu sieluginye. Luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu diruni wa linaru bungyu la dega hariba. Subudi hamuti le gayarabe la subu diruni wa lagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungyu gayarati la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serun ubo, lagu bungyu la ligie, la uginye magumucha dila lubafu. Gaduruhen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebese ilu kaisi bungyu, metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahudura gun lubungyu le weiri gubay, le moweda dibay, hahudura guarega hon hayawa grigia ha, goweda ditinya, lumaginye hon hayawa dunuru, anima lugu, Aduru haregutinya muarugu hama nima lugha gadirugu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya luboi bungyu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibi niburinya adago atinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamaridun wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugirinya hayusuru burinya lun hayusura gunhongwa adago atinya wugirinya kate iburi nibusi garidu nati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabuse irunhanya la hichugu nililugaru bungyu lun. Igira lanya ti lao la gubri hasamina, lun hadigni le mon lubai hadigni, buin hanya lao sun luwuyeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi. lanigi wa wuribu, yere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimri hatinya wuriba hawagu hibiri grigia, yere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugwa tinya hongwa, panta tinya, adagwa tinya kate uribati, mabahudun hamutinya haguburigu. Ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, misi ya habutinya nika un, uwa tiferud na hama, magude mehabutinya, subudi hamuti lalariya gubai bungi ubuidu buidu, subudi hamuti lulagu hala adigati burikata ile, lunti la hawe luegi, lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
4: Romanos capítulo 2
1: Buguya tinumada, gaduru untibu, danle bichugun liduru amu, mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadigabay lememe ladigabay, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gadabungyu, danle lasie diruninya ha adigiba liburikate ile. Buguya tile ichugubay hadurun, ha adigiba liburikate uribatile, aniligia meme ginye badigabay, Harita gotibu san luago besefuru balan luei lagusera gedun bungiu? Odi me bere sen tibu laularei mi bungiu le magumcha tibai luma lugurasun? Ibidi ati sa bun luago arufu dalani bungiu larei ni bun lugayara baila basakariha? Gama lumo ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida la faiha bifigon lubame lueyuri a lagusera gedun bungiu. Dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le la faye runi kadaba segun le la digubay, lichugubay bagari magumcha dihonha alwa habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigni le buidubay sunwa da ja ubowago. Aha ya sun grigia ha magamba dibanya lu bungyo, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyo, hafalare maricho la baichubanya bungyo lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sunha adigubalin le buribabay, hon kuriyu furumye, Luma ginye hong ha maa bayin huriyo. Ayinti hong, sun ha adigiba ni le buidubay, lichuguba bungi uweirigu ni inebese luma darangilo. Huriyo furumye, luma ginye hong ha maa bayin huriyo, lugundu aba lala nigni ya bungi sun girigi. Sun ha figon ha banya, ibidi yunga li lurudu Moises hong, hagusera gduwa ba, bogu ni lue lurudu ligia. Hati ya figon ha banya, lau sun subudi ha mani li lurudu Moisesi, lau meba lurudu ligia, hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibu nye bungyo. Anati ha agumfri rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidi ha bubanya lun lurudu Moises gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo laurugu larinyagu ni haritagu guanarugu hon. Lau ha gabari arufu da ha muti luagu anihen ilali lurudu bungyo birunwa yuti da hanigi. Anilarinyagu bay haritagu hon ahen gadurun ha bay lumu madurun ha ma. Weyu me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehadan bay grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay la uhuriyu ba afinye buguya lagu le luridu Moisesi lun basalbarun luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebay subudi bumuti lugunda bungyu aniarufu da hati li luridu Moisesi bun lun Banua dahani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde ha marihin tinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida liluridun Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa. Ayin apulichi abubayi luagu lunti la miweru hon la, kage wagu biberuha? Ayin arinya gabubayi luagu mon lumuti la la diguniwa agabara hani, kamege badigay? Ayin yere guhabayi guwari wabun, kamege biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilun bungyu la umagunfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubayi.
9: Kita kiyati hedimere habe ha mambo ya huri uri balogu kwenye.
1: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahim bagunflu ya lurudu, gama lumu ahim bahala chagua, kei gubayirigu meresi binubani. Ahim lubaiti lagunflu ya le meresi binubali sei ni lurudu, laniguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni, gama lumu gunfli tinya luma lilur nu bungyu hagusera gdu badun uguya le resibi humali bai seini tuagu haustanu anima gunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburdu le kuriu bai le timati mati mama bogu digneri gti libiti kuriu la mama ginye laurugu wadigu kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu lubara gien lira kuriu ha tima bai hakia kuriu ha muna dagnye bai habiti ha resibi hamali seini tuagu hanigi ani laniri gnye bungyu sifiri adiga lira sinyalu muti lurudu adiga abati grigia le itarati gundati bungyu lau mama amu grigia.
4: Romanos capítulo 3.
1: Keisi itara linya lubai halia nyenti haganya ragile grigia luegnye huriu hama o luegnye heresi biruni seini tuagu hostanu sarago linya ani gibeti ginya lebuna furime tikatai rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hada gen huriyu alogwa duti afinye magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira mama linya lubara gen lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun maraso alugu hama sun grigia ubogu tanihen lereru bungyu
10: wabaga duba krisi rishati ni dale bariya ubi ani buidu bai bafrutu dame le babosira wadudu
1: aba ya algidahani ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu kabage warinyega maricha tila bungyu danle labai chuniwa nadimu hanyati ya keisi grigia mama linya lugundu luhamuga maricha la bungyu ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigia ahin ginya seribi lubai wayeni lun wairigu tima la linaru bungyu kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama lun tilubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidibai anihin kate leharinya gubai saragu grigia lagu ligia la warufu dahabai grigia ha aninya gubali itara lun tihamuga hasia diruniwa idalinyagia bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mabai huriyu uwa lugundu warufu da wamali lagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo tarihe lereru bungyu
10: uotuniyaba grigia rishagwati ni ibini abal wotniaba ahuti lugufurandala wotniaba aluhati bungyu duri kwa yasungu bai nyidu ya liko feriti wotniaba adugiti le buitu bai ni ibini aba itara linya hakuler guke aba umuho le ore umuti maraswa lugutu hanyeye aramudeti ya apaisi ni hewe hayumuru wini linya hayumba lao inyara wakuni luma magundani frasa si hukuti liu hodi afala gringo luma ikari kuli dabe hemeri ani bidi ati luma lani na tarangi ila hu marita kukubi tia logu linebe wa bungi
1: subudi wa muti lagu sun lale larinya gubi liru du bungi hon la ha labu nge banya liru du ligia larinya ge lunghama ni chusungu bai ani abri hahagia mesun grigia labu lagusera gudu bungi lugundu uwa bai niaba irederu ti richago ligibuge bungi loegin rigi ladigin nile lubai bai lurudu lurugu lasubu dirunua lurudu won luago gafigon wama le seribida gama lomo bogu din loe lurudu arufu dalali bungyu won ida linya la laricara guagu du niwa ani gayarati warihin lida le lurudu moisesi luma tidan halibnu profetagu la wafinye ulagu kristu gayaran la veredin richagu wanyu ligibuge bungyu ani aba la ladigini bungyu lira hon sun grigia ladega figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigo bungyu gama lumun lau lareini bungyu richagu wa diva mafaye haga ni kata ladega afaye hali kristu adega ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu lau lonwe luago wa figo ani lidage wa finyiru luago veresi birei ferudun ligia itara linya labuseru bungyu larufu duni won ida linya la lalichara guagu duniwa lau ferudun alani wa figo ladiga gagura suti ani busenti buga larufudni won lida danle ida linya la lalichara guagu daniwa ladiga itara kai richagwa la richagwa gudalumuti waginye haafinye ba lagu hesusu keiti itara linya lubai katia susere dubai lun hapanta hagrigia lagu lubuidu hagabri gumugwati kage wago mama lagu wagumfliu ni lurudu lagu wafinyeru lagu kristu wasalbara subudi wa mali lubaiti buidu lagu richagu wa gda laninya bungyu grigia lau hafinyeru mama lau hadigni le lubai bai le lurdu Moisesi. Habungi teriginye funagi huri bungi, ma funagi habungi teginye ha mama bai huri, habungi teginye lugundu abarginye bungi, le arichara guagudu balinya ha finye bai. Mebere sengaligia ahen resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la lurudu gweto uwa lubaragia lida warufudu ninyo luago buidu meme la lurudu ligia.
4: Romanos capítulo 5.
1: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubaibungyo la wafinye no luago resibi hadiwa darangilo lumabungyo lida ge wabure me Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufulesei, ani derebu kuni wanya gunda wagia lao emenigi ni lwagu gafara mbadiwa la lida lueirigu bungiu. Ani mamarigini lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lwagu rula asufiru ni gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lao linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun, won gwa lida ge figo le gada ambaliwa, abalona ani Kristu lida aura le, lanua dirubai lun lonwe wawagu, wagia le gafigo mbai. Mama kata imene guti lun, ligira guagudu haba grigia lun gwa lun lonwe, luago haba grigia le richaguati. Lau sun, anihen la grigia gayara tihamunga lonwe, luegin aba grigia le buiti le tima timati. Ahin ti bungyu, harufu da lumuti lueini lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lau sun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choru timati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon tiye, lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahin arandera gda lubadi wa bungyu lumagwa lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa, choru timati luago la salva rubadi wala sun sui nagubai, lau gabagari la lirau. Ani mamaru ginye le, gunda ati waginye lauma bungyu lidon buridan le, lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bai warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri le belura figo ubo wagun, belu ligia oweni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sun grigia lugundu afigo hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu, ani hali meha figo ubo wagu. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu, uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan, dari lumun lidani Moisesi. Hilatine grigia lagu hafigon, lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe ikesi ladiga ni adan, le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gama lumun mitara tedewe se le lichu bai bungyu, kei lumaga abadi adan. Ladiga ahin hilagu habai saragu lagu lifigun abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma lidebe se bungyu hon saragu lagu lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginye lida lidebe se bungyu kei lida likesin ada. Ladiga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oveni. Gama lumun ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigun le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni lwagu aruwa ihala owe ni hawagu sungirigia ladiga lidunu aba nigu wuguri adhan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungirigia ha larichara guagu dubanya bungyu lau lareini haruwa ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungirigia. Itara meme ginye lidage la larichara gun aba gajara lubai harichara gun sungirigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi abarigu wuguri, nyungu itinye sungirige lun hafigun habala. Itara meme ginye, ladiga lagamba di abarigu wuguri, gajara tikayabi sungirige lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwa ti lurudu lun lagavondu figo, gama lumu dambai lagavondu figo, abatima laweidu lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo, lula negini oweni, itara linya ginye gabafu la lareini bungyu, lun larichara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon, lidage wabureme, Jesu Kristu.
4: Romanos, capítulo 7.
1: Niduhanyo, huguya le subude bubailu lurudu, subudi humali luagu dangri gunyin la bin wagili aba grigi lige labgin la lurdu kai hamuga aba wuri to marietu rulu mutuluru du labun laguma di hatuma hisun danle wiwagili la ai owe tumari bogu di haruloi lurdu le ichu gubarun labu ge laguma di hatumari ahon lubaiti agana waluma amu buguri sun wiwagili la tumari tadegnya figo legiri bai agabara hani ai owe tumari gidaru labu ge ginya lurdu ligiya ani gayara ati tamare dun luma amu buguri madegntu agabara hani itara ginya huguya ni duhanyu la lonwe kristu Friha dun labu gneginye laguma di halilur dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, aba tamari dun luma amu. Gweto, laniha dun Kristu le asaru belida ge oweni, lugayara baila, eseribi dun lumbungyu sun suina gube. Ladiga dan meha lida gili figo wabagari, seribiti meha lilur dun Moisesi lun, lagagu dun iluriba arita guni wada, aniligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gweto, Hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu, gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Wanya guba lubaiti lagu figo la luru du, mama linya, la usun lira luru du asubudira giduba lin figo nu. Ibide tihamuga nun lago figo la lawama dirun hamege amu ahin hamuga maniya guti lurudu.
11: Mawama dira bayi hamege amu.
1: Ladiga meme gumadi le lagagu dun bali ibagari lan na figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu larumugu yeyebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu gama lumu da na subudiru ni gumadi Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu. Baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lana figo le nidabe luegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni le vuribabe. Aba lanugun na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sungumadi le lidabe. Richaguati. Ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti la negu balina lidon oweni, mama linya. Ni figo ngafaru balina, lau le buidu bai. Itarati aba larufudu ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lun figo. Uwati gumfaranda nani ka la susere bainu, madigu numuti kata ibuiti le nabuse rubai, nadigu. Nadiga irigu kate le iere gubainu. Ainti le lubain mabuseru nubai nadigun ligie nadiga. Arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le nadigu bai. Igabri lana figo le nida bai. Ligia digu bali. Subudi numuti luagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri. Ladiga lau sun jebe busena nadiguni le buidu bai. Sinyanu muti adiga. Madigu numuti kata ibuiti le nabuseru bai nadigu. Nasigida diga adiga iuribati le mabuseru nubai nadigu. Ainti le lubai mabuseru nubai nadigu ligi nadiga. Lida linaru kata mama awa digu balin. Figo le nidabe ligi adigu balin. Dari numuti lubaiti lurudu le dan le busena nadigu ni le buidu bai. Uribati ligunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongyo nu. Gama lumo arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu agen daguati luma nisamina kata iligia igabri lana figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba saesefu na lida ge igabri lana figo le nidabe le anegu balina lidon oweni bungyu gubayri gulida ge wabure me Jesu Kristu tenkini ya lu bungyu gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa uoga lubafu Kristu nuagu Busenti na hamuga na gumfuli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
4: Romanos, capítulo 9.
1: Inarni ni leluba inarinya guni gueto. Au keisi aba finya tilago Kristu. Ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Wairi tiniru, anisunwa da imihi la gari titida nanigi. busengu baiti na hamuga lunginye labuginye na inyera waguni, disenyo loe Kristo ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israel hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfli rula lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Arinya gati meha bungyu lun Abrahamu.
12: Lida gyeri giba isaku gadiga wagu bama.
1: Mini la lida harigu nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha farama se le lichegu bai bungyu lun Abrahamu.
12: Niyabi ba dame na chilire dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
1: Ani mama rigin lida biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura houginya madunga ginya ginya ni kata ni buiti ni vulibati aba larinya gu bungyu tun Rebeka.
12: Le damu bai amule nyele ibuganyo.
1: Uwara guati ginye lida, luma le alinye wagube itida lerenu bungyu.
12: Hise timeha hakogu nu, ahi yasa uho yere kutinu.
1: Itara linya, gufirma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labuseira, laguwarun lun lani guhama keisi labuseiruni, mebere segunga ligia kala hadigubai. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lumo isesu.
12: Gudeme habubadi na lule unut na busera. Sandiyao me ihirigu laule unut na busera.
1: Itara linya lubaiti, mama lida nye wabuserun o wafagun, lugudeme habu bungi uon lida nye lugunda. Biriwa yun linya dimure lela linya gubailun uruwe ehikna tidalerenu bungi.
12: Nadugi balibu uruwe me lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseirun, gudeme habula. Dereg dalon lanige le unti labuseira le derag dunu. Barinya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abai ladungi kata I bogu diti lue lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, larinya guba funage soudiru lun lea digu balin.
12: Kame badiga na itara?
1: Garicha ti lea digu bai soudieru lun la digni le labuseirun lau lubunye soudieru. Gayara ti la digun aba soudieru le diseguati la yusurun. Luma aba lea yusuruti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungu hawau grigia, aransi yu linya lun larufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufud ni luweirigun won, wagia leumba ikudemi habula, haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamamba huriyu, keisi lariyangu bungi utida liliburu oseasi.
12: Hameha mamabay numutunia, nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariyangu bahon misie kumu.
1: Anilida mime fulasu lenye lubai lariye waguwa hon.
12: Mama nani kuhuguya. Nyini ba lariye waguwa hon. Lirahi bunyu le wimwa bai.
1: Ainti hawagu Israel na. Ha meme huriyu lariye har Isaías.
12: Lausu gipe hama ladika wagu Israel ka isagu laru baya. Fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufli rubai bunyu lararu. Ligibu wagu sumu bau lau lufuresa.
1: Kaisi meha lariye gu meme Isaías.
12: Luha muga meha migiru la sunti gbafu hada ge wadiga wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi ubulugu Sodoma luma Gomora.
1: Kabati walinyaga luagu hala mama banyi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinye luagu Kristu. Ahanya ti Israelina haafa gubanya lun heresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurudu bungiu, meresi birun watinya. kage wag lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadigirig laukate le guanarugu hadigbay. Lige hachugira gumbay luagu duble hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungyu.
12: Rutina aba duble hachugira guagle sion. Aba duble abre gudutigrigi. Le afinye rutiluagu masate hade.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Número 10.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fuliruni lurudu larinya hare Moises.
2: Grige ha agun fulizatinya lurudu sunsunna gubay habagan tapa luagu.
1: Lagu ti haricharagun grigi ya lagu hafinye larinya hari.
2: Maria gaba tita panigi. Kapa amudi ya selu. Kesi gubere baleri kitinye la Kristi selu.
1: Maria gaba ginye.
2: Kapa arari ra lenye hi habai hilanya.
1: Kesi gubere gu bamudi ya kitinye la Kristu hadage hilanya itar. Uwa tini kata nuwa digni loidige luwa finye lo lagu. Kata iti larinya gubai bungyu.
2: Yarafati ugano lani na salbaruni bungu. Panihi biumul guluma tida banigi.
1: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buwarinye ga lau biuma lau Jesusu la bagure mebei, afinye bugunya tida banigi lau saragi dalani bongi lidage oweni basal baruga. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi, leresi birabu bongi ukei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biuma basal bara. Tariha lerero bongi yu?
2: Le afinye rutilogu Jesu Kristu masatri habai larigi.
1: Aba habu huriyu hama hama abain huriyu, wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerenu bungi.
2: Sunha aguaru tiliri wabune me asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinye lu luago ahi magambu ginya lubai luago. Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apurichi hati uganu hong. Ida lubati ginye gayara la hapulichiha grigia hong ahin uwa kabala aunahanya pulichiha. Kaisi larima gutida lerenu bungiyo.
2: Ma lupuidu hachilere ha anugibali uganu buiti.
1: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya la uganu lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larima guni Isaias tida liliburu.
2: Wagurene, ka afiru wanya lau hagamba ni uganu le wapulichiha be.
1: Itara linya lubaiti. Lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
2: Agambu ali hamala lilida sun flasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyago, uwa gil funasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali, lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
2: Na meide gudu badun hatiga aba necha ni haa mama nani. Na kainda gudu badun hatiga aba necha ni haa mahatinya gufura dhama.
1: Arinya gatiginya Isaiasi.
2: Dari humatina haa malu wa haa balina. Arufuta wako na nungwa hon haa malu wa haa bayin mawa.
1: Aba ya larinya gu hawagu Israelina.
2: Tulani muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamba ditinya ani mabocha hatinya.
3: Romanos capítulo
1: 11. Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutunia, mamalinya. Au guanarig Israel na au, hada ginyetnia lirasa Abramu, hada ginye ladigawagu Benjamin. Barul mutinia bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamahati hon, magambu hamuti le tania guelerenu bungi, lago Eliasi, lemeha profeta. Lagu lichu ni duru hawago Israelina lida lafuri idun lubungyo larinyaga.
2: Nabure me, afara kwa hama profeta, gringu wa hama ipuli ibani latari, awru gali erede rahata gibani kui, anibusia tiyagi ya hafaru na hilabu.
1: Aba larinyago bungyo lum.
2: Wanu dirata na seti milu ukiri ya nubaru wago, hama abu drogugi ya nilipugi ya lewa hundi ule baali.
1: Itara memeginye, lida umburiwe yule, Reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate ileliyara ati grigia guanarga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti madari hamuti sun Israeli na lehalu habai. Anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi. Kaisi tarinya golerero bungyu.
2: Adega lumuti ya bunyu ruderata hanigi. Ruti ya agu le manihi tihon. Aliga li gule magamba. Itra liyate chidurumu tale.
1: Arinya gati Davidi.

0: والعام وأخذنا رؤوس هذا لوم هاكو هاكيدو لو هاسوفو دارو العام وحاكو مريه همام لا سفوك والعام ودنيا هنالا لو سوندا
1: نالك دهاتي قوتو لاو هاتو غدا غنخوليو هاي قوتي نفناسا سنسوي نغوباي ماما لينيا لبارغين ليرا لاو هماها نخوليو لو هرس بيروني كريستو هيابي هاما باين خوليو لون هابيهو باي لا أسال باروني لون هامي ديگ دنينيا إسرائيلين آهين تي سريبي لباي دورو لها ديگ باي خوليو بوي تي ملون وباو آني آهين بوي تي لباي لنگو باي هاچوغرا غو هون هاما باين خوليو بوي تي ما باي لباي تي للون باي لنگني هسال بارون سون خوليو آني هنگين يابا كاتي لنانيه باي خون هغو يا لما باي خوليو كي لون هانيا دينا لباي بونغو يا پوريش يا هون هاما باي خوليو ويري تي لينسيان وادق مارينو بسات نلو هميدي دغ دنينيا نيراسا لوغي هاسال بانو اين لدغ لوباي لما هارو بونغي هون خوريو هيا بي هاما باي خوريو لون حران دارو لما بونغي ايدا تيما لوباتي دامي لهيريسي بيرونيوا ايترا لوبا كي سياسا روني هادا غي هيلانيا اين ديريغي واتو باي فرومي تو فاين تو ادغ تو تيدانغي فلوارو انيوندا واغو تو لون بونغيو ديريغي واتو غي سون فلوارو نيو واغو واتو تو ايدا غي بوتيا بي فاين تو غويا Ayan ginye deregi wa lubai ti lagle aba ti dibuwewe lubungyo, deregi wa nyulinye ginye tilimu. Inani ni lwagu chongwa la fiu tilimu ti dibu olivu, aba bicho gun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara liya hiyabi in lugabara huma lida ti lagle luma lida ti bagari olivu. Marita go huma ti lwagu buidu ti ma huma luwei limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go lwagu buidu ti ma huma, harita go huma lwagu mama la huguya, agda habali ilagle lwagu ilagle la agda habanu hafu gaharinya guba
2: aha gamalumo changwa tifiu limu lumu vichugu levenye guame lwagu olivu
1: hinaru lwagu gidawa hama gamalumo hagida rumbo ilugundu mafinye hama hukujati gabara hubenye ladiga hafinye managwa huma lubayi tihungwa hanufu derigu huma Lugundu ahin uwa lubayi ferud na lani nye bungi huriyu kai furumi yeti nye limu uwa baiginya ferud na lani huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubayi ti luenri larei ni bungi gama lumu direg dati ginye direg dati hon ha mafinye banya arei dati hon ha afinye banya lunti hasigiru lida larei ni lausun hafinye luagu. Ahin madigu huma itara hachu guba ginye. Ahin nyumbi huriyu lun hafinye luagu kristu Hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninyan harigon. Hugu ya lemao bai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha Aramu da guabi, luma panta ahuma lwagu chu la hau. Lwagu deregi da laa rula bungu yu hanigi Israeli na murusun, daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamaa bain huri yu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba mehasalba rusun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungu yu.
0: Yadi ba asalba rukuli siyoni, aba mehendagida rumuriba ni hata ye nani yu hakobu. Ni haba ni dara tahama, dame le nagida rune hafiku.
1: Lwagu gano le lwagu tia salbaru ni, bariwa tia huriyu keisi lagani ubungyu lwagu kufulesen, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa dirubanya lun lanigu hama, lanigu memebanya. Huguya magamba ditungmeha lun bungyu gamalu mugweto, lau hamaharu huriyu hagambu ni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditia huriyu lubungyu gweto. Ahin lira, lungrugu gudemi habula bungi yu hong keisi gudemi habula hong. Igira lumuti nye bungi yu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudemi habula hong. Luenri lareini bungi yu, luma lichu lao, sinyati wasubu diru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi yu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi ya ruha li bay somu kate lu bungi yu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi? Uwatini yaba. Luma ge bungi yu liabi sun kate, Ligie ginye agda habali sun kate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lung sunda itarala.
3: Romanos, capítulo 12
1: Amuri atina lubayi tihuma ni duhenyo. luhederege ragu hungwa sun suina gubai lubungyu keisi adagara gudini viwati. Sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha lichuguni wa ueri guni le lumbai hichuguni. Hebe ha bagari du keisi lirahanyu bau le, lubaragian lira, sansi gumai ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri ha bagari du. Itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyu hun, le buidubai le uara guabe. Keisi humaisturun luagul dareini bungyu nu, aninya gatina hun sun huguya, Lun uala niaba hidangi arita guti luo gua weiri sigur lao le lubaibe. Lubarage lira, lun tila subdira gun kada aba lungwa segun afieni le rula libai bungyo lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu aba anrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba anrig nyadi wa ugubu lida aba luma kristu. Ani sun wagia amya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungyu amya gwenar gu bafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba. Ayan ruka li lubai bungyu bafu won lun ladimuli hawayumulu uginye lun ti wadigini segun afiyeni le wadambe. Ayan ruka li lubai bafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibay lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Le gichiga di ti digida go hon amu lun ti lichagun lungwa lun ladigini. Le debe hati lun ti magura bula Lagu yunlu, leabu ti bay lunti laguma diha lau sarago gonigi, leidera guti amu lunti ladigani lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristo hun lau insiani le inaru niti, yere gulau ribani hun falahume le buidubay, lunti hise go huma humagua keisi iduhanyu. Hime gua huma hungua inebe gua huguya me huniwagua. Mamagua ligu huma lida luadigi marigua budeme, seribi huma itau sun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emenigi ni le huagubay gagura su huma dan le hasufrirun furie huma etengire ibungyo sumada iderago huma nya finyatinya lida hemegeirun resibi huma nya gawea sutinya lao ugundani bini huma nya haa auserutun vuriba amuria huma biniruni hon mama vuribani gunda huma hama haa gunda abanya hajahua hama haa yahua abanya abagari da huma lida ubuiduni huma wagua manangua huma hungua Gamada gua huma hama ha kudeme banyi. Marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaye ira huma uribani luagu uribani lung ni aba. Afa gua huma lung hadigini le buidube hagibu gine sungube. Adiga huma isun le huara ati lung habagari dun lida darangi le hama sungube. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungyu la afaye guda luagu. Tarinha lerenu bungyu.
0: Au lu bayi mafaye ira gudu negirige logu hariba linya burime.
1: Arinya gati ginya bungyu.
0: Ahi lama habai bagadun ruba ikini hong. Ahi magaragu habai ruba dunahong. Itara lupa badudun lulaika agunia busibani.
1: Migira guagida ba bungwa lun laganyi runibu vuribani. Lubaragin lira ganyi be vuribani lau buiri.
3: Romanos capítulo 13.
1: Sun grigi lun tiga gamba di hama hong gumadi matinya. Ladega uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lubai. Griga lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagari dun manufode galoi lurudu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma lurudu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bouseru lunti hanufu deba. Ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurudu. Ki leseri bidunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragu awama luma lilurudun wageira. Mama rigilun mabiruha la sufiruni wawagu lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi. Lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigi ya hon, faye hume ile lagubra habai gumadi luagu hafulasun luma amu burikate libe inalira. Faye hume ile lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sai hon keisi lubudubu. Maduwa ira huma ni kata ni ka un, hisi ya guarigu huma humagua, Le hinsi abuti lu grigi liladi adiga lali sun le lubaibe le lurdu bungyu. Tani har lereru bungyu.
4: magamari taba virigia maria kia maafara hapa miwele hapa maria gaba yele logu ni yaba mawa madala kumege virigia bu
1: gunfli wa mahali sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma liru nubungyo le alinya gubai
4: hisse la virigia bila dipumu kesi visi ya kwa gungu
1: de le hinsi ya bubai madigo ntiburiba te luni aba aha wa lubai ti hinsi ya habu gunfli wa mahali sun liru nubungyo kesi lubudubu lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda danhali lun wagagu dun lidage idabagu Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu sigur laudan meha le wafinyan uwe luagu uganu luagu tui asalbaru ni. Arie buhali, yarafai lula rugadun, lige lunti lubai wigiru ni wadigni kate uribati lea digubai labugien luburiga, lun wadouru nu wadagragu keisi sudara ha labugibayan larugunga, eibuga wama keisi lubudubu. Mabagaride wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwiye, Nilida gaga ni go luma gimugo, lubaragi lira, ruhu mai Kristu guanergu, ubaragi nye lida sunkate. Masami nera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
3: Romanos, capítulo 14.
1: Ahen debile lubayaba grigia lida lafinye, recibi humai maria gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin afinye tia furume guadu kate, Anya in hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furumi yegwari ukate, mon lumuti una bula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furumi yegwari ukate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu resibi lali bungi ugrigi eligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am, ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbo ilarihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungi ulun, Leredera gudani buidu. Aniha ya aba hempulu. Anyahin grigia weiri guti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri afinya tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti la chowu ni le wagu bay laritagwa. Le reidu bay somu weyu la degien lu lichu gui nebese lu bungyu. Legi bay furume gwaru kate. Legi ni lu lichu gui nebese lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lagu egi niligia. Le megi bay ui lun lichu gui nebese lu bungyu la degay. Rutigin etengi ni lubungi lau kate le gayara bai legin segun la finye. Nania gubali lira lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abai labagari dun lungu wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge ikei ni kata? Bungi urigunye lun lagusera gudun, anisun wagia, wararun baligibugye lun waguserun. Kehi starinye gulderenu bungi.
4: Finyutu na logu ribagari, liye laria gogori. Luago haku droguba la sun rike nilibugye, anigufe seteyine sun yeyi bungi.
1: Kada lubaiti aba wadage, laguseru baluogwa luma bungi. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti lagu ua la ni kata le legibai grigia lun la vieda guduni ani choro numuti lira au keisi afinyati lau Jesu Kristu, lau sun lira ain haritago lubai aba grigia lagu vie la aba kate vieti lun. Ainti banyawari ha lafinye biduhe lau kate le baigibai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu leferi diru aba grigia le uaiginye bailonwe Kristu, ladiga rigu baigi itaga kate. Michiga humalu baiti luga roladimere honguriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinye tina luagu Kristu. Ladiga mama kate luagu ti le eigibai o atubai larue habungyo, luagu ti richaguo. Darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu tilno Kristu lida igabri le gunda ati bungyu lau ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videre gun wongua lun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egin niligibuge bungyu. Le vuriba bai. Lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. buti mati hamuga lumegi ba uwi matu diwen madigu ni katale achugira gwagu duti biduhe o labiri gudun ni la lidon figo o la debili gudun ni la finye afinye ni le buwagu bai lunti buwagu guana rigila ligibu gebungyu flese watigirigi ya le masandi ragubai lungu wa lau duru lagu le ladigu bai ainti le egi bai abakate lau machoru ni gadunu ti ladiga leigini lugundu maigi lumuti lau afinye ni sun le wadigu bai ahin wadiga lau mafinye ni figo wong.
3: Romanos capítulo 15.
1: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura su wama habaha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lago lebuidu bai hon. Mama rigu lago wichu gun ugunda ni woni wagua, karaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi lau lebuidu bai lun grigia ligia, luma lau le gajarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, susere ti le abiru houbei ti dalerenu bungyu lum.
4: Nugusu, abiru hati hanapaha ha anaku palibu wago.
1: Sun le arien wagube ti dalerenu bungyu, lumage binaru, lun larufu da hon won la biru houba. Biruwa ti meha di mure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digi dago lidange. Gayara lamuga vemenigi dun ti ma luago bungyu. Bungyu le ichu gubai gurasu, luma digi dago. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itera luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipiruni wa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyo. Lenaria gubai, luagu liabin bai la meha Kristu lun leseri bidun hon kuriyu, lun la gunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Leai bai ginye lun hichugu bala ha mama bai huriyu uairigu ni lu bungyu luagu lugude mehabu keitaniegu ni lereru bungyu.
4: Legia nichigo lubai uairigu ni bumu hakana guanaisha lego. Naremu bai ginye luagu uairigu.
1: Tariha regia lereru bungyu.
4: Gunda huma necha lego huwa rahama lumutu na bungyu.
1: Tani hare ginye.
4: Sun necha nigu, sun fulasu, alawa hahumaye eburewe.
1: Lani hare ginye isa iya tida lerenu bungyo.
4: Lepi pa aba lakudu wabu hese, le lube ilu lakumu dirunia necha nigu, ani emeni kibolu haba.
1: Bungyo, le ichu kumbali emeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi le lida hafinye luluago. Lumbunyo huma lau emeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungwa lagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di murei buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunagu titagara dato lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigine luagu wadagimanu le rula alibai bungyu nun lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu, e seribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gienti bungyu lagu wasalbara gule, luna negu banya la hama bain huriyu lun bungyu. Lun le resi biru ninya keisi deve se le auti lagunda ara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba afinya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seri bidun lun bungyu. Luago ligunye burikate le ladigu bai Kristu guana rigu, nidangi na dimureha. Lun hayabi hama bain huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, lau luwei na mumburi seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida luna negu ni haa mama bai huriyu lumu lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luagu tia salbaru ni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria itara linya afa aguadu na la lun na pulichia ni uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu mabusa irunti na nuadigi maridu lun Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho lila amu lau uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitaniagu nilereru bungyu.
4: Ha magabu ni haji yebaya luago hagamba luago. Ufura nda hagie me luago.
1: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu. Sinyagi lilubai nidi bisidon. Lausun gibe lila weyasu nabusa iru nadigini. Gwetoti kei gumuna li la nuadigi mai luegin obo le. Ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun lan lun, wagunda aragon wama guamurusun ro, agora batin na lung hidera gubad na lá logo no Yesu. Ahi gueto neibuga Jerusalém barin na katehon waduhanyo luego en Jesu Cristo nyen. Lugundo waduhanyo ha Macedonia banya ha maha akaya banya harita guanya honda run sensu hadangua luhon na hanihon iduhanyo gudemetin ha Jerusalém banya. Harita guanya lago buidu la lung hadigni katele ani richatinya lugundo duwe hamutinya hon leti matimati. Lugundo itara kai hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu ha maha maha bain huriyu luntigine tihida iraguni afinyatinya ha maha bain huriyu afinyatinya ha huriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile derega neime sensu le hon aba menidi lun esupanyo bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo. Ajumura wat na hon luago hinsi habu lung wabure me Jesu Kristu. Lumo luago hinsi anile lichu kubai sifiri sandu won. Lung huwara dun numa lida afa aguni afuri idei na lubungyu nuago. Amuri ahuma luma bungyu lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banyo. Lungligiru bungyu lu na chiliru humo la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahi ligia lubai lugunda bai bungyu. Humala bungyu le ichuku bai darangilu itarala.
3: Romanos capítulo 16.
1: Taugara da to, na subudira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseribidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildin humo, recibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afiyami. Iderago humome lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tiderago, iderago taad nagini. Mabuigania tun purisika, luma lung akila ni duhanyo lida neseribidun lung Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, lukasalbaru nini bagari, tenkinia lubai tikon ani mamarigu au, sungie waduhanyo ha tila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabuiga ninya ginye hon waduhanyo ha ondera gubanya habie purisika luma akila. Mabuiga ninya lung numada epenetu lehisie bainu, le furumie biafine lutilago Kristu uburugu akaya. Mabuiga ninya tu Maria to nadagi mengharubu sarago huagu, huguya romana. Mabuiga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabuiga ninya lung ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabuiga ninya lung urubanu, kwa pana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lung esu takisi, numada le hisi bainu. Mabuiga ninya lung apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabuiga ninya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabuiga ninya lung nupaisanu erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabuiga ninya hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigi mari wabureme. Luma gine tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubon sarago lida liri Kristu. Mabuiga ninya lun rufu wugiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabuiga ninya gine tun luguchu to gine itara harubon kei aba uguchurunu. Mabuiga ninya hon asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhunyo ha hamabanya. Mabuiga ninya ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu, lun olimpasi, luma hon sun waduhunyo luegen Kristu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti lesanduti lida liri wabureme, mabuiga hanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra wat na hun lun harihi ninya katanya la ha afari na guagu dubanya grigia. Ruha gia chugira guagle lung hafinye. Muwara ati le hadugubay luma le arufu da hobay hun. Disa kuma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri biduntia lungo bune me Jesu Kristu. Hongwa guana rigu heseri bida. Heyede ati grigia ha unabugutinya lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru. Subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun, buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugubalin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia. kurese. Binila wabude me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
5: Auterusiu, le abude wabaru gada dato, mabu ga linya ginye hon, ni duhenyu, luege wabude me. Mabu ga linya gai hun, nagano ya tida luba, togien la fune derubo hun suntila na ligilisi, mabu ga linya ginye erasu tu hun, le agda bali licensu fulasu, lumoginye waduhe kwarutu. Binilo wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
1: Wetoti, ruwa maineve se ilubungiu, le gayara be la dignu luntima derigda guhuma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva orni le napurici abai, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungiu laguti, wa salva un lumagi lubaragin lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta guluagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungiu levima be lunsun da, Subudi gdawali luago wa salvara gile honsun grigia, lugayara la hafini luago, gagamba di hageme lo bungiu. Uweiriguni lu bungiu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweiriguni lun, lidangi Jesu Kristu, lunsun dan, itarala.
5: Furumie tu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capitulu, aban.
1: Au Paulo. Wala dina bungyu lau lugunda, lungababa dina la lani Jesu Kristu apostolu, naburuhinyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya haa tila nabanya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lidan hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay, ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangile luma ge waguchi bungiu luma luma ge wabune me Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungiu huwagu, luago abini runi le rula libaihun lau lareimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungiu sun luujeri irisi ni lanna sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubaihun, Luago Kristu. Lau igabri le, uwa ti ubafu lida gila lichu gubai sifiri, hemegeiru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagum hon. Lun uwa la ni aba ichu guti hidurun, luago ni kata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lira le wabureme. Niduhanyu ayumura guatina hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwaradun, lun uwala faringu hida, abagari da huma lida uwarani le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu arinya ganya ha hada ginyabanyu liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amu ya gwaina regulanege kate ilariengu kada aba hidange, anyahe nege hidange ariengu tinya au lanigu Pablo au, hibri ariengu au lanigu Apollos au, hibri ariengu au lanigu Cephas au, hibri ariengu au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu, da waguati na funage luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niaba hidange loidige, Kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lui lagida non lida ange la nici gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau gurua, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won, wagie le lumba iwasalabano lubafu bungiu, lari hare tida lerenu bungiu.
6: Nagini chukubwe ni juu hawa chukubwe nye au, nagini kwe gafrenye gafrenye di luni katana.
1: Kati un hula le chukubwe au, ole arufa dahabai lilurudun Moisesi, Ole la gasigene hadi balin burikate lelan na bole. Adiga lali bungi lichu la ubo lelun libidio niga me au lugundu linda lichu lau bungyu migiru lumuti ye grigri lun hasubu diruni lau guanari lichu hau lubare gelira abalaranse oni lun le sefuru niña lau hafinyeru lagu ugandu buitele wapulichi abai lele negebe libidio niga au ladiga amuri hatinya huriyu milagru alu hagi hamabai kuriyu lichu au ahi wagia wapulichi anlagu kristu le adara wagubai lau guruwa le aban bai dubu achugra guagle hon huriyu libidio niga ligia au hon hamabai huriyu ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kai griego kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu le hamuga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai ani le hamuga lenege debili lida bungyu here timati sigu lau ere le ubo wagubai niduhanyu lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo ni wairi gutinya o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya anua dira lanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segun ubo lulichu gung busigan hon ha chubanya au anua dira lanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gubusiga nuhonha kabafu banya. Anua dira lanya bongyu ha unna bugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwa tilubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bongyu. Ondara ladun bongyu guanarigu hugu ya finya tinyalida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lung Kristu la lichu wao. Lung ligia la ginye waricha lung direnyu wama lung lung ginye ligia la wesefuna gule. Itara linya lubaiti adiga wama ikei taniya guni lerenu bongyu.
6: Le businya tilanangu lungu padiku wala lungu walogu lela tigu bi Kristu.
3: 1 Corintios, capítulo 2.
1: Miduhanyo dame hale nidi bai luna dimule hajun, luagu linare bungyo, adiga numuti mayusru ga dimure inyo guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napulichi an luagu amukate loidige luagu Jesu Kristu, le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufudei. Dame hale nadimure habai hun, aba napulichi an ilereru bungyo hun, malo hatna naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare gelira, lauru gulubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia la nyura hafinye. Lidan lubafu bungyu la nyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu. Ha madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da guabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wa wai igu meme lumagie lubaragin ladigani ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungyu.
6: Kata ile marihi wanyagiri. Nile makambu wanya akili, lebo limepelu gili titu nganiki grigia, likie buri la rase ya boi bungyu, onha hisi ya boku nyalu.
1: Aba la subu dira gudoni bungyu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara bila subu diru nikala tida bila nigi aba grigi, loidige sifiri lelida bai grigia ligia, itara linya ginye. Laniri gunye bungyu sifiri, asubu dira isun kate ila lida mbai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, lagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahau. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linaru bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bion lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi lariño agutida lerenu bungyu.
6: kagu fran da hamali beli sami na bungi, kaga yara abu ingarufu da halu bungi.
1: Gama lumo wagia finyetinya, anihe ilisami na Kristo wada.
3: 1 Corintios, capítulo 4.
1: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya servidu tinya lu Kristo, ha ichuguba nya lu harufu da hanili naru bungyo, le me haramu da wabai hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lu, larufu du ni luagu gaduna lan lu le menigidu li yubu dini luagu. Ahen luegi ya nobadina, mawaili ti nebere serun luagu idalinya la hadigini neseribidu lu bungyo. Ni huguya, ni furumi warigi le ubo waguna. Ni awa nadigi, sinyati nariyegu ahin buidu lubai neseribidu lung. O ahin inihin lubai megi iti luagu. Lausu maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luegin lira lung maduru badu na lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai iti luagu burikata ilubara gieda. Aguraba huma lagiribudun wagule me Jesu Kristu bowagu. Lung lasagaru nikata ili aramu da guabai, lidun larugonga. La subdira gudubai wabure me tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina me kada abalo. Nibirigu, nadimuni habai hun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugu atinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu waweiginye, lung midi huma jagiru meme luwe le buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya. Lugafana wama lida haruweha. Lagano unu luago igira laadi wala bungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwatiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ain huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madoira guni. Uribati houseru niwa grigia, mabatiwa. Weriti wawadigi marilao wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuri han uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luago wasalbara gile. Luka yara baila hafinyeru luagu. Amuri hatina lubai tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu. Niro hinsi yetinu. Legunfuli baili mabungyu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagali dun keisi hafinyeti luagu Kristu. Lun haje hani. Le meme luhujeri igaburi le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hidage apanta hatinya. Halita kwa tinyo lago midi mbadina la bisidon le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagia adiga. Mama rigi le gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odilu nidi arihon lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo.
3: 1 Corintios, capítulo 5.
1: Agambua li luago inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya luago Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, Grigia le digbalin lanari me vije ile, lunti la bugun hagana guagine, lausun uwa na, huma, lenin hubei, anahin huma lida sifiri, aniagusera gdana lilea digbalin figole, kamaha muga nyenya dina huma. Gueto, le lumbe hadigni, lunhonda ragun lida lidi wabudem Jesu Christu, nyenba dina huma lida sifiri, nyenbe iginia lubafu wabudem Jesus huma. Derege humai ugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lidange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabude me Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resi gdalanu murusun lebini sun fuluwar to, idan bon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini, hagana guaginye, lun aba huma fuluwaru iseri, itara keihubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu, le mudumbe ilani na vesefuru, dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti, lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni, lau uwara ni luma inari ni, le itara baikei fein, magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uriba ni, luma salufuri, le itara baikei fein, gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun, tida to aba nigarada, lagu mula lun hondaragun hama ha ahoru habanyo. Mama meha narinya gunya hun lum hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhu nyo bole. Ha horu habanya, o hala igadu habanya, o hiwe rutinya, o ahudura gutinya hon sandu, lugundu lum hamuga itarala, gasu hamuga hafridun uboa guginya. Le nabusa irubai narinya gu hun, lumondara go huma luma ni aba le, aninya gutu lagu iduha ila luegi Jesu Christu, anigamari ti mamari idunga. O igadu ati, o udugu wati honguariwa, o marasu wa luguti, pacharu wati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba gai wagu nagusera gdanya ha bogu dibanya luai Kristu, mafunagi agusera gda humutinya ha muna dabanya, bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya, bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
3: 1 Corintios capítulo 6.
1: Dan le anihin la kate lunti larinha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. O dibidia tihun luago hagusera gdubai la lani gubungi ubou. Ainti hagusera gdubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide san hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lan naibagari le. Kamegi haluwa ha agusera gudutinya ha mamatila na ligilis. Naniya gunya le lun hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Christu. Lunti funage lidi aba iduhe, ariya ha liri liduhe, hunga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa, aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagu luegi. Buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay, ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iweru huguya ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guag da huma hungwa. Ni ha agamari du banya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa. Ni ha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Ni ha agamari du tinya wuginya haledigu. Ni hiveru tinya. Ni igadu watinya. Ni bacharu watinya. Ni ha nigubali halaguamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile. Siyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gdawa adun, richagu adun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu, lumasun le ladigbe ilani bungyo sifi. Aniewa guwati, gayara tinadigu nile nabusa irun, inara nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu, gayara tinadigu nile nabusa irun, Gamalumon mon lumuti nigira guagudu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirugu. Gamalumon lagumu cha guagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madegun ti lun ahoru hani la degun wagubu lun wabureme wabureme lun wagubu itara kei lasara gudini bungyu kristu lidage oveni lasara gudu badi waginye lau lubafu ibide san hon lago libiri la lugubu kristu huguya na nega imeti libiri lugubu kristu luna degni libiri metugu waba horu madegun nubai odi ibide ti hon lago dan la londarun aba wuguri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungyu
6: Ayabu ibambiyangu benu itara hama akai abaru gugrigi.
1: Gama lumon le ondaruti lumon kristu aba aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu guanarga. Ibidi ya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, Le lichu gubay bungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu, bungi laburia me bay. Aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama, ligia lunti lubay wichugun uweirigu ni lu bungi lao wagubu.
3: 1 Corintios, capítulo 7
1: Weto nona bali leburi uwagubay halgdana, tidan higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lung wugiri lung magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoru hani buiti mati lung wugiri lung lagamari dun. Lung ginye tagamari dun wuri sun ada lau amari iduni. Lung ti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari. Lung ti gie tagunfiru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubayirigu adiga daradu lung, mayusuragun huma hungwa lwagu atiri dan lung, hitagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira, lunti ya hayusuragun hungwa, luwai lasinyarun hagadagun hungwa, afigongo dalinyalung mafia. Mama nariyangu ya lwagu lunti la hamari idun, gama lumun gayarati hadigani, ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagadagun sungrigia hungwa. Lung magamari dun hama kei au. Gama lumun subudi numuti lwago sinyala litara dun. Ruka li bungu ya umu ya gwenye rugubafu lung kala aba. Aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha hilago wanya umari. Aninya gatina hon lwago buidu la hamuga lung herederu mamari ga kei au. Gama lumun ahin sinyalu boy hagudagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sugu lau hagudun lau ayumahani. Angai ha Marie hanya banya, aniaga tina hong lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari, lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti ginya ligiru nubuguri lumari. Hong hibiri, aniaga tina kaisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristu, Ani gunda atulu tasigiru agana waluma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinya lubai tumari aba wuri, tu afinya tulagu Kristu, ani gunda atilun lasigiru agana watuma, mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai, baruwa tikei sandu luegine taubadna, lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu, baruwa tikei sandu luegine laubadna tumari le afinya bau lagu Kristu. Luhamuga mama linya la, maruma ti hamuga harahunya. Ahin ti gweto, Sandu hanya lumbungyo. Ain busai lubai umari le mafinye bai lwago Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate kage babusai rubai buguya wuri ahin dugi gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai buguya wuguri Ainde gayara lubai basalba unu bumani, lausun lubujeri, lunti labagari durkada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le lagua lubai bungi lun, lun lani gulan. Itara linya narinya guni, tida sun ligilisi. Ainya guwara bungi lun aba grigia le resibila lubai seini, tuagu loustanu, lunti le rederun itara. Ainginye aguwara lun aba le meresibinu lagle seini, tuagu loustanu, rede la ginye itara. Me bere se wati ahen resibi lubali insaini tuagu loustanu, lumo merece binulani, lebusen abai, lulagun fulironi wa logoma din bungyu. Kana grigi alunti le redeno, lida I gabri, le meha gama balini dale, laguna rubai bungyu lun lani gula. Ahi meha idamuni bubai, dan le laguna rubai bungyu bung, madihe riba lago lira, ahi rigi linyati gayara lubai, bafri do lida ge idamuni ban, adigabai. Le meha idamuni bai lun labure meja, ubogo, dan le laguna rubai lun la fine rulago Cristo, gidali luai lubafu figo lun, le seribi don luba bure me Jesu Cristo. Itera me meguine. Le meha mao bei damu ni lung aba grigi obuwagu dan le laguan rubai lung li damu hali Kristu ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi. Migira huma lung hanegunu bugunye li damu me hagunda. Li damu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Reide huma ligibugye bungyu li dameme igabri le meha gadan balun dan le laguan rubai hun. Hawau grigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lidage lichu lao nu. Lida naritagun lunti le redeno grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragun. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu ahabu amarida mama figo ahenginye amarida aba nibune itu mama ginye figo lausun lira nyeimbe isaragu lere guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira niduhenyu ani hale nabusa irube inariyago murusu ilgali dan waba luma ge lubaiti gweto ha maria ibanya lunti hesari bidu lubungi utausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole. Lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole le warihibai lagumu chaguba. Busentina lu madige ilan haritagun lagu ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri. Laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu. Luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyenkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serun guri, maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun lagu burikata ile lagu ti wabure me bungyu. Lun dere wanyutan tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahunti to maria ibon. Tarita gun luago buri berese go lana ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariya gunye le hun luago hufulese. Mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun marita gun gasaragu laukate lana ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya luago buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Aniyahin buiti mati lubai lira, lunti hadigani le wago bai haritagwa, lwago buidu la. Gayara tihichugunu lunta dari lunta mari idu luma, mama figo lira. Aniyahin lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida haritagu, lwago mon lumuti la lunta mari idu haru, gayara tihadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichugu tu haru lun, Tamaridu buiti hadiga, hamichu guntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agilila. Ahin owe tumari, gayala ti tamaridu luma le tabuseru. Afinye tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabai hamuga lun mamari idunya tan. Ligia narita gumbui, ani afinye tina luago inihi la lani bungyu sifiri nida.
3: 1 Corintios capítulo 8.
1: Gueto nadimo ni haluago igini le adagara wagduti hon guario. Inaru ni luago inihi la subudi wada, gama lumo wingi da lumutinya subudi grigia lao anangu ni ungo, ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihi la subudirun, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehisi abube lubungyu, Subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubaiti legi egini le adagara wagiduti hon guariwa inaru ni lagu ni kata hama guariwa ubowago. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lagu abarigni la bungyu. Gamalumu ibini hamuga anyahi la bungyugu hama abure megu sielu hama yebe o ubowago yebe ki anyahi lubai sarago bungyugu hama sarago.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Inaren le harinya gubay luago mama lakate le wegibay gayara agdibali le resi bironi wa bongi. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bongi luegin wegin. Mariba dun tima wagiyame luegin megin wama. Kamalumu lunti riglinya gonigi huma luay hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lao igabirile. Kei hamuga gweto, buguya le subudia bubay luago gayara la baygi furumyo garugu egini banyura eiga lida aba fulasu le honti gwariwa. Lariha buaba iduhe le debili te lafinye luago burikate le, nyei. La nagiba gurasu buago lunginye leginye lidange egini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri di gida bumuti biduhe le debili be lida lafinye, leginye ueginye be ilonwe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia. Ahen lubay nabere gida niduhe lidon figo la diga kate le negibay. Buiti mati lu megi digia na uvi loe na figo agudani.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
1: Ma funage gayara tina diga nile nabuseru? Maricha tina funage kei siaba apostolo? Ma funage erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabureme? Hafuga manugu habad na hibi di kaisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na kaisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Aniha nona maglewe ihonha achura gubalina, marichati wafunagi lungu veresi biruni sunle ichu guba iwon, lungu weigi luma lungu watu ni kaisi wafai ruaha, lawa wadigi maridu luagu hufulesei. Marichati wafunagi lungu wamari idu tuma aba uri tuafinye tulagu Kristu, Lungiye wanugun wama gwalawa oye sunkei la digini feduru hama hahibiri apostolugu, hama ginye hala mulinu wabuleme. Odi harita watun lagu auru ginye la luma bernave maricha lumbe resibiru ni lebu ina wabagari humagi. Kagiye sudara afairu balini kate leburi la yusuru bay. Kagiye abu nagubay baybay lumaygi bay la tidangi. Kagiye unigiru bay mudun lung matu bay la lidangi miligi le la miligi habay. Ani marita gua humatia luago nania gunya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu aria ga lumuti ginya lurido. Laria haretida le liburu na lurido.
3: Michi ga huma abusabi logo li yumu pulu baga su kanale mwadu maridu li na lefere honu wa lila nadi.
1: Mama laria gunya bongi u lira hawaguru gu baga su. Laria gunya ginya keisi aba hempu lu won. Luago wafule sen laburu duwa lurido le. Lugundu dandu le awoha balimua. Kaisi le efere habalin lila nadu, lunti hadigini lau emenigini, lau heresi birubay la hafana lidange alubahani. Kaisi tibunago omali lubay lelan nasifiri tida hanigi, gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi, ahen garicha habay amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira, afaga omali sun lewe megi lubay luay Lehere du hon agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hon, lida gen la le tempulurugu bay hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luwagu bay lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginya lida gen la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama gine na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege na digni. Mama kate lun ti napantaha lun napulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun. Lugundu mosu na digni. Fugiabu au ahi mapulicha na uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda. Gafaye iruahatina hamuga. Gamalumu ahi na diga lau sun magundani. Na gunfli rarugunya la wadagima no le lichigubay bongi yonu. Kati na fayiru ahabay, lugayara la napulichi han luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugu aduna nungu wahadamu mesungubay. Lunaganyi irun sarago girigia lo Kristu, dan lehagana guana huriyu, aba na digun kama huriyu au. Lunaganyi irun ninya lo Kristu.

0: Kagana guanyadi na lan ha, labu gen banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gen lurudu ligia, lu nagani runinya, lausun mama nya dina la labu gen lurudu ligia, lu nagani runinya ha, mama banya labu gen li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia, lausun labu gen yadi na la li lurudu bungi, kai labu gen yadi na lubai li lurudu Kristu. Dan le hama na ha, lugwa banya finye, apa nadigin kai hagia, lugajara la nagani runinya. Rugwa dina nungwa kesi kada hawujeri grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi la ufurumi ye gwarigu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalba uninu, lunga fana badina la lida. Subudi humutu lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba argini hadagi aganyira. Ibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yarabu ila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatnya lun madigu hamani kata le gayara abai lasinyara gudini hahureru. Ani hadigini lun haganyiru aba ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihi luagu ubuiduni le lunbe lichuguni bungyu nun sielu. Mitarati na keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubara gen lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubai gie, neferi durubala lari gen buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu ibuga hama waguchagu, labugi aba dueri, ani hinyugu hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida ge abameme egini le lichugubai bungi hon sialugi. Guratinya ginye lida ge abameme duna ladiga lida ge abameme dubu hata. Le uwara inabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungiu. Aba lamagu danaru bungiu hama. Ligia ti howe gubai lida fulaso mageira wati. Sun le sere dubai hon aba hempu luon, luma yuma hawa maa burikate uribati, keimea hadigini. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa keimeha hadiga fiu hadage, keisi taniego ni lerenu bungyu.
2: Aba hanyun igrige higa luma ata, lari diye aba hagoze runga daha guwa maricha ragoni.
0: Mo lumuti wa horuha keimeha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubai, lau lafaragun wein urwa milu hadage lida aba weyu. Molu muti ginye walua hani lebe lugudasun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadage aba hawegun lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadage. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaragunia hilagubai. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufoda hani won, wagia le miwa bai lida lagumu hon danle. Le lubai ti haritago bai lagu dereg da gwala leibu gun luma bungiu, gouni gila abiru hadig linyen. Masufri rungi dun niaba ocha baguni le hasinya rung grigi ya wanda. Gunfuli ti bungiu, migiru bai luhi bihi ocha baguni le hasinya nwa wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha baguni, larufu dubai gien bungiu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gajara la hawanduni. Lige lubaiti, niduha yuhisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura uguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya, samina huma hungua ahin buidu lubai le narinya gubai hon, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidange lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago weiri gutima la uwi, le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai, luagu dan la le, hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu, hongwariwa, hon mafia nu hadagara gida mama lu bungyu ani mabusa erunti na lun lida huma aba hama mafia nu sinyati hatu lida ge likopu wabure me Jesu Kristu uhame ata lida ge hakopu mafia nu sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu uhame eiga luagu hadabla mafia nu odibusentu hemeidi gudni wabure me here tun funagi luai inari nile arinyo wagubai gayarati na dig nile na buseron gamalumu mama sunkate lubuju lala nagun gayarati na dig nile na buseron gamalumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lidakate lelan nasifi mon lumuti walo hanile buidubai wongwa lunti walo hanile buidubai hon amu houhuma lina gesun uwi le alugura hoube magi durugu malag dahanga huguya nyen lamuga nyurugu tida hanigi kei tania gulerero bongio.
2: Lugundo lani wabure memu alau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya tilau Kristu lunhidi eiga luma ani aba hudi. Houhume le ichuguti hun malag dahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon guariwa. Maiga humei. Reha digi damichi lunle aninya gubali hun. Luwe ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya go grigia.
2: Tasa uogo lunti lugo ilafalu ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugo inichu yetengi luni lugu ingi ulogo le nejibu. Kaba gia uogo hatimuri hanuogo luige neji ni le uogo inichu kasereme.
0: Ahon lubo iti eiga owata o hadigun furume gwaru ikate, adiga humaisungu bay luhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mama bain huriyu, ni hon ha lani gubungyu. Au, hochati na lun, nagunda raguagu duninya sungubay lida sunkate. Mama riginye nuoguwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawago hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la harita gunwagu, lumo luagu falahu mani arufu dani le nichugu bai hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irube lungun faranda humani. Luagu Kristu la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidina tilun la doura gun aba wuguri lau lichugu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugari legi. La diga lau lira lichugunya minebese lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichugu dan le tafuri idun. E tengire i bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubairi gahamuga la sarun tidiburi kei wugari. Aho madoura gunaba wuri lau tichugu buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichugu lida hadamri afinya tinya lugundu liyawa bongyu ligia. Ani arufuda lumuti luweiri gun bongyu. Ahun ti wuri arufuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale la digun bali bongyu wuguri mama tidange wuri la digai. Wuri la digu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wuguri, mama wuguri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lira, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida gela wuguri, tadiga wa wuri, itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti. Samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladigai bungyu sun kate. Arufu dhaati won luagu ni busi garidna la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile lunti la subdi uni luagu ni la wagia ni ha hibi tilana liligilisi bungyu masubu dirunti wa amu igaburi loi lira. Na burha yahun gueto luago abakate le sinyabe inariyangu luago buidula hadigni. Lugundu genege lumuti luago adiga lamburi hondaragun guribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago danla le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luago anihin la inarini lidan le aniwa gubay. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Laubri faringu le, dan le hondaragun lu heigi luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubay inebesei lun. Lugundu dan le la children oura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahen hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tilana lilegilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau, uwa sinyati. Luma ge guanarugu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aryebu le la lugurumbay wabudame aba la nugunu fain luka burugu lasurun lichugu etengiru ni lubungyu tuagu aba la gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu aba lariyagu.
4: Ohu, nugubu le, lene terege lukui luagu kufule se, adika memi humui kati le, arita guagu le menuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigin ni ufein, aba la nugni kopu tau divein luka burugu aba lariyagu.
4: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi humo, le shouro ruo bai lau nita, sagu me hatu di, adika humui lung arita gunuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, saga me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarga le egi tu fein tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lau lichugu minebese in lun lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subdiragun lungwa lubarege leigunu fein luma latunu divein. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luago la nichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga subdiragu wa wongu wa buidu lubarege weigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wa furende irun, luay meme wa feri dirun, uwa rahama lirahunye ubow. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, ma baychu lamuganye bungyu lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubay leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugu bai sifiri sandu. Subudi humunti buidu luagu dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harigi guariugu ha mariega dibanya. Lige nabusa irubai lun hasubudiruni gueto luagu uwa la gayarati lariagu.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumagie lubai sifiri sandu la dimoreha, ani uwa tiginye lunti lariago.
5: Jesusu wabure mebei.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wayusure ubafu gurile rua libai won. Gamalum aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichu gubay won. Lugayara la videra guninya sungubay. Anyahen hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. hibiri resibiti ya uba fulun harida gwaga ga sanditi anyahin resibiti ya uba fulun hadiga milagro hibiri lun ladimuri habungu yu hayumul guginya hon hibiri ruti uba fulun hasubudiruni ahin lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri ladimuri ha abangirigi hibiri ibihati ya uba fulun hadimuri hadimuri buri terencha anyahin ibihati ya uba fulun mage sifiri sandu lun hafuna gwaga ni le aninya wagube lida buri dimuri terencha ligia Gamalu monsumbu dikate le, apa meme sifiri sando adugu bali, le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia, lunkada grigi ya keisi labu serun. Gibeti umege gunilida wagubu, gamalu monsum umege guniligia, aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu kristu. Sunwa gia lau aba meme sifiri wabadi seirua, huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, Sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umegegu luagu wagubu. Gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lunhamuga agu la sun ugubu, ida linya hamuga gia wagambu, o lunhamuga arige gula sun ugubu, ida linya hamuga gia virimichun, rula alibungyu kada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera, lunhamuga abar kunye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, lausun gibe la lumege gun ugubu, abar kunye ugubu. Sinyati la linya gu agu lun ugubu,
5: memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya lariñagu ichigulu ugudi.
5: Memege inu numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata, ligiati ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebai, ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebai, Memege irunti woni giruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le laburi libiri umegeguni, le anagubai keini kata, ligia tima la wairigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le, luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu, Aba lagunda arun leburi libiri luma. Itara meme linya ginye, lugubu kristu huguya, anika aba hidange, lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi, furumi yetinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufuda hatinya luagu kate luagu tibungyu, larigi ha adagu baya milagru, larigi ha reida guagudu baya sanditinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, ha maha, Ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostol gufunagi sungubai? Profeta gufunagi sungubai? Arufu da hatinya sungubai? Odi sunha gia adagwa tia milagru? Gabafu tinya funagi sungubai lun areida guagu de sanditinya? Adimure hatinya sungubai dimure iburi terencha? Gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimure ligia arinyaga? Ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu aga iburi ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginya lun lichugun bungi ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayumlu uginya grigi. Le adimure ha tidimure buristerencha lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure habai. Le larinyagu bai, lidage sifiri larinyagai. Ahinti lanichigu aramu daguati loi hasubudin girigi. Ahinti le iyumlu uginye bai ladimure habungi. Adimure hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya lidakate lanina bungi. Lun lichigu dugudago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha lungu ariguinye le seribida. Ahinti le iyumlugu ginye bai ladimure habungiu awanse gida lumutu ligilis. Busenti na hamuga lu gabafu huma sun huguya lu hadimure hadimure iterencha. Gama lumo busenti mati na hamuga lunga yara la ladimari ha bungyu hiyum luguginya. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimari hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila vai dimure ligia lunga yara la hawanseru tila na ligilisi. Lige lubaiti niduhanyo, ahana nyandu bisidon na dimure ha me hun lau dimure terencha meseri bimbe lira hun lunikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufuduni hun subudi nyonsu luma ginyeti bongyu o arufu dahani la. Ruwa mei hala gu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wa subudiru ni kala hafarube. Ahin miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwa bai miaba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amania gu dimure le gayara tigun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu akala wania gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahi uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia. Kei weiri lubai habuseirun lunhi bihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa gwa huma, hibihin ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti lea dimuri hati dimure iterencha, lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure iligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifiri, gamalumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumbai wadigani, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure iterencha, gamalumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati, gayara ti veremuka lida dimure iterencha, gamalumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahimba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungyo, luago luwe irigun, grigia una bugutinya ha agambu balibu, sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwa tigun faranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti le bichu gubai lubungiu lida dimure iterencha, gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungiu lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondaragun tila naligilis. Lugayara la hafurende irun numagia. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwa tigun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami naru. Lariya hale tida liliburun lurudu.
2: Nadimure ba hau lila na fulasule lida amu luwia dimure, luma hayumu lugugia terenyu, ani ni itara nebele sebanya nawa. Linya lariya gung apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumu ya gwena rigu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayomru uginya gerigia, seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya gubo luagu lulu hali la hau, gama lumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi hiyumu lugu ginye, aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari ra gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura agudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe sa ilu bungi yu. Aniye galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le hondaragun lun hahudaragun lu bungi yu, nyeimbanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungi hun o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanseru tilana ligilisi lida kate ile luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuriha. O urua, ani aban aban la ginye hadimore ha lun tigin anihin la aban lun la funa guagudu ni le harinya gubay ani uwa lubay ni aba le gayara lumuti afuna guaguda guiti mati luma dimore hon la lida dimore terencha lida adamurini la dimore ha kada aba luma gua luma lumbungi ani ginye luaguti lubay la dimore ha bungu yu hayum lugu ginye gerigia biyanrigu o uruwa hama gerigia hadimore ha ha hibiri lun harihin ahin luma gineti lubay bungi yule anin wagubay lumu mama la luma gineti. Ahin asubudira gida bungi abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichuguni lun gririgo lun ti lama nichun le adimuri habay lun lichugu dan lun lun ladimuri ha. Itara sunhu guya le iyumlu gine bay ladimuri ha bungi yu gayara bay hadimuri ha aba lun hafurinda iru sungu bay draguhu guya megurasu. Ha iyumu lugugine banya ladimure ha bungyu, lung ti hagdagu hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagaguo. Heisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimure ha urinya, lida hadamuri afinyatia lugundu maha wati lukata ile. Lung ti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bungyu. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate, Alegda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon luta dimore ha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luago mama la huma lagume sera lereron bungi. Ani mama yugugidun ginye huguya eresi birei. Le haritoga boi lau gabafu la lun la dimore ha bungi liyumu luku ginye. O haritoga lan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiruni luago aba la lugumati wabureme Jesu Kristu kate le. Naburi habai hun. Ahi manegu la itara, reide la lida libidio niga lau. Itara linya lubaiti ni duhanyu, afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungi yu, hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhanyu, Busent na lu harita gun luago gano le meha apurici anali be hun, luago Jesu Kristu le wa salvara gule. Le ginye ida be le dera guagda hafinye, le ginye ugano le ida ginye be ha salvara. Ahi hafalara le wago be na apurici a hun, ahi ginye lau lubei hinari hafinye. Ahi mitara lubei luago ni kata hafinye. Furumie tikate, arufu da hanali le frende inali be luago wa salvara gule hun, luago hilala Kristu luago wa figon, Kei sitarinya guni lerenu bungyu, luago lunti lala su seredun. Larigie meha lonwe, aba labunu, aba lasaru lidage oveni, luago luru anveyu kei sitarinya guni lerenu bungyu, luago le lumbe la su seredun. Ligia larufu da gun lungwa, lun sefasi, larigie hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungwa hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahengwa saragu hadage, Viwa ginya chilulumo dan le, ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungwa nun, lausun itara ninya lakei aba le, agura houti, mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negin keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueton, lugundu areida ti bungyu numa. Ani merede ti arei ni ligia, masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaregen lira, nadagi men hadi na sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagi men bei. Bungyu le numa bei lau lareini. Ligia nadagi men bei ni tage. Mebene setina ka lantima, nadagi men haanya banya, hagia lan o au la. Aniha ugano le wapurichi habai luago Lazaro Kristu lidage oveni, ananiha ginye le uwagu bai hafinya. Keisi wapurichi ha luago sarala Jesu Kristu lidage oveni, idali nyati anyaha lubai hitagye alinya gatinya luago Masaru hama hibiri hilanya. Ahi Masaru habai hilanya, Masaru ti lubai ginye Kristu lidage oveni, ani ahi ti Masaru lubai Kristu lidage oveni, malati ugano le wapurichi habai luago salbaruni. Mala tiginya afinya ni le huwagube. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jetinya wagia. Lugundu anya gadiwa la luago saragda lani bungiu Kristu lidage oveni, ani ieni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi masaru habai hilanya, ni Kristu masarun tiginye lidage oveni. Ani ahi inti hilanyo gili lubai Kristu, meseni biti hafinye lu nikata, lida gidun hifigon. Ani ahi itera linya lubai, feri dinyu hanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahen lunti de gulbe ibagari le we menigin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage sungube. Gamalumo le inaro nitibe, sarati Kristu lidage oweni, lige furumiye tibe asaruti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilany. Itara ke howe gu sungube la diga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye gabagari ya, hama sungu bai lalige me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lumti lasaru kada aba lida lidani. Furumye ti meha asaru ti Kristu. Lalige nye dame le la giribu dun Kristu bowagu lige meha asaru lanigu lidage oweni. Lige bati liabi in lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani. Ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi ugusile. La dega la ruha ba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugion lugodi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate ilabugion lubafu Kristu. Dan letarien gulere lubungi ulagu rua la sun kate labugion lubafu. Subudi wati ulagu uwa la bungi labugion lubafu. Lugundu bungi ichugu bali sun kate ilabun lubafu Kristu. Dame tile reide hali sun kate labugion lubafu Kristu. Aba me le redenu Kristu, le liro bungiu, labuge lubafu bungiu, le ichuguba li sunkate ilun Kristu. Lubungiu ruguba la sunkate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawagu hilanya. Ahin magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi se ira hawagu, kagi wagu waiba hawa sunada, sagu be yerafa wa malun wome, inaro niti lira niduhini. Kesi ugundani le nasandi rubai huagu kesi afinya tina luagu wagurem Hesu Kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ja Efesu numa. Ladega misi la kate le napuriche ya bai hon. Kagi enaganya rubai lau lira. Ai hamuga inaro ni rubai luagu uo bai la ibagari larigen oweni. Richatinya hamuga ha arinya gubanya.
2: Owa ma, gulawa ma, lugundu aruga owe.
0: Meye dago huma anie waguati.
2: Feri dikita hamuti agogo itumada gulubu idu mdabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidia tibungi hong, nania gunye le lun hanago busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
5: Idelubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labunu aba ilu, gasu la nyaladu labu gen mua furumye lubaga yara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube, ilu abu nube, furumye gwarugu lu uyeribay. Larigin labu nuniwa, hilaligia, aba lichuguni bungi ugubu le labu sen rumbe luago ilu ligia, aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu luhuyeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarugu waruguma, amu ya gwenerigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasarun hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagalida ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idan bala wabagari da jagta sielu. Ahin ibihi wabali wagubu lani na ubo, iwihi beginye wagubu lani na sielu. itara linya tania gulere nu bungi.
2: Ada angu efrime di buduri, apa me ha buduri lima.
0: Ahinti Kristu leginye giri bai lagumu adan, aba sifiri legi ya le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwaguna, lari ginye, aba me vibihini ibagari le lal na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigu bai lau muha, ubuwaguna meha. Libiema ugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubuwagu itara linye hagubu kei lugubu adan, le adigu bai lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gueto libe lugubu adan. Le lana ubo, gama lumu la chilir babeyu, lumbibihi amu luwiyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyo, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubuogu na lidon laruiha bungiu sielu. Lugundu kate le goweda dibai, sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busent na luha subudiruni kate le meha aramu dagwabe. Mama sun lanigu Kristu lun hoegu bala, hasan sira waguba sungube, lida mulusu oura, lida aba lefegechun luma lamurdun agu, dame le lagan buni watumala lifidu, tin viruba fidu, aba me hasarun lanigu Kristu ha, ilanya banya lun mowe digriya anya la, aba me hasan sira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie, wagubu lewa waguba ile gayarabe lanyaladun, La sansira guba lidon aba luguye li le sinyabe la nyaladu. Wagubu le gonwe da dibay, la sansira guba lidon le mowe da dibay. Dame le sansi guali wagubu le gowe da dibay lidon le mowe da dibay, aba meti la gunflerun le buruwany beti da lerenu bongiyo.
2: Ulula aganye mihiri luban fowe. Owe ne aganye bukofu luba ganye li, aganye libir agan.
0: Figo limira gule bay, owe ne. Ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bungiu luago laganye ragduni wa lida sumburi kate ile lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo hisinye tinya nu itara meme kuma deregu dagu lida hafinye merede ragunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwei na regu lida luwadigi mari wabude me. Lugundu subudi humuti luago mama la luago ni kata hadigai Wadagmanu le hadigwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: Primera Corintios, capítulo 16.
0: Luago londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagudeme banyayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdimasu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidagen le laganye rubai. Aba me la reiduni lun dame la nachulirun, merede dun me ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragu bai hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginya lun ti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beju nyein. Nachiliru balubaiti uburgu Korintu laigin. Hafuga nerediragun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lida noweyesun leme nyihi lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabusa irunti na chiligu erigina arihan. Busent na nerediragun fiu dan huma ahin busen wabureme. Nerederu baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin la saragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteo, haucha kuma lugunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi yao. Managa humai kei nikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budun numu, lau aba ugunda ni tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, Hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyo arihon, mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agagu duanyo meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai, adega humai lau insi haboni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hamasun tila na luba, furumine banya lobo guakaya, igirutinya binadi hagabri, lungheresi biruni Kristo. Luago ginye derege guanya la hongua, lungheseri bidun hong waduhenyo, lida afinyani. Buseti na lubaiti luginye hichagun hongua hong, luma hong sunha ideha banya, nadagi meihagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, forutunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinya lubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya guraso nun. Ani afinya tina luagu hanigu balaginye guraso hamagye luagu hadimuri hahun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gorigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Kaisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bulewe Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungi. Giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulo hon Korintuna, capítulo Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabure me Jesu Kristu. Alawa ho wala bungio le luguchi bai wabure me Jesu Kristu. Lige waguchi bai le kudemi habu bai won, aniaran senyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasufriru, lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabri la lichungu bai won. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digidago lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresibirun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digidago, lungu ginye heresibiru bala, digidago lungu gayara la hawanduni asufuriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufurirun. Heresi birubaginye digidago lumagie bungio. Niduhanyo, busenti walun hasubudirun lagu saragu le rengu gale wasufurirubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, darie belun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wowe gubala. Sandigu atiwa yebe wongu wa kaigirigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lun wemeni gidu lagu bungyu le kabafu bay lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wa wogu ala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu, ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu lagu. Lagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra wa lau hafuri idun wa wagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi wa wago lubungiu. Sarago banyechu gutinye tengiru ni lubungiu, luago fulese ilani wa lao edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi wong luago lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima, luago waibugun lao unabuguni luma furangu le lichu kubaibungi wong lao lareini mama lao lichu wao. Lida le waburi habai hun tida wagarada, uwati ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi birun abini runi lau bisida nanu bian weyesu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. dan hamuga ti le na giri budun aba ya hamuga na chilagun arihun itara ni hamuga gayara la itara gunina lun na sigiru ni nuweye sun hudeon madiga numuti itara lau funagie lofu dagun wadiga ikatei masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha narinya gubai hun luago na diga bai la katei le harita watun sa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha arinya gubanya abakate ani magun flirutin lau herero gefen tibungi ulago marinya guwama abakate hun lau bia samina aha luma ua ladiga Jesu Kristo le lirau bungi le meme wapulichi ya bai hun au si lubano luma Timoteo mama aha luma ua larinya gubai sun wada ladiga ni le larinya gubai lina Kristo lagun flira sun le frama se lubai bungi hun lanigu lige lebu bai warinya gu itara la Dala le walawa hani luweiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu ya digu bay lun direg dagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Ligia nua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumaku wawagu, rula isifiri sando tida wanigi, keisi ya choyru ni luagu veresi birubay la sun le laranse ya bay waba. Ahinti midi gidna lubay Korintu arihon keye benarita guni ladiga regu hugude menu. Gefenti bungi lagu lira, ahi mama lubai linya, aranse tina lun, naunabu lau ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya warinya guhun, ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widera gunun, luntima lagamondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon lwei niru da guagudunu lugundu kabasa agunda ra guagudana ahi mama lubai huguya ha hiru da guaguda na nyabanya lige na buriha bai hun itara ludame lamuga na chilunu mibihi namuga iruni humage huguya le lumbai hagunda ra guagudunina ladiga choru nani lwagu gunda humaginye dan le gunda na dan meha le na buriha barun garda tuguya hun Weli temeha ni diheri huago dari lun na yahun lidale na buriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu na burihon hun itara. Na buriha nun lun hasubu diru ni luweiri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligini nun litiga iruni. Rul mutiginye hun lida aba luwuyeri. Narinya gubai lida aba luwuyeri lun maweiri la Na wairi da guagudani hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya legia lida hidamuri. Gweto, lunti ferudna humani, ruhu guya me gurasu lun luay ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Gwetoti, Le unti ferudna huma furumi eguaru ikate, ferudna nubai ginye, ahen ginye anihen lubai ikate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu, ferudna numuti huwai ginye ligibu gen Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu, ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu, turoadu, lun napulichia ni uganu luagu ti Kristu, aba ni bihi aba onwe buchansi nyein, Lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gamalumu uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei. Lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu. Aba nidin lobo wagun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anigu baliwa sunwa da lau agany iruni. Ladiga waweiginye lasubu diragudei uganu luagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa Ihe meni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lumbungi. Hagana guwa haa lumbai hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hong haa meresi birumbali uganu ligia, itara linya kei aba ihe meni le gafara hati. Ahi hong haa eresi birubali, itara linya kei aba ihe meni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bai lun, la subdira gudini uganu lagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jetinya haa, Asanzi ragubali lereru bungiu, lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi hatiwa lau inaruni, keisi launa glegu bungiu, halida banya aba luma Kristu.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale varía gunicate y le, genegue tifunagi hun luago, bicho guñala ueri guni uoniogua. O digasu warufu do garada hamagia tu amo grigia hun, o gasu wamuria garada tu arufu do bani, lubuidu wagabri humagi, hun amo grigia kei hadiga hibiri. Ua, lugundu huguya meme garada tu adimuri habon luago, lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba garada to brunwenyu tu tida wanigi, to gayara abo haliha nusun grigia. Asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihini wa lagu itara hinya la keisi abagarda to laburha Kristu guanargu. Abagarda tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leiwa bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri watagi manuligia mama lagu dubu. Waniyagu bali le ladiga hemeni gitiwa lagu bungyu lidange wabure me Jesu Kristu. Mabafu ti waluni kata lau wani wongwa Sule wayara baya diga, luma ge bungyu liabi. Le meme ichu gube iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti lagu dubu, dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungyu lun lichu guni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu, Darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibu agu. Lugundu ueri ti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago ueri guni liabi lurudu leasia diha bai lun oweni. Ueri ti maati lueri gun uganu lela negbai sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain ueri lubai lueri gun meha lurudu le eseribidu bai lun larufuduni wadurun ligibu ge bungi uon. Ueri ti maati lueri gun uganu luago wasal baragule. Leyaricha raguagu du baliwa legibu ge bungyu. Ni kata luweirigun lurudu legibu ge uweirigun ni le guetoti bai. Ainti weirigun lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Weirigun timati luweirigun daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladiga nihen la emenigi ni le wawagu legewa purichi habai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi adora gwa lau legibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina Agumu chagwen na linya la amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumo uati gum faranda hamani itara daga lumo danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lo gum faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumo danle. Danle haliha no liburu burito laburu habon Moisesi. Darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiu ni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luai. Wabure me Kristu, ligia sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabure me sifir, ani henge sefuru ni nyen. Ligia sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei lueiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi raguena wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya lueiri gubungi wada. Lasuse redube itara ladiga ladigni wabureme laulani sifi.
1: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha lau lareini. Lubaragi alira ruwa maliwanaga lagule Nibusi garidu na bai ladigun aramu da guarigi. Mose nutiwa lau iyeni masansir wamei lerenu bungyu. Lubarage lira lau lufuna agun warufu da hai inarini. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia lida linyua aru bungyu. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyunsu lani nasalbaruni. Hongirigunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai darugu ali lubungi tibo le lau harihi. Luma hasamina lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai lele nege bungi ladiga mama wawogwa wapulichiha lagu Jesu Kristu wapulichiha keisi wabureme andaniyaga wamuti lagu weseri bidariginya la hun lagu linsi habu Jesusu lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagidaruni wa luburiga ligia ginya dura guagu dibalin li lampu tida wanigi lunga yara wila wasubu diruni Luweirigu bungyu le amiri habai ligibogu Jesu Kristu. gama lumo lidanye wagubu irisi niligia le itarabai kei aba soudiru lautimua. Lun ladihiniwa luagu lumagen la bungi liabionwebu ubafu le wawagubai. Itara lausun sufuri wama sun luwiri lene guga madaru tibena wawe. Anihin da weri lawa diheri gama lumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa gama lumo miginu lumutiwa bungi ho.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: ngi Jesucristo. Rulu mutiwadag monologia won lu waranda regdeninya sungriga luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha louna habanya Kristu keisi gubairig hamuga la yumura gubungu yuguana rigu hun wadagi. Ayumura guati wa luboiti hun luegin logodina Kristu arandara huma luma bungu. Madiganti Kristu niaba figo gama lumun rulu mutibungu kei kafigonti wawago. Lugayera bela veresi biruni lirita bungu lidagi.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhea tinha lida aluadig maribungio, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itaraguareg, larinha rebungio tina lererun.
2: Chiluti taulo narufugini lareini mung, aba nonuguni. Chiluti lue yiru esefruni, aba nidreguni.
0: Chiliga lilidani bungio, lun larufugini lareini, aniha lue yuri esefruni. Michuti wa lebu na lachugera gu niaba, merede lamu ga wawadig mari uriba. Busen irigutiwa, warufudu ni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lung bungyo wagia. La luweni wagura sun lung wawandu ni asufriru ni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigi ya lung heiba haniwa. Hereti wawadig mari lung bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiva marumo gunga, afaga wage ilamu, arufuda wa muti ginye luago eseribi dutinya la lung bungyo wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linaru bungyo won, lau wagura asun luma wareini, lau warufudu ni lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wa muti laruma tena lubuidu igaburi, dando luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaro. Anihenda ibihatiwa inebese, anihenda anaba waguatiwa, anihenda adimere hoati buidu wawagu, anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun anihenga wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu, ousera hamuti wa kei ha, hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiva, gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiva, gamalumu gunda memetiva, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti hisi ya habu hon, gamalumu hugia sansi guali hisi ya habu won. Ayumura guati na hon, kei layumura gun aba ugutili hon lirahini. Lun hisi ya habu huma won, kei si hisi ya habu hon. Mondara huma lida aba hama grigi ya ha, mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi ya gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga, gayara tifunasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungi hama guariu. Ani li tempu lubungi lebima abayi wagia kei larinya gubungi guanarigi.
2: Nakana ubo hagana gua, eibu ga ome hagana gua. Aubo habugi ute hageme nmutini.
0: Furiku malubayi ti hagana gua ginye hama afinyo banya.
2: Dise huma hawe linya abure, magure huma nikata hiye. Aba me neresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguja beneranu yu, linya larinya gu abure misufi kabafa.
1: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, niduhenyo hisi yetinyanu. Aniha aburi furama sele la digi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwuyeri iwiye wawariwa. Dandu loi wagubu keitoi wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibuge bungyo la luweiri inebese ile wawaguba ilun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi luni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagunye le lun nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinyaguni hun tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebehati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Kweli tindemenigi luma nanangu nungwa huwagu. Labad na wasunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago ani buing ninya ginye lau ugundani huwajie. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa dariri gutiwa lene gu galida sun fulasu gayegwa wao. Gayegwa tiburibu wao luma idigeri wada. Sereme ibungyo leichu gubay gurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichu gung gurasu won lau la chilunu titu. Ani mama rigu lau la chilunu. Lagu ginye gurasu le resibiru bay hidangi. Anyega ti won lagu luenri habuse erun harikiniwa. Abahi da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lau sun hiru guahuma tadiga garda to naburi habon hun. Masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie. Lau nasubu diruni lagu hiru guahuma tadiga garda tuguya lagu fiuda. Gueto gunda atina, mama la diga hiru dagun, la diga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungi. Italalinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubungi lula yusur ni iru ni le wawagu bay lungwa sakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugu bay ubo, Bariti oweni. Ariha humaiti lea susere dubai kwento, lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bailuma ge bungyu. Adiga ti lung harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu nao ginye. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da laun, lari gini aba habuse irun harihi nina. Aba hemeidi ha nao, ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti, Madurun huma lida kesile. Dan lubaiti le naburha barun meha garda tukura hun. Mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau girigia le digiban li vuriban. Ni luagu lea sufri rubai luigi. Naburha barun luge fein huma ligibuge bungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua laun sungurasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idera guahuma alisun huguya lunleresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenun huagu. Ke inaru nila sun le arinya gawamali bai hun. Itera linya ginye inaru nila le warinya gubai lun titu. Luagu barugu wawama wongwa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuriha bai huma. Luma luago heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun sui nagubai huago.
1: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto niduheni. Busenti wa wabahu dagun hun luago larei nibungi hon tila na sun ligilisi burito laubo wagubung Macedonia. Lau sun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga Lehadari rubai, gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruhamali lausun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruhagia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guatinya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesucristo. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lungwa bureme Jesucristo. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongio. Weriti habuse erun hichugun dari lung hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lung lasiginu ondara guagde idebesei lanna insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate. Lida hafinye, lida hisubu din luagu lederu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lun Kristu, luma lida insinabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi, busen irigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu, lau hichugun tau sun hanigi kei hagia. Harita gohuma luagu lareini wabure me Jesucristo won. lausun risila aba lagude medun luago wafulese luka jara beila wayabi lung warisi dun lidage lugude me luago hufulese naniege naritagun hun luago kate ile gumesetun buidu lida irumule asagirubai mama riglau hatatirun ondara guagda idevese adiga humuti ginye tau sun hanigi gueto lubaiti itera meme huma dari hagumuchuni wadagi manu lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti itige na segun le humati lugundu ai itigaba grigie sun le liarati segun le lumabai lau sun lugunda gunda atibungyu lau ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie mamuri ha lumuti bungyu le uati hama grigie mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu le busema bai lun uwa hama mege habutinya haganagu gueto anihe huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu lidame amuda anihe mbe hama lun hasuturu ni le hemege rubai itara luba nyin la uwarani ke itania gun lerero bungyu
2: migi ya gutu luma le kibe bai abudu malongu atuguya luma le nibe bai abudu
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyet na lagu weiri la labuseron lun ya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idevese. Wadigunye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uerigun ilubungi luginye walufudni lagu busen hama afinyatinya lun hita naguninya haduhenyo. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa, luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigie. Wona hanya ginye aban ya hadange waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuserun, leseribidun lu kristu won, lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luagu hichuguba la sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligdahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligdaha habugiri bia iduganyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, Luago hichugunya la uairiguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insiani le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inaruni la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9
0: Lagu londa runiwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa da nariegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani, lagu aransenyo hinya lan huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedoniana raguhanya ginye gurasu lau hagambu lagu luenri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyandu digu hanyen hadange Macedoniana numa, hadari rong me maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuri ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunun ousteragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei abakate le lauti arigreni. harita go huma lagu kate le, le logo ti labu nagun, logo baiginye la lubaha, le gibe ti labu nagun, gibe baiginye la lubaha, lun ti litu ka aba hidage, keisi la sandi runitida lanigi, mama lau magundani, ni la diga lariwa gu hun lun hichugun, lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani, gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyin la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyin ligiyame ginye sarago huma lun hite han lida sun katay buiti. Tani han relerenu bungyo.
2: Edebe hedi sarago hun kuteme tina, aray leti lu sun wadan.
0: Bungyo le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugayara bayla hedebe han sarago hun kuteme tina. Kaisi gubairigu ila le abu nubai. Aba me laweri dagudani bungyo murusun fulesa ile hadigubai hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyo kaisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe sa ile lubai honahani hon wama. Weibai etengiruni bungyo. Lugundu lao vichuguni idere muele hon waduhanyo, mama vichigari gunye idewe se le hemege irubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiro ni lubungyo lao lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyo luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba me hafuri idun huago la usarago insi habuni hun luago luenri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lu bungyo luago ruhali la aba onwebu idewe say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
1: 2 Corintios capítulo 11.
0: Busenti na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiruni bungyu. Ladiga icha hanadun lun aba anriku umari. Lun narufudu nun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun kugunfuli lunrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalun. Afinyati na luagu munabuna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gamalumu mabidi onigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwa da lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemege rubai nun. Itara linya nafago lun mamabadina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladiga funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun kaisi wagia. Mama Kristu una abalinya jeti ya hagia, hagana guon, lausun hafamarun kamalanigu Kristu apóstolo hagi. Animama kate iterencha tile, lugundu arufu daguati mafi ya guana regulungua kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru boi ha eseri bidubanya lun kei sigirigi ha adigitinya buiti. Gama lumu, la chilirba veju lun heresi biruni le hadinabe, luago buriba ni le hadigubay. Narinya gunyaya hon, uwa la niyaba arita goti luago ladiga la, lili la nao nadimuri habay hon itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lun nadimuri ha hon kei aba lili tao. Lunginye gayara la napanta ha murusun. Dan le nadimuri ha buitin wogwa, madimuri hati na kei ligabri ladimuri ha Kristu, nadimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufu da hatinya haganagwa, lauburi kate lelan na ubo le, napanta ha baginye. Kei lanari mebay lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun luheseri bidun hon, ha maginye ha, asaga rubalin le humati. Ha anag balun kei hadamu, ha auseru balun kei mikata, ha agayu wahabanya higibwagun. Lausun nibusi garina lun nariyaguni, weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginya nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia, ausun, linasio na Israel hagia, ausun. Ladiga bagun Abraham hagia, ausun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau, lausun, nadimuri hanyala keisi aba lili tau, dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu haliweyasu jarafa na lun nowe, sengi haliweyasu habaitu nina huriyo, laudarandi nefu baiti, uruwa weyasu hicha agun Roma na wewe nuwagu, aba weyasu hachamuna gunghuriyu dibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idhabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweyasu hadina saragu luwagu luwadigmari wabureme. Ani luwagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencha uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencha hada grigia, aninya gutinya, lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufuri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufuri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihiru ni diheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau buri kate ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la li chuguni wa ueri guni lun sunda subudi lumuti lagu inari ni la nariya gubay dam meha le uburu gunu bay damasuku aba li chugun gumati mati le eseri bidu bay lun uruwe aretasi auni girutinya lagu buri lubeneri fulasu ligi ya lun hanigni na adoira gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubari yerun uburu gu itara linya nesefuru haha burguginye naganinyo.
1: Segunda Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimore ha buidu luogua, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata ile meja larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luegi nanuguniwa lidon luruwa cielo, au le afinyebay lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama lan lau, bungu ya subudi rubali, subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu o mama la lau sun nugubu, bungu rigunye asubudirei. Nyen sielu, le meme girbi paraisu, Arufu dati bon yu kata inu leburi uagu bai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubu din grigie. Gayara tiamuga napanta aluagu narihini burikata ilira, gama lumu sinyati napanta hanuogua, na dimoreha nrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga buse na dimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gama lumu madigo nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi sigu lau larihimina o sigu lau la le lagambu bai nariyagu. Buidu buri tibugaha kata ileburi larufu dubai bongi yuno sielu dariha muga lungu gajara la napanta haluagu. Gama lumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lunagle mafia lung la sufri ragdanina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuwe laniega nabure menu.
3: Anani buma lau nisi hapa. Anikuiti witi lira lomba watu nison asufiru ni. Witi mati lari hii nubafu wago dale debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun larufu duni Kristu lubafu nuwago. Ligena gunda arubai lau debili anabuni mege eiba honi luma buri lere guga le nasufri rubai luago neseri bidun lo Kristu, lugundu datima le debilina abatima neredun. Osera adina kei aba ibidia guatau, lao nadimureha buiti nuogua, ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe adimureha buidu nuago, muna buntina sigu hau apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya, lao sunni katana. Lida wadagi manu lena digubai lau sarago gurasu haganagua. Arufu duwati lau seini luma milagru wairite le na digubai luagu aban la apostolu timati mati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gweto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalogu nye lehuma bai, huguya nalogu bai. Itarahinya nu keisi isanigu, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese, lau sun genege lani luagu lidantima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun, lau sun lira anyahe arinyagu tinya luago abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna habanya hun? Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon, auna hau aba iduhe iluma, yegua lumutun funagi titu? Ma aba lau wosenu wagia biangubai? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya. Lubarigen lida, wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle arinyaga wa maliwe niduhanyo, hisinya tinyanu, warinyagu nyo lungu hawanserun lida, haibugun luma bungu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafu ga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumbe inichugu ni huagu. Nidiheri tina lue na darirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabaha ni luma chagagu. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budagudunina hidukenyo luege Jesu Kristu. Lau maraswa lugu, adimureha hawagu hidukenyo lau panto luma lida chagagu. Nidiheri tina lue lida alame nidi ya bisidon, laniga gudu nina nubungu te busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu luwujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios capítulo 13.
0: Aniha me luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahi anyahi lubai biama o urua gefeintinya luago. Luago meha libiama nuweya suhumo, veri di numuti ya meha ha adago banyaguriba ni lun hasansi raguni hagabri. Lausun disa na huwa igueto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adago wa uribani. Luago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubai gya narufu duni hun luago adimuri halan Kristu nida gye. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila lan luago gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihi la Kristu hida. Ahen gubayri guguriba lidi hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi lun madegun huma nikata guribati. Mama lun warufudu ni luago buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Busenri gutiwa lun hadigu bayi la le buidu bayi lausun hamuga veredenu kei hamuga guribati lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luago lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidurun sun suina gubai. Naburu hanyo gara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun suinsuina gubai lida higabri. Ragu huma digudagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma bai la bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Hesusu luma linsi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itarala.
4: Ligara da Paulu honga lasien. Capitulu aba.
0: Au Paulu, apostolu le mama hanua dinu bugirinya. Kristu guanarigu luma bungyu uguchili le asara gudubali hadange hilanya anuwa dirubalina. Au hama sun waduhanyo luegi Hesu Kristu haa numabaya ya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligili isto galasyabu. Ibiha huma areini luma darangile luma ge waguchi bungyo luma luma ge waburi me Hesu Kristu. Rulumuti Hesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalbanu lidage lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyo. Weirigu ni lubungyo lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiruni bungyo le aguwa rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwe ili apulichia wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waniyaguni aninyaga numuti gwento. Le apulichia ti amu uganu luagu tia salbaruni hun luwele resibi kumalibai reide ila labugi inyera waguni. Dan le naniyaguni le mama nalugunya nerede nubuidu hagibunya grigie. Busentina nerede nubuidu ligibunya bungyu. Busentina funage nerede nubuidu hagibunya grigia. Lun hamuga ligie la nabuse erumbai mama dina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busentina hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu tia salba urni le uagu bai napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. mama lumagen niaba grigia nibihe Jesu Kristu guanargo asubudira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis nibungi. Afago au lu nagumu chagwago duninyo. Lida li gabri hagunfli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladega deregu datimati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua diralad na meha bungiu lubarege nagura hon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba la subdira gudini lirunu. Lu napurijihani ugano lan na salbaruni honha mama bayan huriyo. Ani malig dahantina nika uma midi au Jerusalem ariganya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligye nidi Jerusalem ligiyati nasubudiruni Feduru. Aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago le lamule wabureme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungyu luagu i naru ni la le naburu haboihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyu loigin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa. La prishenye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagdu.
0: Aba hichugun uweiri guni lubungiyo nuagu.
1: Galatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave. Barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungyu nu luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maabain kuriyu lue lerederu nafagu keimikata. Ani nititu le naubabwe mafosuru hamuti lun leresibiru seini luagu lugubu lausun mama lan kuriyu. Anyahe ibirigu ha mama Tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lunya, hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumon, migira guagudun tiwa wongwa hon, ladiga busen wama lun, huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu diruwa banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, Katanya nula ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nu. Lubaragen lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagma nule lan na lapurijion uganu lagu tia salva ni honha maa banya huriyu nu. Itara keibuga lichugu ni wadagma nulun feduru lun lapurijia ni uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le Nadagi meimbei lidange Feduru, keisi apostolu hada huriyu, ligia meme laginye nadagi meimbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago, Feduru luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya, lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru nave, keisi hanigu lida Luadig mari Kristu. Lauginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lausarago gounigi. Dan le lidi bay Feduru uburugu Antiochia. Aba nadenha lun ligibu agun. Lugundu mabuidun la le ladigubay. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha mama bain huriyu. Ayinti larigi hachildinu grigia lonaha Santiago, aba lagumes lerun Feduru adiseta Hawaii ha mama bain huriyu. Aba megi halila hama, la diga la nufu de loy le cayera bei harina gu juriu. Hati hibri juriu ha afiña baña lagu Cristo, aba huara dun luma feduru, lao biangua la ligibu, aba guiña luara dun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihin bei, luago maibugu hama uara luma inaru ni le la rufu daha bei uganu lagu tia salbaruni, aba narinha gu lu feduru, ligibu ge sun adamurini. Buguya le juriyo, babima andunya kei ha mama bain juriyo, ida liñati babusa en rumba y bafoso niña ha mama bain juriyo, lunja bagare du kei juri? Aba nasigiru ariña gajon, juriyo wagiye lumagi wagura hon, mama wagiye gafikon tia kei ha mama bain juriyo, ha agura hou baña bogu di loy lurdu. Lausun lira, subudi wamuti luago uo baila ni aba arichara guti, Lago la diga ni le lu bai bai lurudu, lauru gumbe la finyeru lago Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru lago Jesu Kristu, lu gayana bai la wa richaragun lida agi a finye ni le. Mama lida agi wa diga ni le lu bai bai lurudu. Lugundu uwa bai niyaba a richaraguti lu agurugu la diga ni le lu bai bai lurudu. Itara linya lu bai ti, ahi walu hanya lu bai verederun richagu ligibu nge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, Aba warihin luagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubai Kristu? Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi ya naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bongyo. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da, Kristu kali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lausun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunha muga gayara la larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapulichi ha hon. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hon. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyaru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto. Busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri rubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita gua huma luagu abramu.
2: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wuguri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya abramu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu, lubara megiwa, lulagu nyen banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu bui ti lun abramu, lubara megiwa, kei si buruanyu la tida liliburu.
2: Abini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu lea finye lubai luagu bungi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
2: Inyara waguatinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, Arichara guti luagu lagunfliru ni lurudu, lugundu tarinha relelenu bungyu.
2: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
2: Le agunfliru tisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bai luagu guruwa, lugundu tarinha relelenu bungyu.
2: Inyara waguwa tisun le adara wagu bai luagu guruwa.
0: La suzere dube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun abramu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, Beresi beresi filisandu le frama se lali bai bungi. Ni duhanyo, ni chiga aba khempu lukhun li na gnieti habagari grigi. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uwati ni aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba frama se lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anigu grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adiga tibungi aba daradu luma abramu, aba la chouruni gama lumu gadir sa darandi irumu larigin, aba lichugu ni leluridun lumu ises, lun lafuna wagudun ni hon grigi, legia daradu le meha, la digubai bungi luma abramu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungi frama se lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfluru ni luma li lurudu moisesi le frama se lubai bungi. Mama li hamuga aba frama se. Ahinti le, lichugu bai bungi lun abramu, rulumuti lun la diga frama se la li la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbi ti lurudu ligia lari gen lun, la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabi la diga wagun abramu, leginye umbe lichugua frama se ligia. Rulumuti bungi li lurudu kon angeligu, lun hichugu ni lun moises, keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida abari gunye la grigia, ani abari gunye bungi. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungi frama se luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajarati hamuga hayabi grigia lun harichara gun lau hagun fliru ni le lubayu bayi luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lereru.
2: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bayi lagu Jesu Christu frama se le lichugu bayi bungi. Lubara ginye bayi liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhuni, dari liyabi nkristu lun wabihi ni irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Liranhuni bongi sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadu aba luma. Lugundu lau Hondarun luma Kristu lau habadi seirun itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun abramu huguya. Heresi birubai ginye le frama se lubai bungi lun abramu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa irumbai nariyegu. Isani nirugiri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni ya luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gauni giha mai lalagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lun le resi biruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu lurudu le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbai dan abalona ani bungyu lirau le agura hobai titage aba wuri aba liabi kai kuriyu labu gen lirudu moisesi. Liabi bai itara lun la saga runiwa labu ginye ginye lurudu ligia. Lun leresi biruniwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
6: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa gajara la haritagun lunya hijagun hungwo kai sidamuni labugyun lurudu lumaburi igaburi le mabafu bailun ladigun ni katahun efedu hamuti meha itaga weyo itaga hati itaga dan itaga irumu hanufu datina luay meseri bidun la wadagman nule nadigu bay hagana gwalun ni kata ni duhanyo ayumura wat na hun lun itara huma kay au ladiga au itara adina kay huguya mama luago adiga huma somu buriba ni nu kay hasubu diruni ladiga meha aba sandile nuago bay gayara lubay neredero huma furumieti dan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun sandili giya le meha nuago bay aba meha ocha waguni hun muna bunti hanagini na luago lira lubarage lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au kasu sere bay lun ugunda ni le meha hasandiru bay nuago gayara ti hamuga narinya gu luago ufulese luago ahin la hamuga meha gayara ti hasagar ni la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu bueto haga ni hadina funagi Luei girigu nariyaguni inaruni hun. Weri ti huama hon girigi ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai, lun hadisida gudunu wawai. Lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesirun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo, nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gueto lugayara la nadimure ha hun lau amu luwujeri. Ibidieti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Lari hari luago garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubaibungi lun abramu. Aniha larinya gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangi tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu nila. Wubule sinai, lige agarubay lida flasule giribay Arabia, ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
2: Gunta goba wuri maru hitu to maru. Wago ba la ugunda ni buge ale bidi bo yagari duni bu. Lugundu gibe timaba ya tirani to mebere se wa bu ngao sugu ta wuri to kama ibu.
0: Ni duhanyo itarahinya kai Isaku. Huguya irahani ha furama se lubanya bungiyo. Itara kai meha dan ligia. Isani le agura hobe lida aba igaburi kai furumi egwarugu agura honi. Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tania gube lerenu bungi, tarinya hare.
2: Bugabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia. Tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
1: Gálatas capítulo 5.
0: Se fuladi o Cristo lun libre badio la direg dagua huma lubaiti lida libre ligi micha guaya huma hungua idamuni me agamba humana au Pablo anyanga tina hun luago ahan la icha gua hungua labugion echu ni lalan na seini luago ugubu meseri bidumba Cristo lun ni kata hun naninya gayali lun furumi eguarga uguri le eresi birubali nseini luago ugubu, luago lumtila lagunfliru ni lurudu sunsuina gubei. Huguya le harita gubei luago richagua huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun luei lareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luago warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. malati veresi biru ni sei ni luago ugubu lumo meresi biru wamani. Le busei wabai lunga finye wama luago Jesu Kristu lumo lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugu ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwe rubai hun adigubali lira.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Erun baña, hadaru ni hidon luago lunti la jerecibir ni seini luago ugubu. Gunda tina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahinti huguya, ni duhenyo, agua ti bungi hun lun libere badun la. Manega humayrigu linyati libere lun lebu na me gayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragyan lira, seribi gua huma huni wagua lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagun flira sun lurdu.
2: Insi ya la agrige bila di bun kaisi visi ya gua bungu.
1: Gonigi huma, ahun agenda gua huma gua, hagumu chagwaga duba huni wagua. Aniha kate le nania gubay hun, abagar de huma kei labuse eruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadigni kate le habuse erubay yebe hadigu. Gama lumu ahin sifiri lubay adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatien hamagwa mamari idunga, ada guatien burikate vijeti, mabusi garitien lau hasalufuri, hudu guatien honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, Fani nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun, kai naninya gunye lubare magiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri lelichugubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi yeguarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyun la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganaguwa.
3: Gálatas capítulo 6.
1: Nidugaño, ahon arija luagu abru hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua lue gine habru ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, lagu weiri gula, ani ni kata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adari rago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lagu le ladigubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la fariha ni sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digi ti bula la ubungiu, le labuna go bay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubaha ni le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha sifiri, Lichu guba sifiri aba alubahani lelana ibagari magumo cha ditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa diga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti mawaduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aubei na burika hun kweto lau nukabu guanarigu. Haa busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa

0: ini luago ugubu. Hadagi ya lundugu herede no bujidu hagibu ya khuriyu. Lumaiba honi wa hama luwegi ya hamugal harinyago luago lida ginyeri ginyi la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha asaini rubali hagubu, madagi hamuti sule larinyago bay lurudu. Busairi gutinya lunhugu ya la eresi bere saini luago hugubu, lugajara la hapanta ha luago hafosuru no lun hibigi ni saini legia. Ahinti au, mabusa irunti na napantaha nika wagu, abarigine kate wagu tinadimure hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyo linya kate le lana ubou, nu ani hilanyo ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibay, lu iseri wa magrigi ya lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungi le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, lumagudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabusa irunti na lun hichugun lidere danu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Nidukenyo, binilo wabudeme Jesu Kristu sunghuguya itara la.
1: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Naburga nyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lubungyu, lugu chi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladiga ni bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbay ladiga ni Kristu wa wagu. Lun sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abay won. Ligie lunti lubay wichugun uwerigu ni lubungyu luagu luwairi lareni le lichugu bay won lidange lirag lehinsi abay lun. Ligie afaye habay wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwairi lareni. Le larufu dubay bungyu won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranse ha le meha aramudunyu bay won. Owarita guni lan le lasamina rubay ladiga. Lung buga londa rubay lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu bay, kei le ubowe kubay. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyu lumage binari lung veresi biruni wafana lida le lumbay lichuguni. Ani sun le lida nyin lugunda bungyu le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubayti le ichugubali we menigi lago Kristu furumie. Lunti wichugun uwerigu ni lubungyu, huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau lisei ni sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugun ni bungyu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni wa liri luago luwerigu. Ligia dan le lubay na gambu bay luago afinye ni le hidan bay luago wabureme Jesusu. Lomo luago nisi habuni le huwago bay hon sunha lani gubanya bungyu. Masu tinetengiru ni bungyu huwago dan le naritagon huwagon lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun lichugun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda humani le la subudi ra gudubay hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bay laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lechugu bay bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebeha bay le nadagime imbay wada wagia le afinya bay luagu. Ubafu le ligia meme le larufu dubay bungyu lausarago ere idan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lonwere jagita sielu. Rulumuti loge sungumadi, ubafu, ere luma arue hani lebu di sielu bai, luma logi sun le gayara bai liri dun, dandu lida dan le keisi lida le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafo Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala i chigu di nautun. La dega ligili si lugu bubon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida uriba ni luma figo, le ida bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba lirgu. Le nadagi me bai hada gi ha magamba di banya lubungi. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflir luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Kaisi grigia garu warigutina. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari me liganyi bungiu wawagun. Kaisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma vinsinye lubungiu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubai iti lagularini bungiu. Saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduni wa luma Kristu jagita sielu. La degubali lida lun la rufud ni lueni visie lun luma la reini won lida Kristu Jesusu lida me danle luba iliabi. La diga luago la reini bungi wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai a degubali. Bungi e deve habali wa salbaru won, mama lago kate le hamuga la diga grigia lun uwa la niaba apanta hati luegi. Lugundu bungi a degubaliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu luma dengu kate ibuiti kei larita guni luma gie binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguja lemaa wa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidara do bongiu hama lanigo, luma frama se le labugin bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidi ega bungiu hun. Ahin ti gueto ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bai lui bungiu gueto jarafa dun lun. Lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon arande runi. La diga adiga lanya huriyu hama hamama bai huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guana rigu gringuwa lumuti gaga nigu le meha afani ragu balinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi ilanina lurudu ligia. Adiga ina lanya kuriju hama haa mama bayi kuriju lun ababanya la lida. Itara linya la diga ni aranda uni wadagua. Laulonwe Kristu lauguruwa. Aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bayi kuriju hama haa mama bayi kuriju. Aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungiu. Adiga ina lanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbi iti Kristu aba lapuricha ni uganu luagu ti aranda runi. Dandu hun huguya hameha dise banya kei won wagia hameha yarafa banya. Gayara ti wa yarafa du lun bungiu lida agia Kristu sun wagia. Dandu huriyu kei hama banya huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha. Lila na adun laruwe ha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu. Sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna. Uwara hama hahibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luegien luadig mari Kristu. Lun hausera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei laguwa runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Hocha huma lun lida huma aba sunwa da lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigu la emenigini le idonbai haguwa ruwa. Aba abure mei, aba afinyani, aba badisei. abangrigu bungu yu haguchi sungubay, le hougin bay sungubay. Nadagimin ligia hau sungubay, ani anihen ligia hada sungubay. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubay kristu lichugulung. Ligia larima gubay tida lerenu bungu yu.
3: Mute tiinyu baru nala nyadu ruti lumago, ababuri lichugu ubafu hongbrigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabay ubo wagu. Le arari rubay ligie memeginye le amudei rubay lidon linyu agay sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligie meme ichugubay ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaroni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu luka yara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafine. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungu. Itara luba grigi wama waina muhanya lida waibugu luma kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari kristu. Mitara hadi wame ke irahunye. Lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumia gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni girigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimwe habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha kristu. Kadaba wadage gayarati wideragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanseru sungube lida waibugu luma kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniengu baihun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi. Habagari dubanya uwaragua luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina. Uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungu hada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei la ugundani. Ahin tihuguya mamalinya hafurenda iru luma ge kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu kristu. La ulida huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lida bai. Ahin ti luagu binadu ligabri habagari dun. Lunti higiru nile mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumegegu abameme ugubusun huguya. Ahu aganida mafigun huma. Male dalaveyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveru ha. Luadigi marida la arumani lun la giria agun lungua lun gnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehon ha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu. Le au bai hasai nirua kei silani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma huma gua, itara kei ferudna lanu bungyo lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Il yahani hubai bungyu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gwa huma huni bagwa itara kei misnya dulun kristu abaledere gera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungyu kelani gu huma bungyu molu muti ni lu hadimore haluagu salufuri ni amu luwujeri ibije le ni igadu mavie la hiyuma maniye gu huye me libidio niga au ni dimure malati. Ladiga mabuidu tiburikata ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lunhichu gwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladiga la burikata iwijeti, o labagari don lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la rueha Kristu luma bungi. Ua la niaba ayedetun lau dimure malati. Lugundo la diga burikate iuribati le, labri halanari meligani bungi hawagun ha magamba di banyalun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hisinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati, leha digu baiha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiga no ibini lun la dimore koni wa lagu burikate ile hadigu bai aramu da guarigu. Gama lumu ari huwati sun kate i dan le la funa guagudu ni larugonga. La diga larugonga a funa guagudu balin sun kate ligi e larinya wa gubai.
3: Aga kutu wa ba buku yele arumu gubai. Saraba kata gini nani. Aba me larugonga da kutu ni kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru. Mabagari da huma ke ibidi ya gotau. Habagari da kei chu tau, jusu kumei ki daan ni lida kate i buiti, lugundu uribari daan. Ma video niga da la hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Ma bacharua da kuma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buinhu ma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalungu wabureme, alawa hakumei metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luago sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisinya ta lumari ugiri lun kei luwenri wisinya no Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wawagu. Ladegu bani lida lun lanua diru nu lun bungi. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa ni kata megi tituagu, lun sandu tan ani uwara kwa tuguyame. Itara linya lun tila, tinsinya du lumari ugiri lun kei linsinya lugu buguana rigu lun. Le hisinya buti tun lumari hisinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
3: Ligia ligi ubai lubai uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma lumari. Aba mihayo ilu itara ama kai aba na kukirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lunginye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lun behadigni keisi afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubrigo. Lugundu lige richabe, aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau wagunfuliruni.
3: Inebe la buku chituma buku chungu, lugwiku la tabun ani wejife ligia mebibagari ya wo.
0: Huguya agubrigo, magani da gda humanya hisanigo, Agri harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebese. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada, kei eseri vidutinya lun Kristu, adiga ina lugunda abungyu tausun hanigi, adiga humai huadigi mari lau ugundani, kamaha muga lun wabureme hadige, mama hong gerigi. La diga subudi humali lau kada la aba hidage, dandu idamuni kei liberetinya, la fairu bai la wabune mesegun buitile la digubai. Huguya iyubu dirigu, buidu la ginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya. Harita go humalogu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabune mele sielubai, ani aba la lau la nugunia bungyu sun gerigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba lumo wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dohu mu sun dogu to lichugu wabungi hon, sun lani gulun, deregu dagu huma lwe leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigi ha, lau tinya ugirigu, luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha, lani na uriba ni jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, lurudugu, luma ubafu lani na loburiga, lidan ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lanna asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida me veju le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba beli tele girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adoragu bai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Lougin sun kate barihu mei hafinye kei larigu dani sudara li dandina li gibugin. Lunharara munu sun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun lagu hasalbaru kei la dauru ni sudara lubuni din luloni giru ni lichugu. Barihu mai me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumuragu ni lu bungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lu bungyu suwa da lau lubafu sifiri. Aga guduanyu huma, gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun. Nasubu dira gudni uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le, le uweginye bai na dagiru wa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufudai keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabuleme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun, lun laninya guni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun, rula bungi uguchili luma wabule me Hesu Kristu darangi la luma insiye ni lau afinye ni hun waduka nyulwege Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insiye bubanya lun wabule me Hesu Kristu lau aba insiye ni le masansi ragwaditi, itara la.
1: Ligara da Paulu, hon Filipuna. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, luma Timoteo, e serbi de tinha wogia lu Jesus Cristo, wabudu hanyo gara da to hun, kuguya iduka nyu ha Filipo banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesus Cristo. Saga narita gu huago netengiru ninu bungyo te, Sunga da na yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelan na salbaru ni luma gefurumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungi ulale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida, lasigira meba la adige darime weyu le liabi ngile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barunu mutuntida nanegi. La dega gafana tu numa lidan lareini bungyu dandu dan le furinsun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luenri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lidan na yumuragu lu bungyu huago luntima la weiri du insinye habu lidan subudi lumagun farandu lidan sunkate. Lukajara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairigu ni lubungiyo luagu. ni duhanyo busenti na hasubu diruni lwagu kata ilambu dile susere bainu nyumbu ihalilun lide halida la pulichi hon uganu lelani na salbaruni subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri lwagu na dairinya la luegnye neseri bidonlu kristu hati hibiri iduhanyo lau harihin lwagu na dairinya la luegnye na pulichi hani uganu lwagu kristu ragukanya nigi lunha pulichi hani meme uganu ligia manufu deiwa Lautima afini lwagu Kristu. Inarni lwagu nyahi la dimuri hatinyo lwagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigni nya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapulichi ya lwagu Kristu la lubuidu aritaguni. Girigi ya hagia lwagu nisi ya buni hapulichi ya. Lugundu subudi hamani lwagu rula adina la bungiu lun nagendagu lwagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri mama lau hanarin hapulichi ya. Lung harihini wa wairi guhadugei. Luma lung hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ile nun. Seremi luha yumura gulubungyu nuagu luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagura bubai, lung madigun na ni kata, lung hamuga na negun busiga no luagu. Gayara rig lamuga na dimore ha manufu deuga. Ari hua meme tima lamuga luweiri gun Kristu, nuago gueto kei suada. Viva nyu aujebe, hilanyu aujebe. Lugundu Kristu, abagari duni bai nu, aganyi runi ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulesen nabureme Kristu, lau nasigiru abagari da. Ibidi nya linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangbe obu. Lida aba obu, buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obu buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikate ile. Subudi numuti luagu neredera meme balab huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugini hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, Dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufu daha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gamba riguna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregida meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chaguwa fieni Luago Jesu Kristu keisi wa salbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba baiseini lanina feridigo hon. Gama lumu lanina salbaru ni hon. Ani lumage bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu gayarati mama rigulun hafinyeru luago. Gayarati ginye hasufirion luwege. Huguya numa lida nyadi wa aba meme afago ni. Arika kumali meha idalinya la nafago. Gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti rujale luwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahen idarago lubalun, linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahen gafana hubai sungubai lida abameme sifiri, ahen inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, Lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme saminu Madiga huma ni kata hougwa rugu lunha nuguni wa wairi Ni lau panto Lubarege lida lau la unabuguni Ani buidu laha nuguni amu grigia huwai guanarugu Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha Alo huma iginya le buidu bai hun amu Itara meme la ligabri hasaminaru kai meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu Lausun meha bungu irahu lan ligia. Malugun ti largud ni lirincha kai bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai. Aba ladigun kai ubueni lau lagura hon kai wuguri. Danti le itara hali kai wuguri. Aba luna budagwagu dun ti ma lungwa. Ani ladiga lagambadi. Aba lonwe lau guruwa. Lausun ni busi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungu linyu age uwerigu ni lung. Luma iri le weirigu timabai lida ge sungu bai. Lung dame la hagambu ni sunha sielu banya. Hamua rugu banya. Hama halabu ginye banya mua liri Jesusu. Lung hakudura gu lung. Gufese tuguya me sun inyanyei. logo Jesucristo la wabuda me bay lun luweirigu bungyu ugutili. Itara linya lubay tiniduha nyo hisinya tinya nu, itara kay agamba humani na sunwa da, dan le meka humanya dinala agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari lumay nebesay dari hasubudiruni kala asalbaruni bay le tima timati. Bungyu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma, idera gualon lun hadigni kay labuseiruni. Adiga humay sun katay magililu hanga ani masikini hanga huguyame. Madari runi walamu ga duru huwago ni megeiti. Liranga nyu humamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. La unasubu diruni luagu mama la luagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idebese ibuiti le hichugu bay lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubay wabudeme Jesu Kristu nauna habay Timoteo arihon madise. Luka yara bay la nagunda arun. Dame le lagiri budon la ugano nu huago. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bay hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agoda batina lubaiti naunahani arihon lariginye me nasubu diruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyu, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bay lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona abay huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemegeiru bay. Weriti lalugun huagu anigibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungyu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubay. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbay nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humay lau sun ugundani keisi iduhay luegi wabureme Jesu Kristu. Ani hisi hagie mesun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubwa yarafa lu longwe ladiga leseri bidun lun Kristu. Dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun. Lun leseri bidun nun kate ile hasi yanubay adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses capítulo 3.
0: Lagum hun kate niduhanyo. Gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibay hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa Hawaii only, haburi adaagu banyavuribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti wemeni gulu lau kate ile luagu ti ugubu. Lausun gayara lahamuga nemenigidu luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun lemenigidun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu. Hanari metimeha nemeidi dari naiba haninya afinya tinya luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun haluridu huriyu. Uo timeha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lia, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei nikata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subudiru ni Kristu. Ani barunu muti sungu bay kei ifei lu na ganyiru ni Kristu. lunadari lagun nungwa lida aba luma, gueto, gumuha nafa agun lunerederun richagu ligibu ge bungyu, lagun lubuidu nagunfli nun luma lilurdu. Lugundu barila adina bungyu, richagu ligibu ge lau na finyeru lagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani lagu afinyeni la nyura. Sunle nabuse nubai, lun nasubudiruni Kristu buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyan luago chiluga dina la lumu lebe ya sunkate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigubai. Nubaru agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyiru la diga ganyi laad na Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lago ibiha naali la sun kata ile. Le nadigubai, nabule iduni sun le erederu bai arigi, lun nafa agon lun narrigu duni le nigibu ginyabai. Luna childiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resipi neime le lumbai lichuguni bungyu sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le waina muhalibai lida wafinye, lunti wasaminaru itara. Ahu wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, la rufu dubai ginye bungyu kate le hun. Lau sun luguyeri, lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wa maalibai. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun, la diga gibetia eibugutinya kei naniya guni hun saragu weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro, luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungyu tebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uboogu na haritagua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairigubai. Ani la digubai lau meme ubafu le luagubai lun, litu ni sun kate labuge laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligia luwe tini duga nyuhisi ya tinyanu, hau wagubanya weri la nalugun, nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregu dagu luma wabureme. Ayumura watuna tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduga nyuhuegi ya Kristu. Ahimbun, Nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida la pulichi uganu lelana salbaruni uwara luma klemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei grigi arida tinya ladiga. Madise liliabin Kristu. Madihe lida huma lagu ni kata. Anyaga digo huma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuri ya idun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ni bungyu lidara gilan hun. Leweri timaba ilu isun subudi. Luloni giru nun hanigi luma sun hisamina. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imidukanyo. Samina huma lagu sunle inaru nibai, sunle gadina bai inebesei, sunle richabai, sunle haruma bai, sunle gundawa bai lau, sunle uagu bai buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sunle buidu bai, luma sunle gadina bai uweiriguni. Falahu mai sunle rufu danali bai hun, luma sunle resibi huma li bai numagia. Gunfli huma lau le nariyagu bai hun, ayega huma inigaburi, abame huma la lubungyu te darangilu. Onwe bunugunda lida wabureme lagu harita guayadun la nuagun. Maria gutina lagu buli ikumadina laiebe. Madari rigohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabuse irutina hamuga harita gun lagu mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudemei. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwarigu igabri ilamu yebe o kimulei. Ani ha la yebe dari lun ligiragun o uwa la ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu le ichugubai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubu diruni huguya Filipuna, Larigi meha na pulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafri du Macedonia ge, huguya rugunyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburgu Tesalonika, au na hatunge deweha ni nu lun le nemegirubai ani mamarigu aba wayasu. Mama hamuga na saminarun lun gubairigu nibihi somu kate, le nabusa irumbai lun ti malagawon dun le lunbai hibihi ni lumage bungyu. Au, resibi na li sungu bai luma sigu lau yebe lumbai neresi biruni. Lau le honaha bai nu luma Epafroditu igira guati numa, le honaha bai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Abai debe sei le le resibi rubai lau ugundani. Lichugu bai lubai tinu bungi te sun lehemege iru bai kun kaisi buri lueirigu lirisi lidage Kristu Jesusu. Ueirigu ni luwagu chi bungi lun sun da itarala. Rukume inu mabu igo lida liri Jesu Kristu hon sun ha lanigu bai bungi. Mabu iga hanya waduka nyo luegi Jesu Kristu ha jaba ya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jaba ya Roma ha lanigu bungi. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
1: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo Aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesucristo apóstolo, lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduje luegi en Jesucristo. Nabirhan yu garada tohun, huguya y duhan yu ha Colosa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wago bai hafiñara. Recibi huma areine luma darangilo luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le lugu chi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bay lagu le arei duwanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere don hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inairu niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si, le hinsi habai won. Leginia nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seribi dubala lung Kristu buidu haganagua. Bariha liuganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu na gunlo bungi huwagu. Luma wa muri ha luma lun la subu dira gudini lugunda hun buidu. Ruligie me sun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luwiri igabui buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi ehe tengiru ni wagu chibungi ulagu aranse ladi wa lan lun veresi biru ni wafana lida ngele lumbu in lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida nge lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon laruweha lidag lehinsi ya bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adigu bai. Lida ge Kristu ladigai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Danduburi kate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladigai aruwehani gumadi luruduburi luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladigu ba. Lubarekin bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia li la, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha buri meha huguya lu bungyu. Laga nigu meha huguya tida hanigi ladiga kate uriba tile hadigibai. Ahin tigueto aranda la gudaladun bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudu nun sandunyu. madase irunga animadurunga ligibugi. Gamalumon lunti herederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei, emenigin le huagubai, le lichugubai ugano lan na salveroni le hagambubai. Lege ugano le apurici hobe lida sungubo, leginye na purici abai au Pablo. Gueto, gundati na laule na sufrirubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugubu guanarig lun laustarag duniwa le lungilibai la sufriruni Kristu tuaguli liglisin tomeme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha, eseribi dubanya hon lanigo Kristu, luago wadagimano le lichugubai bungyo non luago hufulese. Lunapulicha nilrenu bungyo hon kei lubudubu, uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyo lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudig da laali hon lanigo. Hon labusera bungyo la subudira gdini, luweiri irisine le lida abai kate aramu da guati le hagana gua necha nego. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige, luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arugu da hawagia hon lun gunfaranda hama buidu buidu, Lungwarufu do ninya kei grigi ya richagwa tiyan ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbae, afa agwai na lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubay tilun hasubu diruni luago weile la nafa agu huagu, luma hawagu afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawagu sun afinya tiyan ha marihin hamagid nabe. Wari tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insin habuni, lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lidan le wagwai hafinyir. Gajara lamug hasubudiru ni laransi habungyu le meha aramu da wabai le luaguti Kristu guanarig. Le idan bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye, lu gajara lan hamuga harihinina, anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina, launarihini luagu lida nyan la dan sun kata ikuma ani deregdagu hinya lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lausun hafinye luagu, lunti itara la habagari dun lida abaluma. Lunragunyo la hibagari luago, derega dago lida hafinye itara keisi larufu da honi wa hon, lau etengiruni lu bungyu sunwa da. Gonigi huma, migira guagi da huma hongu wa hon kaa busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ileka arufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lanina ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigidina boy sun ubafu luma gumadi. Lauginya lida nyadun la aba luma Kristu, keisi gubairigu resibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo lehidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luago bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luago lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luago meha abadan, hilanyu hinya meha lida hifigon, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya luele lurudo bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagon, ahinti gueto, ruhali bongyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigon. Ani gumugwa gida lehi waduwe ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganyi lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luago burikata ile lumbai heigini ole la lumbai hatuni, o luago lamburi fedu le harita guagle luago iseri rumu, luma iseri hati, o luago lan luwe yuri emera agune. Sumburi kata ile liyawa dirigunye le lumbai liabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagda huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya ha ahudura gubanya hon angeligu lunha negni hagani ruhui weiriti hadimuri halwagu nege burikate le ayawa da guti hon aba buri hanangu hongwa lwagu ligabri hasamina keisi grigi mama nyanulida aba luma kristu le ichigudina le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara keisi labuse iruni bungi Ainhiladun luboi luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbo ikamaha muga, lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
4: Magura baile, meiga bailira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma, Arufu dhani lekhani grigi. Inairu ni loo gayara la genege lani burikate lani nasubudi lugundu labuse iruni wa agunfuli iruni luma unabuguni lun lagunfuli iruni wa lao. Ani dereti lida won, lao sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun lerederu ninya grigi ya loo ilhadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu, Alu a humai buricate ele la na cielo le nien lubai Cristo nyun luegi lombere bungi. Samina huma luago buricate ele la na cielo. Mama luago burile lani na ubo. Hilatun luma Cristo. Gueto anihen hibagari aramu danyu luma Cristo lida bungi. Cristo hibagari beile tima timati. Dame ti lagiri budun hachila agu baginye luma. Aba me gafana kuma lida luairigun. Igira humai sun le higabri bai le lani na bai ubau le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegu huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate ile labri ha lanari me ligani bungiu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniega huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya. Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lina lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni Una buguni, gagamba di, luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua, ferudu na guahuguya me huma wagua, itara kei ferudu na lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangi le Kristu tida hanigi, ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari dey na lau darangi le, Geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luago luweiri gubungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabure me Jesu Kristu. Etengireine bungu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumba I hadigni keisi afinya tiyan lago wabure me Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lumbungu. Agubrigu, masagira guala haguma diru ninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rig dan le ariagu hanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga huma sun wada tau sun hanigi la diga luenri li nebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humei la ugundani, kamaha muga hadigin lungwa budeme Kristu, mama hun grigi. Subudi huma li luagu, lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. La diga lungwa budeme Kristu le habudeme le tima tima ti heseribida. Ahinti le, adigati uribati, le recibir bai la fai ruaha uribati le la digubai, ani aban lau la nignia bungi sun grigia.
2: Colosenses, capítulo 4.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: La higaburi

0: finye. Lun nichugu uweiriguni lun liri wabure mehesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabure mehesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabure mehesu Kristu. Lun wondera gun luma. Amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu itara umerengu. Malochun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu lumagia ti la bungi. Ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginya tula. To harinya gubu luagu chiluhari la lue yuri lagiribudun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungo luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige, lala na larue hatida li tempu lu bungiu. Icha agwe na lungua kama bungiu. Marita gu humuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le huma gidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gine lidani. Luwadig marinya vulibani gweto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale erede habalin lagani Kristu ligia lubara gine gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigun dame lagiribudun. Ladiga ba mafia, liabin lagani Kristu ligia, la childiru balau saragu bafu, la degba buriseini luma milagru jieti. La yusuru basun luwuyari uribani lun leyehani ha lida bany uma, lun feri digo, kai maha habai lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Ligia lichungu balia bungio lidan boliego lun heye duniwa luma lun hafinyan lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bany hafinyan lagu inarani. Hisinyerigu ligia uribani hon. Ainti wagia, waduhanyu hisia tinyan lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungyu huwagu, lugundu anuwa da halumutun lun huguya bala furumia tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun, luma lau inaru ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungyu hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuriti abay, Lunga fara abadun la lidan luweiri guwabure me Jesu Kristu. Itara nian lubaiti ni duhanyu. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luweiburi, arufu dahani le rua maliba ikun laudimure luma tau garda. Guwabure me guanarigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bay linsin abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emenigi ni buiti. Rula digdago tun hanigi, derebugu dalong me lung haniyagu ni luma lung hadigni sun le buidubay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi lasosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la wesefurun hawai wugini ya salofuriti. Lugundu masu tinye grigye ubo wagu afinye rutinya lwagu Kristu. Gama lumu ngunfuliti bungyu anilichuguba ere ikun arei dalong me luwe uvuribani. Hemeni gitiwa lwagu wabune me bungyu lwagu adiga humani le waninya guba ikun ani lwagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun hinsi habu huma keiligia. Luma lunga gura su huma lwagu asufirinu kei Kristu. Ni duhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu, lun hadise dun luay furumia gwarigu hita gine le mahati luadigi maridun, le mabagari dun ti uwaragwa luma arufu dahani le hibihubay wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei, lubara gen lira, nadagi meitiwa afa gua wagia aria buwejwagu lun mama badiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagi. Lausun garicho ama yewe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. dan meja lejum a guamá, rúa mutimeja gumadi lejum, le maja beluadi gui marido, maigalá, gamalumun agamba tiwaluagu añajin la hidagin, maja tin hawadi gui marido. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai heteniro lun, warinha guña homburi grigi a hagia, lau luguma din wabuleme Jesucristo, lun hawadi gui marido, darangi lanyu, lun haganiru no haiga afein. Nidugenyo, mabucha da la huagu adega buiti. Ahe nyin aba le madigunti gasu lau le waniya gubaiti da gara dato. Ariha humai kata ila. Mondara huma luma, bari lamu ga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristo le lana darangilo. Rula darangilo hun lida sun luguyeri sun ada. Huma la sun huguya wabure me, lun sun ada. Ao Pablo, na birhanye mabuigo le hun lau nuhabu guanarigo, luma ni letera. Itara luba hasubudi uni luagu au la aunahabaru ngara dato, binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le, ni dujenyo, Memegen ru wati na burha hun. Subudi humali buidu buidu lagu la chulir bala veju ligia dame magura buni bala. Keisi liabi aba iberu hati aliebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
2: Lida ye darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodi ni ke liabi agali dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya ni duhanyo ha finye ban lago Jesu Kristo, mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo, lun larga dunun lueyuri liabin Kristo kei hiberuti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligen mon lubay lun warumogun kei hibiri, lun tegago dunwa yu wama suru anyu wagiame, ha arumogu banya ariabu harumoga, ha abacharu adubanya ariabu habacharu ada. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suru anyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigua gulun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun le itera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun labaichuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litangi wabureme Jesu Kristo lanua dirawa. Hilati Jesu Kristo wawago lun wabagari dun uwara luma. Viwa anyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe, ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa, itara kei hadigni guento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwa hun, ha adunde habalun, adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun, saragu lago wadagime nule hadigbe. Abagari da huma lita darangi le huma guwa. Aniega tibagin ehun nidugenyo, lun hererun honja maha tiña hawadik maridu, lun hichugun gurasu honja magura asun baña, lun hidera guniña ha debili baña lida hafiñe, lugin ega gurasu huma haba asungu bain. Uala niaba afairu tiburibani luago buribani, houcharegu huma hadigun buiti huni wagua luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da, ruku masereme lun luago sun lesu zereduti, aninhale labu serbi bungu yu huma gen keisi afinya tiyan lago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma mebere seni ilun di mure lelarinya gubay bungu yu hayum lugien hiduga nyo lue gien Jesu Kristu. Houcha gua huma isun arufu dahani, aba me herederun lau le buidwe. Disa huma lue isun luguyeri uribani. Bungu yu guanarigu le ichu gubali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalon me huwani, hanigi luma hugubu dayargu, harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuli tibungyu le aguwa rubay hun, ani lagumu chubay ladigani sun kate le hida. Niduhanyo, afuri ida huma lubungyu wawagu, busugwa huma hungwa lau chuti le sanduti, aniyagatina hun lau lugumadin wabureme, lunhalihanu garda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Cristo apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wa salbara gile luma wabuneme Jesu Cristo, le wagu baywe menigida. Naburu hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Cristo, le wabuneme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburug Efesu, lun barinha go hon fiu grigia, lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumuchati ti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le, barudug ti sigene le malati. Animidera gun lumutinha grigia, lun heseri biduni bungiu lau hafinero luago. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lun hinsien go hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lun arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubai bungyu lun Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guana rugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru duligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa ruga ali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinyeru banya luagu iyeni, hon tigunye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dhani harumati. Arufu da hani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalba runi le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagi manu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugu nina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungiu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digubai. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inaru ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyeru sungu bai luagu inaru ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gude medun bai lun bungiu, lugayara bai la larufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinyero luagu. Lun habihi ni ibagari magumu chatiti. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lun bungiu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le aba ariguti, itarala. Timoteo, niro, runu muti gumadi le bung lupagenda guni luwuri bung bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu arita guni, kei meha larinya guni bungyu hayumu lugu gie profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri diha muti hafinye ladiga madiga hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itaralinya la susere dun lung imeneo, Luma Alejandro ha nedere gerubanya lumafia lunha furende irun lun manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la deguni wa furiegi ayumura guni ruwa ligie mesereme lubungi hawago sun gerigia hawago gumadi matinya luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lun bungiu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungiu le wasalbara gile lau. Le busembe lun hasalbanu sun grigi. lungin hayabi lun hasubudiruni inarini. Abargin bungi, abargin ginye gayara la dimoreka wa waigin ligibuge bungi, ugeri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumba ilungwa lun longwe, lun la faye iruni le begi hasalbano sun grigia. Aba la subudira wagudun kata ile lidan lidan. Lun kata ile, launa hana bungi kei apurichihati, luma kei apostolo, luna rufudaha hon ha maabain huriyu, libugri inarini le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inarini narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun gugiri lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busentina lu hadairagun keisi lubudubu. Lu mama la lau amuriguni hanari meguti haransira guwa hongua. Ni lau golu, perulasi, odoguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi hadauragua haugua kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua lu bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu dahani ligia lau aba ina buguni. Mahatina lunt arufu daha wuri lida hadamuri afinyatinya, ni lunt taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladegu bai bungi furumi, lari gien ladegu Eva. Mama gien Adan leye du bai mafie, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lida, Hasalbar bawurinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun luago Kristu, arufu dahagia insi inhabuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kata ile, ahin abusera aba grigi alun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la buserumba iladigu. Lun alidi hatibai la aba grigi lunti la bagari dun aba I bagari le michuti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba arigo uri. Lunti ginye la negun aba I bagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aranse nyula sun da lun le resi birun bisida lubi. Lunti aranse nyula lun la rufu daha. Mon lumuti gata di la. Manigi uribu mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubarage lira lunti arei dala dili ligieme manigi ligieme sensu lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun inebe habuhagieme lugundu ahi maguma dinu lubalinya ugerinya tila na luba ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli sibungi mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluwe lanangu lungwa Sarago luago lubara, aba me laburha labugnyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luago. Aba me laburha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseribidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, Mon lumuti habacharu adun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti hargadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigu bali hawadig mari buidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, Luago Jesu Kristu. Naburi hanyo garda tobun, aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu, ahana adara saragua, naburi hanyabun, lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hadan lirahanyo bungyu. To ligilin sibo, bongi lebima bay lun sunda. Ligli sin bongi to agda habalin linari, tauni gitei inari ni ligi buidu. Sinyati la sigene runiba, luago weirigula inari ni le arufu dubai won li bugri wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi. Richagu wagdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubo, resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinha guni sifiri, luago lidon lame lagumu honda, anyahe mbanyala grigia igiru tihafinye luago Kristu, hafala rame sifiri guha eyeha tinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jie tinya, hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigi hagia, aninyaga tinya luago mabuidu la lung hagama lidun grigi, aninyaga hagia luago anihin la egini mon lumuti leigin, lauson la diga la bongyu egini ligia lung haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lo bongyu luago. Sun kate le la digubi bongyu buiti, mon lumuti wa maharun luni kata lidagin, lunti waharun lun sun le adiga la libay, tenki wa maime luago. Lugundu haruma gudal muti lererun bungyu luma afuri iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu leduba lauburi dimuri lelani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluago buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwaba lun bagunfulirun luma bungyu, lausun hun la lahingi chagun ugubu, huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu, lugundu baruti kata ibuiti won, lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile, ani lunti hafinyeru sungu bay luagu, lige lebu bay wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungyu le wima bay. Le kasal baragle sun grigia, hatima afinya bayan luago. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei mikata luegia nibure ngidibula. Lubara gyan lira, lun ti aba aba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gine na chilirin, rugo ba bungu wa lun balihanu lerenu bungu lun adamurini. Ichiga gurasu kon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungu bun da meka le hichugu bali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma gineti bungu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guaba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa, luma laule barufu dahabai. Itara meme ba, diregdagu lida sunkate, ahim badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha, agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, Adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama idemoi. Ahingarangu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya, lun ti hafurinda irun irahin hagia lun heten irun furumie, lun lekemege irubai hadukanyo, luma lun hagu yu guduni, insinye habuni le haduwe irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile, gunda atiginye bungyu lau, uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutu muti temeni gin luagu bungyu, merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lun ugunda nilani na ubo le, hilanyu tinya lun kata iluagu tibungyu lausun wiwa agiru la. Aninya ga baiburi ginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luago ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu, hati ma li duhanyo, jegwa li lau la finye, uriba ti maa ti sigu lau ama grigi le ma finye ti. Lun laburi duni watiri wuri to hilali bai tumari, tida garda lanna idera waguni, toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lun ginye abar gugi li la meka tumari. Lun tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai kaiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu loege Kristu manangu gatungwa. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chilir badan lunya habuse irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadira aguni hadaradun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sunkatei. Adimure akate le mon lumuti. Ligem nabusa enumbe lu kamari idun ya urinya nibune ginya banya ha hilanya umarigu. Lu garanga ni hama, lu honi giru nu haba, lu michugun hama lu garu honka mafinye banya lu hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama libungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lun ti lidera guninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya, tila na ligilisi wuninya ha busemba nya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi, ha adigubali hawadig maribuidu, lun ti hafaye runi wa buidu, hati ma gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, taninya harilererun bungiu.
4: Michiga huma busa di logo li yuma bulu baga sudan le luwatu maridun li dan lefe honu ha li la nada.
0: Arinya gatu ginye.
4: Garicha ti nadagi meiti lu libihi ni lafaye iruwa ha.
0: Madiga bagasu luago li chugun li durun aba alidihati ahin uwa habai diyama o uruwa lun hichugu fe luago li durun. Ahanya ha asigiru banya li dan figo lun ti baden ha hon hagiboge sunga finyetinya lun hanufu de dun sungu bai lue hafigun ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungiu luma wabule me Jesu Kristu, luma hagibugi angel liguha la nua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lum aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, dise ba lui sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahen ginye marihin ti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate bui ti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungiu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinha. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lun ti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduka nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaime. Ahin arufu dahaba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. ibidi habuti nyagine lu inarini harita guatinyo lagu lebu na la laganyiru irisi ni agunfliru ni luma bungi ani inarini lagu aban la omebu irisi ni agunfliru ni luma bungi lu le gufuru mabai lau le luma bai la diga manigunti wa ni kata wa magua nyahu ubogun sinyaba iginye wa nigun ni kata yagi ahin gaigin wa bai gadaragun lunti gufuru mawa ma lau lira ahanya habu sembanya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni aba habri hatidon lisadara na sarago la gubri aritago nile anegubalinya grigia lidon gringo luma asie diruni linsinya gusensu ligia lila gleboi sun luguja rivunibani anenyaye sarago grigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiruni hafinye lago kristu bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni ahinti buguya timoteo keisi aba luugrinye bungiyo anura haba loiburi kate ile baru baba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo afinyeni insinyeni gagura suni luma areiduni agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi le wago bain lagura bungiyo bun dan meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni kristu Gweto, ligibuge bungyu le ichugu boy ibagari lunsun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefembe ulagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubay bay bun, tausun taruma banigi, ua lamuga kabala uago la den hoa bun, darili yabi wabureme Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le lanua dirubay bungyu, lagiribu duba Kristu ubowagun, Bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme ligia rugunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga, le nyehin lubai mayarafadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigia bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwairigu ni lun, arufu duwa la lubafu, lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gabahon lun manangu hama hongua luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machorun tiligia. Lun hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lun wagundarun luago. Ania gabahon lun risi hama lida le buidubai. Lun buidu la houserun le timat timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi baile ichugu bailabu gine bariaha. Magamba ba dimure burile lanina lisubudi ubo. Nisi gene le lanina kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalaru balin luwujeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biro nyo garda to bun, Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungi wago sag na furi idu ari ebu weyuago, tenki numuti bungi le umbe ineseri bida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun, busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gua tina lagu afinya ni inari niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinya ni le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaibun lumbayusuru ni meme ubafu le lichi gubaibun yubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi yu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichi gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumbapulichi ani le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adairubai luaiginye. Lubara gine lira, aranse nyuba lun basufri nungwama luagu gano le lana wasalbanu. lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti babungyu waligia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegin anihi la kate ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranseru ni lubaregin ladigni ubo lun larufudu ni laeini luma linsi habu won lidangi Hesu Kristu. Gweto, larufu dubai insieni le lau launa hani Hesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, ruligie ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulu mutina bungyu lun napurijani uganu le, au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligie nasufri rumbal nisun kata ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye, ani choro numuti lau gabafu lan lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufu deina insieni le wibihi bai lumage Hesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungyu labun baria ha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finye tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari lan lao na doi ruinya lan. Lubaregen lira, dan leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalua hanina darila dairi runina. Dari lamuge lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya lan lidera guniwa uburigu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le wibihibe, lau lidanyadi wala aba luma Hesu Kristu, le kate le agamba balibe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu dahabai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu dahani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Hesu Kristu le buiti, uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate lue le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rede han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, siyaben laganye nu ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi aluba hani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Hesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani saraga da lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uwagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lagu gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sun kate, lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungini habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Hesu Kristu. Inari ni kata ile.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu sinyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kata ile honha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingine ya hama lwagu burikata ilwagu tidimure. Mabuidu buriti sigene ile lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagme itibuiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu dahabali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubole, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu dahan kei kanseri, aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galwagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara, gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile lwagu ebu ligie.
4: Subuti lumuti ya wabore mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunuloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihen lunti luweiri agei ayusuruni, anihen lunti furumi eguaregu jusu. Gamalumun ahen aruma da guaga da grigi lungua, ababa iweru lanin uweiriguni, lederege guati lungua lungbungiu, huligi lung, aransenyu lung furumi eguaregu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti luei luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwen bungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia. Lunti gagura sunla, lunti larufu da honha mabucha banya tau anigi una bugutu. Lun gayara baila la sansi runi bungyu li gabri hasaminaru, lun kanha nubala lun le inari nibe. Lun gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange li sadara mafia, tomeha gadan balinya lun ladigani labusen run hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nania gunya bun ligibu gye bungyu luma wabure me Jesu Kristu le numba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile. Apulichi ya bai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun. Afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani harumati. Lubare gye me lira, halu habaya ruku da ni le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya lung harufu da ni le rig habu serung bay hagambu hon. Hichugu bay hanaga lago inairu ni aba me hadegun gasu lau sun luwe yeri uraga. Ahin buguya buidu la bisami na sun wada. Awanda baya sufuri runi. Rugo ba bungwa lung bapulitia ni ugano le lal na salba runi gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, Malihali luwayuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufuda anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihini luma geyo nabureme, agusera guduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye honsung ha, aguda bahabali liabi lau insi habuni. Houcha ba biabi nyariha na furese. Igira lad na demasi, hinsi ya timati kate le lan na ubo le lun, nyanduha ti uburugun Tesalonika, nyanduha kresente lobo wagun Galacia, nyandu titu lobo wagun Dalumasia, luka sirigunye numa ya, alu ahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bai bungyu ke li gabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai, lugundu garaba guale luagun uganu le wapuriti abai. Dan le furumi atinadimore hanuiginye gua, ligibunye lurudu, uwa teniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni, agamba gudanei hon sun grigi ya hama abain huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni. Ani le sefuru batina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiri guni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu Korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabure me Jesu Kristu, bini laume bungyu sun huguya ha aliha barungara da to, itarala.
3: Ligara da Paulu lu Tito, capítulo aba.
0: Au, Pablo, e serbi duti lu bungu abagin elani Jesu Cristo apostolo. O na halu mutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua dirilanya banya bungu ke ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemenigi dun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye ha bai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwen toti, ke chilihali la dan, subudi gidala liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangi le lumagin waguchi bungu, luma lumagin wabude me Jesu Kristu le, wa salbara gile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubo hu le giri bai kureta, lun baranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagu ni bun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, ua lamu ganikata wagu ti lere rua lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni luagu Kristu, gagamba di, lun ginye buidu la houserun luai gayara la lichuguni wahadurun. Labu ngenye lariya ha alidihati luadigi maribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia uribu, uwa ligia me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyula suwa da lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aba lavu giri le hisi habuti lunle buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyo, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu da gu hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya, hada antima harasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya gerigi. Lunti la dauruni wa hayuma, la diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dhani le mon lubai, lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, le nye mbubai gweto hawagu lupai sanu.
4: Grigia kuretan, sunga anda jehama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenga hon here, lung haudi lau arufu dhani le richabai luagu wafinye. Lung ginye meberese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia. Hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon. Ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba ditinya, sinyagwa tinya hongwa lung hadigani le buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uwara guabi, arinya gaba hon alidiga tinya luago lunti la deregadagu la houserun, inebe wa hagieme buidu hachigu derege da gulida hafinye lago Kristu buin lao insi ya buni luma gurasu lun hawandu ni asufu riruni. Ibi ni ginye gulinya haa weyanya lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama mabacharu wa dun hagieme. Lunti hichugun hempulu buiti lao habagali dun luma hererun. Lun harufu da hahon gulinya nibune ginya lun hinsi hama hamari guhon hisi harahu ni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekong hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya, lun buidu la hachugu, ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerigu inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itara luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabai hadimure ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lun buidu la heseni bidun hon. Mona bagun hama nyame. Lun miveru hun hama. Lun haruma lan hagabri legu muti hama hayubu dirigu. Lun lari hini wa lida ligabri habagaridu. Luagu buidu lan arufu da hani le luagu tibungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu la reini won. Le ida agniebe igayara la hasal baru sun grigia. Arufu da haina won lun vigiru ni guribani luma igabri lan na ubou. Lugo bagari du aba ibagari le buiti lida danle. Ragugwa nyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahan la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungi yute. Wasalbara gile Jesu Kristu ubo wagun lau sun luweirigu. Direge guati lungwa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida ge sun guribani, luma lun la ruma da gudu niwa le gumuti. Lun lumutu ni nyawama, aranse nyu lun wadigu ni le buidubai. Ani ha burikata ilumbai barufu dahani, itige na gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba lugar luba nguni wa kai mi kata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Luga gamba di hama hon, aranse nyu hagia me lunha degun furumiye guaru ikata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niaba, lun dili la houseru, areida hagieme, lun una bugu hama lida houseru ninya sun grigi. Lugundu ibidye guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu du bali bungi wa salbara gulle la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wa digun somu kate buiti. La diga wa gudeme lun. Salba lumuti wa lau la chibu ni wa figo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi sifiri sandu won lidage wa salbara gulle Jesu Kristu. Lau la richara guagu zaniwa bungi ligibu gen lau la reini. Galagante wa bai lida ibagari magumu chaditile wa guda bahabai luma ge bungi sielu. Inari ni kata ile, busenti na lun meme barufu dahani buri kata ile lau aba deregdo. Lun halan afinye bany lagu bungiu, lun sunwa dan la hicha agun hongwa lun hadig ni kata ile buidubay. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loay sigene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loay gen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maniganti buiti lun ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le ada aguti fare nguo. Erere ba lun aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai ani lasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tikiku labun. Buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera go bai senasi le subudi habu bai lun lurudu, luma apolosu lida sun le biyarati. Ru bai me le hemege iru bai kon lun hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidu bai, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsi habu banya won keisi iduha nyo lege Kristu. Binilo bungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Au Pablo, le nadarunya bai luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabule me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kun buwagu, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luagu binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma, bafinye luagu wabune me Jesusu. Amuri atina luma bungiu, lun ha lan afinye banya luagu Kristu, ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abiniruni le wabihi bay lumagi Jesu Kristo buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nidabay luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bay luago Kristo bidangi. Lausun garichana lida Kristo lunaniye gunile lumbay badigni bun. Hime inumuti ayumura guare.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Oniwagua.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gunda atina hamuga lun, lereden un numaya, lun hamuga leseri bidun nu bebeñegua, sun anahala adorua, luege napurjani ugano lelan na salbaruni. Gamalumo mabusa iruntina na digun nikata, magunda aga buguya lau. Luma mala lauti afosuruni flese ile, badigbay nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanurum boy onesimu boy, luagu atirida. Lun buma bay la gueto lun sunda. Gueto mamargu keisiaba idamuni, keisikatei buiti mati lue idamuni, keisiaba idukai hinsinya guti. Wediti linsinya nun, lun ti hinsinya tima la bun, mamargu keisigrigia, keisigin aba idukai lida Kristu. Ain lubaiti barubu balin na keisi paana, resibi bay keisi gubayrug hamuga au la beresi birubay. Ain adigali lubay damichi bun, o ahen duwey lubadibu, agubura habana, au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubay bun, lau sun gajara la hamuga narita guagudu ni bulwagu duwe iguwa bab ginye bun guwa nun, aha, ni duhe. Adiga bay flese ile nun. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birghanye bun lugundu choruna luagu bagambadi, ani subuditi nun luagu badiga bala sigur lau le uagu bay namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laha nubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun, lenoba furisu nugu luege lapurichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu. Itarala.
2: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
3: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu. Luma lida saragu luuyer. Hada gen profeta. Gwento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida gen liru. Le ida ngeboi la dugai ubo anirule lulgie bala kalaganti sunkati arufuda lumuti lire buingiu luerugu luguchi luogu ligia meme buingiu bai ligia dugbali sunkati laulerero le kabafu bai lari ngie la chibuni wafigon aba la nyuru loige longere lala buingiu le sunti kabafu siel nyubu lire buingiu luerugu bai la hawai angeli la sibila likaisi alaga aba Iri inyu kutimati hawai. Maria nguti buingi uni haba wai yasu, lu ni haba angheli.
4: Nire uguguye, ugunye, bugu chihadi.
3: Maria nguligia, logu ni haba angheli.
4: Aba badina ugu chinu, ligie me haba isani ni.
3: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
4: Utuko huma, sunani angheli gunu.
3: Laniya gahawagu angheli gu.
4: Adugati, lupiter hama lani angeligu kama garabali. Adugaligie lupiter hama eseri virutinya lum kama watu gemete.
3: Ahi tilun lira ariyangati etar.
4: Bungiu, magumu chaditi baruiha. Eniyama aruiha nile lani nabichagu. Hisi etile buitu buibun. Yere goligile buriba buibun. Lige niki bubai. Aule bubungite, gibe tima ugunda nibidum sugu hau bibiru.
3: Arinya katiginye.
4: Buguya, abolemi. Lida lagume seha. Adaga bumuti bobo. Laubuwa bubadaga isiebe. Lagumu chubasielu, lumo bobo. Ahi buguya, berayo wadusundana. Lawaya tupublike idangu. Babaru chobuboy, keyaba idangu. Lasansi luoba, keidangu. Ahi buguya, aba meme madiku. Magumu chuboy bibahgana.
3: Maria kutibuingi uniaba woyasu, luniaba angheli.
4: Yoruba lege nungwele, dari nichugu niyebaga ni labu ni ubudi.
3: Sunga angheli gu, sifiri gu aservi duti nya lumbuingi uhagi. Auna huti nya lumbu, hidera gu niya halumbu nya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.

0: Hebreos capítulo 2.
1: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwe. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubuingi ule meha ichugubo ihada age angelegu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagie gasu lao abiru hatiliganyu buingi hawagu lao iricho. Gubu meti wafaye haluagu wafigo ahi munigiru wa maa onwe basalbaru nile resibi wa maliwe. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure heboi logo asalbaru nile furumi. Lari gine haa agambu balien aba hachowuru ni won logo inaru nila. Choruku dala liginye buingiyo uganu ligien won lau burisaini luma saragu milaguru luma lau sifiri sandu le lichugubi won lau amu yeguanu luye ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui le meme wagubui wadimure ha labu hagumati ha angeli. Lubare gelira larien heti dan lereru.
2: Kata yanu sa ubiri lu basamu nirvala hawa. Kata yanu sa giri gelu beberi sivala hawa. Adiga umuti ya kanda buba hawa yi angeli. Damalumu dagu gata umuti lau wairi guni luma inabese. Rubu umuti ya lau jesun kate.
1: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia migiru tini kata lun le mama bailan labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo mama gililan sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawe angeli. Dugu lau wairi guni luma inebese ilogo owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi habu buingi wong, aha ti lun lonwe Kristu hawagu sun grigi. Sun kate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busien ti buingyo lun gafara hama sun lira hanyo lida luerigu. Ligia lun ti luboye buga la sufu iru lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboye le ona habay kaiha anua dirubanya lani aba meme ugu chile. Ligia uwa luboye nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
2: Nadimu ya babuwagu hundi ibirigu. Neremo babuwagu kweri hundina adamu ni.
1: Arinya gati ginye.
2: Nemeni kitu babuwagu buingi.
1: Arinya gati ginye.
2: Anaha ama isani uhalishi kuma ya buingi yuno.
1: Itara kai aba meme hama hita hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garao wuguti Jesusu. Lu meha gayara abo ila longwe, gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angiebo iliebi owe ni hon grigi. Itara liyengye, gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganobo nyakai idamuni, ladiga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu, lun litere guninya ladiga ogun Abraham liyabui. Lunti lira, gasu meha itara luba lan kaisi libiri. Luliebi bala lun aba me lan fadiri inyu timati. Le guflit, lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia, lau ledere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwale mafia, gwento gayarati ginye litere gunuwa lida le wauche wagun.
0: Hebreos capítulo 4.
1: Guento lubaiti que anije kwa la bena jureñu won lungayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la libuingio lunti konigi wama siyandu gulien mi bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugun du apuri chho waligin yuganu logo ta salbaru ni won kaisi gubairigu hon wagujagu gamalumu meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi bebelu balidon emera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
2: Ligie na afinye luboi, lida nigaji, luago mebelu bayala, lidon fulasule emera guagali.
1: Lausun gumulani buingi luadigi mailuma genveju le lagumu chubali ladigi ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedu nveju.
2: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi mari luago lisedu nveju.
1: Ariya wagoya ligia tida lereru itara.
2: Mebelu kwenye nidu mfulashu le emera guagari.
1: Laudimure burile, subuti wa muti logo aransi ruwa lanfula sulani na emera aguni, haba agrigia, hawa gichagu. Hafrumi atibanya agamba yugano lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bai lubu ingyo. Lige laransi rubu ingyo amu dan lunga yara bai lan hebeluru isi grigia lidun emera agun. Lugundu, adimure hati buingyo, lida agen le meha lariyangu bai Davidi saragu dan lari igien, tidan lere rubu ingyo.
2: Kugunyi, ahi hagamba le lariya uwe bungyu, metara gata homo muhanigi lungu.
1: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na madimure hayati hamuga bungyu logo amuweyu. Itara linya lubo iti, anihi ingua aba emera aguni le gumuti hon lani gu bungyu. Lugundu, le ebeluri te emera agwa luma bungyu, emera aguati luwe iluadigumari, itara kai le emera agumeha bungyu luwe iluadigumari. Lunti luboi ti wafa agun luwe beluru lidun emera aguni ligia, falad gliyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutao aba efeinto biyan aguati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furan guaguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu warigiti lugayara la larama dogun loi larihi buingiu. Furan guti sun kate lunle lumbe laguse lagudunio. Hesusu le liru buingiu, le beluha libe sielun, ligia wafati eboin le tima tima. Ligia lunti lubai derega dagu meme wama lidan ligaburi wafinye. Kayara ati gudeme hebala Hesu Kristu le wafati eon logu wedebili. Lugundu ligia guanarugu sufriti sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku ngati. Ligia lunti lubai wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe ha buingi ule hinsi ha bube wong. Lugudeme ha bula wong idara kwa lawa me lau larai ni lida vemege iru.
0: Hebreos capítulo 5.
1: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru giti wada agen lun ligia bala wachigiduna ligibu ge buingi u. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingi uloa igine hauba dinagrigi. Luma adakara gudini luagu figo. Kai debili lan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Kayera ati gudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga li debili guanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladakara gudin luagu lifigo guanarigu kai gubarigu luagu hafigo hibiri grigi. Siyati ladara gu aba grigia lungu fadiri me le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia. Rulei ubaro le lun kaisi meha la susere do lun araon. Itara linya la susere do luma Kristu. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyo tumati lau lani lungo. Buingi ichu gube lini ubaro wairi guti le lun kaibu ga larinya guni lun.
2: Nira ugube, ugunye, ugu shibaria.
1: Arinya katiginye, tida meme libru to lereru buingi.
2: Fadiri uguya, lusundana, itra ke melu kisedeko.
1: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro kwa ligia meha la umala liherete, luma sarago agu iro lubu ingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida agen oweni le lumbe la sufuru ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga dereke kwa inyo linya la lungwa lun lugunda buingyo. La usun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lun larufudu ni lagamba di, la ulawandu ni asufuru ni. Damba iti uwara kwa li sun sui na gubai, lau la sufri nu, nyumbu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu cha titi haunsun haa gagamba tibanya lu. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariyangu wagun furangu. Lugundu, sinyalangu furante humani. Sigu halisaragu dan lumage asalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hon amu. Gama lumu, mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene nguboi tida gelereru mwingi uhun. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi nha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile digdati. Afinye tinya ha guragi nye banya miligi kai irahi nyu, uwa gili gufranda hamani lereru mwingi ubuidu. Gama lumu, haigi nile digdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habuba nya lu lereru mwingi ubuidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uribabai.
0: Hebreos capítulo 6.
1: Waboro ugon wa ma lubo iti lidna wa subu diyun tuwagu lerenu buingyu. Igira wa ma mgay arufu dahani le meren gubay lebugiru Kristu. Marita go wa ma luaguru gu lebu wa finye. Kayiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinya ni luagu buingyu. Arufu dahani luagu badise lichugu na uhabu habu lugu afinya tinya. Hasa aru hilanya lida angia uwe ni luma lagumu hon lagusera gudunia buingyu grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi businye buingyu. Grigi ya haresibi hamali bay larugo ga abaya weyasu, hahaucha hamali bay lubafu wingyo, haresibi hamali bay sifiri sandu, gefenti ya logo ugunda nile hasandiru bay lau halihanu leleru mbwingyo, luma lubafu ubo ule lumba iliabi. Ahanya abiruha, here gubwe ya hasakriha, ladiga kaisi gubwe rigamunga hadara gunye ya la Kristu logo guruwa. Hadigu ya ginye lumu ehere ha grigi ya lau, ladiga mua le, achuru bali huya le ahu yubailuagu, ruligie aba alubahani buiti honga nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingyu. Gama lumu, ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hidru uwati kula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingyu aba melagudu. Lausun wadimra hayitara, niduhi yunu, hinsi ya tinyanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichugube nadu buiti. Ani hibihu bai sun abiniru ni le nyumbu bai wangu logu wa salbaru. Logundu richakwa tibu ingyo, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidere gunia hiduhenyu logu afinyani. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruu tiwa luun hamagwa lidun. Buse ya ragutu wa luun haye hani hagaburi haa meha afinya banyo logu buingyo. Awanda hama isun asufri yuni luago. Aba heresi biru ni le frama selubai buingyo hon. Da meha le frama selubai buingyo luun avraan logo labini rubailan. Finyuti luago gwana rugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati luwa ilu lafinyuru luago. Aba larinyago.
2: Nabini rubadi bustarago adiga awme. Lukibe hama baduga wagun.
1: Agura bahati, Abraham lao gurasu, aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia, loga aba le wiri kutima ti hawai hafinyuru. Ani choru hen ligie ti aba kate lao finyu, uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligie luboi ti, la choru bali buingi ulereru lao finyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni, la lagante Abraham. Luago, lagufu liruba ila lereru, masansi ruga ni kata lidangi. Rula libuingi ulereru wongu, rule lafinyuru luago, kayarati wemeni gidun luago binya kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingi. Ani lau kata iligi ya, sunha nyumbi banya lumbuingi ulun hasalbaru, kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libuingi luago emeni gini le rula libuingi wongu, agda halumuti emeni gini le wawani deregdagu, kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia inyugu wati jaguru umeme tuwe ibelu tida li templu buingyu jagata siyelu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba weyasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto afadiri ha wawagu ligibuge buingyu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
0: Hebreos capítulo 7.
1: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giri bay Salimo, lufadiri ginye buingi ule inyu timabay. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye, larige laganye uni uribu hawagu uriwego, aba lafuri du Melkisedek lubaru, aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi fare inti lidage le laganye rubay lida uribulu. Mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwati. Gama lumu, subuti watimeha kai luruwe te Salemu. Mini la lira, luruwe te darangilu. Ibidi wati kata ya la meha laguburi gubanya, ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lumi. Liyewa lira buingi uligia, aba fadiri lusunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu, gwana rigule meha wagucha, rulumuti lidisi fare iti lun lidage, le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi farenti hama gengrigia lidage sunkate lausun hadu henyu hama la dige wagun Abrahamu haladi. Ahen ti Melkisedek lausun mama lan la dige wagun Levi. Aguburu halumuti lidin sifare ti luwe Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gembuingi. Ani siente la sige neruni ni aban luagun weiri gutima lan le abini yabwe sige laule abini rubwe. Jawada fadri guha eresi birubali ka lidin sifare ti wugurin go editing ahenti logo Melkisedek tatimur halere buingi logo kai logo aban le mi wangeli ani gayarati la rien wagun logo levi hausun fadri guha la diga wagun ha agubura bali kala lidi si farenti guento logo faye hamani ginye lu Melkisedek lida orale la faye rubari Abraham lu lugundu lida aba obo barulu mutia buga Abraham la diga wagun hamagoro hongi yabanya Lida lugu budale lafri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadri guha la digu wagun lebi, heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadig marikai fadri gu, bemeke ruu ali hamuga la chila agun amu fadri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu, danle la sansi runga fadri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, Lida gen la amu tribu Israel na lebi Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afadri hati. Lugundu subudi wati buidu logu hadage la diga wagu huda lebi wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu danle la dimure hambwe logu afadri hani. Ani furangu timati danle lebi Hesu Kristu lula afadri haba kaisi Melkisedek. Mama lao aba luru dule aria ngubwe. Gabala ida gen adiga wagun liabwi. Liabwi lula fadiri habwi la lugundu gabafu la lun la bagari du lusunda. Ani haa le la rinyakwe buingyo logo Hesu Kristu.
2: Aba fadiri buguya lusunga nga itere imelu Kisedeko.
1: Gumugu wati luboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya grige lida gen afigo. Leme goti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingyo. Ani la aba finyu la chouri buingyo emenigini le lu Hesus bala wafadiri ha hibiri fadiri gu mafinyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahi ti logo Hesusu le lau boi finyu lichugu wa lubara lu larihe ti da lereru buingyo.
2: Finyu bali buingyo le abure mi. Ani masansi rego luboi la litabu. Aba fadiri buguya lusu wanda.
1: Ligia Hesus luboi achoru luboi. Aba daradu buiti mati luele frumieti. Hameha hibiri fadiri gu. Chilutinya agibe dagwa. Lugundu kai aba laburi hawe gu. Sinyati hasigiru. Ahinti Hesusu. Kai miwa la lusunda. Masa giriba ilifisi tekaisi fadiri lumu ngamu. Ligia gayara luboi la salbaru ninya. Ha ayara fadubanya lubu ingyu. Lida angele tima tima ti lu suanda. Lugundu gabagari ti suanda lula yumu wago lubu ingyo awago. Hesusu lubai ti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu timaluwa isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu timati nya hagasu boi hadagara gudun sagu weju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara gelira adiga lumuti Hesusu adaga gudini abang weyas lusunda dale licha gubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ha debili banya hagia lichu gubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari ge lidani lurudu aba lafi nyurubuingi logu lire lu ladiga ni fadri me le uwa bai mege iti logu lu suanda.
0: Hebreos capítulo 8.
1: Le sudim tima abelida ge sun le warinya kubay. Logani he laba fadiri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha le luwe ge lome re lalana la runwe habu ingyo siyelu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima abay. Tida sandu ario tima tima to la digibon wabure me bu ingyo. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyu tumati lichuguniwa lun lichugun idewe se luma dagara gudini lun bu ingyo. Lige gasu luboyi. Ginye anihi la somu kata ilunti la dagara gudunni Hesu Kristu lubu ingyo. Lu hamuga nyanyi la Hesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu Añego Fadrigo atacar a Gadutina según Liru de Moisés. Fadrigo Hagia, Hadugni Hawadigrimi, Lumburi Kate Liawaruguti, Leburi Sialubi. Subuti Wamuti Logo, Iawala, Lugundu, Lubabe la Dugnu Moisés y Luba Buingio, Aba Larinha con Buingio Lum.
2: Adega Boitia, Sunkate, Tisi Iawaton Lufu Gumbu, Lago Gubu.
1: Gamalumu, Wiriguti la Fadriha Jesu Cristo, Sugala hafadriha fadrigu ubowo. Buitu mati daradule wogbe labuye haluma buingyu. Ani buiti mati ginye furama asele lichugube isari daradu ligi. Lugundu, lung hamuga meha buitu lan furumieti daradu le sunsui nagube. Memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gamalumu, magunda atibuga buingyu lao furumieti daradu. Ladiga mabafu hama wagichagu lung hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarinya gutida lereru.
2: La vía genial es Jacob de Mepungio. La chile gobeño, luna tundu y seri darada, amarilla na judá, luma israel. Mita rabai que interado lena tetu vejama habuchabu, le veyu le, nare tutupo li jajabu, luna sadaroni egitu guie, magufu li bukamuti meja ni darada. De yeti ligi bubali en hongua, ni en la liebu, abuleme.
1: Aniha darado le lumbe na duguni, ama, Linasin Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lari nyagun aburemi.
2: Nichi kuboy niluludu, litong hasajina. Aba men aburu ha nitita hanigi. Au wati habungi te, hagiye menana. Memege nuwa boy, lularufu da honi wa nuwaku. Mariam boy wugiri lulituhe, nilulibini, subudi boy bungi le aburemi. Lugundu ha subudi ruba na sungu boy. Numa vyele jiri timaji di boy. Dari rumun le wedi timabi adagi. Feruduna nuboi, guriba ni lehetetubi. Marita kutugi adiname, lagu hafigo, lusunda.
1: Adimure hali ligia buingi logo aba iseri darado. Rura le rug, linya le frumieti, kai binadu. Anikata ele binadu haliboi weye ligia, yarafa le rug linya lun longwe.
0: Hebreos capítulo 10.
1: La duga liluru no Moisesi, liyawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Halubo iti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, leidagen hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai etar. Lunghamuga gayara ala, laruma da gudunia, lurudu luidagen hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragudu. Gamalumu, sariviti adagaragudu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboi lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyu, dale lebelu rubai ubo wagun.
2: Mapusa lutibu adagaragudu ni iberese, lulu kutibu aba ugu gunu. Mabuna atiku langwe adagaragudu ni udawa ibu. Niburi lau adagara gudini luaku fiko. Apa tindari yagu, miupi hatina upo wago, luna duguni bugunda mpungi yote. Itara kaisi furu uliniya la muagu tita belenu.
1: Furumie, larinya ga luagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara gudini, ni hao anima alugu ichuguti ya lu, ni adagara gudini gudawa guti. Luagu fiko, lau sun ligia la burikata ile wago bai larinya ga buingiu, Lidange Moises si hungry ge lung hadugni. Larinya ga Kristu lari ge.
2: Nyubi hatina lung hadugni bugunda hungi.
1: Mini lan lira. Nyubi halilan Kristu bo wagun. Lung lagumu chagwa gudni igaburi le lanina hadagara gudni wa animal. Lung lichu gu iseri lewenyegu. Lige lugunda bai buingi yu lung laruma da gudni wa ligibu gen lau lungi Jesu Kristu. Aban weyasu lu sundan logo wafigun. Sun fadri guhuri yu. Sagweyu hadugni aba meme adagara guduni, lausun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Jesu Kristu, aba rugunye weyasun lichagun lungwa logu figo lung sunda. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru loige longwere buingiu. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiu laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nguweyasun, Aba labu idura gudni ya lani gubuingi sunsui na guboi lun sunda. Choru lumutiginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. dale la riego.
2: Anja dara to le lube na tudni sama la di ke pri me le ni ki dia la di go pore. Ne chu go ni lu lu du ti do ani gi aba be na bure ni li da sama.
1: La ri gi ye la riega.
2: Mari to go di ki ade me lo go fi ko ni lo go pri uri bat le ha du du.
1: Dan lubai le ferudi na wa li fi go lu sunda memeke ruali amu atakara gduni logo figo lige luboi tini duhinu la ulome kristu logo gurua kayara haliwebelu rulidum flasule santu timaboi koi gembelu to meme lugu bu kristu tarati aba iseri uma wun lumu bungio aba uma le anugu baliwa lidum ibagari magumu chadit hesusu wafadini eboi inyu tumati tida luba bungio lige lunti luboi wayara fadun lubu ingio tau taruma wanigi Luma lausun wafinye dereg dagu luagu. Haruma gda laru wanigi, luma santiragun wama wongwa lauduru logu figo, larigen lachibunua lauduna harumat. Itara meme wama dereg dagu lidan wafinye, masan siragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregunia vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugni le buidubu. Wagi afinyatia maulumuti wafalaruni hemplo hani ha hechu banya lumiti ama alida wadamuridagu. Dubara gelira ruwa magurasu honvibirigu gwentoti malao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabure me Jesu Kristu. Lugundu aha wasigira figo ha lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilu wagura bahani. Nulaguse ragudini wabuingyo, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha kuninya laka ni mbuingyo. Dale ladira aguni aba grigye lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama oiru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi, luago lunti la longwe grigye ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingyo, mebere sehagia lau lita, Anaba hamai sifiri sandule hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, lige achouru balin lidara dubungi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubui.
2: Aulelubu ila bainche bidini ya gerigi, aulelubu ila fayere bidini ya lagu hafigu.
1: Ariyangatiginye.
2: Naguse rebituba ya numutu niye.
1: Fugi abu gerigi ele wagote laburi haliganyu bungi ule vingu abu. Harita gohuma logo buriwe yule sigu halibwe da meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya ouse ruwa hagia uriba ligibu gye gurirugo. Ladiga haibugun luma kristu. Ibiri sufuri tinya ladiga gamada go hama hama ha uriba banya ouse runiwa. Kuteme habutun meha hon ha furisurgubany. Igira gwagdatun hungwa la ugundani nun lagidarun le huma boihwe. Subudin humoi loganihi la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi lagidarun huwe. Gwentoti meferi dire humoi luboiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari gie mela hawanduni asufuriruni kaisi labuseru buingyo. Kayara lamu ga heresi biruni farama sele lumbe lichuguni buingi huu sielu. Tariya hene leneru buingi logo lagiri bidun kristu ubo wagun.
2: Maana hali, aha ngimbi le lube liyabi. Madare se hagubo isaragu ta. Ahi le nariche wadu lubilagu lafinye, labaga lidu. Ahi le feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
1: Wagia, mitra antiwa kai grige ha agiri budubanya hari gong. Aba heferi diru. Hada angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
0: Hebreos capítulo 11.
1: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga afinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni, wasubudirei logu buingi ula adigu bali ubo, Laru gulereru, le luboiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kata ile meha arihu obai la digu. Lau lafinye aveli, Lichiga ba dagara gaduni buiti mati sigalaule la dagara gadu bai kai lu buingyu. Lige le resi biru bali buingyu kaisi richagwati. Aba le resi biru ni la dagara gadun. Lau sun lubaiti hilala aveli aniya guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku la nugu wasielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingyu anugu bali. Ani tarin he lereru buingyu logo lubara ge boi la meha la nugu enoku gunda la buingyu lau ya ubo wogu. Ani siyente la gunda aru buingyu wau ahin mafinye waboi luagu. Lugundu lun wayarafatu lu buingyu gasu wafinye ru luagu ani he la ani lichugu bala afaye iruaha ha alu habali. Lau lafinyo noe na le lavisa rubali buingyu logo la daga rubala aba onwe bugura lau su marihi gili la gura aba la dugu ni le lubai bai buingyu aba la daragun aba onwe buguni lun la salbaru hau suntila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni buingyu kaisi aba buguri richagwati logo lafinye lau lafinye abrahamu dale la gua rubai buingyu lun luligiru ni lagaira lulidi Lidong amu flaso le frama se lubai lung. Aba la dugu ni le lubai bai buingyo. Aba la fridun la gai regien. Ibidi oga lung halinyon bai ilan. Aba la gana un lida iseri flaso ligia. La usun terecha la nyen la duga la finye. Aba la gana un tida ankiampo. Ligia meme ginye la dugu bai isako. Le lira uluma hakovo le libari. La duga resibi hamuti la frama se meme ligia lumage buingyo. Aduga lumuti Abraham sun lira, la duga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule la duga bebuingyu. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya ruta, lu tagarudun, resibi tuere ilumage buingyu, lu tagarudun. Garudu aba irahu la duga tafinye runluagu, la gufuli rubai la buingyu le frama se lubai. La usun lubai ti waiya lila Abraham, lu garudu la, Nyubu iti lun gaduga wagumbu ila sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginye lagu burisago unle laru webeya le sinyabu ilabahudun. Hilagu wati yansungurige ha meresi birunga hamo isunle frama selubu ibuingi hon. Gama lumon ariha hamuti liyabu indisegen aniaba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wo. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luagu halu hameme yela aba agairu luhagairame. Luhamuga flasu laanle nyingi luboi hafuri da hagairaboi le halu haboi gayarati hamuga hagiri buduhari yugo nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse ruboi, agairu yule siya luboi. Ligia uwa luboi nibuse gari la buingyo luhabugi uteboi la. Aba laranseru aba uburugu haba. Na mehale laucha gubali buingyo Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lira ule isaku, hila gubai lun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingyo. Rugu wati yebe lungwa, luledere geruni lira ule abana guti. Lausun ania gali labuga, buingyo lun luagu, saragu mayla la duga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingyo, lun la saragudu ni ya hilanya lidange uweni, Ani itagaro yebe la dugu ni buingyu lau lichugu ni isaku lari igu lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. Lau lafinye isaku framase lubai abiniruni lu hakowu luma esawu. Lau lafinye hakowu da mehale lowe la binilu mutika aba hadange lirahunyo hose aba ladimureha luagu lueri gu buingyu. Ragunyu luagu ligiri lubadu. Lau lafinye hose lubaregen boi lowe ariangati luagu hafri dubala Israeli na hiptugi, arinya galigia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, tale lagiri ya hobi, aba haramu duni luogu iru wa hati. Laduga harihi luogu buidu meira ula, manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, tale wugiri hali, mahati lu lanugu nuwa kaisi, tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, La sufri ru hama lumutu ni buingyo, lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni luigen Kristu le lumbu iliabwi. Sigulau lagano, lida sun lirisi Egipto. lugundu logo afaye ruaho le lumbe lichu ni bwingi ulu lichi ga ilarita ku la ulafinye Moises logo bwingi aba ligiru ne Egipto manufu de galue iliga nyurue re deiti derek da gulina larita ku kama hamuga ari angulinya lumbu ingi ule mari himbe la ulafinye Moises la dege fedu le giri be lue yiru esefuruni aba lona ha aba ishagwe tubene rihaba israelina Lau hitu ludame la le lasugru angeli le lanin oveni. Mafaru la mga niyaba hagirima Israelina. La duga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbo Egipto na lunginye hasugru kai hagia aba la doro guduna hau, aba anyaratagu. Lau hafinye Israelina logu buingyo, aba haibugun geyegwa lau lubarieru uburugu heriko, Sag binafu logo sedu veyo. Aba leiguadu loba lubarieru uburu guligi. Logo tafinye rabu tomeha horu mowe tubai uwa hama ha magamba dibanyo. Laduga taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak logo beidanu lun na buruha logo hedion. Baraku, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye Ganye iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibu ingi uhongu. Darulu mutibu ingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyaluwe hafara wagun hilagu baitawu efengi. Aba heredun hamere banyi. Nyubu itinya lugabafu banyala uriburugu, aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuhurinya saragda watinya hadunhenyu lidange owe ni hongu. Anyehe gine hibiri, Hilagwa tinya leda lueri ya sufuri uni maha tinya higira wagudiniwa. Lugayara haba ila hagu yugun lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afaga tinya lehera hon hao. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adauruni furisu. Afara wagua tinya lau dubu asira hoa tinya hamida hamagwa. Afara wagua tinya tau efeni rede itinya eibu ganyahatugu darugu hau wagua. Larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha. Ouserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidan buri fulasu magairawati. Arabu, lidan buri lagadabu gendubu wainamuti, luma lidan buri huyu le muaruguti. Sun hagia, lau sun buidula afinya nile hawagu boy, ligibuge buingiu, Meresi biru hamuti le meha frama sewa liboy, laduga aranse libuga buingyo aba kati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama habuidula sunsui na gube.
0: Hebreos capítulo 13.
1: Hinsi ya guameme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoye luhebela agudunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia, Ruha nya ubaru hon angelegu lau hadugni kate ile ibidinyon hon. Harita kwa huma hawagun adaurutia kaisi kubairigu hamuga genye hadaurunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungube. Lunti genye hagufuliru umarigu hama gwa lao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya nginye buingyu haa agamaridutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Mishika huma hinsi habu logu sensu, gunda huma lau le humat. Lugundu, lichu kubi buingi ule, emeke irubi hun. Arinya gali?
2: Naume irubadi gu, migiru nubadi.
1: Kayara ati lubaiti, warinya gu, lau afinyani?
2: Nabule mabungi witele kubale na, manufu tapadina. Kapati kayara hama agiriga adiganalu.
1: Harita kwa huma, hawagu, haadundi habalu, Hapuriche bali luganu te buingi hun. Samina huma alibuguru idalinya la meha habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwagda huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi ya habu buingyo. Mama lau wagufuliru lauluru duburi. Logut egini. Echu niligia miyabu iti lun ladigba la bu iti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widu banya tida hatin pulu huriyul lida gien ada karagdu nile ichugu beluago wa nilatar belugu dalumuti hafadine huriyo le inyu tumabe hata ani malugu lidon flasu sandu timati barulei ada karagdu ni logo figo ahenti hagu bu ani malu hagia bogu ditu ikien pagai lagudu italinya gien bogu di loyu burugu lowe hesusu lula chibuni wafigon laulita guanare kaimo luboiti lun hesusu bogu di tui kiempo agai asufuru reina una buguni logo liri keisi la sufuri run wawagu lidan ubo ule uwati niyaba uburugu wama le adura roti lusunda walu hanye uburugu le lumbo nyehi badi wala lari gien ibagari le ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lidan ge hesu kristo etengi uni ligia Ligia luu yeri boi atakara gudun ile labuse ru boi bungi wamagi. Ruwa maluboi ti uweri guni luu lao wayuma. Mabule itahuma hadugun ile buitu boi. Luma luu hafare iruni kumati hada haa mibihi bany. Lugundu ligia burikata ile au boi lagunda ara bungi. Kakamba ti huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia auni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingyu logo hauni girunu. Hocha huma lun metera gudun huma ni hawadige mari logundu mabui duboi hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lu buingyu wawagu. Choru wamuti logo darangi lanyu linya lan waritagun. Kei busiye waboi buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma lu hayumaragu lu buingyu lunga yara abai lan nidin arihang madisa. Ayumura guati na lumbu ingio, lelani na ndarangilo, lenginye asara gudu balin wabure me Hesu Kristo, lidange oweni, honiri mudun le weri timabwe, le achoro rubalin lidara dumbu ingio laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Hesu Kristo, lungayara abayla hadiguni lugunda, weri guni lun Kristo, lun sunda itrala. Niduhenu, ayumura guati na lun heresi biruni, Dimurele aburha naalibe hun tida murusun gara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi. Ahenyubu ifrese, nanugubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninya honsun tabu tigu ligilisi luma honsun ibiri waduhenyu lida wafinye. Mabu iga hanya italia na hun. Binela ubu ingiu sun huguya itarala.
0: Santiago capítulo 2.
3: Didu hinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Hesu Kristu le weiri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogo huchecheru. Aha etenira lu le finu beadaira gubuidu lunharia gulun.
4: Nyuruba ya lida obaru buiti.
3: Harinya galule gudeme bay.
4: Bugu ya ready barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gud.
3: Hanugu nya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsia tenu. Agamba hume katele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon ha hinsi ha bobanyalu. Ahi ti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru hei na ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru nilubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya gunilereru bungiu.
5: Hisi ala girigia bile di bungu, ke bisi ango bungua.
3: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu ni figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli ra aba gurigia lau sun lurudu. Igira lagunfli ru aba lida gen. Gaduru nti lagu ladura agu ni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
6: Magaba rahaba.
3: Arinya gatiginya.
6: Mafa rahaba.
3: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi ti lau le lubai belurudu. Huguya luti hadimureha, agabri da hugi me kai silunti hagusira gedu lau luru dule sefuru baliwa loilu bafu figo ha magude me habu banya hon amo magude me habu begi bungi hon lida me veyu lani na guseruni ai hagude me habu banya buidu be hafri du lida me lidani aguseruni niduhenyo kasa hula la ringu grige logo afin la ahi madugu ni kata lu la rufuduni gayara tifunage la salbaruni afin ni ligia kai hamuga gwento anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Lare gaba hida gelu.
4: Buidu la lidi bu. Darugu ababaugwa hobu yeme.
3: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hu lalira. Itra len la susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grige lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itra linya ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
4: Buguya afinyeti. Au waduga numuti le buidu bai.
3: Au warinya gatina lui duhe iligia.
4: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
3: Afinyeti blogu aba rigunye la bungio. Buiti badugu. Gamalumun afinyeti gie mafia nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bo bafinyeru ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau le ladugu bai. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligipu ke luagu le la dugbe dan le laharu bai luye be lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la dugbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari bai la laukate le la dugbe. Itara lien lagufliru le burungwa njibaitida le reru bungiu.
5: Afinye timenga Abrahamu luagu bungiu, aba labahu du kaisi gukiri richagwa ti.
3: Nyariya mugua ti logo Abrahamu lumada bungi. Ariya humali lubaiti luagu richagwa labu giri luagu buiti le la dugbe. Ani mama regu luagu lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. To horu lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungi ukaisi richagwa tu logo kate le ta dugbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna glegu hoswe. Abatidi regunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu liye gine hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadugbe.
0: Santiago, capítulo 3.
3: Niduhenyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusir wagudun. Wagia lerufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahi anihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu be. Aba wugiri buitile gumuti ligia. Legie gayara bay la buguru ni sun lugubu. Talewichu gufurendu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa gayara ti wa buguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu wa buguru tu la waba liruru simunu lenyehi lumutu la busera. Itara tia ginye mwanyenye. Aba katu nyuru tu. Gamalumu gayara ti tadugu saragu kate weina muti. La murusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itiratia mwenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adigalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tu wanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafara hati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe bungiu la dugnia. Lida ge meme aba iyumo lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma. Odi gayara ti tagindu tidi bubei bei igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugni kate lau harita guhuagu guanrugu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau, lugundu iyeni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. lelani na hasami na grigia. Lelani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugo luma gaga ni go. Anihi chagago nye luma sun luwiri wuribani. Ahaye ha gama balilichu au le luma gebe bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugune sun grigia. Furangu tia. Halu habali darangilo. Bunagwate ilo lu la luba honu aba ibagri le richagwa tihada. Lumahada amu.
0: Santiago capítulo 4.
3: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukate. Kesi siya humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate. Keti siya humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuseri ubay lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuseruni lu hevesiruni luagu lagubri hugunda. Grige mumara tinya, ibide tisahun luagu ahi la gamadago ubay lumo bo, hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikatile. Hinsia tisifiri le lichu gubay bungiu wada lum. Kamalumo, weriti mati ide mo ele lichu gubay bungiu, la duga tarinye lereru bungiu.
5: Lumuti bungiu la naga hawagu ha barugo banya hongwa. Eni idera go lumuti ha unabugu banya.
3: Rugo huma lubaiti hungu wa labu gion lerere habungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguye biango tigibu harumagda humo hanigi. Hirugo huma, wago huma. Ayahua huguyeme. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguaguda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichugu nulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhinyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Leadimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, ladimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege itiluagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaibe lurudu, hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Avar gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu bay lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katanya dibuge lum badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
4: Wodi balida aita gafulasu, ugunya o haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasei su nyei, lu wabihi lau.
3: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyingi hibagari. Itera neke ihemere dule salira guboi luagu murusu da, larige aba lagu mushagu. Aria garigutu hamuga.
4: Ahi buse bungiu, wabagaridu. Aba me wadugu nile, olir.
3: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu, luagu kate le harita guboi hadugu. Anisun pantu le mabuiduti. Lelubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
0: Santiago capítulo 5.
3: Agamba humai katele, ugia risite ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, hukhamaru hamuti rihadugragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya rang. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagda andu saragu irisi ni lido buri lagu muho dan le. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubai tifai itiligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi meitia hagia huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya. Afarago humanyi hilagube, madugu gahagia ni kata hawegegua. Nige luboiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abuna gutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugeme luguntu madise liliabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wa gudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyo, Barung manya profeta guha me hadimu rehebanya lida liri wabure me kaisi aba hempulu lani na gurasu lagwa sufriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu lagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida liya la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafinyo huma ni lagu liri sielu, ni lagu liri mua.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Yegu fese humay lubay hifigo huni wagwa, ani afuri da hugue me huogwa lu haraydagu. Wairi tilubafa afuri iduni le ladigbe grige le richago bay tausun lanigi. Aba meha wugiri profeta Elias ikay wagia. Dali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga urwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabay, liyabi amulu lagiri budagduni, subudi humay lagu furume gwaru gila agiri budagduti lea figo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lwe oweni ani ferudu na gida leime sun li figon.
2: Furumietu ligara da Fedoru. Capítulo Aba.
3: Ao Fedoru, abalani Jesu Cristo apóstolo, namburga yongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, lobo ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungi ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu. La ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini. Luma darangilu luma ginyabungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabude me Jesu Cristo. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau. Lasara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emenigi ni vimati. Ani ladigba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabasielu. Aba alagan, le lube ladura rulu sunda. Le sinyambi ladasa iru. Sinyan ligia la feridruni lubuidu. Gonigi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luwagu. Luginyana be la, Wabihi ni asalbaru ne le aranse lalibe waba. Lenlube larufu du ne, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusunda. Ladiga itarelinya la hafinya kei golu. Lun ti lau chunu wa lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyaribai. Afinya ni le avandati ocha baguni ligia. Gebegi ti mati sigila ugolu. Lugundu gagumu chaditi golu. Laulubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. Ladimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi ating Jesu Kristu hun. Lausun manihi humagi lulang. Eni lau sun lira, afinya di luagu. Eni gundantu lau aba ome mo gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri afinya luagu Kristu. Luagu meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luagu areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudig dalumuti halani sifiri sandu hon wugurinya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari ginye. Hagiati, aba hochu ha subudiruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu e hada abai hon. Aba la subudiragdini bungi hon luagu, Mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu beka dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyibu beisielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga gini ya gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, Aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru.

0: nile lubi lichuguni bungi uhun. Lau larein damele lagiribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abai bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguarebe ikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relerun bungiu.
1: Sandu huma, lugundu au, sandu tine.
0: Aha, guara lubungiu keisi huguchi, bungiu le ababe, labuli gaburi, lagusere gudunia sun girigia, lunti huara du luma lau inebese sun da le lube habagari duni ja ubog. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha, hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu lagu mama la lau kate gagumucha diti, la fairu waha lebegi asal barunile. Keiburi golu, opulata, lau lita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege tiluagu. Luma gien, lubara gien buga la dugne bungi ubo. Aba laranseru lun Kristu bala wasal baragule. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gien Kristu, aba hiabi lunga finyinu luago bungi le asare gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruligia ueri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyeru eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi luganyana bela hisi nyendu, idunga nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarian hare lerenu bungyu.
2: Itara hanyan sun girigi ya ke hidu. Liabi haweri ke ilufuliri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi ilufuliri.
0: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimuri le, ligie uganu le lanin la asal baruni, le wagu bei larinyo wagua hun.
3: Primera Pedro capítulo 2.
0: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun iyeni, biangwala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya miligi harumati luga nyana baila hawena mudu. Itara laginye habu serun aturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana baila ledere bugudu hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le tima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humale lubeiti lu Kristu dubu vimati. Le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linya kei aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirugu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Dige gien taniengo bilerenu bungiu.
4: Nichi gaba dubu sion. Dubu le timati. Aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani haafinye niti yonlogo. Buidu belidi hon.
0: Weri ti lebegi dubu ligia hon. Huguya le afinye libi. Aenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengo bilerenu bungiu.
4: Dubu le augo mebere se hama abu nungutinya. Ligia le duble timati.
0: Ariega tiginye.
4: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
0: Hama dugu banya gasulo uganu lani na asalbaruni. Tugego tiyen luagu. feri di hagi alusunda keisi laran serunin bungyu. Ahinti huguya le finya bilago Kristu, aba rasa nua dahunti huguya. Fadiri guha eseri viduti en lu uruwe le bungyu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungyu. Lumuti niya bungyu. Anua diru andu, lunga dumre ha luago burikati buiti le ladigbe bungyu. Le agure bihun lida gien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubei. Mama meha lumutu niya bungyu huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme ha butinya hun. Ahen weto, gudeme ha buha li bungyu hun. Idunha yuhisi tienu, huguya keisi terencha lida ubole, aganoo tia bongu di luei hageira. Ayumuro guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungyu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihube buiti le hadigube. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chiri nubeyu lu lagusara gudun. Kaisi lani guwa ma wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwe, ke ligia la inyu timabe ubara. Luma hama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, luma lu hichugu uweiri gunu hon ha adiga banya buiti. La diga busienti bungyu, Luha digni le lu baybe. Luhama ni chagudniya. Hai bide wabanya au. Habu sembanya hadumane haburiba huwagu. Abagare de huma keisi girigia livretinya. Gama lumo mosera kumei livrei. Luha digni le buriba be. Lubara gen lira. Abagare de huma keisi lidamu bungyu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Isi ema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe ema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Ahu avanda asufri nunile mebunati. Subudi hume luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahu adiga kati guribati, habai chuo alwagu, kage lisidu ni beha wandu ne asufri runen lira laugurasu. Ahu ya sufrira luegie hadiga kati buiti, aba hawandu ne laugurasu, buiti lira ligibuge bungyu. Lulubuyari igaburi le lagura bungyu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichigaba hemplu hun lu hafala runen. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligie niaba weyasu. Aleha nabunin, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guariguti, lungwa lubungyu le agusere gudubai lau isuruni. Barilumuti Kristu guanarigu wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudun ha feri dihanyu. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu. Le onigiru balen keisi honi di mudun. Goni gilou huwani.
3: Primera Pedro capítulo 3.
0: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni, gayara lamu gahayabi lung hafinya nuluagu Kristu. Luagu rigu husa, laurugu meharikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta, tida la hanigi hevendeta, le aba bai ubuidu ni le meferi di rawadibai. Aba si firi galumati. darangila ligia kate i gebegi me i sarago ligi buge bungiu. Itara linha meha, ligabri hevende du, urinha ha meha derege gua banya hongua lu bungiu, lida meha dan le seguhelibe. Afinha tia meha logo bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu abrahamu. Abatagua rulun na bureme. Iabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya bugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubikhon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamga nikata lula redarunung lida hafori idu. Abagri de hama sun huguya lida uarani luma lau gudeme habu hidangua. Hisiangua huguya me hungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia me hanangu hungu. Mago yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yugu dakuma abini runi. Lugundun, lungheresi biru abini runi lumagie bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
4: Lebuseti, la bagaribu abai bagari buiti, lumagie abai bagari lani lungundun, lunti lungi lungi nyenye, wile dimure abribani, maria galigie me iyeni. Disela lui uribani. Adiga lele buduri, alu halai terangilu, awam la falamu. Adiga gongi rumoti awa boreme, bugi hari cago bani. Agambalai hafori idundu, anganya ha adiga bani buribati, magunda ti bugi ha.
0: Kapagi kanyana adiga buribati hun, ahang icha go hun gua luha adiga ne buiti sungada. Gamalumu, flesi watu ahang asufiri la adiga surula hikabri. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihe religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabunia ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Luhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu Nibuse garihamamunga, luagun herenun guanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadigunin buiti. Ahe itaralian lubai, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadigun buribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha, loobi luagu wafigun aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, Aba la sufrirun wawagu, wagaya lesa lufribay. Lula nigni ba lubungyu. Afarua tihilagu bay. Gama lumon vima tilani sifiri. Kay sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagaya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungyu lueni, Lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladigbun noe. To ida bon hasal bara vidirig girigia lau duna. Duna tiligia. Ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembe wanangua lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu darig lumuti luagu haruma ruta wanigi Ligibuge bungyu lau wafinye nu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasa nun Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungyu gueto, au sung angeligu, ama sung hibiri, ubafu sielu, labu ginye lubafu.
3: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Ligia lubeiti, Itara ke la sufriru Kristu lida ugubu. Lun tiginye anansenyu wa malu wa sufriru keiligia. adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu hali figou luagu. Lula bagari duning, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segehalibe, Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua honguariu. Cuento, vueri tihanigila uma fala kumanya la lida la gibri ibagarile. Igia hadumre habi vuriba huwagu. Ahinti haguia. Agufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusar guduni ya vima aginya, ama hilaguanya madise. Igia, apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagua nyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hila la hagubu, keisi la susera duhon sun girigia. Jarafa li lagumuchu ubou, ligie lunti lubei aransa nyuhuma. Ragugua huguya me hungua, derege gua huguya me hungua lung afuri iduni. Logi ya sun kate, nyei la saragu isi ni hida hon hibiriku. Lugundu, daruguwa ti isi ni lau saragu figo. Resibigu wa huma hongwa hubinye, magulu luhanga. Kesi onigri utinya buitinya, buidu la hoseru ni luguyerigu idebe sile heresibiribu ilumange bungyu. Jusu le kada aba lu leseri viduhun amu. Lega bafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri viduti, adiga lei lausung ere le lichu bai bungiu lu. Sun kate le hadigu bai, adiga humei lida aba ikabri le lunti lichu gunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna balin ueri guni luma ubafu lu sundan itarala. Nidunghe yuhise tianu, maweri da tahanigi lauburi lidere ochawaguni le uegi ya beihasi gragueto. Kama hamuga aba katei hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiribdu Kristu obowo ogu, lau sun luenigu. Fulese ivatun, ahang anabu aloegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu behida. Ahang asufri raba ahida agien, lumama la loegien la farha, o loegien la liberuha, ni loegien la dira aguni libiri lurudu, ni loegien le meteru lido kate le miabi tilu midi. Ahang ti asufri ramutu loegien lanigu la Kristu, mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichugu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gin aguanari gulani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagua banya, halia bagie hebe da ha salufri banya, hama haga figo banya. Halubeiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu, luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamome habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundu ngunfliti bungiu.
3: Primera Pedro capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamur ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na luagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri guni le lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga buse huma heseri bidulu bungiu. mama la diga lisi yang sensu hun. Mouser huma kama hamuga, haburi yang han labu ge banya hari yang han huguya. Oucer huma, lu aba huma hemplu buiti hon. Itara luba, tame le liabi Jesu Kristu. Le honi ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi wedi guti. Le lube me feri dunu lubei la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti jeseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni. Lugundu tarihane lerenu bungiu.
4: Maguda te bungiu hau ha, walubo beikongu, gamalumu, idarago lumutiu ha, una bugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu gine luka bubungiu leka bafu bei. Luga nyara la lichiguni weiriguni hun demele la chiliru danligia. Ma dihre huma logo ni kata. Igira hama isun kata ilu bungiu. Lugundu, loni grunyadun le tima timati. Agagu duwa nyu huma, ragugu nyu huma hungwa. Lugundu, ebu ga henyadu gulinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwa gudu huma hungwa lung. Derega dagu huma lida hafinye. Subudu in humei luagu ligia meme laginye, Asufri rubai iduhenyu luegi nye Kristu lida sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu da, la dugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligiameme bungi le ishigubali sun abiniru nivon. Leginye aguwa rubai von, lugafara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wandan, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uara guati. Lun nichugu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungu walau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
1: Tibia maligara da Feduru. Capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedro, Aba servidut lu Jesus Cristo ao, Aba guinha lá ni apóstolo. Na burra em gara da tohun, huia le afinha libe que o aguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesus Cristo. Ibiha uma sarago areini luma darangilo, luegi em asubu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesus. Rula lubungi sun le memege rubei von, Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau lasubu diragudu nen Jesu Kristu, le agora ubivon luga fana wa ma lida luenigu luma lareini. Lau brikate le lagufri ribungi usun le frama se luvivon. Leburi weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana laga fana huma lida ligabri bungiu, luma lunga sefuru luei lagubri igabri lanina ubole. Ligia lunti lubei hafagun, Luhichugu lubuidu igaburi lamon hafinye. Subudi lamon lubuidu igaburi. Ragugu ungua lamon subudi. Gurasu lamon ragugu ungua. Ederege raguni ungua lubungyu lamon gurasu. Gamadago lamon ederege raguni ungua lubungyu. Isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihin baibrikate lira hida letima timati. Mama bay itaraguargu higaburi. Eni mama beginye luagu ni kata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa baikata iburi lira lida. Itra linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luagu chibaba li la binadu li figon. Ligia lubaiti niduhenyo. Afagu hama luhendere buguduntima. Lau achoru ni luagu bungyu la aguwa rubalun. Eni anua dira lun ani handiga itara maburi handigu badu. Itara luba, Ua la nikata asia na gudu ti hebelu rulido la ruwe ha wabure me wa salbar gile Jesu Kristu. Lema gumucha di bay. Ligia narita guag da meme badin lubay luagu. Ang susubudi humali la. Ani heibu la lida inaru ni ligia. Au sun lida. Sun viva gidi na la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guag dunung. Luagu luwiyari I bagari le lubay ha bagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun. Luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubayti. Na dugu bay nuara te lu ibini lame lari gen hiladi na la. Lu sun wanda la harita gun luagu burikate ile. Arufu da hanin levichi gu bay hun luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu la usun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu. Ariha omuti dan le lichi gu bay bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gulumale libungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
5: Ariha diroi, lehisi ebeine, leaube ome bulan lugunda.
0: Agambo amuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luago vubu le sandube. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni hagia. La diga itara linha ugano ligia keisi aba lampu, le durang utilida aba flasu le burigati, dari laruga dun. Aritafri du warugu mato lani na binafi, lu tarugu ngodagu dun tau hanigi. La uginya sun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani aba ganyara ati, la dari runi lanichugu katei le buriha malibi profetegu lau lani lungua. Lugundun, Madumre hati meha vuguni hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vuguni habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinha.
3: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meha profeta guyeti handa varasa. Itara luba guinha añahi bayalahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu lau lira. Giba banya fala rutien lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba luagu umale inaru nibai hadiga. Lau lisinya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera gudua bala, eni siadi vanya lumagia binari. Ua tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen, agura bahei luweiri lagusera guduninya. Ua tiginye ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya, Noere gynye le purchi ya bain honga fiko tiyan luha sakri ha. Hama ya sed grigi ya labon asalbara. Si adi lumuti meha gynye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lung Giringu. Aba lagu duni flasu buriligia dari lu lerederu baligi me. Lu hemplu me hon girigi ya uriba tiyan ha lu banya hayabi hari hiye. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweri be li dikere luagu li vie hagaburi girige vuriba tien lida flasu ligia. Sagu havei la sufri ru vugiri buiti ligia ti dan lanigi. Lularihni iluma la gambu ni kate buri vuriba ti leha digubei. Salba lumuti en lubeiti bungi uha derega ko banya hongu alun luei o chavaguni. Igira laya ha vuriba panya. Labu ge a sufri ru ni luba hasia dirunu va lu sunda lidame luei yuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayuma ha. Ruha gaya meberesi ni luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goa banya. Barugu atinya hongwa. Meberesi atinya launikata. Marufu du hagia inebesei hong bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu. La usunghere timahama. Gabafu hagia. Michigu tinya haduru. Ubafu tsielu na hagia ligibu gebungiu lau anabuni. ahanya rufu da hatinya ha. Itara hanya kesi anima lugu, ua tigunfaran da hama. Hagu rahong, luhargu dun walu hafaru. Adumra hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu anima lugu. Asufiri reina, luege hasufiri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma haligibu gen larihi ubo. Nibusi garidu natinya, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarg. Sianti hariaba aburi, luma mama diru hamanu. Mabucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iena ugua ya haguya. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Lemeha alugu bai laganyinu sensu lula dugunin le vuriba bai. Abati laden haba burigu, maria gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jeti ya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buri dueri, lela nugun garabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tiyan dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrugu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du leilani na buligo. Furama setia liberi hon. Eni ibi ni haguya guanargu. Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule. Eni sefu hiya lida ge ivie leilani na ubo le. Ahanya abur kalido burikate le, lunya larg duninya, buriba timabe le lube gadan lani ya sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bay, hamanin uma le surubay. Sigi lau larigi en laha subu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichugu bay hon, havagu laguflira linaru dimure le.
6: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le ariña gubay.
6: Agara bo hatubuir huswampru gulari getagu le harumati.
3: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhen huise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubay. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luagu arufu dahani inari nit le frendei humali bay. Luganyana bela haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha harinya go bai profeta go. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule, le meha warufu daha bai wakui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le warinya go bai, rutima hume le harita go rugun, luagu lido me la lagumu hou da, anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya go ne luriba harita go hon, Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugubai ubo. Mabuse ruti ha subu dirune luago la dugune la bungi sun kata lida lidani lun la duguniwa. Aduga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binaru lau lugumadi. Aduga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selu luma mua le gueton bay. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi tienu. Luago itara lien laba veju luwabune meke milu irumu. Milu rumu kei aba veyu. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bay. Kei siharita gun saragu. Gaguna suruguti, haba girigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie, labuse lu hasakri hasun girigia. La chiliru babayu ligia, Lula kiribu du wabune me Jesu Christu obo ogun, damele makura buni vala. Keisi la chiliru hiberu ti ariebu. Aba meti lagumu chu cielo lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate leli dambe. Keisi ti lagini cha wagu bala sun kate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanin. Dida mebeyo ligia, lagini cha oguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa ragwaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Ligia lubei tiniduhe nyo hise tienun. Tu anha la agura bahiburikate ile. Houcha humalu la dariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi humetia. Luagu laguru baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Au subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate ile, lausun anihi burilan tida gie henenguti gufaran da valan. Hatibide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabagoti lanichugu laburha Pablo segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kate ile. Digia lubaiti, Ni duha yung hise tiyanu. Kei subudi kamali lubay burikate le lubare megiwa. Koni giguwa huma hungwa. Loi heyedu nung girigi aburibatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sumandan. Itarala.
3: Primera Juan, capítulo 2.
7: Nirahunyu, naburu hanyi burikateri lehu, lumafiko huahuma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabureme Jesu Kristu luegye wafulesi. Ligibu gen wagu shibuingyo, laduga, ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu nala wafiko. Ani mamarigu wafigon, ferudu ne watiginye afigon sungrigi. Ida wagufuliru ni luguma di buingiyo, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingiyo. Ahenariye gaba grigia, subudi numuti buingiyo, ani magufuliru ti lao luguma di, jeye tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigubalin le lubaibu buingiyo, hinsi ya le buingiyo lumu buidu buidu. Italinya wasubu diruni logo lida nya diwala aban luma. Le arinya guti logo lida nya la aban luma buingio. Lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hu. Ligia meme le meha eresi biru bai luma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nya hu logo aban iseri gumadi. Le inaru niti boy, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asigurai na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logo lida nye la larungo ga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo ga, ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe, Itara linya kaisi grige le eibugu bai lida luburiga. Ibidia ti lung halion bai la lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburha ya hun lugundu ferudu na la libuingio ifigon ladiga Kristu. Agubrigu, naburha ya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibai lumagen furumi ya tida. Nibura inginya, naburha ya hun lugundu ganyi huma lila uribu logo mafu. Naburu habayi hun, nirangunyo, lugundu subudi humali la buingi, uguchili. Naburu habai hun aguburi hun. Lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha. Ani halibai luma ge frume tida. Naburu habai hun nibure inginya. Lugundu here huma. Ani rasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo hun. Niburi kata ile lida wa ubo. Ahinsi ya ubo hun. Misi ya tibuingi ugu chili hun. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti luma ge buingi, luma ge guana rugu ubo, liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu be ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agu luhabihi ni kata ile harihube, luma panta logo irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite laa, laga ni Kristu. Kaichiligu wanya lubo isarago laga ni Kristu, gwento. Lija wasubu duru li logo, lagumu honhali laburi daan le. Wada agien hafrida, lausun li daan laa, linarukate, mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga, meha wani guhama. Hereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, lasusara dube itara lun larihinua, Furangu logo mama la wanigo letima timati. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sun kata hun. Naburu hamboy ilubayiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bwe. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logu buingi ugushili, ni logu buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiruni irahu, ibidi yengili ugushili hon. Harinya kubanyalogu hesusula buingi irahu, subudi tiginye buingi ugushili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu iluma gen frumi eti, tida hanigi. Ahin hadiga itara, herederu baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi ugushili. Resipi ruba ginye ibagari le magumu chati. Kaisi larinya kuni Hesusu wong. Naburu hanya imburi katari le hun. Habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahiti huguya anie sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufutaha hun. Lugundu arufuta halumuti sifri sandu sun katari hun. Ani inaruni larufutaha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu dahala alibai hun. Itara liya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludami la liyabu, kayara lamuga, vemeni kitu luagu, uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu, richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye, asubuti runi luagu, lirahunyu la mwingyu, sunha richagwa wain.
3: Primera Juan. Capítulo 3.
7: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara la laguaruni wa mwon lirahinyu bungi, an inari ni logo lirahinyu wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ya gili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tingnu, lirahinyu hadiwa bungi ugueto, an ilausun marufu dugi ili la mwon kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame lale, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihubwe itara kailubwe. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingio. Lugundu logu kata ile figo ubwe, ladira wagua liluru du buingio. Subuti humali logu lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la nimurusu figon logu. Sun lubai tile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahi tile eibu kube lida figo lani gumafi. Lugundu afiko hoti mafia luma gen frumi ya tida. Aba liyabu inlirabu buingyo, lo lagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati ni yaba ale lirabu buingyo asigiri utilida figo. Lugundu anihe ibagari le lichuk bai buingi lu lida. Siyati la sigiru lida figo lugundu lira la buingi. Subudi wati katanya la lirahini banya buingi lumu katanya la lirahini bai mafi. Lugundu frume gwarugu le madigu bali le buidu bai o misi habu la lu lidu he luaigin Jesu Kristo mama lani gu buingi. Aniha uganu le hagambu bai luma ge frume yetida. Luhinsi ya guwa wama wama gu. Maulumuti itra wama kaikain. Le meha lani gu bai mafi. Aba lafaru ni lamule. Kage waige lafare. Lugundu uriba la meha le ladigu bai kain. Ani buiti le ladigu bai lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahan ayere gu dahon lani gu bo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lido ngibagari. Ani subudi wamuti lira. Lugundu. Hinsi ya tia waduhe nyuloige Jesu Kristu wangu. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilu libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu. Vibirigu. Laduga anheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isiani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu nile arihuati lida kata ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingi. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Weri timati buingi siguta wanigi lugundu subudi ila sumkate ilu. Ahun madariru wanigi duru wawago niduhe ino kayara bai wajabu inligibuge buingi la uvemenigi inluago. Logu lichukubai la sumle wamuri habai luma wangu. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi ani adiga wamale le awe lagunda lugumadi mbuingiu luwafinye nulogo Jesu Kristu le liru luginye insego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesus ngon ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingiu agana watinya lida mbuingiu agana waligia mbuingiu hada subuti wamuti logo agana wala wadan logo sifri sandu le rula liboi wong.
3: Primera Juan, capítulo 4.
7: Ni duhe inu, hinsia tinga nu. Ma finye ra huma haun sun ha arinya gubanya logo, buingi ula adimur hebei hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu lubei adambei o mama lan ligi. Lugundu bui linya ubo hau profeta gu geeti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama balin sifri sandu. Sun le arinya guti logo, kaila grigi le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tilearinya kuti luagu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lije sifiri le lida kwa grigi ligi. Agamba atin luagu liabu ibala sifiri ligi. Ani anihi hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hidabwe, sigur lao lani mafia sifri le hadabwe lani gubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kata ile harufu dahabwe. Lige lebu boy, hagambu ni haa aginye lani gubanya ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubwe lubungiyo, hagamba lumutiwa. Le mama boy lani gubuingiyo mahati lagambo ni. Italalinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gye buingiyo lebi isi habuni. Sunle hinsi habuboy lire buingiyo. Ani subudi tiginye buingiyo lumu. Le misi habuti ibidi yegili buingiyo lumu. Lugundu isi ya ni buingiu. Arufu talumuti buingiu visi ya lu lau launahani lirau le abara guti ubo wagu Gabagari wa mama galidagi. Aniha isi anibui. Mama logo wagi ala